0: gitu. Warna kulitnya umpamanya hitam atau termasuk yang berkebutuhan khusus autis atau sindrom apapun. Itu juga ujian. Apa yang harus dilakukan? Pertama, sabar. Jangan mengeluh. Itu pemberian Allah. Bukan hasil ikhtiar kita, bukan kesalahan kita. Kedua, itu amanah. Jaga, urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat tuh. Normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah menzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain, kecuali Allah memandang kita layak, pantas, dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu, kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa tuh. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya enggak tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayang tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Sabarlah ya insyaallah. Boleh nggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nolak. Maka 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian? Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Kalau bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Pagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau saat masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena saat ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam saat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, tidak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. ancaman yang

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آية؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian. Saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya. Apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfud. Tidak hilang di Lauhil Mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP, maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya, karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak, melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya bahkan terkadang supirnya lebih bahaya daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sebentar kita lihat sebagian orang miskin, ya bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Pernah lihat cicak bunuh diri? Pernah lihat cicak bunuh diri? Belum. Sama. Padahal cicak itu ekonominya lebih sulit dari kita. Ekonominya lebih sulit dari kita. Kenapa Ustaz? Iya, karena makanannya cicak itu nyamuk. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk bisa terbang. Kan sulit. Lebih sulit cicak mencari nyamuk daripada kita mencari beras. Beras terbang? Tidak. Tapi pernah enggak kita melihat ada cicak putus asa, bunuh diri karena kesulitan ekonomi? Pernah? Tidak pernah. Kenapa justru manusia yang putus asa, kebingungan nyari rezeki? Rizki kita semua itu sudah ditanggung sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi kecuali Allah sudah tanggung rizkinya. Allah firmankan ini dalam surat Hud ayat 6. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah sudah tanggung rizkinya. Saya, jenengan, kucing, cecek, gajah, kudanil. Kudanil sama jenengan makannya banyak mana? Kudanil. Kudanil yang makannya berapa piring? Itu saja ditanggung sama Allah rizkinya. Apalagi saya dan jenengan yang makannya cuma pinten piring? Satu atau dua piring. Kenapa banyak di antara kita pusing? Ngesuk mangan apa ya? Ngesuk mangan apa? Ya mangan sega. Gak pernah kita melihat ada cicak menganangene gawa karung. Gua persiapan apa? Mangan ngesuk? Enggak. Padahal kita dibandingkan cicak, itu lebih pintar kita. Cicak lulus SD ora? Sekolah nangan di cicak. Sedangkan kita, ada yang lulus SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1. Apa yang kita pusingkan? Rizki kita ini sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nanggung kita itu enggak tanggung-tanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Ada enggak yang lebih kaya dari Allah? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang lebih dermawan dari Allah? Enggak ada. Ada enggak yang lebih jujur dari Allah? Enggak ada. Allah itu paling kaya, Allah itu paling jujur, Allah itu paling dermawan. Kenapa kita ragu dengan janjinya Allah? Ini Allah sudah berjanji. Saya tanya, mungkin enggak Allah itu tidak menepati janji? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, karena Allah paling jujur. Mungkin enggak Allah kehabisan makanan untuk ngasih makan kita? Enggak mungkin, karena Allah paling kaya. Mungkin enggak Allah berubah enggak ngasih kita? Enggak mungkin, karena Allah paling dermawan. Wong kita enggak minta aja Allah kasih kok. Betul? Saya tanya, tadi siapa yang habis subuh minta, "Ya Allah, moga-moga aku oleh bukaan." Ada? Enggak ada. Dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Kita enggak minta air, dikasih air sama Allah. Kita enggak minta nasi, dikasih nasi sama Allah. Kita enggak minta buah, dikasih buah sama Allah. Kurang apa? Bukan berarti orang kerja. Ya wis lah nang omah bae. Ngenteni apa? Ngenteni berasnya mlaku kowe. Ya enggak. Makanya Nabi SAW mengumpamakan orang yang tawakalnya benar itu seperti apa? Burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih. Kalau seandainya kalian, wahai para manusia, tawakale benar. Tawakale apa? Benar. La ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan mendapatkan rizki seperti burung mendapatkan rizki. Bagaimana caranya burung mendapatkan rizki? Pripun? Nek esuk pahal mangkat. Nek sore bali taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Itulah burung. Nabi SAW mengajari kita, kalau tawakal sih bener gue kayak tawakalnya manuk. Manuk gue kerja pahal, cuman tidak terlalu pusing. Gak pernah kita melihat anak apa manuk gawa plastik. Ya maksudnya gue apa? Simpenan ngemben gitu. Pokoknya pagi berangkat pulang kenyang. Pagi berangkat pulang kenyang. Makanya nyamuk itu nyamuk apa? Manuk. Nah, makanya burung itu hidupnya sangat nyaman karena tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Maka bekerjalah. Cari nafkah harus itu, tapi cari nafkah itu yang wajar. Wa ajmilu fit talab. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Wa ajmilu fit talab. Kerja ya kerja, tapi kerjanya sing proporsional. Apa proporsional? Apa ya proporsional bahasa Jawanya, apa proporsional? Sing member lah. Kerja ya sing member. Kepriye sih kerja member gue? Kerja member gue ya mangsane salat. Salat gue jenenge kerja member. Mangsane ngaji? Ngaji. Mangsane turu? Turu. Itu namanya kerja yang proporsional. Kita ini ya arep lembur nganti jam 12 bengi nek rezekine 50.000 ya. 50.000 ora nambah ora. Ya. Sudahlah, kita kerja ya kerja, tapi ora usah terlalu apa? Ngoyo. Enggak perlu kepala dijadikan apa? Kaki, kaki dijadikan kepala. Bekerja yang semangat bekerjanya, tapi bekerjalah yang wajar. Waktunya istirahat napa? Istirahat. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya sholat, sholat. Mudah-mudahan kita rizkinya ditanggung oleh Allah semuanya sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like, artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebenarnya Allah mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha biaydi wa innaa lamusii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang membuat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya. harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia, gampang mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati, wah sulit, kesalahan dia terlalu besar, kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaan, ya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah

Karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibayar oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak, gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kadang terbersit dalam hati ingin dipuji, ingin dilihat orang lain. Kadang suudzon dan terbersit penyakit-penyakit hati lainnya. Padahal sudah berusaha dilawan. Ini sebab dosa-dosa masa lalu. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga hati? Sebenarnya hati tidak bisa dijaga. Kita tidak bisa memanage hati, tidak bisa mengatur hati. Karena antara kita dengan hati kita dihalangi oleh Allah. Wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Itu surah Al-Anfal ayat 20. Cari sendiri. 23 atau 24. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang itu tidak bisa memanage, mengelola hatinya, mengatur hatinya. Lalu siapa yang mengatur? Mengatur hati setiap manusia siapa? Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman. Qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara dua jari, dari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Makanya salah satu doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi, hati kita yang ngatur, yang membolak-balikan, yang merubah-rubah siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Bagaimana caranya agar hati kita tetap diistiqamahkan di atas jalan yang lurus, termasuk bagaimana caranya agar hati kita ini diikhlaskan dalam beramal, dijauhkan dari riya. Pertama, cara pertama tentu saja berdoa, mohon kepada Allah. Seperti doa tadi. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Baca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nafsi zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khaira man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Berikan kepada hatiku ketakwaannya dan kesucian. Wa zakkiha, dan sucikan hatiku. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu di antara doa-doa untuk hati kita. Hafalkan itu, baca sesering mungkin. Ba'da salat fardu, tengah malam, di akhir malam setelah tahajud, ketika saum, ketika safar, ketika hujan besar. Pada hari Jumat, ba'dal asar, silakan baca Itu yang pertama, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Kedua, bagaimana caranya agar kita bisa memelihara keikhlasan? Pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Saya ingin, coba nanti dirapatkan. Saya akan hapus satu jadwal di Jakarta untuk dipindah ke Bandung untuk membahas ini. Ingin membahas fiqih Asmaul Husna, susunan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Di sana dijelaskan makna mendalam dari Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dengan mendalami Al-Asmaul Husna kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kedalaman ilmu kita tentang Allah akan berbanding lurus dengan mahabbah kita, khauf kita, tawakal kita, roja kita, termasuk keikhlasan kita dalam beramal untuk Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Setiap kali bertambah ilmu seseorang tentang Allah, bertambah takutnya, bertambah cintanya, bertambah tawakalnya, bertambah juga ikhlasnya. Jadi sifat-sifat baik khauf ya atau khasyah, mahabbah, raja, tawakal termasuk ikhlas itu sangat dipengaruhi oleh ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal Allah, makin besar kadar cinta, kadar khauf, kadar khasyah, kadar tawakal, termasuk kadar ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajari al-asmaul husna. Pelajari sifat Allah. Kenali Allah semendalam yang kita bisa dengan cara pengenalan yang benar. Bukan dengan cara yang salah. Mendalami tentang sifat Allah melalui kacamata filsafat. Akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Coba siapa yang tahu tentang diri Allah? Allah sendiri itu ya. Makhluk gak akan kenal Allah tanpa penjelasan dari Allah tentang diri Allah. Berkata Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi, falaula Rabbi ma'araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah tentang dirinya. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal dirinya. Allah mengenalkan diri enggak kepada hambanya? Iya. Di mana Allah mengenalkan diri kepada hambanya? Dalam Al-Quran. Diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Apa yang Allah jelaskan wajib kita yakini. Apa yang tidak Allah jelaskan jangan kita mereka-reka. Jangan kita mengada-ada. Allah mengenalkan diri Allah begini kita tolak. Enggak, Allah mah enggak begini tapi begitu. Contoh, Allah mengenalkan diri punya tangan. Di mana? Dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullahi maglulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah terbelenggu. Allah menyatakan bal yadahu yabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah. Itu Allah mengenalkan diri tentang tangannya. Wajib kita yakini. Jangan ditakwil. Lalu takwil ini berakibat taktil. Taktil itu mengingkari. Allah enggak punya tangan. Tangan Allah di sana maknanya yang lain, kekuasaan. Sama dengan begini. Kita bertemu, tok tok tok tok. Assalamualaikum. Si pribumi menjawab, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya fulan. Saya datang dengan memakai gamis putih, kopiah putih. Kata dia, enggak gamis putih. Mungkin yang dimaksud gamis putih itu hatinya bersih. Enggak pakai kopiah putih. Ya mungkin yang dimaksud kopiah putih teh pikirannya juga bersih. Saya datang ke sini pakai ojek. Enggak pakai ojek. Mungkin yang dimaksud pakai ojek itu lari secepat ojek. Ditahwil, penjelasan kita tentang diri kita oleh dia dibantah dan ditakwil dengan makna yang lain. Gimana komentar kita kepada dia? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menerangkan identitas saya yang perlu dia ketahui, oleh dia ditolak dan maknanya ditakwil. Gila itu orang. Kata Allah, Allah punya tangan. Orang punya tangan, enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana maksudnya kekuasaan. Allah punya mata, Allah menyatakan tajribi ayunina. Enggak, Allah punya enggak punya mata. Mata di sana maksudnya ilmu. Ditolak. Allah menyatakan Allah punya kaki dalam ayat yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat Allah singkapkan betisnya. Orang-orang diseru untuk sujud tapi mereka tidak mampu. Betis siapa? Betis Allah. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu karena diberi wahyu oleh Allah. Pada hari kiamat setiap orang akan mengikuti sesembahannya masing-masing. Didatangi ini saya Tuhan kamu. Ketika ada orang mukmin didatangi oleh yang lain, saya Tuhan kamu. Enggak, saya hafal Tuhan saya. Bukan ini, bukan ini. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya, barulah orang-orang mukmin sujud. Inilah Allah. Allah memperkenalkan diri dengan betisnya. Orang-orang mentawil, enggak, Allah enggak punya betis. Betis yang dimaksud di sana maknanya lain. Itu kayak orang tadi tuh. Saya fulan datang memakai gamis. Enggak pakai gamis, telanjang. Gamis di sana mungkin maksudnya hatinya bersih. Nah kayak gitu ya, kita aja akan menganggap orang itu gila. Kalau identitas yang kita perkenalkan kepada dia ditolak dan ditakwil dengan makna yang lain. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dalam beberapa poin. Beberapa namanya Allah kenalkan, beberapa sifatnya Allah kenalkan. Walaupun enggak seluruhnya. Maka bisa kita pelajari dengan cara yang benar ya. Mendalami asma dan sifat Allah menghadirkan keyakinan lebih. Bertambah khauf kita, khasyah kita, mahabbah kita, termasuk ikhlas kita ya. Ini yang kedua, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, cara ketiga menjaga keikhlasan adalah pelajari keutamaan ikhlas. Pelajari agungnya ikhlas. Agar kita apa? Kabita. Kabita itu teriming-iming, tertarik, termotivasi, ingin meraih keutamaan tadi, lalu dia berusaha untuk ikhlas. Sebaliknya pelajari buruknya lawan dari ikhlas. Buruknya riya. Ikhlas itu punya banyak lawan, punya banyak musuh. Ada riya, ujub, takabur ya. Termasuk sum'ah itu lawan dari ikhlas. Pelajari buruknya riya, buruknya sum'ah, buruknya takabur, buruknya ujub, buruknya hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu itu buruk dan berbahaya, ngabiri gini, kita takut. Kalau sudah takut, kita berusaha menghindarinya. Itu yang ketiga. Cara keempat, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang soleh, orang ahli ibadah, orang berilmu. Ketika kita ada terbersit riya, dinasihati. Sebaliknya kita hindari gaul dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa riyanya. Itulah di antara beberapa kiat menjaga keikhlasan.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan. Dan yang tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dan kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: سورة طه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia kajian yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah sesuai dengan kapasitas ilmu saya tentunya, saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Memfitnah diri sendiri, apa maksudnya saudaraku? Saya ambil dari surat Al-Hadid ayat 14. Di mana Allah Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang munafikin pada hari kiamat. Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka menyeru, ya, orang-orang munafik itu akan menyeru orang-orang yang beriman dan berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian? Qalu bala. Maka orang-orang yang beriman berkata, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Watarabbastum. Dan kalian menunggu-nunggu kekalahan kami di dunia. Wartabtum. Dan kalian pun merasa ragu. Wagharratkumul amani. Dan kalian pun tertipu oleh angan-angan. Artinya tertipu dengan dunia. Di sini Allah mengisahkan bahwa orang-orang munafik itu, saudaraku sekalian, memfitnah dirinya sendiri. Apa makna memfitnah dirinya sendiri? Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, ya, ketika menafsirkan apa makna walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Kata Imam Ibn Katsir, ay fatantum anfusakum billadzat wal ma'asi wasyahawat. Artinya, kalian memfitnah diri kalian sendiri dengan kelezatan, syahwat dan maksiat. Subhanallah ya akhal Islam, ketika saya baca ayat ini menjadi sebuah renungan buat kita. Bahwa memfitnah diri sendiri hakikatnya adalah mengotori hati sendiri. Karena hati, saudaraku sekalian, ayun ikhwah, sangat mudah sekali terpengaruh. Hati itu, saudaraku sekalian, seperti bejana yang apabila dipenuhi oleh sesuatu, lalu dimasukkan sesuatu, akan keluarlah itu. Ketika kita membiasakan diri dengan kelezatan-kelezatan dunia misalnya, dengan syahwat misalnya, apalagi naudzubillah dengan maksiat, saudaraku ya, apa yang terjadi? Itu akan sangat mempengaruhi kesungguhan kita dalam ibadah. Kalau kita ini selalu menjadikan syahwat dan kelezatan dunia yang selalu kita cari, maka saat itu untuk ibadah itu masya Allah berat sekali. Badan kita saja, Pak, kalau dibiasakan dengan enak-enakan gitu kan, kerjanya tidur aja, makan aja, pas suruh lari setengah kilo aja udah ngos-ngosan, Pak. Iya gak? Iya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan leha-leha gitu. Tapi ketika kita, badan kita terbiasa ya, dan membiasakan badan kita untuk lari sekilo, dua kilo, tiga kilo, empat kilo, lima kilo, sampai akhirnya bisa 10 kilo, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita membiasakan diri. Bisa karena biasa. Kalau kita ya akhwat Islam membiasakan diri dengan kelezatan dunia dan syahwatnya dan tidak membiasakan diri dengan ibadah, akan terasa berat sekali. Antum tidak biasa tidur enak, kasurnya spring bed. Kalau kita ya akhi terbiasa dengan kenikmatan hidup, kelezatan dunia, maka saat itu kesabaran kita pun menjadi berkurang. Contoh aja misalnya, kalau malam-malam mau tahajud, karena biasa dengan enak tidur, masya Allah, buat bangun jam 3 itu berat banget. Bangun jam 3 lalu mikir 3:30 masih bisa kok. 3:30 bangun, ah nanti jam 4 masih keburu. Jam 4 bangun, nantilah 4:15 witir aja. Bangun-bangun pas azan subuh. Kenapa bisa seperti itu? Begitu berat kita mau sholat tahajud, Pak. Karena kita enggak membiasakan diri, Pak. Kita memfitnah diri kita dengan kelezatan dunia. Kalau di bulan Ramadan muncul tuh, Pak, yang namanya sholat tarawih tercepat di dunia. Pernah lihat enggak? Sholat cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ya Rabbi. Mau kemana ini coba? Kenapa? Mungkin kalau imamnya, kalau mereka bermakmum di belakang imam yang lama baca, yang jauh sabis lah. Waduh, ini udah lama bener ini. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi, ya, memfitnah diri sendiri itu adalah dengan apa? Yang pertama tadi, kita selalu membiasakan diri dengan kelezatan dunia, dengan syahwatnya. Dan ini akhwat Islam akan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita dalam keimanan. Oleh karena itulah saudaraku iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang punya kesungguhan dalam kehidupan. Sungguh-sungguh dalam ketaatan, sungguh-sungguh dalam ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya dengan penuh kesungguhan kita menjaga takwa jiwa. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian apa? Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, saudara seiman. Ada dua fitnah yang sangat menghancurkan kehidupan hati kita. Yang pertama, dan ini yang paling berat,

rusaknya ilmu kita. Bahkan yang mengerikan lagi, rusaknya akidah kita. Subhanallah. Syubhat ya akhul Islam, itu bagaikan malam yang kelam. Gara-gara syubhat, seseorang bisa berubah. Di waktu pagi dia mukmin, di waktu sore bisa kafir. Di waktu sore dia mukmin, di waktu pagi bisa kafir. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang fitnah ini. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah, akan datang fitanun katita'il laylil muzlim, akan datang fitnah-fitnah bagaikan bagian malam yang gelap, kata Rasulullah. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di waktu pagi masih mukmin, di waktu sore udah kafir. Di waktu di sore hari masih mukmin, di pagi harinya kafir. Masya Allah, bisa berubah cepat loh, Pak. Al Hasan Al Basri ketika menafsirkan hadis tadi tentang fitnah yang bagaikan malam yang gelap, kata Al-Hasan Al-Basri, di waktu pagi dia masih mengharamkan keharaman Allah, di waktu sore dia sudah menghalalkan, di waktu sore dia masih mengharamkan keharaman Allah. Di waktu paginya udah berubah, paginya dia sudah menghalalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena syubhat pemikiran. Syubhat. Ada orang yang tadinya masya Allah di atas sunnah, tiba-tiba pemikirannya melenceng. Terkena pemikiran takfiri khawarij. Ada orang yang masya Allah terkena syubhat pemikiran Syiah. Ada lagi yang terkena syubhat pemikiran Murji'ah. Dan ini yang akhir berat, Pak. Para ulama menganggap fitnah syubhat ini, Pak, lebih berat daripada fitnah apa? Syahwat. Karena penyesatan dan penyimpangan akidah itu lebih berat dibandingkan dengan maksiat. Walaupun dua-duanya berat, na'am. Tapi yang namanya berat kan pasti ada yang lebih berat. Contoh saja, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaum Khawarij, bagaimana kerasnya Rasulullah ketika menyebutkan tentang kaum Khawarij juga. Apa kata Rasulullah tentang kaum Khawarij? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Dalam hadis Abu Umamah, jadi dikeluarkan Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah, mereka itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Bayangkan Rasulullah menganggap orang Khawarij, siapa Khawarij itu, Pak? Khawarij orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan kaum muslimin karena mereka melakukan dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan tentang Khawarij anjingnya api neraka. Bayangkan. Bahkan dalam riwayat Muslim Rasulullah sabda tentang kaum Khawarij, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu, seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu Khawarij indi aqdam min qitali iddati min al-atrak. Memerangi kaum Khawarij

0: bagiku lebih besar daripada memerangi orang kafir. Bukan berarti orang kafir lebih baik daripada orang khawarij, bukan. Tapi bahayanya khawarij itu lebih berat buat umat Islam. Lihat, ketika Rasulullah menyebutkan tentang kelompok Qadariyah. Qadariyah, tahu Qadariyah? Qadariyah itu kelompok yang menolak takdir. Katanya takdir itu tidak ada. Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Apa kata Rasulullah tentang mereka, Pak? Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Al-Qadariyatu had majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Tapi lihat, terhadap orang yang jatuh kepada maksiat tidak sekeras kepada orang yang menyimpang dalam akidah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia sering kali dicambuk karena ketahuan minum arak. Karena seringnya minum arak, akhirnya ditangkap, dicambuk. Lalu ada seorang sahabat melaknat dan berkata, semoga Allah melaknat kamu betapa seringnya kamu dicambuk. Apa kata Rasulullah? La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan dilaknat, jangan. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pemabuk, Pak. Yang setiap kali dia mabuk ketahuan, dicambuk lagi, enggak kapok-kapok. Akhirnya ada sahabat yang melaknat dia. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan dilaknat. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, Pak. Terhadap penyimpangan pemikiran dan akidah, Rasulullah keras. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat. Walaupun dua-duanya berat. Ingat, jangan salah paham ya. Ketika kita katakan fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat, bukan artinya fitnah syahwat jadi apa? Jadi ringan, salah. Ya. Soalnya saya khawatir nih, dipahami, yang penting akidah saya udah benar. Saya mau maksiat mau gimana, yang penting kan ahlus sunnah. Kita dulu, Pak. Ya. Ini akhi, saudaraku sekalian. Di zaman ini fitnah syubhat ngeri, Pak. Yang namanya orang khawarij, orang qadariyah, orang murji'ah, orang mu'tazilah. Mereka itu punya argumentasi masalahnya, Pak. Mereka itu bawa-bawa dalil masalahnya, Pak. Bawa dalil enggak? Bawa. Syekh Al-Islam Taimiyah mengatakan, keburukan yang murni itu tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Keburukan yang murni 100% tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Kenapa kok keburukan itu jadi laris? Karena dikasih bumbu kebenaran. Ada sedikit kebenaran di situ, akhirnya mengelabui banyak orang. Ya tidak?
1: Iya.
0: Antum kira orang khawarij itu gak punya dalil, Pak? Jago mereka, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan tentang kaum khawarij, Pak, ya qara'un al-Quran. Mereka hafal Al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Layu jauh di sultarokiyahum, tapi enggak sampai ke kerongkongan. Dalam riwayat Muslim Rasul sahabat, ya quluna min qawli qawli min khairi qawli bariyah. Mereka membawa ucapan sebaik-baik manusia, itu Rasulullah, membawa hadis. Bayangkan Pak, kalau ada orang bawa qala Allah qala Rasul, antum,
1: wah mantep ini,
0: wajib. Ternyata pemahamannya menyimpang. Soal ini lebih berbahaya, Pak. Bukan yang menyimpang itu Allah dan Rasulnya, yang menyimpang bukan Al-Quran dan hadisnya, tapi yang menyimpang itu pemahamannya. Ingat, Mas. Anton tahu Jil, jaringan Islam liberal, bawa-bawa dalil, bawa-bawa dalil masalahnya. Itu yang bikin banyak pemuda-pemuda yang belawan-belawan itu terkena syubhat mereka. Mereka bawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, surga. Kata mereka, ayat ini menunjukkan semua agama sama. Ini kok pemahamannya aneh. Dikemanakan ayat yang mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga? Dikemanakan ayat yang mengatakan Yahudi itu ya dilaknat oleh Allah melalui lisan nabinya? Dikemanakan itu? Saudara seiman, hati-hati. Enggak setiap orang yang bawakan Al-Qur'an dan hadis pemahamannya benar. Nah inilah Pak. Kalau ada orang berkata, ayo kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, top, kita setuju Pak. Memang kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, tapi gak cukup. Kita harus tanya, atas pemahaman siapa? Kalau masing-masing memahami, pasti akan terjadi perpecahan. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar bertanya kepada Ibnu Abbas? Ya Masya Allah, Ibnu Abbas ini masih kecil tapi luar biasa ilmunya. Umar bin Khattab kan sudah tua, tapi beliau nanyanya sama anak muda. Masya Allah, tawaduknya ya beliau. Apa kata Umar? Wahai Ibnu Abbas, aku bingung. Kenapa umat Islam ini berpecah belah? Sementara nabinya satu, kitab sucinya satu, kiblatnya satu. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi? Mas yang tidur itu, bangunin Mas, bangunin. Aduh kasihan Pak, jangan tidur Pak. Tadi udah baca doa tidur belum? Masya Allah, ini muskilahnya suara saya merdu memang Pak. Sampai mana tadi? Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa umat Islam berpecah belah sementara Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu? Jawaban Ibnu Abbas luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qara'na al-Qur'an wa fahimna ala wajhihi. kita para sahabat Rasulullah membaca Quran, memahami Al-Quran sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Kita paham sayyati aqwam,
1: dan akan datang nanti kaum-kaum.
0: Walahum ara, dan mereka punya pendapat sendiri. Fa idza kana likulli minhum ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap mereka punya pendapat sendiri-sendiri, saat itulah pasti berpecah belah.
1: Tuh Pak, masya Allah, jawabannya Ibn Abbas luar biasa.
0: Jadi yang menyebabkan perpecahan itu kenapa Pak? Memahami Quran hadis pakai otak masing-masing, enggak merujuk kepada pemahaman yang benar. Jadi akhirnya syubhat, jadi syubhat itu Pak. Makanya saya heran Pak, dengan orang yang punya prinsip begini, kalau saya sih menuntut ilmu sama siapa aja, ambil baiknya buang buruknya. Kita katakan akhi, jangan memfitnah dirimu sendiri. Apa kemampuan kamu untuk membedakan ini baik ini buruk? Kalau dia bawa dalil pasti benar, belum tentu pemahamannya benar. Bawa Al-Quran, bawa hadis. Antum tahu orang-orang yang mengkafirkan di luar kelompoknya karena enggak mau baiat kepada imamnya. Banyak tuh di Indonesia, Pak. Bawa hadis. Saya pernah disodorin. Ini baca oleh kamu. Ini dalil-dalil kami. Saya baca. Isinya hadisnya sahih semua nanti Pak, masya Allah.
2: Intinya apa? Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah.
1: Saya bilang ke dia, masya Allah, hadisnya sahih mas, cuman sayang pemahaman ente yang gak sahih.
2: Kamu bawa hadis ini kepada imam kamu, memangnya imam kamu memenuhi syarat untuk dibaiat? Itu pemahaman siapa?
1: Ya pemahaman imam kami. Pantesan.
2: Mana ada ulama punya pemahaman seperti itu? Semua ulama, silakan baca, bahwa yang berhak dibaiat adalah pemimpin suatu negara yang punya wilayah apa? Kekuasaan yang jelas dan mampu menjalankan roda pemerintahan, siasat syariah, baru itu namanya apa? Imam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tahukah kamu siapa itu imam? Yaitu setiap muslim mengatakan itu imam. Nah ini Pak, kalau pemahamannya ngaco, walaupun dalilnya sahih, ini yang bisa memfitnah kita, saudaraku sekalian. Makanya jangan memfitnah diri sendiri dengan cara apa? Membuka telinga kita lebar-lebar. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis, coba. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi kalau ngelewatin majelis Mu'tazilah, beliau tutup telinganya, Pak. Tak mau dengerin. Imam Ahmad menyuruh anaknya, "Hai anakku, tutup telingamu." Kenapa, Ayah? Karena hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Kita yang hafal 40 hadis saja kagak. Boro-boro 40 Pak, 20 juga enggak. Tapi kelingannya dibuka sama sini. Akhirnya hatinya jadi tong sampah. Tahu enggak tong sampah Pak? Masuk semuanya itu. Wah, wah, wah. Akhirnya apa?
1: bingung yang benar yang mana ya. Semua ngaku paling benar.
2: Saat bingung bikin ide-ide yang membingungkan.
1: Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri situ. Nah, kan?
2: Orang kalau ngomong bilang gitu, Pak, kalau ada orang ngomong, kamu jangan merasa paling benar ya. Itu karena dia karena sedang bingung sebetulnya. Sedang bingung dia. Karena dia sedang bingung mana yang paling benar, dia enggak tahu. Karena dia belum punya kemampuan ilmu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya seperti itu, jadi kebingungan.
1: Makanya terombang-ambing dalam syubhat pemikiran. Nah, kalau sudah seperti ini, subhanallah, saudaraku sekalian, kasihan orang ini. Kenapa? Karena dia yang sudah memfitnah dirinya sendiri. Maka dari itulah saudaraku sekalian, jangan masukkan syubhat pemikiran ke hati kita. Karena kalau antum memasukkan syubhat pemikiran itu ke hati, antum sudah memfitnah diri antum sendiri. Jangan. Nah, ini yang pertama. Fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah apa? Syubhat. Fitnah yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat berhubungan dengan apa, Pak? Tiga biasanya. Harta, tahta, wanita. Jangan antum fitnah diri antum dengan syahwat, Mas. Ada ikhwan misalnya tujuannya pengen ngedakwahi akhwat. Semalam saya kajian di mana? Jati Asih sana. Ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah saya mendakwahi akhwat supaya saya bisa ngasih motivasi kepada mereka? Saya bilang, ente modus. Emang gak ada akhwat lain yang bisa mencukupi ente sehingga ente yang harus ini?
2: Jangan antum fitnah diri sendiri, akhi. Yakin antum tidak akan terfitnah. Hati-hati. Rasulullah mengabarkan bahwa fitnah yang terberat itu untuk laki-laki siapa? Wanita. Rasulullah yang mengatakan begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling bahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari AWW.
1: Ingat itu.
2: Jangan kita menganggap remeh nih fitnah nih.
1: Menerima pertemanan akhwat di Facebook. Ya, yakin antum tidak akan terfitnah. Ya akhi, berat ini akhi.
2: Fitnah harta.
1: Demikian pulanya akhwat Islam.
2: Orang kalau hatinya sudah terfitnah dengan harta, Pak, tidak peduli lagi halal dan haram. Yang penting saya bisa mendapatkan harta. Caranya bodo amat. Bahkan terkadang dia bikin hilah. Gimana yang haram jadi halal. Dikasih embel-embel syariat. Biar kelihatan apa? Halal. Padahal hakikatnya tetap aja riba. Kenapa? Yaitu karena cinta syahwat, fitnah syahwat ini, Pak. Syahwat harta ini, Pak. Masya Allah. Syahwat kedudukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, madhibani ja'i'an, tidaklah dua serigala lapar, ursila fi ghanamin,
0: yang dilepaskan pada sekelompok kambing bi afsadalaha mimman harisal mal wa syaraf lidini, itu lebih merusak agama seseorang dari orang yang sangat rakus terhadap apa? Harta dan kedudukan. Ternyata orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan lebih bahaya daripada serigala, Pak. Serigala paling kalau dilepasin ke kambing yang diambil cuma satu. Iya enggak? Ambil satu, dilihat sama serigala yang paling lemah di kambing, dimakan, ambil satu, udah selesai. Lah kalau orang yang gila kedudukan dan harta, bukan cuma satu, Pak. Habis semuanya. Dia tidak peduli lagi, saudara. Masya Allah, akhwat Islam, saudaraku sekalian. Ini fitnah syahwat di akhwat Islam. Ini pun juga bisa merusak keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya akhi, ya, kenali dua fitnah ini. Yang pertama fitnah apa? Syubhat. Yang kedua fitnah apa? Syahwat. Kenali ini. Sadari dari awal sebelum hati kita terfitnah. Kalau antum sebelum hati antum terfitnah dan antum sudah sadar ini fitnah, insya Allah antum lari. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang riwayat Muslim, demikian pula Imam Nasa'i dalam sunannya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayuratiku ba'duha ba'da. Akan datang fitnah dan fitnah itu akan terasa yang lebih, yang datang sebelumnya lebih ringan dibandingkan dengan fitnah yang setelahnya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadihi muhlikati. Akan datang fitnah, maka si mu'min berkata, ini yang akan membinasakan dirinya. Sumatan kasyif, lalu kemudian fitnah itu pergi. Sumat taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, si mu'min berkata lagi, ini yang akan membinasakan. Lihat, si mukmin ini sadar sebelum terkena apa? Fitnah. Ini penting sekali, Pak. Kalau antum misalnya buka HP, pas antum buka HP, kok saya lebih asyik dengan HP? Segera antum sadar, ini fitnah. Tapi kalau antum gak sadar, disitulah musibah. Kok saya sekarang baca Quran susah ya? Kok saya sekarang lebih asyik nonton HP ya? Nah, Anda sudah terfitnah. Anda sudah terfitnah. Kok saya sekarang senang ngelihat awewe-awewe gelis gini? Ya, akhwat-akhwat cantik ini gimana ini? Anda sudah terfitnah. Hati-hati. Kalau Anda tidak segera sadar dan tidak segera melawan, Anda akan terus terjerembab. Akhirnya kolas. Anda menjadi mangsa-mangsa setan yang sadari akhirnya. Makanya, ya, kalau antum, Masya Allah, Alhamdulillah, diberikan oleh Allah wa'i. Wa'i itu artinya kesadaran yang tinggi. Sebelum melakukan suatu perbuatan, antum langsung cek dulu, ini fitnah bukan? Kalau ini fitnah, antum merasa ini fitnah, antum segera lari, tinggalkan. Masya Allah, Alhamdulillah. Anda termasuk orang yang disebutkan dalam hadis, innamas sa'idu liman junnibal fitan, innamas sa'idu liman junnibal fitan fawaha waha. Orang yang bahagia itu, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Wah, wah, wah, itu artinya apa? Kalimat takjub. Bahwa kita orang Indonesia, wah, hebat. Wah, itu dari bahasa Arab itu, Pak. Wah, wah. Takjub Rasulullah kepada orang yang diselamatkan oleh Allah dari apa? Fitnah. Takjub Rasulullah. Masya Allah. Karena itu keselamatan yang luar biasa, Pak. Tak selamat dari fitnah itu. Maka dari itulah saudaraku sekalian, bagaimana caranya dong supaya kita tidak memfitnah diri kita sendiri? Yang pertama, Pak, jangan berani-berani membuka pintu fitnah. Jangan pernah merasa iman kita udah kuat. Jangan pernah merasa saya tidak akan terfitnah. Jangan, Pak. Itu termasuk pintu setan itu, Pak. Karena kalau kita merasa, wah, insya Allah saya gak bakal terfitnah, iman saya udah kuat kok, wah, itu setan menyeringai kepada orang seperti ini, Pak. Ini makanan empuk ini. Banyak seperti itu, Pak. Yang akhirnya dia pun terfitnah dan terjerat, Pak. Subhanallah. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal'afiyah. Maka dari itu, ya, akhi. Ketika kita merasa iman kita sudah kuat, itu tanda kita sudah terkena talbis iblis. Tapi ketika kita selalu mengkhawatirkan iman kita dan takut iman kita ini bisa rusak, Anda insya Allah termasuk orang yang diberikan keselamatan. Biiznillah. Akhir Islam, saudaraku seiman, azani Allah. Lihat para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu, Pak, mereka bukan orang-orang yang merasa dirinya imannya sudah hebat, Pak. Tidak ada. Tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa imannya sudah sehebat iman Jibril dan Mikail. Tidak ada. Muhammad bin Sirin atau Muhammad bin Al-Munkadir berkata, "Adraktu 30 sahabiyan." Aku bertemu dengan 30 sahabat. "Kulluhum yakhafuna an-nifaq 'ala anfusihim." Semua mereka mengkhawatirkan terkena penyakit nifaq. "Ma minhum min ahadin yaqul inna imanahu ka imani Jibril wa Mikail." Tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengatakan iman saya sudah seperti iman Jibril dan Mikail. Itu para sahabat, Bapak, yang disaksikan oleh Allah kebaikannya. Bayangkan, sampai mereka, para sahabat, takut kena penyakit munafik. Takut banget. Sementara kita merasa aman. Aman kita. Umar bin Khattab, Anda tahu Umar bin Khattab? Beliau sudah dapat jaminan masuk surga loh, Mas. Hah? Umar dapat jaminan enggak? Kita? Hah? Siapa yang jamin kita masuk surga? Enggak ada. Umar sudah jamin. Abu Bakar sudah jamin. Para sahabat, Masya Allah, dapat jaminan masuk surga. Ajib kan? Tapi apakah di antara mereka ada yang tertipu? Ah, ini udah surga, tenang aja. Lah, Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Hai Hudzaifah, adakah Rasulullah SAW, adakah namaku masuk dalam golongan orang-orang munafik yang diberitahu oleh Rasulullah SAW?" Kata Hudzaifah, "Tidak, hai Umar." takut Umar kena penyakit apa? Munafik.
1: Ya akhi, saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
0: Ini yang pertama. Jangan pernah merasa pede dengan iman kita. Jangan pernah merasa kita tidak akan terkena fitnah. Jangan, wallahi jangan.
1: Antum tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan apa? Wahibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah.
0: Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i ngomongnya gitu. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Mudah-mudahan aku bisa dapat syafaat mereka. Imam Syafi'i, gimana kita? Kita imannya kembang-kempis gini, dapat rezeki sedikit udah bilang lumayan rezeki anak soleh. Di ngaku anak soleh lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi.
1: Ya. Kalau antum enggak merasa antum sudah soleh, itu tandanya antum belum soleh, Pak. Ya Allah, jangan pernah merasa iman kita sudah hebat. Selalu perbaiki, selalu introspeksi, selalu khawatir, khawatirkan diri kita. Nabi Ibrahim saja khawatir, sampai berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah apa? Berhala. Takut kalau kena fitnah syirik gitu. Masya Allah.
0: Nah ini yang pertama, Pak. Jangan pernah merasa bahwa iman kita sudah apa? Hebat. Selalulah khawatir kalau iman kita rusak. Yang kedua, Pak. Agar kita tidak memfitnah diri kita sendiri, saudaraku sekalian. Selalulah kita, Pak, memilih dan memilah teman-teman. Jangan mudah kita bergaul dengan setiap teman, jangan. Karena kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu penyeret. Teman bisa menyeret kita kepada keburukan, ingat. Maka dalam Islam tidak ada, ya, dalam Islam tidak ada yang namanya berteman dengan siapa saja, enggak ada. Yang ada dalam Islam, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur al yang man yukhalil. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu di atas agama apa? Teman akrabnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jadikan teman-temannya teman-teman yang soleh, yang bisa menjaga keimanannya, ketakwaannya. Jadikan temannya itu, ya, kita berusaha berteman dengan teman yang bisa memotivasi kita kepada kebaikan. Saat kita futur, kita dapat nasihat mereka. Saat kita di atas kebenaran, kita pun diberikan apa? Motivasi oleh mereka. Sehingga kita selalu bisa istiqomah di atas kebaikan biiznillah. Dan jangan Anda remehkan masalah teman, Pak. Karena Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran gara-gara teman. Ketika Abu Talib hendak meninggal, datang Rasulullah, didapati di sisi Abu Talib siapa? Dua pentolan Quraisy, yang tanya Abu Jahal. Ketika Rasulullah bersabda kepada Abu Talib, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bela kamu dari di sisi Allah." Apa kata Abu Jahal? "Apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib?" Rasulullah ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Akhirnya Abu Thalib memutuskan mati di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Bayangkan Pak, gara-gara teman. Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya pemberi peringatan kepada. Setelah datangnya peringatan masuk neraka gara-gara apa? Teman. Jangan Anda fitnah diri sendiri dengan Anda bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan setiap orang yang bisa merusak agama Anda, yang bisa merusak keimanan Anda, tidak bisa. Pilih dan pilih. Yang ketiga, Pak, pilih dan pilih gurumu. Guru, kalau tadi teman, ini sekarang apa? Guru. Cari guru yang membimbing kamu kepada pemahaman yang sahih, yang benar. Dan jangan cari guru yang bisa menyesatkan kamu kepada jurang api neraka. Penting tuh Pak. Caranya gimana? Caranya konsultasi. Antum kalau pengen tahu dokter yang bagus, nanyanya ke siapa? Kalau antum pengen tahu dokter ini bagus, nanya ke siapa? Ke petani, ke ustad, ke pilot, ke dokter lagi kan? Tanya dokter, Pak dokter, kamu kan dokter. Menurut Pak dokter, dokter-dokter yang bagus itu siapa aja? Dia akan kasih rekomendasi, dokter fulan tuh bagus, ini si ini bagus. Kalau antum pengen tahu ahli bangunan yang hebat dan bagus itu, tanya ke siapa? Penjahit. Salah. Ke ahli bangunan lagi. Kalau antum pengen tahu chef yang hebat, tanya ke siapa? Ke chef lagi. Kalau antum pengen tahu ustaz yang bagus, nanyanya ke ustaz lagi. Salah kalau antum nanyanya ke tukang bas, Pak. Karena masing-masing orang punya fak masing-masing. Dia paham. Makanya di sini penting kita sering konsultasi. Jangan fitnah diri sendiri dengan kita tadi sudah kita sebutkan tadi, Pak. Ya. Kita buka nih telinga kita kemana-mana, akhirnya kena penyakit syubhat. Zaman sekarang orang-orang Syiah, ya, pinter, ceramahnya lembut-lembut banget, Pak. Banyak pemuda-pemuda, Pak, yang terkena syubhat Syiah di zaman sekarang. Zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang terkena syubhat liberal. Ada lagi yang terkena syubhat apa? Ya. Takfirin dan yang lainnya. Maka dari itu ya akhi, penting akhi. Selamatkan diri kamu. Jangan fitnah diri sendiri. Kemudian saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Selanjutnya di antara perkara yang apa namanya? Bisa menyelamatkan kita dari fitnah, sehingga kita tidak memfitnah diri kita sendiri dengannya, yaitu pentingnya akhi kita punya bi'ah dan lingkungan yang baik, lingkungan yang membentuk pribadi kita, lingkungan yang membentuk anak-anak dan istri kita. Wallahi kalau antum soleh tapi berada di lingkungan yang jelek, antum tidak aman. Maka berusaha antum punya lingkungan yang baik, yang bisa antum masya Allah membentuk diri antum, keimanan antum, anak antum, istri antum terpelihara baik. Kemudian selanjutnya saudaraku sekalian, yang bisa menyebabkan kita ini selamat dari fitnah akhal Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Wallahi majlis ta'lim, akhi, itu keselamatan yang luar biasa. Duduk di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, mendengarkan ayat-ayat Allah. Wallahi akhi, itu keselamatan yang paling agung. Kapan saja antum tinggalkan majlis ta'lim, saat itulah antum akan mulai tersesat dan menjadi bodoh. Ingat kata Rasulullah SAW, setan itu lebih mudah menyesatkan apa? Satu orang, dan dia lebih jauh daripada dua orang, lebih jauh lagi dari apa? Tiga orang. Maka dari itu ini akhir Islam saudara sekalian. Maka ini ya, kita berusaha untuk jangan sampai kita memfitnah diri kita sendiri. Selamatkan Allah ya akhi, jangan sampai kita mati dalam keadaan di atas fitnah. Banyak berdoa kepada Allah, banyak minta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari apa? Fitnah. Rasulullah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa tatuba alayhi wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilayka ghairi maftun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan agar mencintai orang-orang miskin, dan agar Engkau ampuni dosaku, rahmati aku dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong ya Allah wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Masya Allah. Ini doa penting, Pak. Minta diselamatkan dari apa? Fitnah. Penting ini akhir Islam. Ya. Ini akhi, saya tidak ingin berlama-lama karena masih ada apa kegiatan yang lain. Kita buka tanya jawab saja sampai akhir. Bagi yang mau ingin bertanya, dipersilahkan. Nah. Caranya yang pertama tadi sebetulnya sudah disebutkan, Pak, yaitu kita menuntut ilmu, pelajari mana yang termasuk fitnah dan mana yang tidak termasuk fitnah. Penting. Dengan ilmu itu kita bisa lihat nih, ini hak, ini batil, ini fitnah atau bukan. Makanya ya, Rasulullah SAW sangat menganjurkan menuntut ilmu di zaman fitnah, Pak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innakum asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kasirin su'aluhu qalilin mu'tuhu wa sayati zaman kasir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu kasir su'aluhu qalil mu'tuhu. Al-ilmu fihi khairu minal amal. Kalian hidup di zaman ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Apa kata Rasulullah? Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, Pak. Tapi maksudnya, pahala menuntut ilmu di zaman itu besar di sisi Allah. Ini menunjukkan, Pak, kita yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini, sangat dianjurkan kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah, kalau antum terus menuntut ilmu, Allah akan selamatkan antum dari fitnah. Bismillah. Yang kedua, supaya kita terjauh dari fitnah ya, akhwat Islam, sudah kita sebutkan tadi sebetulnya, ya, yaitu kita jangan sembarangan berteman. Karena teman ini terkadang menjadi sumber fitnah. Yang ketiga, jangan mendatangkan fitnah itu kepada diri kita. Contoh misalnya, kita sengaja mendekati tempat-tempat fitnah. Mendekati tempat-tempat fitnah itu bahaya, Pak. Ya, sama saja seperti Rasulullah sebutkan ya, seperti penggembala domba yang menggembalakan di sekitar daerah larangan, hampir-hampir dia akan masuk ke daerah larangan tersebut. Sama dengan kita, yang kita ini mendekati fitnah, akhirnya lama-lama jatuh kepada apa? Fitnah tersebut. Nah, demikian Allah ma'ala.
3: Kami sampaikan kembali buat pemirsa Roda TV di malam Anda berabad. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui WA nomor 0857-7777-0022. Kita lanjut pertanyaan. Ustaz, adakah ciri-ciri fitnahnya kaum wanita? Tadi disebutin. Untuk wanita gimana, Ustaz?
0: Wanita fitnahnya gimana, Ustaz? Kalau laki-laki fitnah terbesarnya apa? Perempuan. Kalau perempuan fitnah terbesarnya apa? Harta. Iya. Dan bisa jadi laki-laki menjadi fitnah juga untuk wanita. Karena memang Allah menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita. Maka dari itu wanita-wanita disuruh juga oleh Allah untuk menundukkan pandangannya. Bukan cuma laki-laki. Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada para kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Maka dari itu wahai wanita, kenapa wanita itu disuruh banyak-banyak tinggal di rumah? Karena disitulah letak keselamatanmu dari fitnah. Cuma masalahnya di zaman sekarang, Pak, wanita tinggal di rumah tapi fotonya melanglang buana. Nah, ini jadi masalah juga. Wanita ini terkadang, Pak, fitnah yang terberatnya itu apa, Pak? Fitnah yang berat buat wanita itu pengen kelihatan menarik, pakai jilbab, tapi jilbabnya dibentuk-bentuk macam-macam, pakai cadar, cadarnya dibikin demikian rupa supaya kelihatan apa, menarik. Jadi prinsipnya gimana saya pakai cadar, pakai jilbab, tapi tetap kelihatan apa, menarik. Ini saja sudah syahwat, sudah apa, syahwat. Makanya wanita yang paling aman buat mereka tinggal di rumah. Rasulullah Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Rasulullah bersabda, idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Ya, wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qa'i buyutihin. Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka yang akan menjadi pembimbingnya adalah setan. Dan sedekat-dekat wanita kepada Allah saat ia berada di dalam rumahnya. Maka badanmu di rumah, hatimu pun di rumah. Fotomu juga di rumah. Jangan sampai ada masuk dalam dunia maya sana.
1: melanglang buana. Iya, layak. Wallahu a'lam. Pada zaman sekarang ini, Pak, memang fitnah yang paling dahsyat itu ya HP, Pak. HP ini luar biasa fitnahnya. Menghancur, merusak waktu. Waktu semakin gak berkah. Menjauhkan hati dari zikir. Sehingga kita jarang zikir sama Allah. Menyebabkan kita selalu jatuh kepada maksiat mata, zina mata. Menyebabkan kita apa-apa, lisan kita tak terjaga. Di dunia maya sana kita ngomongnya macam-macam. Hancur, Pak, hancur. Makanya kita segera, Pak, jangan sampai ini jadi sebab masuknya kita ke dalam api neraka. Fitnah berat ini, ya. Allahu a'lam.
3: Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk suami saya yang sudah mengaji sunnah bertahun-tahun tapi masih suka menonton video dewasa. Sudah sering diingatkan oleh istrinya, tetap saja selalu nonton. Mungkin suaminya udah datang, Ustaz, di sini, Ustaz. Mumpung di sini, Ustaz, suaminya, Ustaz.
1: Allahul musta'an. Ini orang sudah menjadi mangsa iblis, Mas. Diingetin sama istrinya malah enggak mau, enggak mempan. Sampai kapan dia akan terus seperti itu? Sampai malaikat maut mendatang. Coba pikirkan. Bilang sama istrinya, Mas, kalau kamu lagi nonton kayak gitu lalu malaikat maut datang, gimana? Mungkin enggak kamu berkata kepada malaikat maut, sebentar, tangguhkan barang 1 menit, saya mau taubat dulu. Enggak bisa. Kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda. Masalahnya ini, Pak, orang ini tertipu oleh angan-angan dia. Nanti saya mau tobat. Nanti saya mau tobat. Nanti, kapan? Nanti. Kalau Anda sampai sekarang membiasakan maksiat, lalu Anda berkata, nanti saya mau tobat, kata Ibnu Qudamah, Pak. Perumpamaan Anda seperti orang yang mau mencabut pohon. Ketika dicabut, kok keras? Lalu dia berkata, kalau gitu tahun depan saya mau cabut. Pas tahun depannya tambah keras. Demikian, Pak, akar maksiat ketika sudah menghunjam di hati, jangan Anda kira Anda akan mudah bertaubat kepada Allah. Allah ya. Coba, apa manfaatnya kamu nonton film-film seperti itu? Menambah iman? Tidak. Menambah ilmu? Boro-boro. Menambah pahala? Pahala apaan? Yang ada menambah dosa. Apalagi ini di bulan haram lagi. Aduh, Pak. Dosa di bulan haram tuh, Pak, lebih besar dibandingkan dengan dosa di luar bulan haram. Oh, kalau gitu di bulan haram saya stop deh, Ustaz. Nanti saya lanjutin lagi setelah bulan haram. Gila lo. Emangnya ente udah dijamin masuk surga? Abu Bakar dijamin masuk surga gak begitu? Abu Bakar dijamin masuk surga. Suatu ketika Abu Bakar sedang megangin lidah ya. Maka Umar bertanya, hai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Kata Abu Bakar, hadzal ladzi auradanil mawarid. Ini nih yang bisa membuatku binasa. Di zaman Abu Bakar belum ada gadget, Pak, gadget nih belum. Maka Abu Bakar memegang lisan. Kalau sekarang kita pegang lisan, apa pegang gadget nih?
0: kita katakan ini yang bisa aku binasa. Ini

0: dengan binatang-binatang buruan yang mudah kalian tangkap oleh tangan dan tombak-tombak kalian saat kalian berihram. Jadi ketika sedang ihram, itu binatang-binatang buruan marah mendekat, Pak. Kan kalau lagi berihram haram kan berburu. Ini malah ngedekat. Bahkan bisa ditewak, Pak. Ditangkap. Tapi ketika selesai ihram, lari. Apa kata Allah? Ya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah saat sendirian. Ini, Pak. Maksiat deket banget ini. Antum di kamar sendirian, bisa kunci, enggak ada CCTV, enggak ada apa. Antum melang-lang buat menonton aurat-aurat wanita. Wah, kholas sudah, Pak. Anehnya, Pak, saat ada CCTV baru ketakutan. Aduh, ada yang mengawasi saya. Lah, di mana pengawasan Allah kalau begitu? Jadi menurut ente pengawasan Allah itu yang paling hina ya? Ente lebih takut kepada CCTV daripada pengawasan Allah? Itu saja lebih berat dari dosa, Mas. Makanya disebutkan dalam hadis kan, ada orang yang membawa di hari kiamat membawa pahala sebesar-besar gunung Tihama. Tiba-tiba Allah hancur leburkan, hancur sudah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Coba saya mau tanya tuh yang nonton kayak gitu. Ya. Kalau antum duduk nonton gitu di depan teman-teman ente yang soleh, berani enggak? Kalau ada CCTV melihat antum, berani enggak? Kalau ente mengatakan enggak beranilah Ustaz, saya malu. Kenapa antum tidak malu sama Allah? Apakah bagi kamu pengawasan Allah itu sesuatu yang paling hina di hati kamu? Ngeri, Mas. Makanya pantas saja orang seperti ini dibatalkan amalnya. Padahal dia sudah datang membawa pahala-pahala apa? Besar, sebesar-besar gunung Tihama. Mungkin ikhwan yang udah ngaji ini merasa, saya kan udah di atas tauhid, di atas sunnah, sudah berjenggot, di atas kaki, udah ini maksiat kecil lah ini. Ya akhi, berapa banyak maksiat kecil itulah yang jadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Ini namanya contoh orang yang memfitnah dirinya sendiri. Akhi, Syekh Utsaimin mengatakan seseorang mati di atas kebiasaannya. Kalau kamu biasakan nonton gitu, kamu juga matinya bakalan kayak gitu. Siap gak? Mau gak? Kalau kamu mati dalam keadaan nonton film porno, mau gak? Tanya kepada lubuk hatimu yang paling dalam. Mau gak kamu meninggal dalam keadaan nonton film porno? Kalau kamu gak mau, udah tinggalkan dari sekarang. Sekarang juga. Takutlah anda kepada Allah. Nah ini saudaraku, Allahu a'lam.
1: Kami informasikan kepada saudara Ismail Rais dari Denglok, nanti tolong menghubungi panitia kalau pulang. Ya. Mungkin khusus buat jamaah yang dekat-dekat Ustaz di sini, ana kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Ada? Ada enggak? Oh, antum, Fadol. Pakai mic ya, apa? Sebutkan nama sama domisilinya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Nama?
2: Pak Ismail.

0: Dengan apa?
1: Teguhan untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan juga apa perjalanan Tuhan yang kita lakukan.
0: Ketahuilah saudaraku, berkorban buat orang lain ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, berkorban untuk orang yang masih hidup. Maka ini boleh dengan tanpa perselisihan. Keadaan yang kedua, berkorban untuk orang yang masih hidup yang sudah dan yang sudah meninggal. Maka ini pun boleh. Keadaan yang ketiga, ini yang diperselisihkan. Boleh enggak berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal? Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, kita tidak akan dapatkan Rasulullah mengkhususkan korban untuk yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW biasanya meniatkan untuk semuanya, Pak. Dan itu yang paling bagus. Itu yang lebih sesuai dengan apa? Sunnah. Rasulullah disebutkan dalam hadis, beliau menyembelih 2 ekor kambing. Satu kambing beliau niatkan apa? Hada anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari ahli baitku. Ahli baitnya Rasulullah yang sudah meninggal enggak, Pak? Hah? Ada. Ada Khadijah sudah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Maka Rasulullah memberikan keumuman, ini dariku dan dari ahli baitku secara mutlak. Masuk padanya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Ketika menyembelih kambing yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang belum berudhiyah. Jadi yang lebih baik, Pak, jangan dikhususkan buat mayat. Tapi kita untuk semuanya aja, iya, semuanya. Walaupun memang Syekh bin Baz mengatakan boleh berkorban untuk mayat karena menurut beliau tidak ada bedanya dengan sedekah untuk mayat. Karena sedekah untuk mayat itu hukumnya boleh dengan ijma para ulama. Wallahu a'lam. Nah,
2: mungkin ini ada sedikit hadiah. Bahwa tadi ada dapat informasi ada jamaah dari Cirebon kesini untuk datang kajian. Ada? Ya, dari Cirebon langsung tadi. Kak, ini hadiah, Pak.
0: Hadiah. Apa? Masya Allah, dari Cirebon. Cirebon, Pak.
2: Ada lagi? Ada anu dari Cirebon? Dari mana? Cirebon. Ya, hadiah lagi, insya Allah. Ada yang dari Jawa Tengah? Wah, merantau ini ntar. Semua anak juga dari Jawa Tengah. Ya. Lanjut ke pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, mau tanya Ustaz, gimana caranya meninggalkan teman yang bisa membuat kita terkena fitnah? Sedangkan teman itu sudah dekat sekali dengan kita, bahasa gaulnya sudah bro banget gitu, Ustaz. Udah senang apa bahagia sama susah bareng gitu, Ustaz. Tapi kita udah kenal sunnah. Tapi dia bikin kita kena fitnah. Gimana caranya?
0: Cak, antum bisa enggak untuk menarik dia dan mewarnai dia? Jangan sampai antum yang terwarnai gitu loh, Mas. Antum udah dekat banget sama dia, akrab banget sama dia. Coba antum mikir, gimana caranya supaya teman antum mau ngaji? Tarik. Kalau sudah sekuat tenaga antum tarik, antum pengaruhi, gak mau juga. Malah dia malah memfitnahku dengan berbagai macam syahwat dan yang lainnya. Akhi, ingat, keselamatan agamamu lebih dari segala-galanya. Ingat, imanmu, agamamu lebih berharga dari temanmu. Ingat, di hari kiamat, pertemanan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi musuh. Allah yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqi, karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu, apa? Kullu sahabatin laysat lillah tasiru a'da'a yawmal qiyamah. Setiap persahabatan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Ya akhi, antum harus tegas pada diri antum sendiri. Jangan hanya karena demi teman antum korbankan keimananmu. Antum mau gak masuk neraka gara-gara teman, kayak dalam ayat Al-Furqan tadi, Pak? Nyeselnya pas udah di neraka. Kalau nyeselnya di dunia masih ada manfaatnya. Ini nyeselnya di neraka. Aduh, andaikan aku tidak jadikan dia sebagai teman akrabku, sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepada aku. Lah, nyesel di neraka kan udah gak ada manfaatnya. Hatta antum mengklaim dia sudah sangat dekat dengan kamu, tapi kalau dia bisa menjerumuskan kamu ke neraka, buat apa? Maka yang harus antum lakukan sekarang adalah gimana caranya antum bisa mewarnai dia. Ajak dia berkebaikan. Berikan nasihat-nasihat kebaikan. Bilang kepada dia, akhi, teman, kamu sama saya ini udah akrab banget, udah kayak saudara. Allah, ana pengen antum dan anak sama-sama masuk surga, gimana ya? Ana gak mau pertemanan kita ini malah berujung neraka, gak mau. Sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut nanti. Wallahu a'lam. Nah.
2: Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Ada wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Sementara dakwah kadang mengharuskan keluar rumah. Apakah keputusan tersebut bagian dari fitnah? Bolehkah berpikir dan memutuskan demikian? Wanita fokus dakwah, sementara wanita harus ada mahram kalau keluar.
0: Gimana?
2: Ada ustazah, dia sukanya dakwah keluar rumah, keluar gitu, isi kajian nih.
0: Sukanya isi kajian.
2: Iya. Sedangkan dia nggak punya suami. Bolehkah dia fokus untuk jadi ustazah saja dan tidak menikah lagi? Dia udah pernah nikah sudah, terus cerai.
0: Pertanyaannya kepada wanita itu, dengan dia kondisi seperti itu, dia khawatir terjerembab dalam zina enggak? Kalau dia tidak khawatir, enggak masalah. Tapi kalau dia khawatir malah terjerembab kepada zina, hendaknya dia apa? Menikah. Dan tentunya yang lebih baik adalah menikah. Kenapa? Karena itu sunnah para nabi dan rasul. Terkadang, Pak, wanita itu gak mau nikah lagi, kenapa? Rata-rata yang gak mau nikah lagi setelah ditinggal kematian suaminya. Dia bilang, kasihan suamiku, nanti kalau aku nikah lagi, aku bersama-sama suamiku kedua. Kan disebutkan dalam hadis demikian kan, wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Nah, banyak akhwat-akhwat yang gak mau nikah lagi itu alasannya itu, Pak. Saya pengen sama apa? Suami saya saja, gak mau sama yang lain. Akhirnya dia putuskan gak mau nikah lagi. Boleh aja, gak masalah. Asal tadi dia aman dari apa? Fitnah. Allah ma'ala.
2: Izin bertanya, Ustaz, apa bedanya fitnah dunia dan fitnah kubur?

0: serta bagaimana menghadapi juga.
1: Fitnah dunia sudah kita sebutkan tadi, berupa harta, wanita, demikian pula kedudukan, tahta. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, di mana setiap mayat pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Nah, ini dia bedanya fitnah dunia dengan fitnah apa? Kubur. Nah,
0: ada jamaah di sini yang ingin bertanya langsung? Di sini? Ada? Ah, silakan. Langsung aja berdiri. Nama dan domisilinya.
1: Salam. Saya kurang dengar nih, Pak.
0: Ya, apa?
2: Ya, dan pertama alhamdulillah saya mengaji dengan salat. Kalau yang masih itu salat mengaji dengan sistematis. Kita setiap Sabtu atau Minggu, oh pembahasan kita ini, pembahasan ini. Teman-teman kan kebanyakan teman-teman yang bagi banyak mengaji ya. Ada sih bahwa buat mengetahui orang-orang yang mengundur, orang-orang untuk belajar dari awal. Kayak kita kan sekolah SD, SD itu kelas 1 belajar matematika. Matematika itu belajarnya A, B, C. Jadi pas dua juga kita itu bisa mempelajari sistem secara apa gitu. Nah kalau saya amati sih belum ada ya, atau saya yang belum tahu sudah bukannya itu. Nah berarti dengan orang-orang awam kan kita bisa mendengar mengaji duduk bahasa dan sebagainya kita nggak ada lagi. Nah,
3: ya. Di sini belum ada sistem seperti itu untuk ngaji kita dari dasar. Belum ada.
2: Tidak namanya tidak mungkin atau namanya untuk orang awam itu apa sih yang perlu dipelajari? Oh, sebenarnya ada PLN ya kita bahas. Karena kan saya belajar juga jadi saya belajar yang saya amat itu on. Kenapa Jepang itu bagus? Karena pendidikannya bagus. Terus kenapa peradaban itu bagus? Karena dia pendidikannya juga bagus. Nah, kenapa orang kita sekarang itu kurang bagus? Ya, itu karena pendidikannya nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ya, mungkin dia nggak tahu. Oke, orang yang awam ya. Itu belajar dari mana sih? Harus dari akar dulu gitu. Dan bagaimana dari sistematis, nah ketika orang itu belajar dengan sistematis maka hasilnya pun akan bagus. Nah, itu mungkin yang menjadi
1: di kitab misalnya usul salasa naik kurkas kesyukuhan naik kuahid sita kuahid arba naik dan diwajibkan untuk menghafal. Kalau di kita, enggak. Kalau diwajibkan menghafal, lari. Benar. Itu bedanya. Iya. Banyak di antara kita, kalau ngaji usul salasa misalnya ya. Alhamdulillah selesai. Tapi yang nyantel di sini dikit. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menghafal. Yang kedua, lingkungan kita ini tidak mendukung. Orang Indonesia ini, Pak, lebih senang yang namanya instan. Makanya kan ada makanan instan, ya. Nah, ketika kita metode menuntut ilmunya senangnya yang instan-instan, akan sulit kita untuk naik kelas, Pak. Makanya di sinilah saudaraku sekalian, ya. Dan alhamdulillah sebetulnya di Indonesia pun sudah banyak yang sudah berusaha untuk menggunakan metode, ya, sistematis dengan cara apa? Kalau yang diajarkan oleh para ulama terdahulu itu adalah memulai dari kitab-kitab dasar, naik kepada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, tapi disertai dengan penguasaan, dengan apa? Penguasaan. Nah itu di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan kecuali di sekolah. Kecuali di mana? Sekolah pesantren. yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, iya. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren mereka wajibkan itu Pak untuk hafal matan-matan ilmu. Dan banyak alhamdulillah ya santri-santri yang mereka itu hafal matan-matan ilmu. Banyak juga yang sudah hafal, bukan cuma hafal Quran, bahkan mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak alhamdulillah. Nah, sekarang kita melihat diri kita sendiri deh. Ya, jangan kepada orang lain dulu. Kita selama ini sudah belum, cara belajar kita sudah seperti itu. Kitab Usul Salasah sudah dikuasain belum?
2: Belum.
1: Kitab Arba'in Nawawi sudah dikuasain belum?
2: Belum juga.
1: Gimana akan naik kepada yang lebih tinggi? Ini yang susahnya. Kalau kita tidak berusaha ya belajarnya dengan sungguh-sungguh menguasai buku, saya jamin antum gak bakal naik kelas. 10 tahun antum kajian cuma hadir doang. Apalagi kalau udah tablik akbar. Tablik akbar ramai banget. Pas kajian rutin sepi yang datang. Saya jamin kalau antum cara ngajinya kayak gitu gak bakalan berkembang. Bukan tablik akbar gak boleh. Boleh, bagus. Sekali-kali aja. Tapi kan yang paling penting adalah gimana supaya ilmu kita ini berkembang. Para ulama mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Siapa yang terhalang dari dasar-dasar ilmu, dia tidak akan sampai. Jadi harus kita kuasai dasarnya dulu dalam setiap ilmu. Tergantung antum belajar ilmu apa. Belajar ilmu hadis, antum mulai dari misalnya kuasai kitab Baikuniyah, kemudian naik Nukhbatul Fikar dengan syaratnya Nuzhatun Nadar, naik lagi kepada Al-Fiha Al-Iraqi. Antum kuasai per buku supaya antum paham betul. Antum mau belajar fikih, mulai dari yang dasar-dasar dulu. Tergantung antum mau mulai dari madzhab mana, Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau apa, Hanafi. Antum misalnya mau mulai dari madzhab Hambali, bisa, banyak buku-buku yang sifatnya itu dasar-dasarnya Pak. Naik, naik, naik, naik, naik. Kalau antum caranya seperti itu, insya Allah kokoh. Kalau kita tidak seperti itu, jangan harap Pak ilmu kita bisa kokoh. Gak bisa. Kita juga pelajari ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab pelajari, ilmu usul fikih pelajari, ilmu hadis pelajari, ya, ilmu kaidah-kaidah fikih pelajari, ilmu ulumut tafsir pelajari. Nah, kalau antum punya alat, insya Allah perkembangan ilmu antum akan menggembirakan. Nah, ini cuma masalahnya kan membutuhkan kepada apa? Kesungguhan. Kesungguhan. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah.
0: Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kami mohon maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah jika memberikan pertanyaan tapi belum ana bacakan karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan terakhir, agar ciri-ciri lingkungan yang baik itu seperti apa ya Ustaz? Karena kita tinggal di lingkungan komplek perumahan sunnah, tapi akhlaknya kurang bikin kita nyaman gitu Ustaz. Kok banyak yang ketawa Ustaz?
1: Akhi, usahakan lingkunganmu ada majlis taklim. Karena Rasulullah bersabda, la taskunul kafur, jangan tinggal di kafur. Ya, dalam suatu kinil kubur

0: orang yang tinggal di kafur sama dengan tinggal di kuburan. Imam Nawawi mensyarah apa yang dimaksud dengan kafur. Kufur maksud. Kufur adalah desa yang jauh dari ilmu dan ulama. Maka desa yang seperti ini akan dikuasai oleh syaitan dan kesesatan. Nah, kalau tempat antum gak ada ilmu, gak ada ulama, ya antum sama aja tinggal di kuburan. Yang saya yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi, ya, lingkungan yang antum cari adalah di situ ada ilmu dan ulama. Itu dulu. Kalau di situ banyak ilmu dan ulama, alhamdulillah, ini bagus untuk kita lebih menjaga diri kita. Karena majlis ilmu yang diasuhi oleh para alim itu, masya Allah, menghidupkan hati, taman-taman surga itu. Pertanyaannya sama saya ya, pertanyaan dari saya kepada yang bertanya tadi, kamu tinggal di mana? Di situ ada enggak ilmu dan ulama? Ya, itu Allah.
1: Mungkin ada tadinya saya belum direkam. Berikan nasihat terakhir belum direkam.
0: Ya, nasihat sebelum kita tutup hari akhir, bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah utur. Jangan pernah kita merasa cukup dan merasa sudah menjadi baik. Jangan. Akan tetapi mintalah terus kepada Allah kekuatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Maka sebaik-baik kita saat kita bersama adalah saat kita saling menguatkan. Karena kebersamaan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari Allah.

Karena apa namanya? Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2000, kemudian mereka cer di mana saja, ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana, cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu, ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan

yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Apa? Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Oh, kurus seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama, kurus seplastik tok. Sedesa ngomongnya kurus seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ittaqul la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Nauzubillah min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur-durur-durur-durur-durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya, pergi sana ke terminal. Ke Priambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Dan ada sebagian orang latah
Sebagian orang latah. Kok buang sampah nang kono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nang kono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba. Nah orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah, dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang gak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar. Apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini gak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran. Kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar. Firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar. Sabda Rasulullah SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, apa al-jamaah? Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabat yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala.
2: Do tarbiyah sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

لا إله إلا الله، اللهم صل على إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. جماعة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari terakhir ini kita banyak melihat dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, dari keluarga kita, atau justru mungkin diri kita sendiri yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang harus dirawat sampai beberapa hari di rumah sakit karena sakitnya yang mungkin tidak bisa diobati di rumah. Maka ketika kita melihat fenomena atau kejadian banyaknya orang sakit, mungkin ada satu nikmat yang sering kita lalai untuk diperhatikan dan untuk disyukuri, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dan tertipu oleh keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dalam keadaan sehat, kita bisa menikmati makanan yang kita makan. Ketika kita sehat, kita bisa tidur dengan nyenyak. Ketika kita sehat, kita bisa beraktivitas dengan normal, melakukan tugas-tugas kita, menuntut ilmu, mencari nafkah, bermuamalah dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Akan tetapi ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita sakit, kita tidak bisa menikmati makanan yang kita makan, meskipun itu adalah makanan kesukaan kita. Kita tidak bisa tidur dengan nyenyak karena terganggu dengan sakit yang kita derita. Kita tidak bisa melakukan aktivitas harian kita seperti biasa karena keterbatasan kemampuan kita disebabkan oleh sakit kita. Bahkan kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna karena keterbatasan sakit itu. Akan tetapi kita harus fahami bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut kenikmatan itu, yaitu berupa sehat, dan menimpakan musibah kepada kita berupa sakit, jangan sampai kita beranggapan bahwasanya Allah membenci kita. Jangan sampai terfikir bahwasanya Allah mengabaikan kita. Justru dengan diberikannya kita musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa menunjukkan bahwasanya Allah masih mencintai kita. Oleh karenanya hendaknya kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita. Dan perlu kita ingat juga bahwasanya di dalam sakit ada beberapa hikmah dan fadilah yang kita bisa ambil.
Yang pertama, bahwasanya sakit bisa menjadi pengingat kita atas nikmat yang sering kita lupakan. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, ni'matani magbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering lupa manusia terhadapnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dengan diberikannya kita sakit, bisa menjadi kita merasa bersyukur atas kesehatan yang telah Allah berikan. Bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur ketika Allah memberikan sehat kepada kita. Yang kedua, dengan sakit juga bisa menjadi pengingat atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah keburukan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghafarallahu laka ya Aba Bakrin, alasta tamradu, alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibukal la'wa?" Qala bala, qala fa huwa ma tujzauna bih. Semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Bukankah engkau pernah merasakan sakit? Bukankah engkau pernah mendapatkan cobaan, bersedih hati, mendapatkan kesulitan? Maka Abu Bakar menjawab, tentu pernah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, itulah balasan atas perbuatan burukmu tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan musibah kepada kita berupa sakit, maka hendaknya kita bermuhasabah diri, introspeksi diri. Bisa jadi penyakit yang kita derita adalah balasan dari keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang ketiga, dengan diberikannya sakit bisa menjadi penghapus dosa bagi orang yang tertimpa musibah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyah." Tidaklah seorang muslim tertimpa cobaan, penyakit, kesedihan, kesulitan, bahkan sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan jadikan sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahannya. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yushaku syaukatun fama fauqaha illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang muslim yang tertusuk duri atau yang lebih besar dari itu, melainkan ditulis untuknya satu derajat, terkena sakit, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan hal itu, sebagaimana bergugurannya dedaunan dari atas pohon. Juga dari Ummul Ala radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung kepadanya ketika dia sedang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiri ya Ummul Ala, fa inna maradal muslim yudhhibullahu biha khotoyahu kama tudhhibun naru khabathad dhahabi wal fiddah." Bergembiralah wahai Ummul Ala, sesungguhnya sakitnya seorang muslim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan kesalahannya sebagaimana api menghilangkan karat dari emas dan perak. Barakallahu li wa lakum fil barakallahu li wa lakum wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.

0: وعلى آله وأصحابه مواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya, sakit juga bisa menjadi pengingat kita untuk kematian. Kita tentu banyak melihat dan mendengar orang-orang di sekitar kita yang diberikan musibah berupa sakit dan itu menjadi sebab kematian yang Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Oleh karenanya hendaknya kita untuk senantiasa mengingatkan bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah hidup yang sementara. Bahwasanya setiap kita pasti akan mati sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim melihat sakit dengan cara yang berbeda. Hendaknya seorang muslim melihat rasa sakit, akan tapi di balik rasa sakit tersebut ada dosa-dosa yang diampuninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di balik rasa sakit tersebut ada seorang hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Di balik rasa sakit tersebut ada seorang hamba yang senantiasa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali mengingat kematiannya dan bertekad untuk merubah dirinya lebih baik. Maka ketika sakit datang, janganlah tanyakan kepada diri kita mengapa kita sakit, tapi tanyakanlah dengan sakit ini apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita? Apakah dengan sakit ini Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik? Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabb.
1: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah
4: memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk?

Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecadanya, penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit pun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, semua kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Maka disebut buk. Adapun ketetapan Allah, ketika tetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Jadi pasti baik ketetapan Allah, tidak yang buruk. Yang ke al-maqdur alaih istiwa yang ditakdir. Nah, istiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di tu daerah kecil seperti satu kota saja. Atau epidemi yang melanda negara saja. Atau pandemi yang melanda seluruh dunia. Seperti COVID-19 yang sekarang kita alami ini. Terasa ruk oleh manusia. Ini makhluk lain. Peristiwa atau kejadian yang takdirkan. Berupa kerukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang maksud. Khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi.

0: Asik, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya bekerja sebagai buruh. Sebelum jadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Sebelum menjadi pegawai tetap, gaji bulanan aman. Tapi setelah menjadi pegawai tetap, saya diwajibkan mengikuti koperasi di perusahaan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak wajib, ini wajib gak? Saya diwajibkan. Kalau wajib, oke, gak apa-apa. Ikut ya koperasi tersebut. Salah satu yang usaha yang dijalankan koperasi itu simpan pinjam dan ada bunga ya. Ada yang pinjam, ada bunga, kan gitu ya. Nanti keuntungan koperasi setiap tahun itu diapakan? Dibagikan ke seluruh anggota, kan gitu ya. Dan di sana ada rincian. Keuntungan dari jual beli barang sekian, keuntungan dari bunga pinjaman anggota sekian. Sekian persen. Jadi keuntungan yang kita dapat dari koperasi itu tidak 100% haram dan tidak 100% halal kalau ada simpan pinjam yang ada ribanya. Kecuali kalau koperasi itu tidak ada ribanya, ya bagus, enggak masalah. Tapi kalau ada ribanya, nah ini. Ada enggak koperasi simpan pinjam tapi tanpa ada bunga bagi orang yang meminjam? Ada? Mungkin ada. Kalau ada yang begitu berarti halal semuanya. Kalau ada yang begitu, haram hanya dari hal itu, dari simpan pinjam. Nah nanti keuntungan yang dibagikan ke anggota di akhir tahun itu ada rincian, total keuntungan sekian dengan rincian keuntungan dari jual beli barang yang dijual belikan sekian, itu halal. Keuntungan dari bunga, nah, ada bunga dari orang anggota-anggota yang meminjam sekian. Sekian persen, apa 20%. Maka 20% dari keuntungan yang kita ambil, keluarkan sebagai uang bunga. Salurkan kepada penyaluran untuk uang bunga. Ya. Bisa ke proyek pengaspalan jalan, penembokan gang-gang yang becek, MCK umum seperti itu ya. Selebihnya adalah halal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk. Manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan. Mereka bekerja mati-matian. Keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika enggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar, ya. Kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja, ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa, lagi senang, lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa, tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah." Ingatlah Allah. Kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan buruk tersebut itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah tidak ada yang buruk. Yang kedua al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa

0: buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadi yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah kullu dalalatin fin nar ma'asyaral muslimin ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, saudaraku, saudariku dimanapun anda berada, para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid yang Allah tabaraka wa ta'ala sendiri yang menyebut bahwa ini adalah rumah Allah. Dengan mengatakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, suatu kaum, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Penisbatan ini kepada Allah adalah penisbatan tasyrif, memuliakan rumah tersebut, dan satu-satunya yang dinisbatkan kepada Allah daripada rumah adalah masjid. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat terbaik, yaitu rumah Allah. Semoga dengannya kita benar-benar Allah jadikan hamba-hamba Allah. Karena mengaku sebagai hamba Allah bisa dari siapa saja. Tapi pengakuan bahwa dia adalah benar-benar hamba Allah, ini adalah pujian yang luar biasa. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala memuji para nabi, memuji para malaikat dengan menyebut mereka sebagai hamba Allah. Kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Harun, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Nuh, dan banyak lagi para nabi dan para rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala puji. Dan ketika Allah memuji nabi dan rasul, Allah menyebut kalimat hamba. Ambil contoh saja sebuah ayat yang sangat masyhur yang mungkin mayoritas kita hafal di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Garis bawahi kalimat hambanya, yaitu nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini maqamu tasyrif, posisi di mana Allah ingin memuliakan rasulnya tercinta. Pertama dengan kejadian, Allah ingin memuliakan rasulnya dengan kejadian, yaitu di zaman itu enggak akan ada orang yang bisa menempuh perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam, itu enggak ada. Kemudian Allah ingin memuliakan rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya. Pengakuan dari Allah, rekomendasi dari Allah, sekaligus pujian dari Allah bahwa rasul adalah hamba Allah. Maka ketahuilah saudaraku, saudariku, anda apabila disebut oleh Allah sebagai hamba Allah, itu pemuliaan luar biasa. Saya mengatakannya, jabatan paling tinggi di permukaan bumi itu ya hamba Allah. Titel paling hebat di permukaan bumi itu hamba Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun Allah katakan, innahu min ibadinal mu'minin, innahuma min ibadinal mu'minin. Mereka berdua hamba-hamba di antara hamba-hamba kami yang beriman. Malaikat-malaikat Allah sebut, bal ibadun mukramun, la yasbiqunahu bil qawli, wahum bi amrihi ya'malun. Malaikat itu adalah hamba-hamba kami yang dimuliakan. Tidak pernah mendahului Allah dengan kata-kata, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Namun hamba Allah di sini, pengakuan Allah, dari Allah bahwa dia adalah hamba Allah. Bukan pengakuan kita sebagai hamba Allah. Saya hamba Allah. Sebagaimana yang sering ditulis di papan tulis masjid. Infak hamba Allah, hamba Allah. Itu baru pengakuan kita. Tapi yang ada di dalam ayat bukan itu. Allah yang mengakui beliau adalah hambanya. Kenapa menjadi hamba Allah adalah pangkat tertinggi di permukaan bumi. Dan pujian tertinggi di permukaan bumi. Karena manusia memiliki fitrah di dalam dirinya. Bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan sesuatu. Dia adalah makhluk apa? Diciptakan oleh sesuatu. Kenapa? Karena manusia itu sangat sadar
5: bahwa dia tidak pernah menciptakan dirinya dan dia tidak bisa menciptakan dirinya. Sehingga di dalam fitrah manusia, dia diciptakan. Mulailah manusia mengarungi pencarian siapa penciptanya. Paham? Mulailah manusia dengan fitrah yang ada di dalam dirinya, dia mencari, mengarungi siapa pencipta saya. Dan orang yang benar pencarian, maka dia akan menjadi hamba Allah, menghambakan dirinya kepada Allah. Bayangkan yang salah dalam pencarian. Dan jumlah mereka sekarang ini di permukaan bumi lebih banyak. Saya ingin mengatakan begini. Kalau Anda tidak mau menjadi hamba Allah pencipta langit dan bumi, pilih apa saja yang engkau akan ibadati dan engkau ingin hambakan dirimu kepadanya. Silahkan pilih. Kenapa? Fitrahmu menyuruhmu untuk menjadi hamba. Fitrahmu memerintahkan dirimu untuk menjadi hamba kepada sang penciptamu. Kalau engkau tidak jadikan Allah sebagai Rabbmu dan engkau adalah hambanya, silahkan pilih mau jadi hamba siapa. Lihat manusia menjadi hamba matahari, menjadi hamba api, menjadi hamba nabi, menjadi hamba wali, menjadi hamba sapi, semua masih itu. Menjadi hamba batu, menjadi hamba syaitan, menjadi hamba hawa nafsunya sendiri, menjadi hamba harta. Kulli billahi alaikum. Tolong jawab, adakah yang lebih mulia daripada Allah? Adakah yang lebih mulia daripada Allah? Gak ada. Oleh karena itu, hamba Allah paling mulia di permukaan bumi. Karena dia menghambakan dirinya kepada zat yang paling mulia, tak ada lagi yang lebih mulia daripadanya. Betul? Oleh karena itu, menjadi hamba Allah paling mulia. Kalau tidak menjadi hamba Allah, hamba matahari, hamba sapi, hamba batu, hamba gak jelas. Bahkan manusia menjadi hamba sesuatu yang tak pernah ada di permukaan bumi. Tak pernah terlihat wujudnya, hanya ada dalam khayalan manusia. Dan hal yang paling parah ketika saya mendengarkan dari seorang teman di India mengatakan di tempat kami ada penyembah-penyembah tikus. Lihat bagaimana hinanya manusia. Menjadi hamba nabi saja hina sudah. Enggak boleh menghambakan diri kepada nabi. Oleh karena itu ketika Mu'ad bin Jabal datang kepada Nabi Muhammad tiba-tiba sujud, Rasul marah. Sallallahu alaihi wasallam tidak setuju. Sujud hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Rasul tidak mau ada orang yang sujud kepadanya. Menjadi hamba Nabi saja sudah hina. Apalagi jadi hamba matahari. Apalagi menjadi hamba sapi. Apalagi menjadi hamba tikus. Saya hampir tidak percaya ketika sahabat di bangku kuliah dari India menyatakan, di negeri kami ada penyembah-penyembah tikus. Dan saya lebih kaget ketika suatu saat sedang berada di salah satu penerbangan nasional Indonesia. Dan di penerbangan itu ada majalah. Saya buka-buka bertemu penyembah-penyembah cicak. Dan yang lebih mengagetkan lagi, penyembah-penyembah cicak itu ada di Indonesia. Fala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, apabila Anda, jangan bilang Anda, takut menjadi doa. Apabila ada seorang manusia hidup di dunia ini menjadi hamba selain Allah, satu kata, di akhirat tidak akan masuk surga. Di akhirat tidak akan masuk surga. Kenapa? Surga khusus untuk hamba-hamba Allah. Mungkin kita semua hafal ayatnya di dalam Al-Quran. Akhir surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Setelah itu fadkhuli wadkhuli jannati. Ini ayat yang menyampaikan kepada kita bahwa surga khusus untuk hamba-hamba Allah. Selain hamba Allah, mamnu', enggak boleh masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, karena keimanan mendatangkan ketentraman di dalam hati. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu, menghadap kembali kepada Rabbmu, kau berasal darinya dan dikembalikan kepadanya. Radiyatan, engkau ridho. Mardiyatan, engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Masuklah engkau ke dalam kelompok
4: hamba-hambaku. Wadukhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ayat ini tegas mengatakan bahwa penduduk surga hanyalah hamba-hamba Allah.
5: Maka kita bersyukur, syukur yang luar biasa. Di saat Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan kita di permukaan bumi ini, sekarang ini muslim. Dilahirkan kita dari ayah dan ibu muslim dan muslimah. Dilahirkan kita dari keluarga muslimah, kakek dan nenek muslim dan muslimah. Dan berada di tengah komunitas muslimin, sehingga dari lahir kita muslim.
4: Atau mungkin salah satu di antara kita saja yang mungkin lahir di keluarga yang non-muslim, kemudian berinteraksi dengan kaum muslimin, tertarik dengan Islam lalu masuk Islam. Mungkin ada di antara kita yang hadir satu atau dua orang, wallahu a'lam, mungkin saja.
5: Dan bersyukur hidup di tengah komunitas kaum muslimin, sehingga dari teman-teman mengenal kalimat Islam, mendengar kata-kata tentang Islam, dari tetangga, dari rekan kerja, dari karyawan, dari atasan, tertarik dengan agama Islam dan keindahan Islam, kemudian berusaha untuk mencari, ternyata benar Islam lebih baik daripada keyakinan-keyakinan yang ada pada agama keluarganya, lalu memilih Islam sebagai agama.
4: Bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena penduduk bumi sekarang ini katanya umat Islam itu hanya sepertiga. Berarti 2/3 lainnya bukan hamba Allah. Kalau mereka wafat di atas agama mereka, 2/3 belahan bumi sekarang neraka selama-lamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Penyembah api, penyembah dewa, penyembah matahari, penyembah sapi, penyembah apapun, penyembah nabi, penyembah wali, kan masuk neraka selama-lamanya. Ingat, masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, suatu hal yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Kita dihidupkan Allah di keluarga muslim dan muslimah, di masyarakat muslimin. Namun ingat, Islam itu harus kita pertahankan sampai wafat. Ada tugas yang terpenting dari tugas kita hidup di permukaan bumi, yaitu mempertahankan agar la ilaha illallah tidak lepas dari diri kita sampai akhir hayat.
5: Orang yang sudah lahir dalam keadaan muslim, ayah ibunya muslim seperti kita, mungkinkah terjerumus ke dalam dosa-dosa yang akan membuat dia kekal di neraka?
4: Jawabannya mungkin dan sangat mungkin.
5: Bukankah para ulama, bukankah di dalam ayat-ayat bahwa orang-orang Islam yang benar-benar Islam masuk surga selama-lamanya, akan masuk surga dan tidak akan ke neraka untuk selama-lamanya? Mungkin hanya terbagi dua, masuk surga tanpa ke neraka, namun orang Islam yang memiliki dosa yang tidak diampuni oleh Allah, mungkin karena terlalu banyak, diazab dulu di neraka, namun tidak akan selama-lamanya diangkat Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang kami dengar, Ustaz. Jawabannya benar yang Anda dengar. Saya bawakan dua masalah lagi. Saya ulangi dua masalah tadi, supaya ada sedikit penasaran, karena seperti paradoks, sepertinya paradoks, bertentangan, bertabrakan, 180 derajat berbeda. Setelah itu kita sampaikan jawaban yang benar. Mungkinkah umat Islam melakukan dosa-dosa yang akan membuat dia masuk neraka, kekal di neraka untuk selama-lamanya?
4: Jawabannya mungkin dan sangat mungkin. Satu, lawannya yang tadi yang kita bahas terakhir,
5: bukankah kita telah mendengar dari para ulama bahwa umat Islam yang dalam wafat dalam keadaan Islam itu tidak akan kekal di neraka?
4: Terbagi dua saja umat Islam itu, ke surga tanpa singgah ke neraka, atau ke neraka dulu karena terlalu banyak dosa yang tidak dimaafkan Allah, lalu setelah itu diampuni, setelah dosanya habis diangkat lagi dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bukankah itu yang kita dengar? Jawabannya, yang Anda dengar benar.
5: Lalu bagaimana menemukan dua masalah ini? Bagaimana mempertemukan dua mas? Kenapa tadi Ustadz mengatakan ada orang yang beragama Islam, mungkin dia melakukan dosa yang membuat dia kekal di neraka untuk selama-lamanya?
4: Baik, jawabannya adalah sebagai berikut.
5: Bedakan dua hal. Bedakan dua hal yang tidak sama, dua hal yang berbeda. Harus dibedakan, jangan salah. Satu, saya mengatakan diri saya muslim, dan saya merasa diri saya muslim, dan saya menganggap diri saya muslim, mukmin.
4: Satu hal. Hal yang kedua, Allah menyatakan engkau muslim. Allah menyatakan dirimu mukmin. Ini dua hal yang berbeda.
5: Yang satu, penilaian kita tentang diri kita. Yang kedua, penilaian Allah tentang diri kita. Bisa difahami? Baik. Bahagian pertama yang saya katakan, korelasinya adalah bahagian pertama yang dua hal yang harus kita bedakan ini. Mungkinkah seorang yang beragama Islam melakukan dosa-dosa yang menjerumuskan dia ke neraka untuk selama-lamanya? Mungkin dan sangat mungkin. Kenapa? Karena dia merasa dirinya Muslim, sementara Allah tidak menilai lagi dia Muslim. Itu baru dia merasa dirinya. Jadi saya Muslim. Kan di KTP saya Muslim. Saya sholat ke masjid kok. Tiap hari. Iya tiap hari. Tapi maghrib doang. Misalnya. Yang lebih parah lagi, ya sekali Jumat. Udah, sekali sepekan. Agak mirip dengan sebelah, cuman harinya beda. Jadi umat Islam yang merasa dirinya Muslim, hati-hati, Anda bisa saja terjerumus ke dalam dosa yang membuat Anda kekal di neraka untuk selama-lamanya. Namun, Anda melakukan dosa itu, Anda merasa diri Anda masih Muslim, ketika Anda wafat, ternyata di sisi Allah Anda tidak dianggap Muslim. Bahaya. Poin yang kedua, orang Muslim yang itu pasti kena masuk surga selama-lamanya, maaf, orang Muslim itu tak akan masuk neraka selama-lamanya. Kalau ada yang masuk neraka untuk sementara waktu dan akan masuk surga, bahkan ada orang Muslim itu yang tidak masuk neraka sama sekali, langsung masuk surga, ini Muslim yang diakui Allah dia Muslim. Dia mukmin. Sehingga dua hal yang tadi sepertinya bertabrakan, sangat tidak bertabrakan. Kenapa? Muslim yang pertama maknanya adalah penilaian manusia tentang dirinya. Muslim yang kedua maknanya adalah penilaian Allah tentang dirinya. Maka kewajiban kita adalah berusaha tetap menjaga keislaman kita agar Allah tetap menilai kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin sampai wafat. Bisa difahami ini? Baik. Sebelum saya lanjutkan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, izinkan saya menyampaikan satu masalah ringan yang terkadang orang salah pandang dan salah mengerti. Masalah-masalah seperti ini dianggap orang terlalu ekstrim membicarakannya. Dianggap orang terlalu keras. Dan dianggap orang bahasan-bahasan ini bahasan-bahasan mengkafirkan orang lain. Dan itu murni 100% tudingan. Kenapa? Pertama, masalah ini adalah masalah yang sangat teramat penting untuk dibahas. Kenapa? Semua manusia Muslim ingin ke surga. Dan tidak ingin di neraka, apalagi di neraka untuk selama-lamanya. Betul tidak? Ajarkan mereka apa yang membuat mereka bisa ke surga dan tidak akan mungkin ke neraka untuk selama-lamanya. Ajarkan itu kepada mereka. Bahkan mendiamkan pembicaraan-pembicaraan seperti ini dan tidak mau membahas pembicaraan-pembicaraan seperti ini, justru aneh. Umat Islam sangat ingin masuk surga dan sangat tidak ingin terjerumus ke neraka apalagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, berikan mereka pelajaran-pelajaran apa yang membuat mereka bisa ke neraka untuk selama-lamanya dan tidak masuk surga, supaya mereka berhati-hati jangan sampai melakukan dosa itu. Berarti ini sesuatu yang harus dibahas. Kalau ingin kita perpanjang masalah ini, bisa kita perpanjang. Seluruh para nabi dan para rasul, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, itu dakwah mereka. Pernahkah Anda berpikir kenapa Nabi Muhammad dibenci oleh orang Quraisy? Karena ngajak kepada poin-poin yang seperti ini. Pernahkah Anda berpikir kenapa umat Nabi Ibrahim mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya sehingga dinyalakan api sebesar-besarnya untuk membakar Nabi Ibrahim? Karena bahas masalah ini loh.

Dariku mukmin, wahai saudariku mukminah, engkau mau ke surga dan engkau tidak mau ke neraka, hati-hati dengan dosa-dosa berikut yang bisa membuat dirimu ke neraka untuk selama-lamanya. Hindari dosa itu, karena ada dosa yang bisa menjerumuskan orang muslim ke neraka dan di neraka untuk selama-lamanya. Dan orang yang mengingatkan kita akan bahaya dosa itu yang bisa membuat kita ke neraka untuk selama-lamanya adalah orang yang sangat berjasa pada diri kita. Bukan justru orang yang membenci kita. Adapun pernyataan dakwah seperti ini, dakwah mengkafir-kafirkan, no, tidak. Justru dakwah ini mengajak umat manusia agar jangan melakukan dosa kafir. Jangan melakukan dosa kufur dan jangan sampai masuk ke dalam penilaian Allah kepada dirinya bahwa dia sudah kafir. Terbalik. Justru yang seperti ini menyadarkan umat Islam akan dosa kekufuran, dosa kesyirikan, agar umat Islam menjauhi dosa itu. Akhirnya dia terpelihara dari menjadi seorang kafir, dia menjaga dirinya dari menjadi seorang musyrik, dan dia menjadi seorang muslim, wafat menghadap Allah sebagai seorang muslim, dan Allah menilai dirinya sebagai seorang muslim. Justru ini yang terjadi, bukan pengkafiran. Bisa difahami Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat? Karena sekarang ini terlalu gencar di sana sini orang yang menyatakan dakwah seperti ini terlalu keras, mengkafir-kafirkan orang. Dan justru ini dakwah kasih sayang dan cinta kasih, karena dakwah yang mengajak umat Islam untuk mengetahui apa itu syirik untuk dijauhi, apa itu kufur untuk dijauhi, itu adalah dakwah yang benar-benar mengajarkan kepada mereka sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan masuk surga dan terhindar dari neraka. Sementara dosa kufur dan dosa syirik adalah pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan yang kalau dilakukan oleh seorang muslim yang dia merasa masih dirinya merasa muslim, namun Allah tidak lagi menilainya sebagai seorang muslim. Di akhirat diperlakukan bukan sebagai seorang muslim. Kenapa? Allah tidak menilainya sebagai seorang muslim. Akhirnya apa? Akhirnya ke neraka untuk selama-lamanya. Ustaz, kok beraninya ngomong-ngomong ke neraka untuk selama-lamanya? Yang ngomong bukan saya. Saya hanya menyampaikan perkataan Allah. Saya hanya menyampaikan firman-firman ilahi. Di dalam Al-Quran, Allah ngomong seperti itu kok. Allah menyatakan seperti itu. Mana ayatnya Ustaz? Lihat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 72. Ayatnya panjang Al-Ma'idah 72, ambil bahagian terakhirnya. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hai kaum muslimin, hai kaum muslimat semuanya, ini firman Rabb Anda di dalam Al-Qur'an. Tidak percaya silakan buka sendiri. Jangan kata kita ngarang-ngarang ayat. Ayat ini sudah mulai hafal 25 atau 23 tahun saya sendiri ya, 23 tahun yang lalu. Udah lama ayat ini. Cuman mungkin karena jarang-jarang dibahas sehingga umat Islam merasa yang jarang-jarang bahasnya, terutama yang jarang-jarang mendapatkan tausiah-tausiah yang berhubungan dengan tauhid dan syirik. Oh, ada ayat itu rupanya di dalam Al-Qur'an itu. Ini Allah yang mengatakan bukan saya. Salahkah saya wahai muslim, wahai muslimah? Saya menyampaikan kepada Anda firman Rabb Anda di dalam Al-Qur'an? Salah di mana? Lihat ayat Allah berfirman, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Berhak Allah mengharamkan surga kepada siapapun, karena Allah pemilik dan pencipta surga itu. Allah pencipta dan pemilik surga itu. Berhak dia masukkan ke dalam surga siapapun yang dia inginkan, dan dia haramkan untuk masuk surga siapapun yang ia inginkan. Allah berhak, kita manusia enggak berhak. Maka jangan pernah kita mengklaim surga untuk seseorang atau mengklaim tidak masuk surga untuk seseorang. Karena bukan kita pemilik surga. Pernah antum mendengar ustaz-ustaz yang mengajak kepada sunnah ini mengatakan kunci surga di tangan saya? Pernah? Kalau antum pernah, beritahu saya siapa ustaznya biar saya pecat dari ustaz ahlus sunnah. Biar saya tebar rekomendasi ke seluruh televisi-televisi sunnah.
Pecat Ustadz ini karena dia telah menyampaikan perkara.

cara yang mungkar semungkar-mungkarnya. Dia mengatakan kunci surga di tangan dia, enak aja. Emang ente siapa pegang kunci surga? Malaikat aja gak pegang kunci surga. Izin Allah kepada malaikat untuk membuka pintu surga baru diizinkan. Nah, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, dia muslim, merasa dirinya muslim, hidup di tengah kaum muslim, ayah dan ibu muslim dan muslimah, keluarga muslim dan muslimah, kakak adik semua muslim dan muslimah, ternyata dia berbuat syirik besar. Dia merasa dirinya muslim, Allah tidak lagi menilai dirinya muslim, dia musyrik bukan muslim. Jadi orang yang merasa dirinya muslim, boleh jadi Allah betul menilai dirinya muslim. Tapi boleh jadi yang kedua, na'udzubillah, Allah tidak merasa menganggap Anda muslim. Anda saja menganggap diri Anda muslim. Maka berhati-hatilah dengan pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan. Nanti kita tambahkan satu lagi, dosa yang akan membuat manusia muslim, kalau muslim itu melakukan akan membuat dia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Wafat dalam keadaan seperti itu. Kita lanjutkan ayat ini. Faqad harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Kalau diharamkan surga untuk orang itu, tempatnya kemana coba? Neraka, otomatis. Kalau sudah Allah haramkan surga, otomatis tempatnya adalah neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada tempat yang ketiga di akhirat. Kalau tidak neraka, kalau tidak surga. Tempat ketiga tidak ada. Tempat ketiga hanya untuk hewan, yaitu mereka dikembalikan kepada wujud aslinya menjadi tanah dan pasir, bukan untuk manusia. Dan ketika hewan-hewan dikembalikan menjadi tanah dan pasir, ketika itulah penduduk-penduduk neraka yang akan masuk ke neraka bercita-cita, berandai-andai seperti hewan. Ayat Al-Quran surah An-Naba ayat yang terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika itu berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Kenapa? Dia menyaksikan hewan-hewan itu jadi tanah, sehingga ingin jadi tanah seperti hewan-hewan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hidup di dunia begitu sombong, di akhirat ingin seperti hewan. Barang siapa yang menyombongkan diri, Allah hinakan sehina-hinanya. Barang siapa yang tawadu, merendahkan dirinya, mengharap ridho Allah, rendah hati dan tawadu, Allah angkat setinggi-tingginya. Apabila sudah Allah haramkan neraka untuknya, otomatis tempatnya adalah neraka. Allah katakan berikutnya sebagai penegas, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya hanyalah neraka. Allah haramkan surga, tempat kembalinya hanyalah neraka. Berarti haram masuk surga, neraka selama-lamanya. Allah tambahkan lagi, sudahlah begitu Allah tambahkan lagi, wa ma lidzalimina min ansar, orang zalim koyo kie, enggak ada penolongnya. Orang zalim kayak ini enggak ada yang bisa nolong. Adz-dzalim di sini adalah orang yang melakukan kesyirikan tadi. Kalau dia melakukan kesyirikan itu, Allah haramkan untuknya surga, Allah masukkan dia ke neraka, enggak ada penolong untuk mereka. Enggak akan ada yang bisa nolong mereka. Nabi enggak bisa, wali enggak bisa, malaikat enggak bisa nolong. Allah enggak mau. Maka ini adalah dakwah kasih sayang. Kasih sayang seorang dai yang telah belajar sesuatu dari Al-Quran, belajar sesuatu dari sunnah, belajar sesuatu dari para ulama, dan melihat bagaimana para ulama benar-benar mengingatkan kaum muslimin akan menjauh dosa syirik, lalu kemudian pulang ke kaumnya, menyampaikan itu kepada kaumnya. Walaupun akhirnya sebahagian daripada kaumnya tidak setuju, berontak, kemudian memberikan gelar-gelar yang aneh-aneh. Itu urusan mereka lah. Saya hanya ingin mengatakan begini, kalau Anda mengikuti jalan Rasul, enggak mungkin Anda diterima semua orang. Karena Rasul aja enggak diterima semua orang. Kalau Anda mengikuti jalan Rasul, enggak mungkin Anda enggak dibenci sebahagian orang. Rasul aja dibenci. Kalau Anda memang mengikuti Rasul, enggak mungkin Anda enggak dimusuhi sebahagian orang. Rasul aja dimusuhi. Kalau mengikuti Rasul, dapatkan juga sebahagian penderitaan Rasul. Sekarang ini sebahagian orang bertanya begini, Ustaz, bagaimana caranya? Bagaimana caranya Ustaz supaya saya berdakwah? Enggak ada orang yang marah sama saya. Enggak ada orang yang tersinggung. Saya katakan Rasul saja enggak dapat. Nabi Muhammad enggak dapat. Masa saya mau ngajarkan Anda triknya? Hebat banget saya. Rasul aja Muhammad aja enggak dapat. Sallallahu alaihi. Nabi Muhammad berdakwah dimarahi Quraisy enggak? Dicaci maki Quraisy enggak? Dianiaya Quraisy tidak? Nabi Muhammad. Sekarang Anda bertanya kepada saya bagaimana caranya berdakwah supaya orang tidak marah, tidak tersinggung, tidak. Nggak bisa.
Kebenaran kalau sudah diungkap, orang yang memiliki kebatilan emosi. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan, sudah dapat aba-aba dari panitia, dilanjutkan insyaallah setelah salat isya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyaral muslimin, ma'asyaral muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali hal penting yang sangat harus kita jaga adalah keislaman dan keimanan kita harus kita jaga sampai detik-detik terakhir kita hidup di permukaan bumi ini. Itulah tugas terberat kita sebenarnya kalau kita ingin tahu. Yang lainnya di bawah itu. Tapi mempertahankan agar tetap dianggap Allah muslim, dianggap Allah mukmin, kita usahakan sekuat tenaga. Supaya apa? Supaya begitu menghadap Allah dihitung sebagai muslim yang menghadap Allah. Maka tiga dosa besar yang sangat besar, ketiga-tiganya manakala dilakukan ketika hidup, sebenarnya telah membuat seseorang batal keislaman dan keimanannya. Namun yang akan menilai batal tidak batal itu Allah. Namun dosa-dosa ini pembatal keimanan dan keislaman. Maka hindari terus sekuat tenaga, manakala pernah mungkin terjerumus, sebelum wafat masih ada kesempatan memperbaiki dan merevisi. Karena taubat diterima dari seluruh dosa apapun. Kalau taubatnya serius, maka tidak ada pintu taubat yang tertutup. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an, kata Allah. Di dalam Al-Quran Surat Az-Zumar, Allah mengampunkan dosa semuanya. Secara garis besar, tiga dosa yang akan membuat kita terjerumus ke dalam batalnya Islam dan iman adalah dosa syirik, dua dosa kufur, tiga dosa munafik, dosa nifak. Dosa syirik yang dimasuk syirik besar, bukan syirik kecil, karena syirik kecil adalah riya, ingin dipuji manusia. Itu syirik kecil, tidak termasuk dalam pembicaraan kita, walau dia harus dijauhi. Dan kufur yang dimaksud adalah kufur besar, bukan kufur kecil. Karena kufur kecil adalah maksiat. Dan tidak termasuk dalam pembicaraan kita. Sebagai pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Dan yang ketiga adalah kemunafikan, nifak. Dan yang dimaksud adalah nifak besar, bukan nifak kecil. Karena nifak kecil adalah beda antara yang diucapkan dengan yang di dalam. Salah satunya adalah dusta, salah satunya adalah mengemban amanah lalu khianat. Itu masih hitungan dosa, tidak termasuk dalam bahasan yang sedang kita bahas. Yang kita bahas syirik besar, kufur besar, kemunafikan besar. Tiga dosa ini yang manakala seorang hamba melakukannya, wafat di atas dosa itu tanpa taubat, sangat dikhawatirkan hal yang tadi kita bicarakan, dia masuk di dalamnya. Wafat tidak dianggap Allah sebagai muslim, walau disolatkan manusia. Wafat menghadap Allah tidak Allah anggap sebagai seorang muslim, walau dia merasa ketika akhir hayatnya adalah muslim.
sehingga diperlakukan di akhirat sebagai bukan sebagai seorang muslim. Maka berlaku poin yang kedua tadi, tak akan diperlakukan sebagai seorang muslim yang mungkin saja masuk surga tanpa singgah ke neraka, atau karena tidak dimaafkan ke neraka dulu baru nanti diangkat ke surga dan tidak akan di neraka untuk selama-lamanya, dia tidak akan begitu. Itu khusus untuk orang muslim. Itu khusus untuk orang muslim. Sementara dia dalam ilmu Allah terhadapnya, hukum Allah terhadapnya, bukan lagi muslim, sehingga tidak mendapatkan itu. Poin yang tadi, semua umat Islam itu masuk surga, membuat banyak orang tak peduli. Saya Islam, saya pasti ke surga. Walaupun singgah ke neraka dulu katanya. Tapi saya pasti ke surga. Belum tentu, hati-hati. Betul, kalau Anda muslim dan tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, Anda wafat sebagai seorang muslim. Tapi boleh jadi Anda melakukan pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Sehingga di mata Allah, Anda bukan lagi sebagai seorang muslim. Dalam pandangan Allah, dalam hukum Allah. Dan kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, secara garis besar, apa itu syirik, apa itu kufur, apa itu nifak? Syirik adalah meminta kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Syirik artinya menyekutukan. Allah iya, selain Allah juga iya. Minta rezeki kepada Allah, iya. Dia minta rezeki kepada Allah. Tapi dia juga minta rezeki kepada selain Allah. Berarti bukan hanya Allah lagi satu-satunya, tapi dia telah menjadikan ada sesuatu selain Allah tempat dia minta rezeki. Inilah, seperti inilah dosa syirik. Allah disekutukan. Dia minta pengamanan kepada Allah, dia juga minta pengamanan kepada selain Allah. Berarti tidak Allah semata, padahal Allah menyuruh qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu ahad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu harus menjadi sesuatu yang kita pegang sampai wafat. Ayat ini, surat ini yang menyuruh kita untuk mengesakan Allah dalam hidup kita sampai mati. Dan subhanallah, surat ini Allah mudahkan menghafalnya untuk semua umat Islam. Kayaknya surat yang paling dihafal oleh umat Islam selain Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ingin mengatakan seolah-olah Allah menegakkan hujah kepada setiap muslim yang menghafal surat ini. Kenapa engkau tidak esakan, aku masih minta kepada selainku, padahal engkau hafal qul huwallahu ahad, lam yakun wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah satu-satunya tempat manusia beribadah, meminta, berdoa, meminta pengamanan, meminta rezeki, meminta perlindungan, meminta kesehatan, meminta pangkat dan jabatan, meminta yang lainnya. Tempat satu-satunya tempat bertawakal dan yang lainnya dan yang lain. Intinya adalah jangan sekutukan Allah. Jadikan Allah satu-satunya. Itulah dia dosa syirik, dan bahasannya panjang. Kalau kita ingin bahas syirik itu dan contoh-contohnya sangat panjang. Akan tetapi secara garis besar itulah dia Allah satu-satunya. Jangan sekutukan. Jangan kepada Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Enggak boleh yang ke selain Allah itu enggak ada. Enggak boleh, secara syariat haram. Hanya Allah saja. Itu dia tauhid. Seandainya Anda tidak hanya Allah saja, ternyata kepada Allah juga, kepada selain Allah juga, itu dia syirik. Secara garis besar ya, kita hanya ingin menyampaikan saja, mempermudah. Jangan sampai ada sesuatu selain Allah. Itu dia mahwa cakupan dosa syirik besar. Adapun cakupan dosa syirik kecil, kufur besar adalah tak menerima, mengingkari sesuatu yang sudah sampai kepada kita dari Allah. Menolak. Allah katakan begini, kayaknya enggak benar ini kata-kata Allah ini. Gitu. Saya enggak setuju, saya lebih setuju dengan pendapat si A, si B, si siapapun dia. Dia tolak firman Allah, dia setuju pendapat orang lain. Menolak firman Allah itulah yang namanya kufur. Dari kalimat kufur yang bermakna ingkar.
Kufur itu artinya ingkar. Syirik artinya menyekutukan. Apabila sudah ada sesuatu dari diri kita mengatakan, kayaknya ayat ini gak benar kayaknya ini. Gitu. Ada zaman sekarang orang bilang, ayat ini sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Harusnya dihapus dari Al-Quran. Itu dosa kufur. Kenapa? Dia sudah tidak mengimani firman Allah. Dia sudah menolak satu ayat ini. Cukup satu ayat yang dia tolak dari Al-Quran. Dia gak setuju hukumnya. Dia menganggap ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu dosa kufur yang bisa membuat Anda batal keimananmu, batal keislamanmu. Hati-hati. Jadi syirik kepada menyekutukan, kufur kepada mengingkari dan menolak, tak menerima. Tinggal lagi, satu lagi bernama kemunafikan. Kemunafikan itu sebenarnya kekafiran, kekufuran. Kemunafikan itu sebenarnya kekufuran. Tapi disembunyikan di dalam tubuh yang mempertontonkan seolah-olah Islam. Sebenarnya kemunafikan adalah dosa kufur. Namun kenapa dibahas oleh para ulama? Karena memang ada orang yang seperti itu. Dia sembunyikan kekufuran di dalam hatinya, dia pertontonkan Islam di dalam penampilan zahirnya. Sehingga dikelompokkan kelompok tersendiri bernama dosa kemunafikan. Apa itu? Hati mencintai kekufuran, badan mempertontonkan keislaman dan keimanan. Maka kita tidak bahas kemunafikan. Kita cukup membahas malam ini dosa yang harus dihindari oleh seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah untuk dia mempertahankan imannya, Islamnya sampai akhir hayat. Dan itu tugas saya juga, bukan tugas antum aja, tugas kita semuanya. Tanpa terkecuali, masing-masing kita pertahankan. Masing-masing kita pertahankan Islam kita sampai akhir hayat. Izinkan saya untuk mengatakan, pertahankan la ilaha illallah, jangan sampai runtuh. Yang meruntuhkannya kesyirikan dan kekufuran itu. Yang melakukan kesyirikan, runtuh la ilaha illallahnya. Yang melakukan kekufuran, runtuh la ilaha illallahnya. Sehingga dia wafat tanpa la ilaha illallah. Karena sudah diruntuhkan oleh kesyirikan dan diruntuhkan oleh kekufuran. Menghadap Allah, dia enggak punya la ilaha illallah. Kenapa tidak punya lagi? Sudah dia runtuhkan. Logika berpikirnya begini, Pak. Dia ucapkan la ilaha illallah secara lisan. Secara amalan, dia lakukan hal yang bertabrakan 180 derajat dengan la ilaha illallah. Maka, ucapan la ilaha illallahnya tidak berlaku. Kenapa? Telah dihancurkan oleh perbuatannya sendiri. Bisa difahami? Cara berpikirnya begitu. Kenapa dia wafat tanpa la ilaha illallah? Kan dia saban hari mengucapkan la ilaha illallah. Itu hanya ucapan lisan. Perbuatannya sendiri yang meruntuhkan la ilaha illallahnya itu. Satu buah omongan manusia, kalau dia lakukan, dia menyatakan sesuatu, tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan pernyataannya. Yang akan dinilai yang mana sih? Ucapan dia atau perbuatan? Perbuatan, bukan ucapan. Betul tidak? Kita ngumpul nih di majelis hakim di dunia ini, majelis persidangan. Yang akan dipercaya oleh hakim, perbuatan orang itu atau ungkapannya? Perbuatan. Kenapa? Pembicaraan, ucapan, kalau sudah dibantah oleh amal, pembicaraan itu yang disebut dengan dusta. Perkataan itu yang disebut dengan dusta. Pernyataan itu yang dianggap dusta. Kenapa? Telah dibantah oleh amal dan perbuatan. Maka, camkan itu baik-baik. Kita ucapkan la ilaha illallah, pertahankan, jangan sampai runtuh sampai akhir hayat. Apa yang meruntuhkannya? Syirik dan kufur. Syirik dan kufur dan kemunafikan, kalau kita ingin menyebut ketiga-tiganya. Melakukan syirik, hancur la ilaha illallahnya. Lakukan kufur, hancur la ilaha illallahnya. Saya masih muslim loh, kata Anda. Semoga Allah menilai Anda masih muslim. Tapi hati-hati kalau melakukan dosa ini, boleh jadi Anda menganggap diri Anda muslim, namun Allah tak lagi menganggap Anda sebagai
Anda menganggap Anda orang yang beriman, tapi Allah Ta'ala lagi menganggap Anda sebagai, itu yang dikhawatirkan. Wahai muslim, wahai muslimah, saudara saudariku yang kucintai karena Allah dan demi Allah, saya mencintai kalian. Karena saya cinta, saya ingatkan. Salah satu bukti orang cinta kepada seseorang, dia peringatkan orang itu dari mara bahaya yang mungkin akan terjadi pada dirinya. Itu bukti cinta. Seperti seorang ayah tahu mara bahaya pisau yang sedang dimainkan anaknya yang masih kecil, yang tidak tahu mara bahaya pisau. Apa yang dilakukan ayah? Mengingatkan, bahkan mungkin mengambil pisau itu dari anaknya, walau anaknya marah-marah dan nangis. Biarlah nangis, biarlah marah. Yang penting dia terhindar dari mara bahaya pisau. Itu bukti cinta loh, bukan bukti benci. Maka mengingatkan umat Islam akan poin-poin yang seperti ini, sekali-kali jangan pernah dianggap kebencian. Justru ini adalah bukti kasih sayang. Kenapa? Ada mara bahaya besar siap menantimu. Apa itu? Haram masuk surga, selamanya di neraka. Sekarang ada orang yang mengingatkan dirimu. Hai muslim saudaraku, wahai muslimah saudaraku, wahai mu'min mu'minah saudara saudariku. Hati-hati dengan dosa ini. Kalau engkau lakukan ini, engkau ke neraka untuk selama-lamanya. Haram untuk masuk surga. Loh, kamu mengkafir-kafirkan saya ya? Kamu kayak kamu sendirinya masuk surga. Kunci surga kamu yang pegang ya? Bukan begitu. Sudut pandangnya enggak begitu. Baik, mari kita masuk agak sedikit mendetail tentang kesyirikan dan kekufuran. Dan kita tidak bahas kemunafikan. Kenapa? Karena kemunafikan itu sendiri sebenarnya adalah kekufuran yang disembunyikan di dalam hati, namun dipertontonkannya berbeda. Allah menyebut di awal-awal surah Al-Baqarah, mukmin pertama kali. Setelah itu kafir. Setelah itu munafik. Coba lihat. Di dalam awal-awal Al-Baqarah. Ya. Awal-awal yang pertama, mukminin, kaum mukminin yang bertakwa. Hudan lil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaib. Kemudian orang kafir. Innalladina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum. Kemudian baru orang munafik. Wa minan nasi man yakulu amanna billahi wabil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Dan seterusnya. Dosa syirik saudaraku adalah ke Allah iya, kepada selain Allah juga iya. Itulah dia dosa syirik. Jauhi. Agar bertahan la ilaha illallah. La ilaha illallah menyuruhmu esakan Allah. Tak ada sesuatu selain Allah tempatmu meminta, memohon, berharap, memohon keamanan, memohon perlindungan, memohon rezeki, memohon gaji, memohonkan jabatan. Tak ada selain Allah, minta hanya kepada Allah. Kalau engkau minta hanya kepada Allah, engkau orang yang punya la ilaha illallah. Hati-hati tentang jebakan iblis. Saya minta kepada Allah kok. Baik, enggak ada masalah engkau minta kepada Allah. Pertanyaannya adalah, engkau minta juga enggak kepada selain Allah? Kita sudah sama-sama minta kepada Allah, berarti kita sama. Tapi ada yang membedakan, engkau minta enggak kepada selain Allah? Iya, kepada Mbah Dukun. Saya tidak. Berarti kita beda loh. Saya hanya minta kepada Allah saja. Engkau minta kepada Allah seperti saya, namun engkau juga minta kepada selain Allah. Saya tidak, berarti kita beda. Nampak bedanya? Jadi jangan sekali-kali Anda tertipu dengan Anda berdoa kepada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan sekali-kali Anda tertipu dengan Anda sholat tahajud minta kepada Allah, namun besertaan dengan, seiringan dengan Anda minta kepada Allah, ternyata Anda juga minta ke Mbah Dukun. Itulah yang namanya syirik. Jadi jangan kira umat Islam gak terjatuh ke dalam kesyirikan. Bisa umat Islam jatuh kepada kesyirikan. Kalau dia jatuh kepada kesyirikan seperti itu, berlaku kepadanya firman Allah surat Al-Ma'idah tadi. Kalau dia wafat tidak taubat. Kira-kira di Bandung ini ada gak orang Islam yang minta ke Mbah Dukun? Ada gak? Yakin. Jawaban yang saya terima bukan iya, ada, tapi malah banyak. Tanyakan orang yang kepada Mbah, yang datang kepada Mbah Dukun, minta sesuatu kepada Mbah Dukun. Tanya kepada dia. Satu-satunya yang memberi kamu rezeki siapa? Jawabannya Allah. Loh, kepada minta kepada Dukun nih? Ya apa? Perbuatanmu sudah berbeda dengan keyakinanmu, saudaraku. Keyakinanmu yang memberikan kamu rezeki satu-satunya Allah. Kenapa minta kepada Dukun? Disitulah manusia ditarik oleh nafsu dan syahwatnya akan mengumpulkan harta. Akan
mendapatkan tahta sehingga syahwatnya mengajaknya berbuat syirik. Padahal syirik yang dia lakukan itu sebenarnya kalau ditanya hati kecilnya orang Muslim ya, orang Islam ya,

Tak cocok dengan keyakinannya. Tanya aja dia, siapa satu-satunya yang memberimu rezeki? Allah tidak ingin memberikan itu kepadamu. Bisa? Hati kecilnya tetap menjawab, enggak bisa. Kalau begitu adanya, campakkan dukun itu. Jangan sekali-kali sebut dia orang pintar. Dan jangan sekali-kali sebut dia paranormal. Orang pintar enak aja. Jadi kita ini orang bodoh gitu? Paranormal enak aja. Jadi kita gak normal gitu? Kita orang pintar. Kita paranormal insya Allah. Kita orang pintar yang tidak kedukun. Kita yang paranormal. Mereka yang gak normal. Kerjaan setan itu yang buruk dibungkus dengan nama yang baik. Orang pintar tuh nama bagus, orang pintar. Nama yang sangat bagus untuk membungkus kesyirikan. Hal yang sama berlaku dengan paranormal. Kalimat yang bagus, tapi untuk membungkus hal yang sangat buruk. Di negeri saya, gak tahu kalau di Bandung ini, itu kalau orang tua mau walimah, mewalimahkan anaknya pesta pernikahan, resepsi pernikahan, wah kalau hujan sudah, kalau langit sudah mendung, awan sudah mendung, itu nyari pawang hujan. Di sini ada atau tidak? Ada juga. Ya berarti satu paket itu kesyirikan yang kayaknya. Kan datangnya dari syaitan, digoda di mana-mana. Tanya orang muslim itu, hai muslim saudaraku, kalau Allah ingin nurunkan hujan, Pak pawang itu bisa nahan enggak? Enggak bisa. Lalu kenapa minta? Kenapa minta? Anda tidak akan meminta kepadanya sampai Anda punya keyakinan sebenarnya dia bisa. Kalau enggak mungkin Anda minta. Tapi yang membawamu kepadanya adalah syahwat. Kalau engkau kembali kepada agama aslimu, engkau tidak akan mengatakan bahwa dia bisa memberikan, bisa menahan hujan. Begitu mau walimahan, hujan apa? Di atas mendung, awan sudah mulai gelap. Panggil orang tidak pintar bernama pawang hujan, Pak, anak saya mau walimah ini. Ya atas tolong Pak, tolong. Udah mulai Mbah Dukun Komat Kamit. Allah takdir, Allah yang mentakdirkan hujan itu enggak turun. Bukan pawang ya. Memang Allah takdirkan hujan enggak turun. Kata dia, mantap pawang hujannya. Keren. Memang sakti. Tahukah kita apa maksud dan maksud dari kata-kata itu? Keren pawang hujannya, sakti. Apa maksud sakti? Allah mau turunkan, dia nahan, enggak jadi turun. Itulah inti daripada ucapan itu. Allah mau turunkan hujan, pawang menahannya di langit, enggak jadi turun. Yang menang siapa? Pawang. Yang kalah siapa? Ayo. Ayo berpikir ulang. Kalimat sakti yang dia katakan itu, karena kalau maknanya Allah tidak mau turunkan, pawang juga terserah Allah yang jadi gak sakti. Ya? Ketika dia mengatakan sakti luar biasa karena bisa menahan hujan, itu karena bisa ngalahkan Allah loh. Apa ada orang mukmin rela Allahnya dikalahkan oleh pawang hujan? Sudah syirik. Walaupun pawang hujannya gak jadi berkomat kami, dia tapi sudah dia minta kepada selain Allah. Apalagi kalau dia meyakini seperti tadi, sakti mandraguna. Apa makna sakti mandraguna? Kalau bukan Allah ingin turunkan pawangnya menahan hujan tak jadi turun, menang pawangnya, kalah Allah. Na'udzubillah dengan akidah yang sangat luar biasa bobrok kepada Allah, luar biasa jahil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan ketaatan harus kepada Allah semata. Nggak boleh kepada selain Allah. Jangankan kepada selain Allah, kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Ibadahnya kepada Allah. Tapi ingin dipuji orang di samping kita, itu saja sudah syirik. Itu saja sudah syirik. Ibadahnya kepada Allah loh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya rezeki, ya Allah, ya Allah. Banyak sekali doanya, ya Allah. Ya. Kepada siapa dia doa? Kepada siapa dia doa?
kepada Allah. Namun Allah tahu dia ucapkan itu karena ada calon mertua di sampingnya. Padahal mintanya kepada Allah. Itu sudah dianggap syirik. Tapi masih syirik kecil. Kenapa? Ada sesuatu selain Allah. Dari harapan pujian. Harapan dilihat oleh seseorang. Bukan kepada selain Allah dia meminta. Bukan permintaannya kepada selain Allah. Ya Allah. Ya sudah kepada Allah loh ini. Tapi masih dianggap syirik. Apalagi Mbah Dukun. Kalimat Mbah Dukun sebut siapa saja. Ada. Karena sekarang ini ada juga Mbah Dukun berjubah. Tapi sebenarnya perdukunan. Menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Harus menyembelih karena Allah. Satu-satunya. Gak boleh karena yang lain. Di sana, di negeri kami, ada orang yang ketika membangun rumah, sembelih ayam atau yang lainnya, didarahi pondasi-pondasi rumah itu dengan siapa yang nyuruh sembelih? Untuk siapa nyembelih? Di negeri kami di sana, gak tahu kalau di Bandung ini, antum yang tahu, kalau ada satu kontraktor membangun jembatan, nyembelih sapi dulu. Sebelum mulai kerjaan membangun jembatan, untuk siapa sembelih itu disembelih? Untuk Allah, ayatnya mana? Hadisnya mana? Allah nyuruh sembelih sapi. Allah suruh sembelih hewan. Darahi hewan. Darahi pondasi rumah kita dengan darah hewan untuk disembelih. Siapa yang nyuruh? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Enggak ada. Berarti sembelihan untuk selain Allah. Di negeri kami di sana ada orang yang mau melaut sembelih ayam dulu. Darah ayam dicurahkan ke laut supaya apa ya? Supaya selamat ketika melaut, dapat rezeki, bawa pulang ikan banyak. Siapa yang suruh sembelih? Allah, mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak, berarti selain Allah yang suruh. Berarti dia telah melakukan penyembelihan kepada penjaga laut supaya dia aman. Penjaga laut itu sesuatu selain Allah. Apa nama dosanya? Dosa syirik. Kalau itu dilakukan, berlaku kepadanya. Kalau itu dilakukan dan dia tidak taubat sampai wafat, di saat wafat dia tidak punya la ilaha illallah. Wafatnya dalam keadaan tidak muslim, dalam ilmu Allah terhadap dirinya. Sekali lagi, bukan ilmu kita, ilmu Allah terhadap dirinya. Dan dengan itu dia terancam. Ayat yang tadi di dalam surah Al-Maidah 72, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dia tidak ada seorang penolong pun yang bisa menyelamatkan dia dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Kenapa? Dia telah melakukan dosa syirik. Kulli billahi alaikum. Yang tadi, pernah enggak dilakukan orang Islam di negeri kita? Pernah kan? Ada enggak orang Islam yang melakukan itu? Itu yang saya katakan tadi, orang Islam sangat mungkin melakukan dosa yang membuat dia masuk neraka untuk selama-lamanya. Itu dia yang saya maksud. Paham? Orang Islam mungkin saja dia melakukan dosa yang membuat dia sebenarnya sudah keluar dari Islam dalam pandangan Allah, dalam ilmu Allah terhadap dirinya, wafatnya tidak punya la ilaha illallah, ketika menghadap Allah bukan lagi muslim, maka diperlakukan seperti orang yang tidak Islam. Karena dua hal yang harus dibedakan tadi, kita menilai diri kita muslim atau mukmin, masih punya keislaman dan keimanan, dan yang kedua Allah menilai kita bagaimana. Yang terpenting adalah bagaimana Allah menilai kita, bukan bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Kita anggap selesai bahasan syirik, walaupun bahasan syirik itu lebih panjang daripada itu, ya. Namun ini adalah pertemuan yang tidak mungkin bisa membahasnya secara terperinci. Pindah kita kepada dosa kufur. Kufur artinya mengingkari. Kalau kita bicara kufur secara yang difahami adalah orang yang tidak Islam. Sudah jelas itu. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak beriman dengan hari akhirat, tidak beriman dengan ada surga dan neraka. Bahkan sekarang ini di negeri barat sana sudah mulai menjamur di Indonesia, walaupun tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai. Tapi di barat itu sangat menjamur, tak percaya dengan adanya pencipta langit dan bumi. Tak ada, dunia ini gak ada penciptanya. Ateis, tak percaya dengan adanya Tuhan. Yang ingin kita bahas adalah
umat Islam yang melakukan perilaku dosa kufur. Bukan orang yang tidak Islam, yang tidak beriman kepada Nabi, jelas. Orang tidak beriman kepada hari akhirat, jelas. Tapi perilaku umat Islam yang sebenarnya itu adalah dosa kufur. Dosa kufur, ruang lingkupnya adalah mendustakan, menolak dan tidak menerima, meragukan, mengolok-olok. Ruang lingkupnya adalah mendustakan, menolak dan tidak menerima, meragukan, mengolok-olok, mempermainkan. Satu lagi, menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya. Menghalalkan yang diharamkan dan mengharamkan yang dihalalkan. Itu masuk dosa kufur. Baik. Apabila telah sampai kepadamu keterangan yang jelas di dalam Al-Quran, keterangan yang jelas dan sahih di dalam hadis, lalu Anda tidak menerimanya, padahal sudah sampai kepadamu keterangan ini benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya benar, riwayatnya benar, tapi Anda katakan saya enggak bisa terima, itu dosa kufur. Bukan dosa syirik. Syirik menyekutukan. Kufur menolak dan mendustakan. Hati-hati wahai muslim, wahai muslimah. Kalau sudah sampai kepadamu satu ayat tentang kebenaran itu, ada ayatnya jelas, ada suatu hadis yang disampaikan, hadisnya jelas dari Nabi, hadisnya sahih, apalagi dibacakan kepadamu, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Anda tahu siapa Imam Bukhari. Anda, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anda tahu siapa Bukhari dan Muslim. Mereka hadis enggak sembarangan. Tapi karena Anda, syahwatmu tidak bisa menerimanya, saya mengatakan saya tidak bisa menerima hadis ini. Atau ada kalimat baru sekarang, hadis ini hanya bisa diberlakukan untuk zaman Nabi. Zaman sekarang enggak bisa. Itu hanya untuk zaman Nabi loh. Subhanallah. Ayat Allah hanya untuk zaman Nabi, zaman sekarang enggak. Lalu ayat ini untuk zaman siapa? Al-Quran untuk umat Islam semuanya. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Tidak ada ayat yang untuk zaman Nabi saja. Zaman kita enggak. Enggak ada. Enggak ada. Kadang-kadang dibacakan hadis yang sahih, tapi untuk menolak hadis yang sahih itu caranya dengan cara yang seperti itu. Itu benar, tapi di zaman Nabi bisa diperlakukan, sekarang enggak bisa. Itu benar, tapi untuk di zaman Nabi, zaman sekarang enggak. Salah satunya di Sudan, kejadian. Ketika mereka sedang berbicara tentang emansipasi wanita dan persamaan hak asasi antara pria dan wanita harus diperlakukan sama. Dan pemateri sedemikian bersemangatnya menyampaikan itu, giliran tanya jawab ada yang menanyakan, lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu naqisati aqlin wa dinin min ihda kunna. Saya tidak melihat adanya orang yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Maksudnya adalah kaum wanita di dalam hadis itu, dan hadisnya sahih. Pemateri mengatakan itu untuk wanita di zaman Rasul. Untuk wanita di zaman sekarang enggak, sempurna akalnya, sempurna agamanya. Mana coba lihat. Seenaknya saya menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia lakukan itu bisa membuat dia terjerumus ke dalam dosa kufur. Kalau dia terjerumus ke dalam dosa kufur, la ilaha illallahnya apa? Runtuh. La ilaha illallahnya runtuh. Bahaya saudaraku. Hadis Nabi Anda bilang itu untuk zaman Nabi, zaman sekarang udah enggak. Itu untuk wanita yang disebut Nabi, wanita-wanita kurang akal dan kurang agama, itu untuk wanita di zaman Rasul, zaman sekarang enggak. Akalnya bagus dan sempurna. Subhanallah. Penolakan terhadap hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berbicara tentang kaum wanita, ini dia yang namanya kufur, menolak, mengingkari. Agak mirip dengan hadis sahih tentang sholat wanita lebih afdol di rumah. Sholat wanita lebih afdol di rumah. Sampai kepadanya hadis ini sahih. Namun dia katakan apa? Wah, itu berlakunya di zaman Nabi. Kenapa? Zaman Nabi itu gelap. Wanita kalau keluar rumah berbahaya. Itu satu. Yang kedua, itu di Arab. Lelaki Arab itu syahwatnya bahaya-bahaya. Tujuannya tidak mau nerima hadis Nabi yang sahih bahwa wanita itu
Boleh sholat di masjid, boleh, bukannya terlarang. Boleh juga sholatnya enggak ke masjid, sholat di rumah aja juga boleh. Dua-duanya baik, mau sholat di masjid baik, mau sholat di rumah juga baik. Namun bicara yang afdol, lebih afdol yang di rumah dibanding di, dia enggak mau terima. Enggak mau terima, enggak mau menerima, itu dia kufur. Ingkar, menolak, itu dia kufur. Enggak mau nerima. Boleh jadi yang seperti ini menjerumuskan dia dalam, lihat sekali lagi, dalam penilaian Allah terhadap dirinya. Bisa saja Allah menilai engkau telah menolak kebenaran yang sampai kepadamu, engkau aku jatuhkan hukuman kafir. Maka jangan pernah tolak. Walaupun Anda belum mengamalkannya, tapi jangan nolak dulu. Kalau Anda percaya itu dari Allah dan Rasul, namun Anda tidak lakukan, jatuhnya maksiat. Jatuhnya apa? Maksiat. Sama dengan orang yang berzina, tapi dia meyakini zina itu haram. Sama dengan orang minum khamar, tapi dia yakin minum khamar itu haram. Dia enggak nolak hukum dari Allah dan Rasulnya, tapi dia melakukan, namanya dosa. Dosa besar. Tahu kita berdusta itu dilarang oleh Allah, namun kita masih berdusta, namanya apa? Dosa. Tapi kita tidak menolak hukum dari Allah. Dosa itu dusta, dusta itu dosa. Kita tahu dusta itu dosa, tapi kita masih melakukan dusta itu maksiat. Pelanggaran terhadap syariat, Anda tahu Anda melanggarnya, tapi menghalalkan itu enggak boleh. Itu namanya kufur. Lalu dia katakan apa? Dia katakan itu untuk wanita di zaman Rasul. Kalau di zaman Rasul, iya. Wanita lebih afdol sholat di rumah karena enggak aman. Subhanallah. Wanita di zaman Rasul keluar dari rumah ke masjid sholat isya. Siapa masyarakat di sekitar rumah wanita itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Zubair, Talha, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah. Anda mengatakan tidak aman wanita keluar, padahal masyarakat di sekitar masjid itu orangnya. Sekarang Anda katakan wanita keluar rumah sholat isya aman, sementara masyarakat di sekitar wanita itu, si boy, si coy, si roy. Lebih aman mana wanita keluar rumah, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Umar bin Khattab di situ, atau yang, coba berpikir ulang. Jangan asal ngomong, merendahkan sahabat Nabi, seolah-olah kalau wanita keluar di zaman sahabat Nabi enggak aman, kalau keluar rumah di zaman kita aman gitu. Siapa yang lebih parah mengikuti hawa nafsunya, kita atau sahabat Rasulullah? Akhirnya dicari-cari alasan, intinya adalah enggak bisa nerima ini. Tak mau menerima sesuatu yang Anda sudah tahu itu datang dari Rasul, namanya dosa kufur. Dan hati-hati dengan perilaku seperti itu, karena Allah bisa saja menilai dirimu karena menolak batal la ilaha illallah, tak mau menerima. Hal mirip dengannya menghalalkan yang diharamkan Allah. Tahu, sudah tahu Allah mengharamkan, tapi cari-cari alasan akhirnya halal. Belum lama ini tesis doktoral S3, menghalalkan ini, menghalalkan itu. Itulah dosa kufur. Walau dilakukan oleh seorang pasca sarjana di universitas yang menamakan dirinya Universitas Islam, itu dia dosa kufur. Menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Allah halalkan, dia tahu Allah halalkan, dia cari-cari alasan untuk hukumnya haram. Dia tahu Allah haramkan, dia cari-cari alasan untuk hukumnya adalah halal. Apa namanya itu? Balik lagi kepada menolak tadi, enggak setuju dengan apa yang Allah katakan, enggak setuju dengan apa yang Allah hukumkan. Betapa banyaknya orang yang tidak setuju dengan hukum waris. Allah yang ngatur, dia enggak setuju. Dan hal seperti ini sangat mungkin membuat Anda dianggap Allah, hilang Islammu, hilang imanmu, batal Islammu, batal imanmu. Maka berhati-hatilah. Termasuk salah satu dosa kufur, memperolok-olokkan dan memain-mainkan agama Islam. Enggak boleh. Islam enggak boleh dipermain-mainkan dengan kata-kata. Islam tak boleh diolok-olok.
Ketika kita sudah tahu itu syariat Allah, syariat Rasul, haram untuk kita permainkan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian berolok-olok? Mereka mengatakan, kami hanya bersenda gurau, kami hanya main-main. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, itu yang kalian olok-olok? Berolok-olok silakan pakai yang lain, tapi Allah jangan diperolok-olok. Berolok-olok silakan pakai yang lain, tapi ayat-ayat Allah jangan diperolok-olok. Berolok-olok silakan dengan yang lain, tapi hal-hal yang berhubungan dengan Rasul jangan diolok-olok. Karena Allah harus kita muliakan, ayat Allah harus kita muliakan, Rasul Allah harus kita muliakan. Orang yang mengolok-olok salah satu di antaranya menunjukkan dia tidak memuliakan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya. Hatinya tidak mengagungkan. Qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Mengolok-olok Allah, ayatnya, Rasulnya, la ta'tadiru. Jangan cari-cari alasan, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Maka berhati-hati dengan lisan kita. Kadang-kadang lisan ini tak terjaga. Yang diolok-olokkan bahagian daripada ayat Allah. Enggak boleh. Kalau ada, cepat istighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kalau pernah terjadi mengolok-olok syariat, kita taubat dan diampuni dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Surat cinta dari panitia, waktu habis. Baik, secara garis besar kita sudah bicara apa itu syirik, apa itu kufur, dan silahkan dijabarkan hal-hal yang berhubungan dengan dua kaedah tadi, kaedah memahami apa itu syirik dan memahami atau kufur. Mudah-mudahan semua kita yang ada di masjid ini wafat di atas la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana caranya saya tahu bahwa Allah menilai atau menyatakan saya seorang muslim? Enggak ada tahu, enggak ada caranya. Karena itu gaib. Hal yang gaib, bagaimana cara mengetahuinya? Namun akan ketahuan di yaumil hisab. Akan ketahuan di yaumil hisab. Oleh karena itu, bahasan yang kita bahas sekarang, hati-hati dengan dosa-dosa yang bisa membuat Anda tidak lagi muslim. Itulah artinya. Supaya apa? Supaya Anda jauhi dan Anda tetap menjaga keislaman Anda sampai akhir hayat. Bagaimana cara mengetahui Allah sudah memutuskan kita masih menganggap kita muslim, tidak lagi? Gak ada. Wahyu sudah terputus. Wafatnya Nabi Muhammad, gak ada lagi wahyu. Kecuali wahyu syaitan tinggal. Wahyu syaitan masih ada. Sampai sekarang masih banyak wahyu syaitan. Tapi wahyu dari Allah udah gak ada. Siapapun yang mengatakan ini dari Allah padahal wahyu sudah berhenti, ini dari Allah, pasti dusta. Semoga difahami. Jadi tak ada cara untuk mengetahui. Oleh karena itu yang kita lakukan adalah berhati-hati, jangan sampai melakukan dosa-dosa yang bisa dengannya Allah hukumkan kita keluar dari Islam. Hilang keislaman dan keimanan kita. Wallahu a'lam. Ustaz, apa amalan yang paling tepat untuk mengokohkan iman di zaman sekarang, di mana media sangat ekstrim menyebarkan kezoliman dan kesyirikan, baik dari luar negeri ataupun yang lainnya? Kita sekarang ini terlalu membesar-besarkan perbuatan musuh Islam terhadap umat Islam. Dan itu yang kita tuding-tuding membuat umat Islam sekarang tidak bisa menjadi umat Islam yang baik karena terlalu banyaknya serangan dari luar. Betul tidak?
Saya sangat tidak setuju. Saya bertabrakan hebat dengan pendapat ini. Kenapa? Orang Islam itu adalah orang Islam. Orang iman itu adalah orang mukmin dimanapun dia berada. Karena Islam dan iman itu di dadanya, bukan orang sekitarnya. Dia di Indonesia mukmin, mukmin. Dia di Amerika mukmin, mukmin. Dia mukmin, muslim di Malaysia, muslim. Di Australia juga muslim. Kenapa? Islam itu di dadanya dan iman itu di dadanya. Untuk melegalkan kelemahan kita, kita lemparkan bola itu ke musuh Islam. Saya mau bertanya kepadamu saudaraku, lebih berat mana mempertahankan la ilaha illallah di zaman antum sekarang di sini dibanding Abu Hurairah dan Bilal bin Rabah mempertahankan Islamnya? Lebih berat mana? Hah? Lebih berat di sana kan? Berhasil gak mereka mempertahankan iman mereka? Kenapa anda merasa sekarang gagal gara-gara musuh? Padahal lebih berat di zaman Rasul. Kalau dirimu lemah, akui lemah, jangan gara-gara musuh. Engkau yang lemah. Musuh hanya ngasih umpan, anda kok makan? Kesalahan kita umat Islam, itu tahu itu umpan dimakan. Film-film itu umpan dimakan. Konser-konser umpan dimakan. Fashion-fashion umpan dimakan. Majalah-majalah enggak jelas umpan dimakan. Yang salah siapa? Yang ngasih umpan apa yang makan? Yang makan. Jadi kalau anda lemah, akui kelemahan dirimu. Jangan salahkan musuhmu. Musuh dari dulu memang nyerang Islam dari dulu. Tapi ketika engkau yang ikut aliran musuhmu, engkau yang salah dan lemah. Untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi seorang mukmin di zaman Rasul, rintangannya sangat berat. Tapi mereka lalui dengan keimanan mereka. Di zaman kita, enggak seberat zaman mereka, tapi kita kalah. Berarti yang lemah kitanya. Mari perkuat keimanan kita. Mari perkuat keimanan kita. Mari perkuat benteng keimanan kita. Agar musuh-musuh merasa gagal memberikan umpan. Wallahu a'lam. Ayahanda saya mengatakan, beragama itu jangan fanatik. Perbedaan bisa saja terjadi seperti empat imam madhab. Empat imam madhab, perbedaannya adalah di sisi ini bahagian daripada wudu atau tidak bahagian daripada wudu. Wudunya sampai di sini apa sampai di sini. Ini bahagian daripada sholat apa bukan bahagian sholat. Itu perbedaan imam madhab. Sementara perbedaan yang ada sekarang di zaman kita sekarang sudah lebih parah daripada itu. Ada yang mengatakan semua agama sama. Ada yang mengatakan hukum waris dalam agama Islam itu sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Itu bukan sama perbedaan dengan perbedaan madhab. Beda. Coba baca perbedaan madhab kalau ada yang berhubungan dengan itu. Enggak ada. Perbedaan madhab di permasalahan ibadah dan ketaatan. Hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah. Ada perbedaan di zaman sekarang sudah lebih parah daripada itu. Kalau hanya perbedaannya sebatas itu, kita pun memaklumi, gak ada perbedaan. Kita pun mengakui bahwa kita akui perbedaan itu ada. Gak ada masalah dalam perbedaan. Kita sholatnya, baca basmalahnya sir. Kita sholat kok di belakang imam yang baca basmalahnya jahar. Saya misalnya memahami tidak ada kunut subuh. Saya tetap sholat di belakang imam yang kunut subuh. Gak ada masalah. Tapi kalau sudah semua agama sama, kalau sudah zina hukumnya halal, khamar hukumnya halal, apakah ini sama dengan perbedaan imam madhab? Ini perbedaan antara keimanan dan kekufuran. Beda. Wallahu'alam. Amalan apa saja yang harus kita lakukan agar bisa terhindar dari pembatal keislaman dan keimanan? Itu dia yang kita bahas tadi. Jauhi dosa-dosa itu. Menjauhi dosa itu adalah amalan. Menjauhi dosa itu adalah amalan itu sendiri. Karena yang namanya amal itu mengerjakan dan meninggalkan. Wallahu'alam. Apakah mengolok-olok sunnah Nabi termasuk pembatal keislaman? Allah yang menilai batal atau tidak Islamnya. Tapi dosa seperti itu sangat mungkin masuk ke dalam pembatal keislaman. Sangat mungkin karena mengolok-olok sunnah Nabi.

ayahnya kepada suaminya atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati yang ridho mengolok-olok sesuatu yang sudah tahu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dinilai oleh Allah sebagai dosa kufur yang membuat dia keluar dari agama Islam. Maka berhati-hatilah. Apakah dosa syirik kecil yang dikerjakan terus-menerus bisa menjadi syirik besar? Ya enggak bisa. Syirik kecil tetap saja syirik kecil, karena syirik besar itu meminta kepada selain Allah. Jadi syirik kecil tetap syirik kecil. Wallahu a'lam. Ketika seseorang berbuat dosa pembatal keimanan dan keislaman, cukupkah dengan bertaubat? Apakah harus bersyahadat? Dengan taubat dia pasti bersyahadat. Dia akan sholat lagi dalam sholat ada syahadatnya. Dia akan membaca doa zikir pagi, di situ ada syahadatnya. Enggak perlu harus diulang-ulang syahadat sebagaimana yang difahami harus bagaikan orang sudah di luar Islam masuk ke dalam agama Islam. Enggak. Wallahu a'lam. Raja Najasyi melakukan syahadat seorang diri dan tidak ada seorang manusia pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Sah enggak keislamannya? Sah. Sehingga ketika dia wafat dari kota Madinah, Nabi mengatakan telah wafat hari ini rajulun salih, seorang lelaki yang salih. Padahal dia bersyahadat seorang diri. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Melakukan syirik besar karena ketidaktahuan apakah batal keislamannya, Allah yang menilai. Sekali lagi Allah yang menilai. Kita bisa saja mengatakan saya tidak tahu, tapi menurut Allah Anda sudah tahu, ilmunya sudah sampai kepadamu. Tapi kalau benar-benar tidak tahu dan Allah benar-benar menilai, dia tidak tahu, tidak akan membatalkan keislaman. Wallahu a'lam. Di sini ada yang berkata, saya dulu pernah mengucapkan kalimat-kalimat sebagai candaan, seperti saya mengatakan saya sudah murtad. Tapi itu hanya candaan. Seperti yang kita katakan tadi, kajian ini kita buat untuk mengingatkan kita bahaya-bahaya kalimat-kalimat seperti itu, agar kalau pernah kita lakukan, bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Taubat itu apa? Sesali masa lalumu dari kesalahanmu, tinggalkan kesalahan itu, bertekad tidak akan melakukannya lagi. Justru untuk mengingatkan, kalau pernah terjadi, segera bertaubat. Kalau pernah terjadi segera bertaubat. Saya pernah menyaksikan seorang berbicara di depan Syekh sambil bergurau, itu ditegur keras oleh Syekh. Karena Syekh menganggap ini berbahaya dalam akidah. Ya, ketika datang pelayan makanan dan pelayan itu bertanya, "Indonesia?" Syekhnya orang Arab dari Madinah datang ke Indonesia. Pelayan yang bertanya, "Jus apa?" Mendengar kalimat jus, Syekh heran, jus itu apa? Gitu. Karena jus itu kan mirip pakai bahasa Arab, jus. Bahasa Arab jus kan beda kan? Jus satu, Al-Quran loh, jus. Itu bahasa Arab kan? Sementara pelayan mengatakan jus juga. Padahal yang bahasa Indonesia, sehingga Syekh bertanya, jus itu apa? Sehingga kita terangkan jus itu adalah, ya, asir. Kalau bahasa Arabnya asir. Sesuatu yang diperas, buah-buahan yang bahasa Arabnya asir. Oh, jus itu asir. Lalu ada yang bilang sama petugas yang datang itu, "Anda pesan jus apa?" Dia bilang, "Pesan jus amma." Ditegur oleh Syekh, "Gak boleh. Gak boleh ngomong itu. Ini agama, gak boleh dipermainkan. Hanya bilang jus amma coba." Pelayan nanya pesan jus apa, dia ngomongnya apa? Pesan jus amma. Bermain gak? Yang dipermainkan apa? Kalimat jusnya, bukan ayatnya. Kalimat jus amma. Jus amma bagian dari syariat. Kalimat itu bagian daripada agama, bukan? Bagian daripada bahasan syariat, bukan? Jus amma. Dipermainkan oleh dia, ditegur langsung oleh Syekh. Dinasihati dengan keras dan tegas. Gak boleh. Itu namanya memainkan agama Allah. Dan boleh jadi kalimat-kalimat jus seperti ini menjadi sesuatu yang kita candakan. Ya, menjadi sesuatu yang kita candakan. Dan ada canda-canda lebih berat daripada itu. Yang sekecil ini saja ditegur langsung oleh Syekh. Gak boleh, kata Syekh. Gak boleh untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Pramusaji bertanya, "Anda pesan jus apa?" Lalu dia jawab, "Saya pesan jus amma." Gak boleh. Ini bahagian daripada mengolok-olok agama, kata beliau. Bayangkan. Lihat, ketika suatu dosa di hadapan
di hadapan orang yang ahli

0: agama dia tahu itu nggak boleh, langsung ditegur. Kenapa? Ini ahli agama di depannya tahu ini bagian daripada agama, nggak boleh diolok-olok, nggak boleh untuk kata-kata yang dia bukan serius bagian agama, nggak boleh. Wallahu a'lam. Kalau berhukum dengan selain hukum Islam, apa itu pembatal keimanan? Tayyib. Kita lihat tadi. Kufur itu apa? Dilakukan karena menolak. Dilakukan karena berolok-olok. Tak mau menerima. Sekarang berhukum dengan hukum selain Allah. Apakah dia meyakini hukum Allah itu yang terbaik, namun dia tidak lakukan? Itu maksiat. Atau dia meyakini hukum Allah enggak berlaku lagi. Hukum Allah udah enggak relevan untuk zaman. Hukum Allah itu enggak cocok untuk zaman sekarang. Masih ada hukum lain yang lebih baik daripada itu. Kufur. Jadi dilihat dulu. Itu hampir mirip dengan apa? Hampir mirip dengan orang yang berzina. Kalau dia berzina, zina itu halal katanya. Kufur. Boleh berzina. Halal. Halal. Kufur. Dosa kufur. Tapi kalau dia mengatakan, saya tahu ini haram, tapi saya belum bisa ninggalkan. Maksiat. Sama dengan berhukum dengan hukum selain Allah. Saya tahu gak boleh, tapi gimana lagi? Saya belum bisa keluar dari situ. Hukumnya kufur apa maksiat? Maksiat. Sama dengan antum dusta. Antum tahu itu haram, gak boleh. Tapi antum dusta, maksiat. Tapi kalau dilakukan dengan penuh keyakinan, hukum Allah sudah enggak bagus, yang bagus hukum ini, itu bisa jatuh kepada dosa, dosa kufur yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Satu pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Di tempat ana ada firqoh yang selalu mengajak untuk bersyahadat kepada pemimpinnya. Apakah ini termasuk kufur? Tidak termasuk kufur, tapi termasuk aliran sesat. Tidak termasuk kufur, tapi termasuk aliran sesat. Di mana dia tidak mengakui syahadat orang lain. Dia hanya mengakui syahadat orang lain yang sudah diucapkan di depan guru besarnya atau pimpinan dakwahnya dan ketuanya dan yang lainnya. Entah murabbi namanya, entah apa namanya, anda enggak tahu. Semua yang bersyahadat kalau tidak disaksikan oleh gurunya, dianggap syahadatnya tidak sah. Maka ini aliran sesat. Aliran sesat. Imam Syafi'i pernah enggak syahadat di depan gurunya? Hah? Imam Syafi'i pernah enggak syahadat di depan gurunya? Depan gurunya yang dia sebut ini, pernah enggak? Berarti enggak laku dong syahadat Imam Syafi'i. Neh-neh aja. Ya. Jadi siapapun yang mengatakan enggak sah syahadatnya kalau belum disaksikan oleh guru ini atau guru itu atau guru ini atau guru itu, aliran sesat, jauhi. Ceritanya jadi panjang kalau ingin saya bahas. Akan tetapi pastikan cukup satu itu saja, pastikan bahwa itu aliran sesat yang harus dijauhi. Mereka hanya mengakui keislaman orang-orang yang sudah sekelompok dengan mereka. Karena gurunya, dan ini memecah belah umat Islam. Kalau Anda berhak mengatakan itu kepada guru Anda, orang lain juga berhak mengatakan kepada gurunya, si B juga berhak mengatakan untuk gurunya, si X juga mengatakan itu untuk gurunya, pecah-pecah kita. Akan terjadi firqah di dalam agama Islam yang sangat banyak. Karena masing-masing punya guru. Guru siapa yang benar? Guru siapa yang punya hak? Satu-satunya yang berhak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar, Umar, Uthman tidak pernah mengakui kalau orang syahadat depan saya baru sah, tidak di depan saya enggak sah, enggak ada. Apalagi gurunya yang hidup di tahun ini 1440 sekian Hijriah, baru dia yang mensahkan syahadat seseorang, sementara Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengerjakan. Siapa Anda? Kalah Abu Bakar dan Umar. Siapa guru Anda? Kalah Abu Bakar dan Umar. Kalah Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak. Ini indikasi bahwa alirannya aliran sesat yang wajib kita tinggalkan. Dan biasanya kalau Anda sudah masuk ke dalam kelompok itu dan Anda tinggalkan, Anda dinilai orang murtad. Biasanya begitu. Santai aja, murtad menurut lu. Menurut kamu bilang, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Terus Raja Najasyi di depan siapa dia mengucapkan syahadat? Enggak ada. Di depan Allah saja, ikhlas. Maka orang yang bersyahadat ikhlas, disaksikan oleh Allah keikhlasannya, sah agamanya, sah Islamnya. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala mewafatkan semua kita di atas husnul khatimah, memaafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab, dan semoga Allah kuatkan kaki kita di saat nanti kita melintas di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: راديو تربية النح اللح نح مرنا.
1: فسبحان

0: من أذكار الساعة ذكر di sore hari.
1: A'udzu billahi syaitanir rajim.
0: Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang tertentu.

0: الأرض ويؤود حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusnya, tidak ngantuk dan tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi meliputi dan bumi, dan Allah tidak rasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَمْ يَكُنْ كُفُوًا أَحَدٌ.
1: Dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pun diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surah Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
0: قُلْ

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang, katakanlah aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu tubuh dari kejahatan makhluk jahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan

0: wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore.

0: ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم

0: أخذني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma alim al-ghayb wa shahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
0: Subhan

0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحينا.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu

0: Itu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkak untuk menyelamatkan anaknya dari kematian, ya, yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, di-PHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata, ya, kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka dan kita jengkel, lalu merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang, ya, kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita, ya, pesawat yang, ya, akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Kita begitu senang dan bahagia, bahkan syukur kemudian memberikan kita perasaan itu. Maka terap hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka janganlah kita bergia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau yang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sunnah, dan lain-lain. Barakallahu. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Ababu Ziyadil Iman wa Nuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurang iman. Agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, sering ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quran Al-Karim dengan penghayatan tentang maknanya. Ada setidak-tidaknya tiga pun sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fathah Al-Baqarah, Al-Imrus, terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifdz. Hafalkan. Dan memurajaah hafalan, ya. Dari juz amma, setelah juz amma juz ke-29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Rahman, surah Al-Waqi'. Setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca

0: atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW, dan ternyata saat itu Rasul. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya, padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar, dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat

0: dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu. Bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung

التوحيد على كتاب التوحيد. باب yang kita bahas sekarang adalah bab syafaat. Ahlus sunnah wal jamaah mengakui, meyakini adanya syafaat dengan beberapa syarat. Allah berfirman surah Al-An'am 51, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. La'allahum yattaqun. Berikan peringatan dengan Al-Quran. Bihi di sini wahyu Al-Quran. Berikan peringatan dengan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut bahwa nanti di akhirat mereka dikumpulkan di hadapan Allah tanpa memiliki pelindung, tanpa memiliki pemberi syafaat. Di akhirat takut, tak ada pelindung, tak ada pemberi syafaat. Ini menunjukkan, mengisyaratkan ada pelindung, ada syafaat bagi orang tertentu. Bagi orang yang lainnya lagi, tak ada pelindung, tak ada syafaat. Beri peringatan tuh kepada orang yang takut seperti itu. La'allahum yattaqun. Semoga dengan peringatan ini mereka bertakwa. Ini ayat berbicara tentang syafaat. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna haula'il ma'budin la yamlikuna syafa'ata allati yuhsalu biha an-naf'u yaumal qiyamah fa kaifa yu'baduna min dunillahi azza wa jalla. Pertama, ayat ini menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, pohon-pohon, batu-batu, patung-patung, bintang, bulan, dan seterusnya, itu yang mereka sembah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi syafaat yang bermanfaat pada hari kiamat. Maka kalau mereka enggak bisa ngasih syafaat, ngapain disembah? Ini yang pertama. Kedua, anna syafa'atahuna fi hadhil ayah manfiyah wala syafi'. Wal muradu min hadhihi syafa'atil manfiyah hiya syafa'atul ma'budin li'abidihim ka syafa'atil asnam liman ya'buduha. Kedua, ayat ini pun menerangkan syafaat. Yang diterangkan dalam ayat ini manfiyah. Ditolak, diingkari, dinafikan, ditiadakan dengan kalimat wala syafi'. Tak ada pemberi syafaat. Maksudnya syafaat yang ditolak adalah syafaat sesembahan selain Allah kepada yang menyembahnya. Seperti syafaat berhala, patung-patung yang disembah, atau orang yang patungnya dibikin. Orangnya mungkin orang soleh, setelah mati dibikin patungnya, disembah dengan niat hanya wasilah untuk bisa lebih dekat kepada Allah. La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung orang soleh ini kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Tapi yang disembah patungnya. Patung yang disembah gak bisa memberi syafaat kepada para penyembahnya. Ini syafaat yang manfiyah, yang ditolak, yang ditiadakan, yang diingkari. Gak ada syafaat dari berhala yang disembah untuk orang-orang yang menyembahnya. Gak ada syafaat bagi makhluk yang disembah untuk para penyembahnya, walaupun yang disembah makhluk soleh. Ada makhluk soleh yang disembah, ada para malaikat, ada yang menyembahnya. Beberapa nabi disembah, Uzair disembah, Nabi Isa disembah, bahkan Nabi Muhammad SAW pun ada yang sujud ke makamnya. Mereka pasti gak ridho, mereka pasti gak suka disembah. Mana mungkin mereka bisa memberi syafaat kepada orang yang menyembah mereka. Ini faedah kedua. Faedah ketiga, anna a'zama ma tunziru wa tudzakkiru bihil qulub kitabullah. Walidha qala wa anzir bihi alladhina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim. Ayat ini pun menerangkan seagung-agung peringatan, seagung-agung yang bisa mengingatkan hati manusia adalah Al-Quranul Karim, Kitabullah. Makanya di ayat ini Allah menyatakan wa anzir bihi, beri peringatan dengan Al-Quran ini. Siapa? Orang-orang yang takut di akhirat gak dapat wali, gak dapat syafi, gak ada pelindung, gak ada pemberi syafaat. Nah, orang seperti ini mudah diberi peringatan, mudah diingatkan. Kasih peringatan dengan Al-Quran ini. Ini menunjukkan peringatan terbagus untuk hati adalah Al-Quran Kitabullah. Keempat, faedah keempat. Anna man ja'ala al-akhirata nasba 'ainaihi intafa'a bihadzal Qur'an wa bima fihi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang menjadikan akhirat selalu berada di pelupuk matanya, selalu berpikir akhirat, maka orang seperti ini akan bisa ngambil manfaat dari Quran beserta isinya. Karena ayat ini menyatakan beri peringatan dengan Al-Quran orang yang takut di akhirat gak dapat pelindung, gak dapat pemberi syafaat, berpikirnya akhirat. Kasih peringatan dengan Al-Quran, gampang terenyuh, gampang tersenyum.

di dunia. Semua kita yakin di akhirat abadi langgang. Tapi kenapa yang dikejar kesenangan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat yang abadi? Sedikit perhatiannya dibanding perhatian kepada dunia. Orang yang orientasi hidupnya dunia diberi peringatan dengan Quran, enggak tersentuh, tidak terpengaruh, tidak terenyuh, cuek gitu. Nah, hanya orang-orang yang berpikir akhirat yang bisa terpengaruh oleh sentuhan peringatan dari Al-Quran. Makanya Allah menyatakan, beri peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut di akhiratnya, gak punya pelindung, gak punya pemberi syafaat. Baru itu akan bermanfaat. Ini faedah keempat. Faedah kelima, anna tadhakkural yaumil akhir yakunu bitilawatil Qur'an bitilawati kitabillahi azza wa jalla wa indharil qulubi bihi wa anna thamratul iman bil yaumil akhir hiya taqwa walidha qala Allah la'allahum yattaqun. Ayat ini pun menerangkan bahwa mengingat hari akhir hanya bisa dilakukan dengan menelaah kitab Allah, membaca kitab Allah dengan penghayatan, dan memberi peringatan kepada hati dengan Quran ini, baru bisa ingat akhirat. Dan buah dari beriman kepada hari akhir takwa. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan la'allahum yattaqun. Wa anzir bihi, beri peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut di akhiratnya, enggak punya pelindung, enggak punya pemberi syafaat, agar mereka bertakwa. Jadi tujuan memberi peringatan agar mereka itu takwa. Dan ketakwaan ini modal kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Coba perhatikan Al-Baqarah ayat-ayat awal. Allah Azza wa Jalla menyatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan-raguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu disini diceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa yang berpetunjuk kepada Quran. Salah satunya adalah wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka yakin. Lihat, di awal keyakinan ini sudah diungkapkan dalam ungkapan lain. Dzalikal kitabu la roiba fihi. Kitab Al-Quran ini tak ada keragu-raguan di dalamnya. Apa nama lain dari keragu-raguan? Dari tidak ada keragu-raguan, tidak ragu itu kan yakinnya. Tidak ragu kepada Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang takwa. Di akhir penjelasan orang takwa, kepada hari akhirat mereka yakin. Yakin itu tidak ragu. Kepada Al-Quran tidak ragu, kepada hari akhirat yakin. Ini dalam ilmu sastra Arab, ilmu balaghah, ini luar biasa, disebut baro'atul istihlal. Mengungkapkan satu kalimat, diungkapkan di kalimat terakhir dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama dan ada hubungan.
tidak ragu kepada Al-Quran.

yakin kepada hari akhirat, tidak ragu sama yakin itu maknanya sama. Ini menunjukkan untuk bisa yakin kepada hari akhirat tidak boleh ragu kepada Al-Quran. Quran yang dijadikan peringatan mengakibatkan yakin terhadap seluruh isi Al-Quran, termasuk adanya hari akhirat. Karena itulah erat hubungannya antara membaca Al-Quran dengan keyakinan terhadap hari akhirat. Inilah 5 faedah yang kita ambil dari ayat pertama dalam bab syafaat. Ayat kedua, surah Az-Zumar 44, masih tentang syafaat. Allah berfirman, Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakan olehmu, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Semuanya ini milik Allah. Seluruh syafaat. Syafaat tidak dimiliki oleh selain Allah. Lalu Allah memberikan wewenang kepada beberapa makhluknya untuk menyalurkan syafaat tersebut dengan 2 syarat. Syaratnya diizinkan oleh Allah. Syarat kedua, yang memberi syafaat, yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. 2 syarat ini.

Jadi Az-Zumar 44 menyatakan qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan olehmu, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya, semuanya. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna kalimata syafa'ah huliyat bil alifi wal lam fatashmulu jami'a syafa'at fahiya mulkun lillahi azza wa jalla wa akkada dhalika bi kalimat jami'a. Pertama, kata-kata syafa'at dalam ayat ini dimasuki alif lam. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Asy-syafa'atnya pakai alif lam. Alif lam ini disebut lil istighraq. Mencakup seluruh jenis syafa'at. Seluruh jenis syafa'at milik Allah. Lalu dikuatkan dengan kata-kata jami'an. Walaupun tak ada kata jami'an, karena syafaat pakai alif lam menunjukkan seluruh syafaat. Apalagi ada jami'an, dikuatkan. Benar-benar seluruh jenis syafaat itu semuanya milik Allah. Tak ada yang dimiliki selain Allah. Berhala, malaikat, para nabi, orang biasa enggak memiliki wewenang memberi syafaat, enggak memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat. Karena semua syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla. Faedah kedua, anna qawlahu jami'an yadullu ala anna hunaka anwa'an lisyafa'at. Wabil fi'li fahunaka anwa'un lisyafa'at, faminha ma huwa khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa minha ma huwa mushtarak. Faedah kedua dari ayat ini adalah, ayat ini menerangkan kata-kata jami'an, semua, menunjukkan bahwa syafaat itu ada berjenis-jenis, tidak hanya satu dua jenis syafaat, tapi banyak. Ada syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syafaat yang mustarok. Mustarok itu dimiliki oleh beberapa orang, tidak hanya Nabi. Malaikat memberi syafaat. Kita orang-orang mukmin memberi syafaat kepada sesama mukmin. Jadi ada yang khusus bagi Nabi, orang lain enggak bisa. Ada yang orang lain pun boleh dan bisa memberi syafaat. Contoh, syafaat yang khusus bagi Nabi dan tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan Nabi lain. Pertama, asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra. Syafaat teragung, syafaat terbesar. Ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi lain dari Nabi Adam, Nuh sampai Nabi Isa enggak punya wewenang untuk memberi syafaatul uzma ini. Yaitu syafaat untuk apa? Yashfa'u li ahlil mawqif indallah li faslil qadha. Itu syafaat kepada semua orang yang ada di padang mahsyar untuk dihisab. Begitu kiamat terjadi, semua mati, ditiup sangkakala yang kedua, semua makhluk bangkit lagi. Dikumpulkan di sebuah padang. Namanya padang mahsyar, bukan padang kota di Sumatera. Padang itu tanah yang lapang, luas.
mahsyar itu maknanya tempat berkumpul. Semua manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, dan tidak beralas kaki. Semuanya sama, laki perempuan. Matahari dekat, 1 mil. Kepanasan luar biasa, sampai keringetan. Semua menderita. Semua ingin segera lepas dari kondisi seperti itu. Orang-orang berbondong-bondong kepada pertama Adam, minta syafaat agar segera dilepaskan dari situasi itu. Kata Adam, saya gak punya hak memberi syafaat. Coba pergi ke Nuh. Dia rasul yang pertama kali diutus. Orang-orang berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh gak bisa. Coba ke Ibrahim, coba ke Musa, coba ke Isa. Semuanya ulul azmi minar rusul gak memiliki wewenang. Lalu yang terakhir Nabi Isa, coba ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semuanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat ini. Ini disebut asy-syafa'atul uzma, khusus bagi beliau. Ini yang pertama. Kedua, masih khusus untuk Nabi. Syafa'atuhu li ammihi Abi Thalib al-Kafir. Syafaat beliau untuk pamannya yaitu Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Di akhir hayat, sebelum Abu Thalib itu meninggal, Nabi SAW mendatangi, dibimbing, ditalkin untuk mengatakan La ilaha illallah. Beliau berkata, Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan ashadu laka biha indallah. Hei pamanku, katakan olehmu La ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Belum lagi Abu Thalib mengatakan La ilaha illallah, itu sahabatnya Abu Jahal dan beberapa kawan lainnya, sahib di dunia, langsung mencegah. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Hai Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama bapak kita Abdul Muthalib? Akhirnya oleh Nabi ditalkin lagi, dijegal lagi sampai mati dalam keadaan tidak mengatakan La ilaha illallah. Matinya dalam keadaan kufur. Nabi SAW mendoakan ampunan bagi Abu Thalib karena jasanya besar, kekerabatannya dekat, pamannya langsung. Makanya mendoakan ampunan, ditolak. Turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Gak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu bapak-bapaknya sendiri, anak-anak mereka sendiri, kerabat sendiri. Ditolak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dan dikabulkan. Sehingga Abu Thalib ini yang seharusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah, karena syafaat berupa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keringanan hukuman atas pamannya, maka jadilah hukuman bagi Abu Thalib teringan. Cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai di kedua kakinya, ubun-ubunnya langsung mendidih.
Padahal ubun-ubun bagian paling jauh dari sendal. Sendal kan di kaki ya. Bagaimana kakinya? Bagaimana pinggangnya? Ubun-ubunnya aja mendidih. Ini syafaat Nabi khusus kepada pamannya Abu Talib. Berdasarkan peristiwa ini, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib ini berada di kerak neraka, di neraka yang paling bawah. Tapi karena aku, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliau, terangkat. Jadi yang teringan. Lumayan daripada yang paling bawah, paling hebat, paling dahsyat siksanya, ya. Ini hanya khusus beliau, yang lain nabi lain enggak bisa. Mungkin timbul pertanyaan, Nabi menyatakan laula ana, seandainya bukan karena aku. Boleh enggak mengatakan begitu? Ya ini Nabi loh, Nabi mengatakan begitu, berarti boleh, kita boleh? Boleh, ini tidak khusus bagi Nabi SAW. Bukankah ada hadis, in asobaka syai'un fala taqulanna lau inni fa'atu kada lakana kada. Walakin kul masya Allah, aqaddarallahu masya'a fa'ala. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan kamu berkata, seandainya saya tadi mengamalkan, melakukan ini, ini saya gak akan kejadian begini. Karena lau itu min amali syaitan, termasuk amalan syaitan. Tapi katakanlah, qaddarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi melarang mengatakan seandainya. Tapi beliau sering mengatakan, seandainya bukan karena aku. Kan gitu ya. Apa kedua hadis ini bertolak belakang, kontradiktif, patojaknya, atau berbenturan, tanakul? Tidak. Malah saling menjelaskan. Lalu para ulama merinci perkataan seandainya yang terlarang. Pertama, dalam rangka menggugat syariat, ini gak boleh dengan mengatakan seandainya sholat itu 2 kali aja, jangan 5 kali, pasti enteng. Ini gak boleh. Berandai-andai mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Seandainya semua sholat 2 rakaat aja lah ya, jangan 3, subuh aja yang 4 boleh lah, pasti enteng. Gak boleh. Ini menggugat syariat, haram. Kedua, seandainya dalam rangka menggugat takdir taheta. Umpamanya kita gak mau ngaji, malas, tapi teman ngaji yuk. Gak punya ongkos, saya jemput. Takut kehujanan, kan pakai mobil. Suka lapar, pulangnya gak baso, pokoknya gak ada alasan. Sambil malas, hayulah gitu ya, berangkat. Jeger teh di tengah jalan, tabrakan, terluka. Lalu itu takdir bukan? Takdir, sudah terjadi? Sudah terjadi. Bisa diulang? Gak bisa. Itu takdir.
Ini yang dimaksud in asobaka syai'un. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan kamu berkata seandainya. Lalu setelah kita ketabrak, tidak seandainya saya tadi tidak ngaji, diem di rumah, gak akan celaka begini tuh. Nah, ini tidak boleh. Karena perkataan seandainya menyesali kejadian yang sudah terjadi, itu dianggap menggugat takdir. Dari mana dia tahu kalau gak pergi gak akan celaka? Kalau ada di rumah gak akan celaka. Dari mana tahu? Mungkin walaupun di rumah kecelakaannya lebih dahsyat, kesetrum ke, atau gimana kayak gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Itu yang kedua. Tapi kita mengatakan qadarullah, ini takdir Allah, wa masya'a fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah laksanakan. Allah menghendaki kita pergi walaupun bersungut-sungut, walaupun malas, Allah menghendaki kita kena musibah. Itu kehendak Allah, sudah Allah takdirkan sejak 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sudah qadarullah wa masyafal, ini takdir Allah. Sabar, rela kepada takdir Allah azza wa jalla ya. Ridho terhadap takdir buruk sunnah. Yang wajib adalah sabar ketika menerima takdir yang buruk tadi. Ketiga, yang juga tidak boleh berandai-andai adalah berandai-andai keburukan. Seandainya saya kaya raya, banyak uang, niscaya saya akan bikin diskotik, niscaya saya akan bikin jadi bandar judual, niscaya saya akan bikin rumah bordil, prostitusi kayak gitulah, niscaya saya akan bikin kayak gitu tempat-tempat senang-senang walaupun maksiat. Tapi berandai-andai, kan gak punya uangnya. Tapi berandai-andai melihat ada orang banyak uang, hidupnya senang terus. Setiap hari tidur di hotel bintang 7, memboking perempuan. Setiap hari ke diskotik, setiap hari senang-senang, kelihatan senang. Lalu dia berandai-andai, seandainya saya sekaya dia, saya pun akan senang-senang seperti dia. Ini haram. Dosanya sama, berbuatnya tidak. Bayangkan ya. Itu diantara beberapa berandai-andai yang haram, tidak boleh. Adapun berandai-andai yang boleh adalah, pertama, menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Menceritakan kronologis kejadian. Contoh, kita sedang nyetir, gak ngebut, paling 30-40 kilometer per jam. Konsentrasi, mobilnya baru gitu ya, konsentrasi penuh. Tiba-tiba ada anak nyebrang mendadak, kita rem, cekit 5 senti lagi berhenti, nggak kena tuh, selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Betul apa benar? Ya pasti betul dan benar. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Ini menceritakan realita yang terjadi, tanpa menafikan takdir Allah dalam peristiwa tersebut. Ditakdirkan kita nyetir konsentrasi penuh, ditakdirkan rem kita pakem, ditakdirkan ada anak nyebrang mendadak, ditakdirkan kita bisa ngerem. Lalu semua kejadian itu kita ceritakan dengan ungkapan, seandainya tidak saya rem, seandainya rem saya tidak blong,
seandainya ya, seandainya rem saya blong, seandainya saya sambil melamun, niscaya anak itu tertabrak. Betul apa benar? Betul dan benar. Ada takdir yang digugat? Tidak ada. Hanya menceritakan kejadian. Kita lagi diem di pinggir kolam, menikmati pemandangan, suasana, sejuknya udara. Tiba-tiba ada anak nyemplung, kerbek, kerbek, kerbek gitu, tidak bisa berenang. Kita ada di sana, gak ada orang lain di sana. Kita loncat, kita ambil anak itu, kita selamatkan. Selamat. Lalu kita berkata, seandainya saya tidak ada di sana, niscaya anak itu mati tenggelam. Betul apa benar? Betul dan benar. Kalau kita enggak ada, orang lain enggak ada, orang anak itu nyemplung, mati. Itu realistis gitu kan. Ada takdir yang digugat? Tak ada. Tanpa menafikan takdir dalam kisah itu, ditakdirkan kita ada di sana, ditakdirkan gak ada orang lain, ditakdirkan anak itu nyemplung, ditakdirkan kita bisa berenang, lalu kita selamatkan. Lalu kita ceritakan, andai saya tidak menyelamatkan anak itu, niscaya anak itu mati tenggelam. Ini mah boleh. Sama dengan kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib pamannya dimintakan keringanan ampunan kepada Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikabul. Akhirnya Abu Thalib memperoleh azab yang ringan. Berkaitan dengan peristiwa itu beliau menyatakan, laula ana, seandainya bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar, niscaya Abu Thalib itu berada dalam kerak neraka. Mengatakan seandainya dalam rangka menceritakan kronologi sebuah peristiwa yang sesuai dengan kenyataannya, maka dibolehkan. Tidak ada yang digugat, baik takdir ataupun syariat Allah Azza wa Jalla ya. Itulah penjelasan para ulama seperti yang dicontohkan, dituturkan, dijelaskan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid Ta'liq ala Kitab At-Tauhid ketika menerangkan hadis tersebut. Itu dua contoh syafaat khusus untuk Nabi. Pertama asy-syafa'atul uzma, kedua syafaat untuk pamannya yaitu Abu Thalib. Ketiga, syafaat beliau khusus untuk beliau kepada para ahli surga untuk masuk surga. Tidak ada orang yang bisa masuk surga sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum dimintakan syafaat. Para calon ahli surga sudah ada di pintu surga, nggak bisa masuk. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta syafaat kepada Allah agar para ahli surga dimasukkan ke dalam surga. Ini tiga syafaat khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak bisa. Adapun syafaat selain ketiga ini mustarok. Musyarak ini dimiliki oleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh sesama mukmin, oleh para malaikat dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya umpamanya syafaat untuk orang-orang yang divonis masuk neraka karena dosanya lebih besar daripada pahalanya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang enteng, ringan pahala kebaikannya, dosanya lebih besar, itu tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi karena orang ini dapat syafaat,
mungkin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dari sesama mukmin, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari anaknya, mungkin dari gurunya, mungkin dari muridnya, mungkin dari sahabat-sahabatnya. Akhirnya orang ini nggak jadi masuk neraka, masuk ke surga. Ini dimiliki oleh, tidak hanya oleh Nabi, tapi oleh orang-orang mukmin. Kedua, ada orang yang sudah masuk neraka karena dosa-dosanya, lalu diangkat dari neraka, dimasukkan ke surga atas syafaat. Bisa syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa syafaat dari sesama mukmin. Ahad lalu saya ada kajian di Subang dengan judul Bersaudara Hingga ke Surga. Salah satunya adalah ta'awun, saling tolong-menolong antara sama mukmin sampai di akhirat. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza akhlasal mu'minuna minan nar." Apabila orang-orang mukmin sudah selamat dari api neraka. Mereka tidak ke neraka. Mereka masuk surga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin ahli surga paling bersungguh-sungguh meminta doa kepada Allah untuk keselamatan saudaranya ketika di dunia. Minta diperlihatkan saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ternyata sahabatnya masuk neraka. Berkatalah orang-orang mukmin tersebut, "Rabbana haula'i yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujjun." Ya Allah, mereka dulu sholat bareng-bareng kami, saum bareng-bareng kami, bukber bareng-bareng kami, haji bareng-bareng kami. Jadi ketika di dunia mereka yang masuk neraka ini suka sholat, saum, bukber, ngaji, haji bareng-bareng, tapi kok ke neraka? Itu salah satunya dipastikan disebabkan di belakang saudara itu mereka berdosa dengan dan bermaksiat. Dosanya lebih banyak daripada pahala ibadahnya, ditimbang lebih berat ke dosa, ke neraka itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, selamatkan orang-orang yang kalian kenal di dalam neraka. Akhirnya fayukhrijuna minhum khalqan katsira. Maka sejumlah banyak orang dikeluarkan dari api neraka oleh ahli surga ini. Ini syafaat. Lalu berkata, "Rabbana qad akhrajna mimman arafna mimman amartana bih." Ya Allah, kami sudah keluarkan orang-orang yang kami kenal, yang engkau perintahkan kepada kami. Dapat syafaat. Ini dari teman-teman yang soleh ketika di dunianya. Ingat, salah satu faidah keutamaan berkawan dengan orang-orang soleh, di akhiratnya juga bisa menyelamatkan. Lalu kata Allah, irji'u, kembali kamu ke neraka. Terus, akhriju mangkana fi qalbihi dzarratin min kibrin, dzarratin min khairin. Keluarkan oleh kamu orang-orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil dzarrah. Akhirnya mereka kembali. Maka dikeluarkan juga sejumlah orang yang memiliki kebaikan. Lalu mereka berkata, "Ya Allah, tak lagi tersisa satu orang pun yang kami ketahui ada kebaikan di dalam hati mereka." Ini syafaat sesama mukmin untuk mengeluarkan ahli neraka dari neraka karena syafaat orang-orang soleh seperti ini. Nah, itu syafaat
tidak hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dimiliki oleh sesama mukmin. Termasuk syafaat ahli surga, bagi ahli surga untuk di

khususnya di dalam keimanan. Kami gabungkan mereka dengan orang tuanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak yang berada di surga level bawah, sementara orang tuanya ada di level yang lebih tinggi, akan diangkat selevel dengan tingkatan surga ayahnya, walaupun amal anak-anak ini jauh di bawah amal orang tuanya. Orang tuanya lebih soleh. Fardu kalaku

sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dikerjakan. Dia orang tua ini tidak hanya sholat wajib, sholat sunnahnya juga, rawatibnya, syukur wudunya, duhanya, tahajudnya dilakukan. Sementara anak-anaknya hanya yang wajib saja, sunnahnya banyak ditinggalkan. Tidak hanya Ramadan, saum sunnah Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid, orang tuanya melakukan. Anaknya hanya Ramadan aja, saum sunnahnya enggak. Orang tuanya odoj, one day, one juice, seumur hidup begitu. Anak-anaknya ya paling sehari sehalaman, dua halaman gitu. Karena amalnya beda, dua-duanya masuk surga. Tapi levelnya beda, karena amalnya beda. Kira-kira orang tua masuk surga level tinggi, gak ketemu anaknya. Walaupun anaknya berada di surga juga, tapi level bawah gak ketemu. Sempurna gak kebahagiaan orang tua? Enggak. Kita senang, kita bahagia, anak cucu kita mana ya? Ada sesuatu yang kurang. Ingat, kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh materi, makanan, sandang, pangan, papan, enggak. Tapi yang lebih utama, kebahagiaan hati ngumpul sama orang-orang terkasih, tercinta. Istri, orang tua, anak, adik, kakak, menantu, cucu, ngumpul bareng. Jangankan di akhirat, di dunia aja. Di rumah kita ngumpul, orang tua ada, adik, kakak ada, ponakan ada, anak, cucu, menantu. Ademnya, bahagianya kan gitu, itu di dunia loh. Bari jeung riweuh. Bayangkan anak-anak lari-lari, berantem, menjerit-jerit, mecahin piring, tapi hati bahagia, senang. Di surga gak ada keburukan, yang ada kebahagiaan, kepuasan. Sempurna nih kebahagiaan. Makanya dikatrollah anak-anak yang ada di surga level bawah, dinaikkan ke tingkat yang satu level dengan orang tuanya, ngumpul bareng, baru sempurna kebahagiaan. Itu syafaat. Bisa orang tua ke anak, bisa anak ke orang tua. Bisa guru ke murid, bisa murid ke guru. Saling membantu, menolong, mengangkat derajat sampai ke akhirat. Syafaat seperti itu pun dimiliki selain oleh Nabi, dimiliki oleh sesama mukmin. Ya, semoga kita semua bisa saling memberi syafaat sampai di akhirat nanti. Inilah ayat kedua tentang syafaat. Ayat tentang syafaat itu masih ada dua ayat lagi yang kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Khusus hari Jumat sore, pertanyaan diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV yang akan dipandu oleh Abu Lukman di studio radio Roja Cilengsi. Dipersilakan Abu Lukman. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

0: Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anak berada di surga level bawah, sementara orang tuanya ada di level yang lebih tinggi, akan diangkat selevel dengan tingkatan surga ayahnya, walaupun amal anak-anak ini jauh di bawah amal orang tuanya.
1: Plus kontak.
0: Orang tuanya lebih soleh. Fardu kalaku, sunnah kalaku. Yang fardu

0: orang yang tawasul pada di nomor 021-823-6543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari Bapak Sugianto di Jambi Ustaz. Pertanyaannya, apakah orang yang tawasul pada orang soleh yang sudah meninggal termasuk berharap syafaat kepada selain Allah Ustaz? Syukron atas penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Apa orang yang tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal termasuk mengharapkan syafaat? Taib, barakallahu fiik. Tawasul maknanya adalah meminta atau berdoa kepada Allah melalui perantara. Ada dua tawasul yang masyru', yang musbatah, dan tawasul yang ghair masyru', yang manfiyah. Tawasul yang masyru', yang disyariatkan, yang ditetapkan, hanya tawasul kepada tiga hal. Pertama, kepada orang yang masih hidup, baik orang soleh atau orang yang mungkin tidak soleh, tapi kita yakini posisinya ini sedang makbul doanya. Mungkin sedang dizalimi, mungkin sedang ditimpa musibah yang berat dan dia sabar, mungkin sedang beribadah haji atau umroh di tempat yang makbul. Lalu kita tawassul dalam bentuk minta didoakan kepada Allah. Boleh? Boleh. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Sahabat Ukasyah namanya, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ketika Nabi menjelaskan ada 70 ribu umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Ukasyah langsung berdiri, ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk salah satu di antara yang masuk surga tanpa hisab. Oleh Nabi didoakan. Ini tawassul. Boleh? Boleh. Karena masih hidup dia bisa berdoa. Dan doanya dikabul. Nabi kepada Umar, hai Umar, kalau nanti kamu ketemu orang namanya Uwais dari Qarn, kamu minta doa kepada dia. Uwaisnya belum ada tuh, belum lahir. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah, kelak akan ada sebaik-baik tabi'in, Uwais dari Qarn, dari Yaman. Doanya makbul. Makanya ketika Umar menjadi khalifah, dia nyari-nyari ke Yaman, ke Qarn. Ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Uwais dicari sampai dapat. Setelah dapat, minta didoakan. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa Umar. Padahal Umar lebih soleh, lebih mulia kedudukannya daripada Uwais. Tapi diperintah untuk tawassul. Tawassulnya dalam bentuk minta orang yang masih hidup itu mendoakan kepada Allah untuk dirinya. Boleh, ini yang pertama. Kedua, tawassul kepada amal soleh yang kita lakukan. Umpah kita tahajud, gak ada yang tahu, hanya kita seorang. Rasanya nyaman, khusyuk, lama, sampai berurai air mata. Ikhlas, gak dilaifkan, gak dibangunkan orang, gak ada yang tahu, dirahasiakan. Ikhlas, khusyuk, mutabah. Beda lah rasanya gitu ya. Lalu seusai tahajud kita berdoa, tawasul kepada tahajud kita. Ya Allah, seandainya tahajud saya yang barusan adalah tahajud atau ibadah yang engkau terima. Dengan tahajud itu beri saya jodoh ya Allah. Boleh. Beri saya rizki. Boleh. Beri saya kesembuhan dari penyakit. Itu tawasul kepada iman dan amal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana. Ini surah Ali Imran 192. Ya Allah, kami telah mendengar seruan orang-orang yang menyeru agar beriman kepada Engkau. Kami beriman kepada Engkau. Ya Allah, dengan keimanan itu ampuni dosa-dosa kami. Tawasul kepada iman kita dibolehkan. Ketiga, tawasul kepada Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, silakan kamu berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Razzaq, Ya Wahab, Ya Jawad, Ya Karim, urzukna. Wahai pemberi rizki, wahai maha pemberi, wahai yang maha dermawan, wahai yang rahman dan rahim, beri saya rizki. Itu tawasul kepada Asmaul Husna. Boleh, bukan boleh, bagus ya. Ini tiga tawasul yang masyru' dan musbatah, disyariatkan dan ditetapkan oleh syariat. Selain itu tidak boleh bertawasul kepada di luar tiga poin tadi. Seperti bertawasul kepada orang yang sudah mati, walaupun orang itu soleh, walaupun orang itu nabi, tidak boleh bertawasul. Karena apa? Pertama, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan, mencontohkan. Kedua, para sahabat kalau mau berdoa setelah Nabi wafat, enggak ada tawasul kepada Nabi. Datang ke kuburan Nabi lalu, Ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah begini, begini, begini. Enggak. Ya. Ketika Nabi wafat, para sahabat kalau mau berdoa tawasul kepada pamannya yang masih hidup. Umar ketika jadi khalifah mengalami paceklik yang panjang, hujan lama enggak turun. Dia datang ke Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, lalu berkata, dulu kami bertawasul kepada nabimu ya Allah, sekarang kami bertawasul kepada paman nabimu. Lalu meminta Abbas berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, dikabul. Itu tawasul kepada yang masih hidup. Umar tidak datang ke kuburan Nabi lalu, Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tidak. Jadi tawasul kepada yang sudah wafat tidak disyariatkan dan termasuk tawasul yang manfinya. Pertanyaan sekarang, kalau tawasul kepada yang sudah mati, apakah berarti mengharapkan syafaat dari orang yang sudah mati? Tidak. Yang mereka harapkan adalah orang yang sudah mati berdoa minta kepada Allah untuk kepentingan kita. Hanya itu. Tidak mengharapkan syafaat dari orang yang sudah mati tersebut. Tapi ini ditolak oleh syariat karena tawasul kepada yang sudah wafat adalah tawasul yang ghair masyru' dan manfiyah. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Bogor, apakah ada doa khusus Ustaz untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tafadhol Ustaz.
1: Taib, barakallahu fiik. Adakah doa khusus agar kita memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanyakan bukan doa harusnya, tapi amalan apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya materi yang akan datang. Tapi takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu enggak boleh. Butuhnya sekarang. Belum tentu Jumat depan bisa mendengarkan, atau mungkin sudah tidak mendoakan ya. Sudah dipanggil Allah sayanya atau mustaminya mungkin. Ini bukan mendoakan, bukan berharap, tapi takdir Allah, kita tidak ada yang tahu. Bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, secara umum kita wajib menanamkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau Abu Hurairah itu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatmu pada hari kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menduga, tak ada seorang pun yang mendahuluimu untuk bertanya masalah ini selain kamu, karena saking serakahnya kamu kepada ilmu. Tamak, tamak yang bagus. Yang jelek, tamak serakah kepada dunia, ini yang buruk. Tapi kalau tamak serakah kepada ilmu, kepada pahala, kepada kebaikan, itu bagus. Jadi kata Abu Hurairah, "Man as'adun nas bi syafa'atika?" Siapa manusia yang paling berbahagia memperoleh syafaatmu? Beliau menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya. Dan tidak hanya di mulut diaplikasikan. Ini kalimat tauhid. Dikatakan, diucapkan secara ikhlas, diaplikasikan. Isyarat pertama, jaga tauhid kita, jangan sampai tercampur syirik, baik besar ataupun syirik kecil seperti riya, sum'ah, ujub, takabur dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Jaga kemurnian tauhid kita. Ini yang pertama secara umum. Kedua, pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua hal. Dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, jaga sunnah Nabi, terapkan. Dalam beribadah, apa yang dilakukan oleh Nabi, semaksimal kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan, apalagi dilarang, jauhi sejauh-jauhnya. Jangan menambah, mengurangi, apalagi merubah. Maka nanti di akhirat, setiap nabi punya haud. Haud itu telaga. Siapa yang meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasa kehausan lagi sampai masuk ke dalam surga. Setiap nabi punya telaga, dan setiap umatnya hanya bisa minum di telaga nabinya masing-masing. Tapi ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mau minum diusir oleh para malaikat. Tidak boleh minum air telaga tersebut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Haula'i ummati," mereka itu umatku, kenapa diusir? Apa jawabannya? "Innaka la tadri man ma ahdatsu ba'daka." Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam perkara agama ini sepeninggalmu. Mereka mengada-adakan amalan, ibadah, ritual yang tidak engkau contohkan. Berbuat kebidahan, mengada-adakan kebidahan, mengadakan amalan yang oleh Nabi tidak dicontohkan.

Pegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu diputarbalikkan, dituduh ahli bid'ah padahal tidak mengadakan kebid'ahan, dituduh ini, dituduh itu, dan itulah risiko dari berpegang teguh kepada sunnah. Beliau bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dianggap asing, aneh pada awalnya, dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap asing, dianggap aneh, nyeleneh seperti pada awalnya. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang dianggap asing. Siapa? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan oleh orang. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah banyak ditinggalkan orang, dirusak oleh orang. Itu orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi berisiko. Risikonya dihujat dengan hujatan yang dahsyat, diberikan gelar-gelar yang merupakan pemutarbalikan fakta. Disebut tukang mencela, tukang menghina, padahal yang kita cela bukan orang, bukan kelompok, bukan golongan, hanya membahas amalan ini bid'ah loh, jangan dilakukan. Hanya itu, bukan mencela. Kalau mereka mencelanya ke personal, ke komunitas dan seterusnya, diputarbalikan faktanya, dianggap aneh, nyeleneh, asing. Itu risiko ya. Jadi kedua, agar memperoleh syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pegang teguh sunnah Nabi Alaihissalatu Wasallam dalam segala aspek. Jangan berbuat-buat kebid'ahan. Ketiga, amalkan amalan tertentu yang oleh Nabi dikatakan siapa yang mengamalkan amalan ini akan dapat syafaat. Contoh, ketika mendengar azan, dengar, ikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida, faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kamu dengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selain itu ikuti. Terus fasalli alayya. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashra. Terus seusai mendengar dan menjawab azan, selawatlah kalian kepadaku. Sebab siapa orang selawat sekali kepadaku, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Terus ucapkan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah, ati muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan ladhi wa'anta. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Tidak ada tambahan wasyaraf wal fadilah dan seterusnya. Terus birahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya tidak ada lafaz itu, ditambahkan. Seolah-olah contoh doa dari Nabi itu enggak cukup, kurang sempurna, seolah-olah begitu. Lalu ditambah, diselipkan. Selipannya bagus, isinya bagus, tapi ada kesan seolah-olah contoh dari Nabi teh kurang, perlu ditambah, kan gitu ya. Ingat, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi. Ini agama ini wahyu, bukan akal. Secara akal, kurang, perlu ditambah. Merubah wahyu, enggak boleh.
Siapa orang yang mendengar azan, menjawab azan, lalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa dengan doa yang disyariatkan, halat lahu syafaati, halal.

0: bagi orang itu syafaatku. Ini amalan yang bisa mengundang syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa lagi? Perbanyak solawat kepada Nabi sebanyak yang kita bisa, terutama hari Jumat, malam Jumat. Spesial itu mah ya. Selain hari Jumat, malam Jumat, perbanyak kapanpun, dimanapun, asal di tempat yang layak. Jangan sampai di WC sambil ngeden, sambil salawat, ya itu jangan. Sambil kita naik motor silahkan solawat, sambil ibu-ibu ngiris bawang silahkan solawat, di tempat yang layak, dalam kegiatan yang layak, boleh. Maka itu akan mengundang syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa amalan yang bisa mengundang turunnya syafaat Nabi Alaihissalatu Wassalam kepada kita ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah lanjutan kajian kitab ini akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: كسبوا.
1: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
2: لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد حاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. Mari kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merujuk pada kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu rahmata wasi'ah, yang mana bahasan kita kali ini adalah mengenai apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setelah berlalu pembahasan kita tentang bagaimana orang-orang kafir musyrikin Mekah itu berusaha sekuat tenaga dan berbagai cara untuk membendung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita bahas, di antara apa yang mereka lakukan adalah dengan memboikot, ya, memboikot Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga besarnya Bani Hashim. Yang mana ketika itu orang-orang kafir Quraisy Mekah itu menulis suatu pernyataan, ya, yang dimana di dalam pernyataan tersebut yang kemudian disetujui itu isinya adalah tentang an la yakbalu min Bani Hashim sulhan, sampai merasa kasihan terhadap kabilah Bani Hashim sampai mereka mau untuk memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'i. Sofa Marwah itu melihat keluar ada maktabah atau perpustakaan yang kalau ditanyakan itu apa perpustakaan yang agak di pojok agak jauh. Itu dulunya rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sekitar itulah Bani Hashim. Karena dulu tempat tinggal orang Arab Mekah itu sesuai kabilahnya. Kalau sekarang kan di kita ada RW berapa begitu. Dulu ada kabilah ini, kabilah itu satu komplek. Diboikot. Arti diboikot adalah bahwasanya tidak boleh ada yang menikah dengan kelompok atau komunitas Bani Hashim. Tidak boleh ada yang berjual beli dengan mereka. Tidak boleh ada yang duduk-duduk dengan mereka. Tidak boleh berbaur dengan mereka. Tidak boleh ada yang masuk ke rumah mereka untuk bertamu. Jangan ada yang ngajak. Ada dalam satu tahun itu bulan-bulan haram. Boleh keluar dan boleh ada yang masuk ke kabilah Bani Hashim. Di kalangan kabilah-kabilah yang lain. Kenapa? Karena biar tidak menyedihkan.

Namun tetap memang ada orang-orang yang oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka itu terus terjadi. Sampai di tahun ketiga, ada di sebagian pembesar Arab Mekah, kaum Quraisy yang bernama Hisham bin Amru itu merasa kasihan. Karena mau, walau bagaimanapun mereka sama-sama penduduk Mekah. Dan kalau dirunut ke nenek moyang mereka, sebenarnya mereka saling bersaudara. Nenek mereka itu saling adik kakak, seperti yang tadi saya contohkan. Dan Quraisy itu salah satu nama nenek moyang mereka yang lebih jauh lagi. Quraisy itu salah satu julukan dari nama nenek moyang nenek mereka yang ada di Mekah itu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Amr bin Bani Hisham bin Amr dari Bani Amir ini merasa kasihan dan dia berinisiatif untuk mengajak para pembesar Quraisy lain yang bisa diajak bicara untuk gimana caranya membatalkan perjanjian boikot ini. Maka terkumpullah 5 orang tokoh-tokoh juga yang masih bisa diajak untuk kompromi. Kemudian akhirnya mereka bersepakat di suatu hari untuk kemudian memprotes itu. Ketika mereka para tokoh pembesar Quraisy berkumpul di sekitar Masjidil Haram. Karena tulisan boikot tadi itu ditempel di Ka'bah. Agar diketahui bersama oleh masyarakat Arab Mekah ketika itu. Bapak Ibu, ketika mereka bersepakat seperti itu, kemudian akhirnya mereka ada terjadi keributan, tapi enggak sampai perang, hanya sebatas adu argumen begitu. Maka yang menolak adanya pemboikotan yang sudah berlangsung 3 tahun ini mau berusaha mengambil tulisan tersebut, ternyata pas diambil, pas didekati, ternyata sudah dimakan oleh rayap. Jadi kesepakatan itu sebenarnya selama ditempel, masih ditempel di Ka'bah, maka terus berlaku. Tapi ketika mau dihilangkan oleh sekelompok orang tadi, ternyata sudah dimakan rayap lebih dahulu. Ya, sudah dimakan rayap lebih dahulu. Maka akhirnya mereka sepakat. Jadi karena memang orang-orang Quraisy ketika itu sangat mengkeramatkan, ya ini bahasa orang-orang musyrik, saya bahasakan demikian, orang-orang kafir Quraisy itu juga mengkeramatkan Ka'bah. Jadi apa yang terjadi dan aneh di Ka'bah itu mereka anggap suatu dalil. Tapi kemudian ketika itu pas kemudian diprotes, kemudian mereka pun rebutan mau mengambil pernyataan, surat pernyataan yang ditempel di Ka'bah, ternyata udah sobek duluan. Yang tersisa hanya nama Allah saja, karena mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala juga di dalam kertas tersebut, ya, di dalam tulisan tersebut. Tidak disebutkan, mohon maaf, ini kertas atau kulit tidak disebutkan, yang jelas ditempel tulisannya dalam suatu benda tempel. Maka ketika itu akhirnya mereka pun mengiyakan, tidak bisa berkata-kata dan membatalkan pemboikotan itu, dan kemudian Bani Hasyim bisa bermuamalah seperti biasa dengan kabilah-kabilah di kota Mekah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kerabatnya, keluarganya bisa keluar dari pemboikotan itu dan kemudian bermuamalah lagi, ketika itu Abu Thalib yang ikut diboikot bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umurnya sudah mencapai 80 tahun. Puluhan tahun Abu Thalib itu menjaga dan mengkhawatirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puluhan tahun sampai akhirnya ikut kena boikot, susah makan dan seterusnya. Itu menyebabkan Abu Thalib sakit-sakitan. Jadi semenjak keluar dari pemboikotan itu, Abu Thalib dalam keadaan sakit. Dan sakitnya kemudian semakin parah. Sakitnya semakin parah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pembatalan boikot itu terjadi di tahun ke-10 kenabian. Jadi setelah 10 tahun Nabi Muhammad dakwah, dari mulai keluar dari Gua Hira itu, dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun, kemudian terang-terangan di tahun ke-4, sampai di tahun ke-7 keburu diboikot. Maka selesai pemboikotan tahun ke-10, nah itu urutannya. Ujian-ujian yang beliau hadapi untuk menyebarkan Islam di kota Mekah. Nah di tahun ke-10 ini

untuk keluar lagi dari pemboikotan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam hendak berusaha untuk berdakwah lagi. Tapi kemudian Allah menakdirkan, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan Abu Thalib ketika itu yang tadinya pemboikotan, ternyata beliau sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Dari keluarnya, dari pembatalan pemboikotan tersebut, Abu Thalib sakit keras. Dan kemudian dijenguk oleh para tokoh kafir Quraisy ketika itu. Dan Rasul pun ada ke sana untuk menjenguk. Sakitnya begitu keras. Jadi ketika kabarnya tersebar ke para tokoh besar Mekah, maka mereka berkunjung menjenguk dan menanyakan keadaan Abu Thalib. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ada. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu tetap mendakwahi Abu Thalib, karena Abu Thalib belum masuk Islam dan tidak masuk Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis sahih, disebutkan bahwasanya beliau berkata kepada pamannya, ayyam kulla ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang nanti akan kujadikan hujjah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa engkau itu mengikutiku sehingga bisa masuk, dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berbicara kepada pamannya, di sekelilingnya juga ada para tokoh besar musyrikin Quraisy, di antaranya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini dua tokoh besar musyrikin Mekah. Juga mengatakan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib targhabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kau membenci agamanya Abdul Muttalib, bapakmu itu? Karena Abdul Muttalib itu tokoh besar, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itunya diingatkan tentang bagaimana bahwasanya Abdul Muttalib pun agamanya bukan agama Muhammad, begitu. Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah kau membenci Abdul Muttalib? Artinya kalau kau ngikutin apa yang diajak, apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya kau membenci agamanya Abdul Muttalib. Falam yazal, dan seterusnya. Seperti itu Nabi Muhammad mengajak lagi dengan lemah lembut. Kemudian para tokoh kafir itu pun mewanti-wanti, mengancam seperti tadi. Dan kemudian hatta qala akhiru syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Sampai akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan masih berada di agamanya Abdul Muttalib, jadi tidak masuk Islam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berazam, bertekad, setelahnya meninggal Abu Thalib dalam keadaan belum dan tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka malam unha anka. Aku akan senantiasa memintakan ampun kepada Allah untuk engkau wahai Abu Thalib, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Saking menyayangkannya Nabi Muhammad, pamannya yang membelanya itu mati dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Nabi tentu sangat ingin memberikan kebaikan pada ruh pamannya itu. Kan aku senantiasa memintakan ampun kepada Allah selama tidak dilarang. Ternyata turun firman Allah yang mulia, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang telah beriman memintakan ampun bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa Allah murka terhadap orang yang melakukan syirik, menyekutukan Allah? Murka Allah. Tak peduli meskipun orang tersebut berjasa, tanda kutip, berjasa membela nabi, enggak peduli. Enggak peduli meskipun itu pamannya nabi yang mulia. Allah berfirman, makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak selayaknya bagi

orang nabi dan juga orang-orang yang telah beriman itu memintakan ampun bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum, walaupun mereka itu adalah kerabat terdekat mereka setelahnya jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, setelahnya jelas bagi mereka ternyata yang didoakan itu merupakan calon penghuni neraka jahanam. Setelah jelas itu maksudnya apa, kata para ulama, kalau seorang musyrik, orang kafir mati dalam keadaan belum masuk Islam, jelas dia masuk neraka. Artinya apa? Seandainya masih hidup, dia masih bisa diusahakan didakwahi. Tapi kalau sudah jelas mati dalam keadaan belum masuk Islam, maka mereka itu calon penghuni neraka. Dan juga turun firman Allah yang mulia, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakinallaha yahdi may yasha, tapi Allah yang memberi hidayah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, itulah ayat yang turun dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab kisah tadi. Turunlah ayat yang tadi disebutkan, yaitu surat At-Taubah ayat 113 dan surat Al-Qasas ayat 56. Dua ayat itu turun sebabnya adalah tadi Nabi Muhammad SAW bertekad ingin tetap memintakan ampun bagi pamannya. Ternyata ditegur. Dari sini sebenarnya dapat kita ketahui betapa mengerikan kesyirikan itu. Menyekutukan Allah dalam beribadah itu mengerikan, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Apapun jasa yang telah dilakukan orang, tapi kalau dia berbuat syirik, ngeri hasilnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sekuat tenaga beliau secara totalitas itu berusaha menyebarkan tauhid. Tauhid, tauhid, tauhid itu kebalikan dari syirik. Mengesakan Allah dalam beribadah itu tauhid. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh pamannya yang bernama Abbas radhiyallahu anhu, pernah ditanya ya. Abbas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma agnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka?" Apa manfaat yang bisa kau berikan bagi pamanmu itu, karena pamanmu begitu sangat membela engkau dahulu. Ini ditanya nih oleh Abbas, pamannya Nabi. Jadi ada Abu Thalib, pamannya Nabi itu, ada juga Abbas. Abu Thalibmu mati dalam keadaan kafir. Abbas ini nanti masuk Islam. Tapi ketika itu, ia bertanya kepada Nabi, apa yang manfaat yang bisa kau berikan kepada pamanmu, karena pamanmu itu dulu yaitu Abu Thalib sebegitu sangat membela engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa fi dhahdahi minan nar, walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Beliau menjawab bahwa Abu Thalib itu di nerakanya berada di permukaannya. Kalau bukan karena aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu berada di dalam kerak neraka. Karena orang-orang musyrikin itu berada di kerak neraka. Berada di dalam neraka terdalam yang paling mengerikan. Tapi khusus Abu Thalib diringankan sehingga di permukaan saja. Dan api neraka hanya menyengat kakinya saja, telapak kakinya. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya efek dari siksaan tersebut bahwasanya yaghli minha dimaghu, dengan api yang menyengat telapak kaki Abu Thalib itu di neraka sampai otaknya bergolak. Sampai otaknya bergolak, dibakarnya di bawah tapi otaknya menggolak. Artinya Bapak Ibu, se atas-atasnya neraka, maksudnya seringan-ringannya neraka, tetap mengerikan. Nabi Muhammad hanya bisa seperti itu saja. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ini,
bahwasanya ini adalah syafaat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Jadi khusus kepada Abu Thalib, karena orang kafir, orang musyrikin yang mati dengan kekafirannya itu berada di kerak neraka semuanya. Maka khusus Nabi Muhammad itu meringankan Abu Thalib, tapi ringannya juga seperti itu, mengerikan. Oleh karena itu Rasul begitu sangat pemberani beliau itu, badannya kuat, petarung beliau itu, badannya sehat, tapi kalau ingat neraka nangis. Bahkan kalau beliau sholat nangis itu gemuruh, yang ketika sholat itu terdengar seperti ada gemuruh di dada beliau itu. Nangis yang tertahan karena ketakutan. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah para petarung, mujahidin ketika berperang, pemberani, gak takut mati. Tapi ketika sholat mereka tertunduk dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang-orang beriman. Begitulah orang-orang yang beriman. Di hadapan Allah begitu sangat menghinakan diri. Di hadapan Allah menghinakan diri. Di hadapan duniawi, di hadapan orang-orang kafir tidak menghinakan diri. Tidak, di hadapan makhluk tidak menghinakan diri. Tapi sopan, kalau sama orang yang sopan. Gitu ya, tapi sopan. Bapak ibu rahimahnu rahimahkumullah, 2 bulan setelah meninggalnya Abu Thalib, setelah matinya Abu Thalib, 2 bulan kemudian istri tercintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah pun meninggal dalam keadaan sakit. Umur Khadijah ketika itu 65 sanah, 65 tahun. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu berumur 50 tahun. Kalau menikahnya ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun, berarti, afwan, kalau menikahnya dengan Khadijah ketika Rasul berumur 25 tahun, berarti artinya seperempat abad Khadijah menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum maupun setelah menjadi nabi. Jadi Khadijah itu 25 tahun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal lebih dulu dengan umur yang sudah sepuh, memang 65 tahun karena nikah dengan Nabi Muhammadnya pun di umur 40 tahun. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentu kesedihan bertubi-tubi dalam tahun yang sama. Di tahun yang sama. Maka para ulama sejarah menyebutnya Amul Huzni. Ada sebagian kritik, tapi di kitab Rahiqul Maktum ini menyebutkan bahwasanya memang di buku-buku sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah ada yang disebut am al-huzn, tahun kesedihan. Artinya ketika itu begitu sangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanda musibah yang bertubi-tubi, meskipun sebelumnya itu beliau senantiasa mendapatkan ujian. Tapi ini begitu sangat dikenang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan semenjak meninggalnya Abu Thalib, kanu tajarra'u alaihi wa kashifuhu bin nakali wal adan, seterusnya. Jadi semakin berani para musyrikin Quraisy Mekah untuk menghina-hina dan menghalang-halangi, bahkan sampai menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Mana latsmini Quraisyun sayan akrahuhu hatta mata Abu Thalib." Bahwasanya kaum Quraisy itu, orang-orang musyrikin Quraisy, tidak pernah menyakitiku dengan sesuatu yang begitu menyakitkan sampai Abu Thalib meninggal. Jadi ketika Abu Thalib sudah meninggal, mereka begitu sangat bebas menyakitiku sallallahu alaihi wasallam. Khadijah pun meninggal, Abu Thalib melindungi di luar rumah, Khadijah menyejukkan ketika Rasul masuk ke dalam rumah. Maka Khadijah mendapatkan keutamaan sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwasanya Khadijah itu mendapatkan balasan kelak di akhirat, bibaitin fil jannah.

Nah min qasabin, dengan istana, dengan rumah berupa istana dari berlian yang begitu indah, yang tidak ada kelelahan di dalamnya dan juga tidak ada kebisingan, tenang di sana. Karena beliau ketika di dunia membuat tenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kelelahan nanti di surga itu terhadap Khadijah, karena ketika di dunia Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menenangkan kelelahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Maka orang yang begitu berjasa di luar rumah yaitu Abu Thalib dan di dalam rumah yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ketika tidak ada, maka ada sesuatu yang hilang pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya beliau manusia biasa, maka terjadilah apa yang terjadi pada banyak laki-laki yang ketika itu dia sukses, pas istrinya meninggal, jatuh karirnya. Ada yang seperti itu. Karena begitu sangat berarti istri bagi laki-laki tersebut. Tapi kan Nabi Muhammad adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbingnya Allah, dan perjuangan beliau adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika makhluk tidak ada semua, tidak ada yang menolong satupun, tetap Allah lah yang menolong beliau. Namun secara manusiawi sedihnya tetap ada. Sedihnya tetap ada. Maka kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun itu juga menikah dengan Saudah binti Zum'ah. Ya. Saudah itu adalah istri kaum muslimin yang ketika itu yang sudah meninggal suaminya yang bernama Sukran bin Amr, itu meninggal ketika hijrah ke Habasyah. Jadi termasuk generasi awal kaum muslimin Saudah dan suaminya ini, tapi suaminya meninggal, maka Saudah sendiri dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masih di tahun yang sama. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di Mekah itu semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat kesulitan untuk berdakwah, sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi. Sehingga akhirnya beliau merencanakan dakwah keluar kota Mekah. Maka tujuan pertama ketika keluar dari kota Mekah adalah Thaif. Karena Thaif itu di sana penduduknya itu masih punya kekerabatan dengan kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah. Jadi bahkan sampai zaman sekarang Bapak Ibu, jadi kalau orang Mekah itu selalu biasanya orang yang berkecukupannya punya villa di Thaif. Itu punya villa di Thaif. Jadi zaman dahulu di kota Mekah kan susah untuk bertani. Susah untuk bertani. Biasanya bertaninya di Thaif. Lebih subur. Lebih subur. Jadi Thaif itu memang tempat pertanian orang-orang Mekah itu ke Thaif. Termasuk daerah yang sering ditukuh.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mencari tempat lain untuk berdakwah. Setelahnya di Mekah dalam keadaan sudah sangat tidak memungkinkan untuk berdakwah. Maka kemudian beliau berencana akan pergi ke Thaif. Di Thaif itu karena memang adalah salah satu kota di Jazirah Arab yang mana biasanya orang-orang Mekah biasa berkunjung ke Thaif. Kalau di kota Mekah itu daerah panas, ya biasanya seperti itu, dan susah menanam pohon, susah untuk bertani, maka orang-orang Mekah biasanya bertaninya di daerah Thaif. Jaraknya sekitar 100 km. Kalau naik bis biasanya 1 jam atau 1 jam setengah karena di sana tidak macet ya, jadi lancar. Nah, Rasulullah ke sana sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ternyata ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Thaif, secara umum tentu Bapak Ibu yang pernah membaca kisah ini mengetahui bahwa terjadi penolakan di sana. Namun ada hal yang menarik dari apa yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ata alaika yaumun kana ashaddu alaika min yaumi Uhud, apakah ada suatu hari yang mana hari tersebut lebih berat bagi engkau wahai Rasulullah daripada hari perang Uhud. Jadi ini berapa lama kemudian ya, setelah di Madinah, setelah perang Uhud. Karena di perang Uhud itu kaum muslimin mengalami kekalahan di sebagian fase perangnya. Dan bahkan 70 orang sahabat Nabi yang mulia itu meninggal. Bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Hamzah meninggal, gugur di medan perang Uhud. Itu kan begitu sangat berat. Tapi Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ada suatu hari yang lebih berat bagi engkau ketimbang hari perang Uhud? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nah, berarti kisah ini adalah kisah yang begitu berat menurut Rasul daripada apa yang beliau alami di perang Uhud. Dan di perang Uhud sampai patah gigi Rasul karena dihantam oleh tombak orang kafir ketika perang. Sampai patah gigi beliau. Padahal di sini ada helm perang, baydo dalam bahasa Arab. Helm perang itu sampai nutup pipi biasanya. Namun saking kuatnya pukulan orang kafir dengan tombaknya itu sampai nusuk ke dalam. Makanya dibuka dan patahlah gigi mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebenarnya wajah beliau yang mulia itu ada bekas. Karena para pejuang memang seperti itu. Begitu ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian hal yang begitu berat di hari Uhud, di hari perang Uhud, ternyata ada pengalaman lain yang jauh lebih berat dari Rasulullah. Tapi wallahu alam, sepertinya menurut kita ini biasa saja. Namun mari kita bacakan apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya seperti itu. Laqaitu min qaumika ma laqaitu wa kana ashaddu ma laqaitu minhum yaumal aqabah. Aku telah menghadapi dan menemui apapun dari kaummu berupa ujian-ujian, berupa halangan-halangan, ya. Namun yang paling berat bagiku adalah apa yang aku dapati dari mereka tatkala di hari Aqabah. Maksudnya adalah hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah ke kota Thaif. Itu lebih berat kata Rasulullah daripada perang Uhud. Idh aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalail ibn Abdi Kalal falam yujibni ila ma aradtu fantolaktu wa ana mahmumun ala waji falam astafik illa wa ana biqarni tha'alib. Artinya adalah bahwasanya dahulu ketika aku dakwah ke kota Thaif,
Aku menawarkan diriku kepada para tokoh di Taif, di antaranya Ibnu Abdi Yalail. Namun dia tidak menjawabku, tidak menjawab permintaanku. Nah, di hadis ini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah tidak dirinci bagaimana jawaban dari para tokoh Taif. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan untuk ikut membantu dakwah. Tadi saya lupa menyebutkan bahwa semenjak Rasulullah sudah tidak bisa lagi dakwah di Mekah, beliau mencari tempat lain. Dengan penawaran dakwah tentunya ini masuk Islam atau membelaku. Karena di Mekah sudah tidak ada pembela lagi. Bahkan Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di Mekah Abu Bakar As-Siddiq pun begitu sangat tersiksa dan beliau mau hijrah sendiri ke Habasyah. Tapi kemudian tidak jadi ya. Di tengah ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mau hijrah menemui kaum muslimin di daerah lain di Habasyah. Namun kemudian di suatu daerah yang disebut Barkul Ghamam, Gomad, ini Abu Bakar ditemui oleh para kerabatnya, para teman-teman, kan beliau pengusaha besar, orang-orang yang dekat dengan beliau, dan mereka berjanji untuk membela Abu Bakar, melindungi. Balik lagi ke Mekah, nanti kami lindungi. Abu Bakar ada yang melindungi. Nabi Muhammad tidak, beliau ke Taif. Mencari siapa yang hendak melindungi. Meskipun kita tahu bersama, akhirnya nanti orang-orang Madinah yang bersedia untuk melindungi Rasul, membela beliau untuk berdakwah bareng-bareng. Begitu. Nah, sebelumnya beliau nyari dulu tempat. Jadi sebelum akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mencari tempat-tempat yang lain, kabilah-kabilah yang lain. Siapa yang mau untuk melindungiku dalam rangka aku berdakwah kepada Allah, berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Man ya'wini, siapa yang mau berkenan melindungiku tatkala aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Sampai seperti itu terus datang ke mana? Akhirnya ke Taif. Masuk ke Taif dan kemudian beliau ketika itu ditemani oleh Zaid bin Harithah, tidak dengan sahabat yang lain, tidak dengan Abu Bakar ketika ke Taif ya, karena Abu Bakar tadi mau pergi ke tempat lain. Karena keadaannya mengerikan ketika itu. Udah masing-masing kaum muslimin. Karena apa? Mengerikan. Tapi nanti Abu Bakar akhirnya Allah takdirkan bisa menemani Rasul tatkala hijrah ke Madinah. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Namun ketika ke Taif itu masih oleh Zaid bin Harithah, mantan hamba sahayanya Khadijah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu sangat taat nih Zaid ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pernah Zaid bin Harithah ini dianggap sebagai anak angkat. Jadi Zaid bin Muhammad. Jadi sampai sempat digitukan, tapi kemudian ditegur dan tidak boleh bahwa bin itu harus dinisbatkan kepada bapak kandung asli. Tidak bisa kepada bapak angkat. Tidak bisa. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Rasul ketika itu dengan Zaid bin Harithah pergi ke kota Taif, 100 kilometeran berjalan kaki ketika itu, masyian alal aqdam, berjalan kaki dan ketemu dengan tokoh-tokoh di antaranya Abdu Yalail yang tadi sebutkan, kemudian Mas'ud dan Habib. Ini para tokoh Taif, dan beliau pun datang dan duduk bersama mereka dan mengajak mereka untuk sama-sama membela beliau dalam berdakwah. Maka salah seorang dari tokoh itu mengatakan, yamratu thiyabal ka'bah in kana Allah arsalaka. Jadi kalau memang Allah mengutus engkau wahai Muhammad, sungguh baju Ka'bah itu, kiswah Ka'bah, seolah-olah telah tercabik-cabik. Jadi intinya enggak setuju. Kemudian yang lainnya, tokoh yang lain mengatakan, ama wajadallahu ahadan ghairak, tidakkah Allah mendapatkan orang lain selain engkau wahai Muhammad, kok kamu yang dipilih jadi nabi? Pokoknya diejek seperti itu. Kemudian kata-kata yang lain juga di antara mereka, wallahi la ukallimuka abadan in kunta rasulan la anta azamu khataran min an aridu alaikal kalam. Demi Allah, ku tidak akan mengomong lagi dengan kamu selama-lamanya, kata tokoh ini. Kalau benar engkau rasul, sungguh kau adalah
petaka yang paling besar bagi kami. Dan tidak layak bagi kami ngomong dengan kamu. Walain kunta takdzib ala Allah mayan bagi. Dan kalau memang kau itu pendusta, sebenarnya bukan rasul, bukan utusan Allah, maka tentu saya lebih layak untuk tidak ngomong lagi dengan engkau. Ya saya enggak mau ngomong lagi udah. Akhirnya Rasul melihat ini sudah tidak bisa didakwahi. Jadi memang ada orang yang sudah kelihatan ini sudah tidak bisa didakwahi. Tapi tetap Rasulullah mengharapkan dengan mengatakan idh fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Kalau memang kalian itu seperti itu, tolong rahasiakan apa yang aku katakan ini. Jadi biar beliau bisa untuk menyampaikan ke yang lain dulu, rahasiakan. Maka Rasulullah 10 hari di kota Thaif ngajak para tokoh-tokoh yang lain. Jadi malah diejek, dicaci maki. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun diusir, ya, disuruh keluar dari kota Thaif dan beliau pun keluar, tapi ketika beliau mau keluar dari kota Thaif, ini para tokoh ini malah menghasut orang-orang kecil, bahkan orang-orang gila dan anak-anak kecil. Karena mereka tidak mau orang-orang laki-laki mereka yang normal gitu ya, para tokoh atau orang biasanya itu menyakiti Muhammad orang Mekah, tidak mau. Karena kalau ketahuan sama orang Mekah itu berarti menganggap ini akhlak yang jelek, mereka juga masih tahu tata krama. Makanya mereka dengan cara menghimpun anak-anak kecil dan orang-orang gila untuk melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disusun menjadi dua saf, ya, disusun dua saf. Nabi Muhammad pulang keluar dari kota Thaif. Ini orang-orang anak-anak kecil dan orang-orang sufaha. Sufaha itu ya orang-orang gila begitu ya. Tapi masih bisa disuruh-suruh. Ada orang gila yang seperti itu. Jadi disusun bersaf, Nabi Muhammad keluar dilemparin. Dilemparin terus, dilemparin sampai kaki beliau berdarah. Jadi ada yang kena ke daerah kaki sampai berdarah, bahkan berdarah. Terus dikejar sama anak-anak kecil itu, dihasut oleh orang-orang tua mereka. Ya, karena memang bukan untuk membunuh juga, karena bahaya kalau ada orang Mekah ke Thaif, ternyata dikatakan dibunuh oleh orang-orang Thaif. Bahaya, bisa jadi perang. Tapi disuruhlah anak-anak kecil dan orang-orang gila biar tetap menyakiti. Ya, dan ini metode penghinaan. Maka ini begitu sangat berbekas ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di Thaif itu masih ada hubungan kerabat sebenarnya. Kenapa ke Thaif? Karena diharapkan bisa membantu dakwah. Tapi

malah mengusir dengan ejekan-ejekan dan cara yang menyakitkan lahir dan batin. Makanya ini yang sangat berat bagi Rasulullah, lebih berat daripada yang terjadi di perang Uhud. Bahkan Rasul sampai berdarah juga kan di perang Uhud, tadi saya sebutkan. Bahkan para sahabat gugur 70 orang sebagai syuhada di perang Uhud. Di Taif gak ada, tapi Rasulullah menyatakan bahwa inilah yang paling berat bagiku. Kenapa? Karena kata sebagian ulama di antaranya Syekh, bahwa permusuhan dari keluarga itu jauh menyakitkan daripada permusuhan orang-orang lain yang tidak kita kenal. Jadi kalau keluarga yang memusuhi kita, rasanya begitu sangat berat ketimbang orang lain yang menjadi musuh kita, memusuhi apa yang hendak kita dakwahkan. Dan itulah yang beliau alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat sedih ketika itu. Sampai disebutkan keluar dari kota Thaif ya, dan sempat beliau itu ketika dilemparin oleh anak-anak dan orang gila itu, ketika dilempari, berhentinya itu ketika beliau bersembunyi di suatu dinding. Dinding tempat seseorang ya, dua orang yang bernama Utbah dan Syaibah, dia punya pekarangan, perkebunan anggur, karena di Thaif itu sampai sekarang kebun anggur itu banyak dan kebun-kebun kurma dan sebagainya, karena subur di sana di Thaif, beda dengan di Mekah. Nah, di sana ada dinding yang menghalangi antara kebun di Utbah dan juga Syaibah dengan daerah luar itu. Beliau masuk dan selesailah pelemparan itu. Dalam keadaan beliau kecapean, bersedih, ditemani dengan Zaid yang juga berdarah. Ketika itu pemilik kebun merasa iba. Ikan sekantung buah kur apa itu? Tadi itu apa? Anggur, Masya Allah. Jadi sekeranjang anggur diberikan kepada Rasulullah yang sedang kesakitan ketika itu dan istirahat dari kejaran. Kasih itu, kata Utbah dan Syaibah, kasih itu kepada Adas. Ketika Adas memberikan, Rasulullah pun menerima, ya, menerima karena diberi, dikasih, bukan disedekahkan. Karena Nabi dan turunannya, Nabi Muhammad SAW dan turunnya tidak boleh menerima sedekah. Tapi kalau dikasih hadiah, pemberian saja hadiah, maka itu boleh. Maka kemudian Rasulullah menerima dan ketika hendak memakan beliau mengatakan bismillah. Kemudian memakan. Adas ini kaget dan mengatakan ini perkataan ini tidak pernah dikatakan oleh penghuni negeri ini. Di Thaif gak ada yang bilang kalau makan bismillah, gak ada. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada Adas ini, memang engkau dari negeri mana asalnya? Dan apa agamamu? Kok penasaran gitu, ujung-ujung nanya gitu. Emang kamu dari mana? Maka dia pun mengatakan, aku orang Kristen. Dan aku berasal dari Ninawa. Ninawa itu salah satu daerah di negara Irak. Jadi dia pendatang ke Thaif juga. Aslinya dari Ninawa. Maka Rasulullah ketika benar itu mengatakan, oh itu adalah suatu daerah yang dahulu ada seorang yang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Maka Adas itu semakin heran. Memang engkau tahu apa tentang Yunus bin Matta? Karena terkenal Yunus itu di daerah Ninawa itu seorang nabi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi." Itu adalah saudaraku. Maksudnya adalah aku pun nabi dan dia pun nabi, Nabi Yunus. Maka kemudian Adas kemudian mencium tangan Rasul, langsung mencium-cium tangannya, kepala mulia beliau dicium penuh penghormatan, sampai kaki beliau dicium, bukan sujud, itu dicium. Dicium dan sebagainya. Maka kemudian Rabi'ah pemilik kebun itu kaget, kok kenapa Adas bisa seperti itu? Kemudian mewanti-wanti kepada Adas setelah itu, wahai Adas, celaka kamu, jangan sampai orang itu mempengaruhi engkau. Agama kamu itu lebih baik daripada agama dia. Jadi tetap dihasut lagi. Begitu ya. Intinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini ada pengalaman dari ketika itu sedang bersembunyi dan ada dialog yang dari sana mulai Rasulullah SAW mulai terhibur.

Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian riwayat melanjutkan perjalanan setelahnya keluar dari kota Thaif, melakukan perjalanan itu beliau disebutkan dan beliau sendiri yang mengisahkan bahwasanya beliau terus berjalan. Wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni tha'alib atau wa musamma biqarnil manazil. Jadi terus beliau itu ketika keluar dari kota Thaif begitu sangat bingung, kaget, enggak nyangka kok kerabatnya seperti itu. Enggak nyangka, bingung sampai beliau tidak menyadari perjalanan yang begitu jauh, tiba-tiba sadar-sadar di Qarnil Manazil. Kalau sekarang kan jadi Miqat, orang umroh dari daerah Thaif masuk ke daerah Mekah itu ada Qarnul Manazil. Gitu ya. Berarti itu cukup jauh beliau berjalan dalam keadaan bingung, kaget, sedih. Maka ketika itu kemudian tiba-tiba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kepala, fa idza sahabah qad azallatni. Tiba-tiba beliau melihat ada awan yang menaungi beliau, awan yang begitu berbeda begitu, begitu tebal. Dan kemudian beliau pun mengamati kembali ke atas, fa idza fiha Jibril. Ternyata di sana ada Jibril di awan yang menaungi beliau. Dan kemudian Jibril pun menyeru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengatakan, innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu itu di Thaif terhadap kamu. Jadi apa yang terjadi itu Allah tahu. Allah tahu. Dan apa yang mereka lakukan kepadamu? Kemudian Jibril pun mengatakan, dan sungguh Allah telah mengutus malaikat gunung ini. Ternyata di samping malaikat Jibril ada malaikat yang lain, tidak biasanya. Ada malaikat yang lain. Ada malakul jibal lita'murahu bimasyita fihim. Malaikat gunung ini bersamaku ini, kata malaikat Jibril, ini memang siap untuk engkau tugaskan terhadap mereka. Jadi apapun perintah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni malaikat gunung ini siap. Siap untuk melakukan apapun. Maka kemudian malaikat gunung tadi, ya malaikat yang ditugaskan gunung, bahasa Arabnya malakul jibal, malaikat gunung-gunung. Berarti ada tugas tertentu bagi malaikat ini. Malaikat ini kemudian berkata kepada Rasul, fasallama alayya, kata Rasul. Malaikat tersebut pun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah dan malaikat itu menghaturkan selawat dan juga salam dalam lanjutan ayatnya, ya ayuhan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima gitu. Kemudian diperintahkan kita untuk bersalawat dan mengucapkan salam.

terobati kesedihannya memang. Terobati. Dan kemudian jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Ketika ditawari oleh malaikat gunung itu, maka Rasulullah hanya mengatakan, justru aku mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar lahir dari tulang sulbi penduduk Taif itu orang-orang yang menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sedikit pun, dengan apapun juga. Jadi Rasulullah malah mengatakan itu, ditawari untuk balas dendam, ya, membalas apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah memilih tidak. Nanti mudah-mudahan ada keturunan mereka. Bayangkan ketika itu diiyakan oleh Rasul, kan hancur satu kota Taif, udah selesai, tamat. Udah hancur. Biasanya daerah yang bekas azab, itu gak tumbuh lagi biasanya, hanya bekas-bekasnya saja. Tapi sampai sekarang Taif kan ada. Bahkan nanti ada fase, tatkala Rasulullah SAW meninggal, itu Bapak Ibu kan Islam udah tersebar di Jazirah Arab, itu udah tersebar. Ketika Rasulullah meninggal, itu hampir semuanya murtad. Dan sebagiannya lagi tidak murtad, tapi tidak mau tunduk terhadap kepemimpinan umat Islam. Hanya 3 kota yang masih kuat keimanannya. Nanti setelah Rasulullah meninggal, itu banyak yang murtad di kalangan orang Arab tuh, kecuali 3 kota. Mekah, Madinah, dan Taif. Karena nantinya Taif masuk Islam nantinya. Kalau sekarang di kisah ini belum. Bayangkan, ini adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang Bapak Ibu kalau berkunjung ke Saudi, kalau ke Riyadh itu seperti Jakarta gitu ya, ada maksiat-maksiatnya itu ada. Yang nyaman itu di Mekah, Madinah, Taif sampai sekarang. Keislamannya kelihatan kuatnya itu lebih di sana, di 3 kota ini. Di kota-kota yang lain tidak, tapi tentu masih ada kebaikan yang banyak di sana, yang bercadar masih bertebaran gitu ya. Taib. Yang di gamis banyak, di gamis di sorban, tapi ke diskotik juga pakai gamis. Gitu. Karena itu pakaian ini kan pakaian sadidinten gitu ya, pakaian sehari-hari mereka. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari seperti itu, kemudian balik lagi ke Mekah, masuk ke kota Mekah dalam keadaan disebutkan oleh penulis kitab ini semangatnya diperbaharui. Karena beliau ditawari, kan betapa nikmat Bapak Ibu ketika misalkan merasa terpuruk, tiba-tiba ada orang berkedudukan dan punya kemampuan untuk menolong kita. Tapi karena kita punya rencana lain, nanti aja dulu, jangan dulu. Tapi kan meskipun tidak jadi ditolongnya, tapi kita merasa, oh ternyata ada dukungan. Ini akan bermanfaat suatu ketika. Maka Rasulullah merasa semangat lagi untuk dakwah, yang ketika itu sudah mau runtuh, tapi Allah menyelamatkan beliau melalui kisah-kisah ini. Kemudian juga di perjalanan mau ke Mekah, beliau membaca Quran di suatu tempat, itu didengarkan oleh jin, Akhirnya di antara mereka ada yang masuk Islam. Ini terjadi ketika beliau pulang dari Taif. Beliau diberikan lagi pengalaman ketika baca Quran, didengar oleh jin, dan mereka kemudian masuk Islam dan minta untuk diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin semangat, bahkan bukan manusia, jin pun ternyata ada yang mendukung begitu. Makanya ini ada hikmah besar, beliau semangat lagi. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah masih ada lagi nanti setelahnya ke Taif, beliau mencari lagi orang-orang atau kabilah-kabilah, komunitas yang bisa melindungi dakwah beliau, yang melindungi beliau, mendukung beliau. Itu beliau terus cari-cari terus sampai kemudian tahun ke-13 Madinah, ketika haji gitu ya. Yang kemudian tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, di sana sudah banyak orang Islamnya. Sebelumnya enggak ada. Nah, ini perlu untuk kita pelajari. Perlu untuk kita pelajari dan hikmahnya besar. Apalagi bagi kita yang juga berdakwah, butuh untuk mengetahui bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan strategi beliau. Dan bagi kita yang sedang menikmati dakwah ini, indahnya Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaf, ini dapat kita ketahui, oh gimana orang-orang yang mengikuti jejak para nabi dan rasul dan para sahabatnya itu. Akhirnya gimana, ujiannya gimana, pola ujiannya bagaimana, itu sama selalu berputar.

0: Jadi polanya sama, dan kita diam di tempat yang Allah ridhoi, gitu ya, dari pola-pola ujian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانَ فِي الدِّينِ أَعَزَّنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Kita insya Allah Ta'ala akan membahas di antara kandungan kitab fikih Al-Ad'iyah Wal-Azkar. Itu bagaimana kita memahami doa-doa dan zikir-zikir yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Di antara isi kandungan kitab ini yaitu membahas tentang dhammul ghaflati an dzikrillah, celaan terhadap sikap lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentu berbahaya. Oleh karena itu, tema yang kita pilih yaitu bahaya lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata penulis, Inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma amara bidzikrihi fil Qur'anil Karim wa sa'alaihi wa raghaba fihi fi ayyi kasiratin min hadhara aydan min al-wuqu' fi dhiddihi wa huwa al-ghaflah id la yutimmu dhikrullah idhkuru lillahi haqiqatan illa bit-takhallusi min al-ghaflati wal-bu'di anha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tatkala memberikan perintah untuk berzikir kepadanya di dalam Al-Qur'anul Karim dan menyeru kepada hal tersebut, memberikan iming-iming di banyak tempat dari Al-Qur'an tersebut, maka bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan peringatan untuk tidak terjerumus ke dalam perkara yang bertentangan dengan perintah berzikir tersebut, yaitu apa? Peringatan untuk tidak terjerumus di dalam kelalaian dari berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Karena sesungguhnya kesempurnaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikatnya tidaklah akan terjadi kecuali ketika seseorang melepaskan dirinya dan menjauhkan dirinya dari lalai berzikir kepada Allah Jalla wa ala. Sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara perintah untuk berzikir di satu sisi dan larangan dari lalai berzikir di sisi yang lain. Allah kumpulkan di dalam satu

ayat. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan ingatlah Rabbmu di dalam dirimu dalam keadaan rendah hati serta rasa takut, tanpa mengeraskan zikir tersebut pagi maupun petang. Bagian orang pagi ingat Allah, sore lu lupa. Sore ingat Allah, pagi lu lupa. Apalagi ketika terjadi zaman fitnah. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Badiru bil a'mal takun fitanan ka qita'il lil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya." Bersegeralah kan beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang datangnya seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana di pagi harinya seseorang itu beriman, sorenya kafir. Sorenya dia beriman, paginya kafir. Jadi umur imannya itu hanya setengah hari. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu, begitu cepatnya berbolak-balik keimanan mereka? Hanya berumur 12 jam barangkali ya. Hanya berumur 12 jam. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Maka Rasulullah menyebutkan, ya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Karena telah menjual agamanya dengan potongan dunia yang sangat-sangat sedikit. Di zaman sekarang ini, zaman now katanya ya, zaman now ini disingkat janau. Kalau zaman dulu jadul. Adalah zaman di mana fitnah yang membuat seorang muslim mudah lalai dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian dahsyat dan hebatnya. Seorang penghafal Al-Quran saja memiliki hafalan 30 juz. Ya, kita alhamdulillah sudah hafal juga 30-nya. Tapi juznya di depan. Ya, juz 30 maksudnya, alhamdulillah. Itu pun tak sanggup menghadapi fitnah syahwat pada hari ini. Di pagi harinya atau di malam harinya membaca Al-Quran, mungkin di pagi harinya dia telah sibuk dengan fitnah-fitnah yang ada. Di pagi harinya dia membaca Al-Quran, mungkin di malam harinya dia telah sibuk dengan fitnah-fitnah yang ada. Setiap orang pada hari ini dihadapkan pada sebuah kebebasan yang sangat luar biasa tanpa batas untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada satu orang pun yang menghakiminya, menghukuminya menjadi sebuah perbuatan kriminal. Siapakah? Ya, penjahat besar. Ya, yang merusak keimanan secara besar pada hari ini, tentu bagi mereka yang salah dalam sikapinya, jawabannya adalah apa, Cing? Tahu enggak? Ada di kantong-kantong antum semua pada hari ini. Apa itu? Hah? Si AA Android maksudnya. Itu musuh paling besar pada hari ini. Para orang tua banyak yang sedih ketika anak-anaknya di musim liburan seperti sekarang itu ya. Berbulan-bulan mereka di pesantren gitu ya. Begitu pulang ke rumah, bacaan Quran sudah sepi, diam membisu. Tangannya bergerak bukan membaca takbir, tasbih, dan tahmid. Tapi

mencet sana, mencet sini. Sibuk memainkan ya edisi terbaru game yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu dalam dunia online. Bukankah itu terjadi? Banyak. Mungkin juga menimpa para mahasiswa. Mahasiswi, senang game online gak? Mungkin ada. Tapi inilah fitnah yang paling besar menimpa kita. Belum lagi bagian-bagian yang lain yang lebih besar fitnahnya. Ya, berupa tontonan-tontonan yang semisalnya. Ternyata, sholat, dikir, baca Quran, tak bisa juga. Ya, tak bisa juga membentengi fitnah-fitnah tersebut. Apa yang terjadi dan apa sebabnya? Mari kita akan lihat. Syekh akan memberikan isyarat tentang masalah itu. Al-A'raf 205 yang kita bacakan tadi. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir pagi dan petangnya kepada Allah. Allah melarang kita untuk menjauhi sifat lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ai minal ladzina nasallaha fa ansahum anfusahum fa innahum hurimu khairai dunya wal akhirah wa radu amman kulli sa'adati wal fawzi fi dhikri wa ubudiyatihi wa qabalu ala man kulli syaqqa wal khaibah fil ishtighali bih. Artinya janganlah kalian termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah, yang akhirnya Allah memberikan hukum, Allah melupakan diri dari kalian. Apa bentuk Allah melupakan orang yang lupa kepada Allah? Bentuknya adalah apa? Allah menjadikan dia terhalang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang yang lalai kepada Allah itu, hukumannya Allah jadikan dia melupakan dirinya apa yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Itulah hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Realita yang mereka hadapi akhirnya adalah mereka berpaling dari setiap pintu-pintu yang membawa kebahagiaan mereka dan keberuntungan mereka dalam berzikir dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, apa yang mereka sambut? Yaitu mereka sambut setiap pintu-pintu atau orang-orang yang mengajaknya kepada setiap penderitaan, kerugian. Ya. Dan berpaling dari berzikir dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ghaflatu da'un khatir. Lalai dari mengingat Allah, dia adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Idza taral insan wa tamakkana minhu, maka bila seseorang itu berada dalam kondisi seperti itu, bahkan kokoh dalam kelalaiannya dan tidak menyibukkan dirinya dari mentaati Allah, berzikir dan beribadah kepada Allah, bahkan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang melalaikan, yang menjauhkannya dari berzikir kepada Allah, maka wa in amila a'malan min at-ta'a wal ibadah fa inna ta'ti minhu al halin sayyi'atin wa wat'i ghairi hasan. Lihat, kalau seandainya dia pun melakukan amalan-amalan ketaatan ibadah, maka dia akan lakukan dengan cara yang buruk dan jauh dari tuntutan sempurna. Sholat mah sholat, baca Quran mah baca Quran, tapi ditampilkan tidak dalam bentuk yang Allah inginkan. Kekhusyuan jauh, mulutnya berkomat-kamit, anggota badannya bergerak, tapi hatinya tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran-gambaran buruk orang-orang yang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas.
Salat yang ditegakkan oleh orang-orang seperti ini tak mampu menghadang fitnah-fitnah syahwat yang sedang menimpa dan mendera mereka pada hari ini. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang dilakukan jauh dari ruh yang dituntut oleh ibadah itu sendiri. Terlebih saat ini, malam ini, dalam hitungan tahun Masehi sedang terjadi fitnah besar pada malam ini kan? Apa malam? Tahun baru. Banyak kaum muslimin yang tertimpa musibah pada hari ini, ya, menghidupkan api mereka, menghidupkan trompet, meniupkan trompet, menabuh genderang, menghabiskan malamnya dan tidak sholat subuh secara sengaja. Ya. Mengapa itu menimpa kaum muslimin? Jawabannya adalah sebab utama mereka tak lagi mengagungkan Allah Azza wa Jal. Ikhwah sekalian, rahimanallahu ayyakum. Bila ada pertanyaan kepada antum atau kepada kita semua, apa arti ayat berikut? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa jawabannya? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Sekarang, ketika kita membaca ayat itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang tergambar sama kita, ibadah itu apa? Sholat. Berarti ini Allah menginginkan kita dalam hidup ini adalah agar kita sholat, agar kita baca Quran, kita saum, kita bersedekah, ya, kita menolong orang lain, menghormati orang tua, berbakti kepada mereka, berbakti kepada tetangga, dan seterusnya. Apakah salah kita melakukannya? Jawabannya tidak. Tetapi ada yang lebih besar pemaknaan kita pada ayat itu. Salat, saum, zakat, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, berbakti kepada orang tua. Ingat, itu adalah contoh-contoh perbuatan fisik. Tetapi itu hanya bisa menjadi sebuah rutinitas yang tak melahirkan atau yang tidak merealisasikan hakikat ibadah. Kalau kita tidak mengetahui apa itu ibadah. Ikhwah sekalian, perlu kita fahami bahwa kata ibadah itu diambil akar katanya dari Tariqun Mu'abbad. Apa artinya Tariqun Mu'abbad?

Allah itu agung atau tidak? Bahkan maha agung. Maka bila ini tidak ada pada setiap pelaksanaan ibadah, maka hakikatnya dia hanya bibir yang bergerak dan anggota badan yang bergerak. Pantas kemudian ya, sholatnya tidak bisa melahirkan yanha anil fahsya wal mungkar. Tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat yang dilakukan hanya merupakan gerakan bibir dan anggota badan. Dia mengubah hakikat ibadah menjadi ada. Tahu antum artinya ada? Ada itu menjadi apa? Kebiasaan. Dia mengubah hakikat membaca Quran yang itu adalah hakikatnya ibadah, dia ubah menjadi sebuah rutinitas. Kemarin sholat, ya sekarang juga sholat. Kemarin baca Quran, sekarang juga baca Quran, hanya berupa rutinitas. Apa yang membuat itu terjadi? Mengapa hakikat ibadah berubah menjadi ada kebiasaan? Karena apa? Ruh dari ibadah itu tidak dia jaga. Apa? Sikap merendahkan diri kepada Allah dan mengagungkan Allah sejujurnya, seutuhnya. Ini yang hilang pada orang tersebut. Maka para jamaah sekalian, ghaflah, ya, daun khatir, lalai dan mengingat Allah, rendah dari jauh dari mengagungkan Allah, ini penyakit yang sangat berbahaya. Sehingga orang sholat pun, orang zikir pun, orang beribadah pun, hakikatnya dia tidak sedang bersama Allah. Ya, nilainya di sisi Allah kecil. Nilainya di sisi Allah kecil. Sekecil dia memposisikan Allah. Maka sebesar apakah seseorang itu di sisi Allah sangat tergantung hatinya membesarkan Allah atau tidak. Apa yang kita baca dalam sholat yang mengandung membesarkan Allah Subhanahu wa taala, apa lafadznya? Apa lafadznya? Allahu akbar. Allah Maha Besar. Takbir awal kita baca. Ruku kita baca. Mau sujud kita baca. Bangkit dari sujud kita baca. Sujud lagi kita baca. Ini bacaan yang paling banyak itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Agar kita tahu bahwa hakikat sholat itu adalah pengagungan kepada Allah. Maka janganlah seorang muslim itu bila dia ingin sampai pada hakikat ibadah dalam sholat, pengagungan Allah itu tidak dia hadirkan. Evaluasi sholat-sholat yang kita lakukan selama ini, dia menjadi sebuah rutinitaskah ataukah ibadah? Faham ini? Evaluasi sholat-sholat kita selama ini, dia menjadi sebuah rutinitaskah ataukah ibadah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tapi yakinlah, ikhwah sekalian, Allah berjanji kepada siapapun yang berjuang sekuat tenaga untuk dia sampai kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan tersebut kepada mereka. Al-Ankabut ayat 69 atau ayat terakhir dari surah Al-Kabut, Allah berjanji demikian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang ya yang bersungguh-sungguh, Allah menyebutnya jihad, mengerahkan semua kerja kerasnya untuk mendekati Allah dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan lisannya, dengan anggota badannya. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan-jalan tersebut kepada mereka. Saya teringat ada

Pertanyaan seorang jamaah, ya, jauh di ujung sana, tapi dia masih di bumi ini. Dia bertanya begini, Sat, kita kan kalau mau sholat itu kan, sebelum Al-Fatihah itu kita kan ta'awud tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari bisikannya, dari hembusannya. Tapi, mengapa setelah ta'awud berlangsung, kok pikiran masih kemana-mana? Ya, mungkin kita bertanya-tanya gitu ya. Ta'awud sudah. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang melalaikan, ya, yang menjauhkan dari khusyuan sholat, sudah. Tapi kok kekhusyuan juga sulit terjadi. Itu mungkin pertanyaan yang mewakili keadaan kita ya. Allahu a'lam bisawab. Mungkin jawabannya begini. Ketika kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tipu daya syaitan. Saat itu kita sedang berdoa dan bertawakal kepada Allah. Tetapi ingat, sebuah tawakal hanyalah dikatakan tawakal kalau diiringi dengan juga usaha. Diiringi dengan usaha. Hati Anda, bila memang jujur ya, bila memang jujur di awal sholat betul-betul telah menyerahkan diri berlindung kepala dengan syaitan. Dengan syarat memang hati sudah berlindung kepada Allah, bukan qomat qamit a'udzu syaitanir rajim, tapi tidak jujur karena hatinya tidak hadir. Ya, kita berasumsi hatinya telah jujur menyerahkan diri kepada Allah. Tapi ingat, itu belum cukup sampai dia mengiringkan usahanya. Apa itu? Hati berusaha untuk, hati sudah bertawakal kepada Allah, tapi harus ada usaha untuk menjaga konsentrasi. Syaitan, ya, ini faktor pengganggu di luar kita. Tetapi faktor pengganggu yang tidak ada, ya, bila tidak ada daya dorong dari dalam, maka ibadah itu tidak akan maju. Paham tidak? Jadi harus ada daya dorong dari dalam. Berupa apa? Keinginan kuat untuk khusyuk dalam sholat. Maka bila keinginan kuat untuk khusyuk dalam sholat itu terjadi, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan juga telah dilakukan, insya Allah kehusyuan itu akan lebih dekat, mudah dirasakan. Karena Allah telah berjanji, yang bersungguh-sungguh untuk berkatkan diri kepada kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan itu kepada mereka. Syaratnya apa? Bersungguh-sungguh. Syaratnya adalah apa? Bersungguh-sungguh. Ikhwan sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, dari penjelasan yang disampaikan tadi, walihada jaa fil Qur'anil Karim fi mawatin katsirah. Oleh karena itu telah datang dalam Al-Qur'anul Karim di banyak tempat yang mengandung peringatan dan celaan terhadap lalai dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana itu buruk akibatnya. Wa anna min khisal kafirin, bahwasanya lalai dia berzikir kepada Allah itu merupakan karakter khusus orang-orang kafir. Wa sifatil munafikin wal mu'ridin, merupakan karakter ya khusus juga yang dimiliki oleh orang munafik yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan tentang hal ini ya di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins." Dan sungguh akan kami isi neraka jahannam itu dengan banyaknya ya, dengan banyaknya jin dan manusia yang menempatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu memiliki hati, ini
Mengapa mereka kemudian akan dijanjikan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan di dunianya mereka itu memiliki hati, memiliki pemikiran, memiliki kemampuan untuk mengolah jiwa dan otak mereka, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka pun juga memiliki mata, tapi mata ini juga tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'u biha, demikian pula mereka pun memiliki pendengaran, tetapi itu tidak digunakan untuk mendengar kalamullah, ya, menjadi sarana untuk sampainya informasi akan kebesaran Allah. Ulaik kal an'am, mereka itu adalah orang-orang yang seperti hayawan. Balhum adhal, bahkan lebih sesat daripada hewan. Ulaika humul ghafilun, dan kemudian Allah tutup ayat tersebut dengan apa? Mengatakan mereka itulah sejatinya orang-orang yang lalai. Kecerdasan akal, kecerdasan otak, ketajaman dalam memandang, kekuatan dalam mendengar tak menjamin seseorang itu menjadi orang yang takut kepada Allah. Sekian panjang gelar yang dimiliki, lebih panjang daripada nama yang dia sandang, tak menjamin lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Tidak ada jaminan. Karena Allah ya mensifati orang-orang kafirin munafikin. Hakikatnya mereka ini orang-orang yang kuat dalam berpikir dan kuat secara fisik. Tapi Allah sebutkan bahwa potensi-potensi yang mereka miliki sepertinya membuat mereka semakin dekat kepada Allah, tak mereka gunakan. Yaitu apa? Akal, fikiran, hati mereka, pandangan mata mereka, pendengaran yang mereka miliki, tak mereka gunakan untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama antum, untuk menjadi koruptor ulung itu harus cerdas tidak? Apa jawabannya? Untuk menjadi koruptor ulung itu harus cerdas atau tidak? Harus. Saya menyebutnya koruptor ulung loh ya, bukan kelas tri, kelas kakap. Dia harus cerdas. Mungkin kita bilang IQ-nya harus IQ tinggi ya. Kalau tinggi berapa sih ukuran IQ, saya enggak tahu. 3 gitu. Berapa sih IQ? Apa? Saya enggak tahu. Begitulah mungkin katanya, ada angka-angka untuk menilai intelligence quality ya. Ya. Dia harus cerdas. Tapi kecerdasan yang mendatangkan malapetaka pada waktunya kelak. Maka kita pun mengatakan orang-orang kafir yang jauh dari agama Allah di benua Eropa, di benua Amerika, di negeri Jepang, di negeri-negeri yang lain, yang notabene mereka adalah negeri-negeri yang katanya tempat orang-orang yang berpikir keras, berpikir cerdas, justru di sanalah tempatnya orang-orang yang membangkang Allah. Betul atau tidak? Maka Allah menyebutkan mereka itu kal an'am balhum adhal. Mereka itu seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Allah berikan mereka pendengaran, penglihatan, mata hati dan pikiran untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah, yang kalau mereka tahu Allah itu Maha berkuasa, Allah itu Maha besar, apa efeknya buat mereka? Mereka harus merasa kecil di hadapan Allah. Mereka harus merasa rendah di hadapan Allah, yang kerendahan hati mereka, kehinaan mereka di hadapan Allah ini akan membawa mereka untuk apa? Sami'na wa ato'na, kepada semua yang datang dari Allah. Mengapa sami'na wa ato'na itu tidak terjadi pada di seseorang? Disebabkan karena pengagungannya kepada Allah, merasa Allah itu sangat besar dan Maha besar itu tidak hadir. Yang ada dia merasa dirinya yang besar.
Orang kalau sudah punya bagian dari dunia itu kan, punya jabatan, punya gelar yang panjang, punya harta yang banyak, merasa dirinya besar. Fir'aun berani berkata, ana robbukumul a'la, aku adalah sesembahan kalian, rob kalian yang paling tinggi. Dan itu tidaklah dikatakan kalau Fir'aun gak punya kerajaan yang besar. Tidak akan berani Fir'aun berkata seperti itu kalau dia tidak memiliki harta yang banyak. Fir'aun tidak berani lantang seperti itu kepada hadapan Nabi Musa kalau dia tidak memiliki sederet potensi-potensi dunia yang lebih banyak Allah berikan pada dia daripada manusia yang lain. Tidak akan berani Fir'aun berkata seperti itu. Pembangkangan terhebat Fir'aun disebabkan karena dia merasa dirinya besar dengan apa yang dia miliki. Ya. Allah sifatkan tentang keberadaan secara umum orang-orang kafir, ya adalah orang-orang yang lalai. Di surah Ar-Rum ayat 7. Sebelum kita lanjutkan, maaf ya, materi kita ini hanya sampai Isya ya. Habis Isya, ya, kalau antum masih betah silakan. Tapi saya mau pamit. Antum lanjutkan dengan zikir sendiri-sendiri ya. Ar-Rum ayat yang ke berapa tadi? Iya, berarti antum ya. Still with me ya. Antum ma'i. Ar-Rum ayat 7. Allah sifatkan karakteristik khusus orang kafir adalah lalai dari mengingat Allah. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Tuh orang-orang kafir tuh, kalau soal ilmu-ilmu penelitian dan kedalaman ya berkaitan dengan kehidupan dunia, keadaan bumi, mereka itu paling jago dalam masalah itu. Bila tentang ilmu kelangitan, bicara ilmu kelautan, ya, bicara ilmu kelilipan, pokoknya pakai kepan gitu aja udah. Mereka itu paling jago. Ya, kalau kelilipan kan berarti ilmu kesehatan ya maksudnya ya. Paling jago itu. Alat-alat pendirian kepada itu mereka kuasai. Allah sudah mensifatkan mereka itu, ya memang seperti sejak dulu juga begitu. Kaum Rum itu orang yang hebat-hebat. Teknologi kan maju-maju. Allah tidak nafikan itu terjadi pada mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Kalau soal ya kehidupan dunia ini mereka memang udah ahli dalam masalah itu. Tapi lihat Allah sebutkan pada lafaz belakangnya. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi kalau untuk urusan akhirat ngacir dia. Gak mau peduli sama sekali. Jadi jangan heran kalau pada hari ini orang-orang mukmin pun berlaku dan mengadopsi sifat-sifat orang kafir seperti ini. Ketika mereka lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan dunia mereka, maka akibatnya mereka akan lupa terhadap akhirat mereka. Jangan heran kalau kita tanya kepada dia, Pak, wudu yang benar seperti apa? Gak tahu. Padahal kalau bicara tentang jabatan sudah sangat strategis. Kalau gelar yang dia sandang lebih panjang daripada namanya. Jangan heran. Karena menganggap penelitian-penelitian dan masalah dunia ini begitu besar dari dirinya. Dia merasa penguasa terhadap dunianya itu sudah segalanya. Kita mengatakan bahwasanya Islam tidak mengharamkan menutup pintu-pintu penelitian dunia. Tidak. Tetapi dengan niat apa Anda mendalaminya? Ya. Kemudian ketika Anda mendalaminya, apakah pesan, apakah bekal-bekal untuk kematian Anda dari kampung akhirat nanti itu juga sudah Anda dalami dan Anda juga sudah siapkan? Tidak masalah dan bahkan itu menjadi sebuah keuntungan kaum muslimin. Seorang profesor, seorang peneliti yang ahli wudu, yang ahli salat, yang ahli saum, Profesor Dr. Anu kalau adzan merdu banget. Ya. Yeah. Kalau baca jadi imam sholat itu tartil, tajwidnya, hafalnya 30 juz. Profesor Dr. Anu, Masya Allah. Tapi susah ya cari ya. Ya kecil. Karena mereka memandang
penelitian dunia hebat, masalah dunia, masalah akhirat, masalah wudhu, masalah sholat, masalah baca Quran. Ah, itu tidak ada apa-apanya. Itu mah kerjaan orang-orang pinggiran. Yang itu mah pakainya orang-orang sarungan itu. Dianggap kecil amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hukuman yang Allah berikan kepada orang yang lalai kepada akhirat. Apa itu? Mengecilkan amalan ketaatan. Padahal jabatan, posisi strategis yang dia miliki akan dia tinggalkan. Padahal harta yang banyak ya yang dia punyai juga akan dia tinggalkan. Apa yang menemaninya? Bukankah ketaatan-ketaatan amalan-amalannya kepada Allah? Orang yang lalai dari kampung akhirat sangat teliti dalam urusan dunia, tapi tidak mau teliti dalam urusan akhirat. Bagi dia kembangkan ilmu penelitiannya, tapi untuk urusan dunia dia kembangkan ilmu penelitian hipotesanya dan sasa yang lain lah. Gitu. Ya. Maka ini penyakit orang-orang kafir hakikatnya, yang orang muslim itu tidak boleh mengadopsinya. Karena mengedepankan dunia, lupa mengingat akhirat, itu karakter khusus siapa? Orang-orang kafir. Maka orang mukmin itu tidak boleh mengadopsinya. Pola pikir yang seperti seluruh manusia. Kalau para nabi sebelumnya kan untuk kaum tertentu kan? Nabi Muhammad seluruh manusia. Tidak mungkin Allah titipkan agama yang untuk seluruh manusia. Yang sampai bukan saja untuk seluruh manusia tapi sampai hari kiamat. Kepada kaum yang tidak cerdas, itu gak mungkin. Paham tidak ini? Bukan saja seluruh manusia, waktu rentangnya sampai hari kiamat. Sesuatu yang besar atau tidak? Yang besar, tidak. Dangkal IQ-nya gak mungkin. Pahami oleh kita seperti itu. Makanya mereka bisa menghafal Quran dengan perkataan-perkataan Rasul. Praktek-praktek Rasul. Kita di zaman sekarang yang katanya cerdas. Ngafalin Al-Fatihah plus apa ya? Plus Al-Lail mungkin susah. Katanya cerdas. Ngafal Al-Fatihah, oh sudah Ustaz. Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Apa Ustaz berikutnya? Katanya cerdas. Susah. Jangankan 30 juz, juz 30 itu mati-matian ngafalinnya. Harus plus. Apa yang membedakannya? Keberkahan akal mereka. Keberkahan, kebeningan hati mereka. Karena jiwa, ya, jiwa yang bersih dengan hati yang tulus untuk beribadah kepada Allah, lalu kemudian diberikan potensi kecerdasan, itu menjadi orang yang akan mudah untuk apa ya? Untuk mendapatkan nikmatnya. Ya, kampung akhirat sebelum dia rasakan itu. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Man lam yajid raihatal raihatal jannah fi dunia, lam yajid raihatal jannah fil akhirah. Barang siapa yang tidak merasakan harumnya, ledatnya surga dunia, dia tidak akan merasakan harum ledatnya surga di akhirat. Apa? Apa surga dunia itu? Itu apa? Ledat, keledatan iman. Itulah surga dunia. Maka barang siapa yang bisa merasakan kelezatan iman dari berupa surga dunia, maka dia insya Allah, Allah akan berikan kenikmatan merasakan lezatnya surga di akhirat. Syaratnya adalah apa? Jaga sikap kita kepada Allah dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tampilkan bentuk keutuhan berzikir kita kepada Allah dalam sholat. Tampilkan pengagungan kita ketika kita baca Quran. Kita berzikir dengan zikir-zikir tertentu, mungkin zikir habis sholat. Imam baca, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir tuh, Subhanallah, Subhanallah. Pengennya cepat selesai. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah, Allah, Allah, Allah. Buru-buru mau kemana sih, bro? Zikir itu adalah makanan hati. Maka nikmatilah zikir itu.
Anda bisa jadi besok tidak bisa lagi mengucapkan kalimat itu.

0: mati itu. Mengapa Anda terburu-buru berzikir? Berburu-buru untuk meninggalkan zikir. Tak lain tak bukan karena Anda sudah mensikapi sholat saja sebagai sebuah rutinitas. Apalagi zikir habis sholat selesai. Beda ya kalau terburu karena ada hajat ya. Tapi barangkali seorang itu gak punya hajat. Muadzin ya. Insyaallah. Apa sih bacaan pagi petang yang kita baca 100 kali yang membuat dosa kita diampuni? Ya, kebaikan diberi 100 kebaikan. Apa sih bacaannya? Subhanallah bihamdi. Ya kan? 100 kali ya. Itu orang kalau enggak paham dan tidak mau menikmati zikir itu, berat itu. 100 selama banget. Subhanallah bihamdi. Nah, pulang aja. Benar enggak? Oh nanti aja di rumah. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Tidur weh. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Kopi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Ya. Sepeda. Subhanallah bihamdi. Subhanallah. Masyaallah. Tak merasa butuh dengan berzikir. Ikhwah sekalian. Kita dulu sudah membahas tentang buah-buah manis dari berzikir. Banyaknya luar biasa. Tapi mengapa semua itu tidak bisa kita rasakan? Dikarenakan kita belum bersungguh-sungguh untuk mempelajari rahasia zikir. Kita tidak berusaha menghadirkan hati pada zikir yang kita baca. Coba misal ya, dalam sholat. Kita tahu nih sholat ini adalah kita berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelak pada hari kiamat kita juga akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pernahkah hadir pada diri kita? Ya Allah saat ini engkau aku berada di hadapanmu. Yang kelak aku di hari kiamat. Aku juga di padang mahsyar akan berdiri di hadapanmu ya Allah. Kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya Allah engkau itu maha besar ya Allah. Betapa sombongnya aku selama ini ya Allah yang merasa diriku besar. Merasa amalanku sudah banyak. Merasa amalan sudah hebat-hebat. Merasa apa yang kumiliki ini dan itu sudah besar. Allahu Akbar. Ketika mengangkat tangan diri Allahu Akbar. Seseorang itu kalau sudah tahu rahasia zikir. Dia akan merasa malu kepada Allah mengucapkan kalimat itu. Itu baru kalimat Allahu Akbar. Itu mantep tuh. Kalau antum lihat sandingan sana Allahu Akbar itu luar biasa itu pasangannya tuh. Allahu Akbar ya Allah engkau maha besar ya Allah. Allah mabaid baini wa baina khata'i. Mulai ngakui dosa, benar enggak? Ya Allah jauhkan aku dari dosa-dosaku. Ya Allah seperti engkau menjauhkan langit dan timur. Barat dan timur. Bersihkan seperti engkau membersihkan pakaian yang putih. Itu mulai itu. Mulai bercengkerama dengan pengakuan dosa. Dan minta dijauhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat tidak itu? Mengagungkan Allah dan takbir. Kemudian mencoba untuk mengakui dosa. Minta ampun pada dosa-dosa. Mulai selami al-fatihahnya. Allah turrahman rahim. Minta kasih Allah akan mengampun dosa. Malik alhamdulillah segala puji bagi atas nikmat-nikmat. Masih bisa zikir sama Allah. Masih bisa sholat. Masih bisa indah itu. Pelajari itu. Maka pantas kemudian kalau sholat berakhir. Itu merasa sedih. Kok udah selesai sholatnya. Ya. Tapi mudah-mudahan antum tidak sedih karena kajian kita akan berakhir saat ini ya. Ya. Insya Allah nanti untuk pembahasan ini kita akan lanjutkan pada esok hari. Ya di masjid apa itu? Cipaganti. Ya kita akan lanjutkan pada pembahasan adab-adab dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf ya tidak bisa melanjutkan habis isya. Dan bila ada pertanyaan mungkin besok bisa kita bahas tinggal antum hadir saja di tempat tersebut ya. Ya barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya setiap yang benar dan baik itu ada dari Allah dan bila ada ya sebaliknya maka Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari hal itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya, umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau enggak makan, saya lapar. Kalau enggak minum, saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh, ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian, kalau kita gak makan, lapar. Kalau kita gak minum, haus. Karena lapar dan makan, ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan jadi hilang lapar. Akibat minum jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan

0: itu iya pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa Matepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu. Itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus. Tiba-tiba ada anak nyebrang. Ada-ada. Kita rem, skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh. Karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anak nyebrang dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan, dan dikabul oleh Allah, iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab-akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya Jangan sebulan lah. Seminggu aja. Enteng merintah, gak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun dua kalinya sigana rame, gak boleh. Karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih. Dalam rangka menggugat takdir, gak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji. Ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu. Haroream sih tapi malas. Oh, saya jemput. Ayo hayu atuh, dijemput kana motor. Qadarullah pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugah takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Gak boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya, kesetrum atau kumahawe gitu. Nah ini tidak boleh, karena menggugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun fala taqulanna lau inni fa'altu kada lakana kada. Walakin kul qadarullah masyafa. Lianna lau taftahu amana syaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Ya boleh. Jadi menggugat takdir. Mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang enggak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan, seandainya saya tadi tidak begitu, enggak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir, tapi hanya menceritakan kejadian. Seandainya saya tidak pergi ke dokter, mungkin saya tidak akan sembuh. Ya boleh, tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Saya ditakdirkan sakit, saya ditakdirkan ke dokter, ditakdirkan dokter itu memberi obat yang pas dengan penyakit, saya ditakdirkan saya sembuh. Lalu kita ceritakan kronologis kejadiannya. Saya sembuh karena saya ke dokter, dokter memberikan obat yang pas. Dan saya taat kepada aturan minum obat yang ditetapkan oleh dokter, sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua yang terlarang. Yang ketiga yang terlarang, yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir, yang ketiga mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak, nyindir wae ke saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan, terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra." فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينَ. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan salawat setelah azan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang salat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca salawat, hukum asal membaca salawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca salat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara adzan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama, antara adzan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mukmin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan hadis ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat. Tiga kali Nabi SAW menjelaskan hal tersebut. Ketika ditanya liman, nasihat untuk siapa? Pertama untuk Allah. Kedua untuk kitabnya. Dan ketiga untuk rasulnya. Tiga poin ini sudah kita terangkan di tiga pertemuan yang lalu. Sekarang yang keempat, wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Sudah kita terangkan makna nasihat adalah melakukan kebaikan kepada pihak lain. Sehingga agama adalah nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, maknanya adalah memberikan kebahagiaan untuk imam, untuk para pemimpin, apapun bentuknya. Adapun makna a'immah, a'immah ini jamak dari imam. Maknanya adalah pemimpin dalam urusan dunia. Berbeda dengan ulil amri. Ulil amri adalah pemimpin untuk seluruh kaum muslimin yang zaman baheula setiap ulil amri itu adalah ulama. Oleh karena itu, ketika menerangkan makna ulil amri, para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ulil amri adalah pemegang wewenang dalam urusan dunia dan agama. Dalam urusan dunia mereka adalah imam kaum muslimin, dalam urusan agama mereka adalah para ulama. Zaman Khulafaur Rasyidin, sosok ulil amri adalah sosok yang ahli di bidang agama sekaligus memimpin negara. Tapi setelah berlalunya zaman Khulafaur Rasyidin, kemampuan manusia di dua bidang ini kemudian terpecah. ada ulama yang ahli di bidang agama, tapi tidak piawai dalam memimpin negara. Ada yang bisa memimpin negara, tapi kurang faham dalam perkara agama. Maka sosok ulil amri setelah zaman Khulafaur Rasyidin hanya ditujukan kepada orang-orang yang memimpin negara. Adapun dalam perkara agama, rakyat wajib merujuk kepada yang ahli dalam perkara agama. Sehingga makna ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, makna mentaati ulil amri adalah dalam perkara dunia, taati pemimpinmu dalam perkara agama, ikuti ulama'mu. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika menerangkan bahwa ad-dinun nasihah. Karena hadis ini riwayat Imam Bukhari, otomatis Imam Ibnu Hajar menerangkan syarahnya. Adapun nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah pertama, membantu mereka di dalam melaksanakan pemerintahannya. Kedua, mengingatkan mereka di saat mereka keliru, lalai, atau terjerumus ke dalam kesalahan. Ketiganya, menutupi aib dan kekurangan serta kesalahan mereka. Keempatnya, bersatu di bawah komando mereka dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang mereka. Bersatu dalam berjihad melawan negara lain yang kafir. Bersatu dalam hal penetapan awal setiap bulan. Karena banyak ibadah yang didasarkan pada waktu. Seperti awal Ramadan, seperti satu Syawal, seperti penetapan tanggal Muharram, 10 Muharram, ataupun 10 Dzulhijjah, pelaksanaan haji dan seterusnya, itu wewenang imam bersatu. Mentaati ketetapan pemerintah dalam hal itu termasuk bagian dari nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah tidak mengumbar aib mereka secara umum. Berdasarkan hal itu, nasihat bagi pemimpin kaum muslimin secara ringkas maknanya menunaikan hak-hak mereka yang telah diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diterangkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan hak-hak mereka secara rinci yang wajib kita tunaikan adalah sebagai berikut. Pertama, mengakui dan meyakini kepemimpinan dan kekuasaan mereka. Bagaimanapun cara mereka meraih kekuasaan itu, dengan cara yang hak atau bahkan dengan cara yang batil, seperti kudeta umpamanya, lalu berhasil, lalu mereka memegang tampuk kekuasaan, maka akui kekuasaan mereka. Karena akui dan meyakini kekuasaan mereka, tidak mungkin mereka akan mentaatinya dalam hal-hal yang baik. Maka siapa yang tidak mengakui kepemimpinan mereka, berarti orang itu tidak memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin mereka, Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man

mata walaysa fi unukihi bay'ah mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan bay'ah di kuduknya, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mana hadis ini adalah orang yang mati dalam keadaan tidak taat kepada penguasa mereka dalam perkara dunia yang menjadi wewenang penguasa tersebut, maka dia matinya mati sebagai seorang jahiliyah. Maknanya dosa dan maksiat. Tidak berarti kafir murtad keluar dari Islam, tidak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ini yang pertama. Jadi menunaikan hak mereka artinya pertama mengakui kepemimpinan mereka. Walaupun mereka meraih kepemimpinan itu secara batil. Walaupun dipilihnya tidak secara syar'i. Seperti tadi kudeta atau melalui pemilu. Pemilunya licik lagi umpamanya. Memanipulasi data, memanipulasi suara, dan piawai dalam hal itu sehingga walaupun kalah menjadi menang dan menjadi pemimpin dengan cara-cara yang curang lalu dilegitimasi oleh undang-undang. Jadilah mereka pemimpin. Maka wajib mengakui mereka pemimpin. Karena itu jalan terbaik, termaslahat bagi seluruh pihak. Tidak mengakuinya umpamanya madarat. Madarat bagi pemerintah, bagi rakyat, bagi orang-orang yang tidak mengakuinya. Kacau kehidupan bernegara, berpolitik. Dan kacaunya kehidupan berpolitik dan bernegara berimbas pada kekacauan di semua bidang. Bidang ekonomi, bidang sosial. Termasuk bidang agama, ya. Siapa yang ngurus haji, umroh, siapa yang menetapkan satu Ramadan, bagaimana ibadah bisa tenang dan seterusnya. Jadi cara terbaik adalah mengakuinya. Kedua, termasuk hak-hak dari imam kaum muslimin adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di kalangan warga, di kalangan manusia. Karena hal tersebut, menyebarkan kebaikan itu bisa mendorong orang untuk menyukai, simpati, mencintai pemimpin mereka, dan mendorong mereka untuk mentaati seluruh kebijakan-kebijakan mereka dan bersikap bijak ketika ada kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Akan menanggapinya secara bijak. Coba lihat pendukung sebuah rejim. Sesalah apapun kebijakan rejim dibela. Dicari argumentasi pembenaran. Kalau umpamanya BBM naik. Dulu mah ketika rejim yang berkuasa adalah yang tidak didukungnya. Naik 500 ge acting nangis atuhnya. Jebel di hadapan umum. Tapi setelah rejim yang berkuasanya adalah rejim yang dibelanya. Naik dua kali lipat juga dibela. Memang begitulah semestinya. Demi apa? Demi kemaslahatan. Jangan sampai timbul kekacauan. Jangan sampai timbul ketidaknyamanan dalam kehidupan berpolitik, bernegara yang berimbas pada kekacauan dalam
kehidupan sosial dan ekonomi. Adapun kalau sebaliknya kebaikan-kebaikan pemerintah ditutup, aib-aibnya diumbar. Sekecil apapun aibnya diekspos. Apa yang terjadi? Yang terjadi timbul keburukan yang banyak. Apa keburukan yang banyaknya? Pertama, hilang dukungan kepada pemerintah. Kedua, muncul benci. Ketiga, timbul gibah di mana-mana. Pemerintah manusia biasa. Sama dengan umumnya manusia. Bukan malaikat. Pasti banyak salahnya, iya. Kalau orang biasa, rakyat biasa, pasti ada salahnya. Kita omongi kesalahannya, gibah. Dosa apa tidak? Dosa. Kalau menggibahi kesalahan rakyat biasa adalah dosa besar, menggibahi kesalahan penguasa dosanya lebih besar. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Apa madaratnya? Rakyat jadi benci. Rakyat jadi melaknat. Rakyat menjadi tidak taat. Bagaimana tindakan pemerintah kepada rakyat ini? Lebih tegas. Saling melaknat rakyat dengan penguasa. Saling mencaci, saling menghujat, saling mendoakan keburukan. Akhirnya penguasa melakukan tindakan yang lebih tegas. Siapa yang korban? Rakyat lagi. Dan itu efek buruk dari mengekspos keburukan mereka, sementara kebaikan-kebaikan rakyat dipendam, ditutup-tutupi. Jadi termasuk hak penguasa adalah menyebarkan kebaikan mereka dan menutupi aib-aib mereka. Inilah yang kedua. Dan ini termasuk nasihat kepada pemimpin. Ketiga, mentaati di antara hak penguasa atau pemimpin, mentaati mereka. Baik dalam hal perintah ataupun dalam hal yang dilarang. Dilarang oleh pemerintah, jauhi. Selama tidak bertubrukan dengan syariat. Kalau perintahnya bertolak belakang dengan syariat, larangannya bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Umpamanya ada aturan pria wajib dicukur jenggotnya, jangan ditaati. Wanita tidak boleh menutup rambutnya, jangan ditaati. Umpamai semua laki-laki harus memakai pakaian yang menutupi kedua mata kakinya, jangan ditaati. Tapi selama tidak bertolak belakang dengan syariat, selama itu maslahat, wajib ditaati. Mentaatinya ibadah. Karena melaksanakan perintah Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Melaksanakan ayat ini ibadah. Termasuk dalam perkara yang sifatnya mubah. Contoh umpamanya melaksanakan atau mentaati rambu-rambu lalu lintas. Kalau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Ada letter S yang dicoret tidak berhenti di sana. Mentaati semua itu dalam rangka melaksanakan ayat Allah adalah ibadah dan berpahala. Sampai berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, i'lam anna ta'ata walil amri ta'atun wa ibadatun
ketahuilah bahwa mentaati ulil amri adalah sebuah ketaatan dan ibadah, bukan untuk kepentingan politik semata-mata, karena itu pelaksanaan dari ayat Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Untuk mentaati penguasa tidak disyaratkan penguasa itu adalah penguasa yang soleh, yang suci, tidak bersalah kecuali hanya sedikit. Tidak. Sekalipun apa? Sekalipun mereka itu fasik, bahkan zalim, bahkan jahat, merampas hak-hak rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya, bagaimana kalau pemimpin berbuat zalim? Beliau menyatakan, addul haqqal ladzi alaikum wasallallahu alladzi lakum. Tunaikan hak-hak mereka yang memimpin kamu dan mintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Hak kita tidak ditunaikan oleh pemimpin, minta kepada Allah. Adapun kewajiban kita kepada pemimpin tetap wajib untuk ditunaikan sekalipun mereka adalah orang-orang yang jahat dan zalim. Selama muslim wajib ditaati dalam kebaikannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis, hadis yang tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sahih juga riwayat Imam Muslim. Nabi menyatakan, man walla alaihi walin faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah fala yanzi'anna yadan min ta'ah. Siapa orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin penguasa, lalu orang itu melihat si penguasa ini berbuat maksiat, durhaka kepada Allah dalam hal kepemimpinannya, maka bencilah kemaksiatannya, tapi janganlah dia mencabut ketaatannya kepada sang pemimpin tersebut dalam hal kebenarannya, dalam hal kebaikan-kebaikannya. Berdasarkan hal itulah maka hak ketiga apa keempat? Hak ketiga dari sang pemimpin adalah ditaati dalam hal yang baiknya dan tidak ditaati dalam hal yang buruk-buruknya. Itu yang ketiga. Keempat, di antara hak pemimpin adalah ditutup aib-aib mereka. Tidak termasuk menasihati pemimpin kalau keburukannya diekspos. Sekarang jangankan pemimpin, orang biasa, kita punya kawan. Kawan ini fasik dan zalim. Boleh enggak kefasikan dan kezalimannya kita ekspos? Tidak boleh. Mengeksposnya ghibah. Dan ghibah dosa besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak apabila salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Jadi menggibahi sesama muslim sama dengan memakan daging orang itu setelah dia mati dimakan oleh kita. Jijik, sejijik itu kita menggibahi sesama manusia. Dia fasik, benar dia fasik. Dia zalim, dia jahat, benar. Tutupi. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib dia dunia akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Itu orang biasa. Apalagi kalau orang yang memiliki kesalahan itu orang luar biasa yang memberi pengaruh kepada orang banyak. Ada dua jenis orang seperti itu. Pertama pemimpin, kedua ulama. Pemimpin memiliki pengaruh besar kepada rakyat yang dipimpinnya. Ulama memiliki pengaruh kepada umat yang didakwahinya.
Kalau ulama ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan. Namanya juga manusia.

Ketika membahas ayat, hadis enggak didengar lagi. Kalau ulama tidak lagi didengar dalam urusan agama, siapa lagi yang akan didengar oleh orang awam dalam perkara agama? Matilah dakwah. Matinya dakwah itu keburukan yang menjadi sumber petaka dunia sampai akhirat. Dan itu seburuk-buruk keburukan. Makanya para ulama menyatakan bahwa luhumul ulama lahmun masmumun. Daging para ulama adalah daging yang beracun. Apa maknanya? Maknanya menggibahi ulama lebih besar bahayanya daripada menggibahi orang biasa. Berlaku juga menggibahi para penguasa. Lebih besar madaratnya daripada menggibahi orang biasa. Karena dampak buruknya lebih besar ke tengah rakyat, ke tengah warga, ke tengah masyarakat. Maka menutup aib mereka jalan terbaik. Adapun sikap yang harus kita lakukan ketika melihat aib adalah memberi nasihat dan koreksi dengan pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan kata-kata yang lembut. Coba perhatikan ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dengan saudaranya Harun, dua nabi, dua manusia terbaik di zamannya. Dikirim oleh Allah, diutus mendatangi manusia terburuk sepanjang zaman. Fir'aun, laknatullahi alaih. Yang mengaku, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kejahatannya jelas. Selain kafir, selain musyrik, menganggap diri Tuhan, harus disembah, membunuh, segala macam kejahatan sudah dia lakukan. Manusia terburuk. Dikirim dua manusia terbaik. Apa pesan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ أَوْ يَخْشَى. Kata Allah, katakan oleh kamu berdua perkataan yang lemah lembut. Semoga dia ini bisa mengambil pelajaran atau takut. Coba, Allah tahu enggak bahwa si Fir'aun itu akan tetap dalam kekafirannya? Tahu apa tidak? Ya pasti tahu. Allah tahu enggak bahwa sampai akhir hayatnya si Fir'aun itu tetap kafir, menentang aturan Allah? Tahu. Tapi tetap ikhtiar, perjuangan yang harus dilakukan oleh Nabi Musa wajib tetap dilakukan dengan pesan. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan oleh kalian berdua. Ucapan yang lemah lembut. Ini penguasa ini sejahat seperti itu. Makanya pernah kan ada seorang ulama melakukan kesalahan. Ditegur dengan cara yang keras, yang kasar oleh temannya. Apa dia bilang? Apa kamu merasa lebih baik dari Musa dan Harun dan menganggap aku lebih jahat daripada Fir'aun? Sehingga kamu merasa layak mengata-ngatai aku dengan perkataan sekasar itu? Padahal Allah berfirman kepada Musa dan Harun, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Katakan oleh kamu berdua kepada si Fir'aun yang super jahat, perkataan yang lemah lembut. Manusia terbaik berkata kepada manusia terjahat, tetap harus lemah lembut. Lalu kenapa kamu sekasar itu? Apa kamu merasa lebih baik daripada Musa dan Harun, dan mengapa aku lebih buruk daripada Fir'aun? Itu yang pertama, nasihat dilakukan secara lemah lembut, secara santun. Siapapun orang, kalau nasihatnya disertai celaan, makian, apalagi vonis, akan ada yang mau nerima. Apalagi penguasa yang sangat berpotensi memiliki arogansi, gengsi gitu ya, nama baik dan seterusnya, lalu ditegur dengan cara yang kasar dan keras. Apalagi ada

0: ejekan, orang biasa saja, pasti sakit hati dan berpotensi menolak nasihat itu. Apalagi penguasa. Jadi nasihatilah penguasa itu secara lemah lembut, secara baik-baik, sejahat apapun. Saya pikir tidak ada penguasa sekarang yang sejahat Fir'aun, apalagi lebih jahat daripada Fir'aun. Pastilah sejahat-jahat penguasa sekarang masih di bawah itu. Sejahat Fir'aun juga diperintahkan oleh Allah untuk dinasihati secara lemah lembut, bukan secara kasar. Ini cara yang pertama dalam menasihati. Kedua, lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ingat, memberi nasihat bukan ingkarul munkar. Jangan sampai memberi nasihat dengan cara yang kasar didalili oleh man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadi. Itu ingkarul munkar, bukan memberi nasihat. Dalilnya bukan itu. Apalagi kepada penguasa ada dalil khusus. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga Imam Ibnu Abi Asim berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid. Hadis ini rijaluhu kulluhum thiqat. Rijal atau perawi hadis ini semuanya thiqat, terpercaya. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man arada ayyan soha ladai sultan falayubdihi ala niyah walakin ya'khudhu biyadih fa'in qubila minhu fadhaq wa illa kana qad adalladhi alaihi. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa? Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan apa? Dilawan oleh akal, oleh ra'yu. Tapi kan mereka sudah terang-terangan kejahatannya, lebih jahat. Iya, itu justru. Kalau umpat terang tidak jahat, tidak terang-terangan, tidak perlu dinasihati. Justru karena jahat, karena salah, karena keliru, nasihati. Man arada ayyan suhaladai sultan. Siapa orang yang ingin menasihati penguasa? Falayubdihi alaniyah. Jangan ditampakkan secara terang-terangan. Kok madaratnya banyak. Selain untuk penguasa, untuk rakyat, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri bisa riya, bisa saya hebat, saya jagoan, saya berani. Kan begitu. Ujub, takabur. Bisa aja. Saya bisa viral, bisa terkenal, apalagi medsos sekarang luar biasa pengaruhnya. Bisa viral hanya dalam satu detik. Sebagai orang yang berani terang-terangan mencela penguasa. Ada ujub kepada dirinya. Dan efek buruk setelah itu ya dia bisa diproses secara hukum. Madarat kepada penguasa jelas. Madarat kepada rakyat juga jelas. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dilakukan, ditampakkan secara terang-terangan. Walakin ya'khudh biyadih, tapi ambil tangannya secara lembut. Kalau diterima, itulah tujuannya. Kalau tidak, wa illa kana qad adda alladhi alaih, dia sudah menunaikan kewajiban. Kewajiban kita kepada pihak lain hanya sekedar melakukan. Mau diterima, mau tidak, itu urusan dia. Kewajiban ulama, da'i, ustaz, mubalik hanya menyampaikan. Kalau enggak diterima, jangan dibenci. Terserah. Kewajiban kita kepada penguasa yang salah, nasihati secara lemah lembut dan sembunyi-sembunyi. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kita sudah menunaikan kewajiban. Dari sinilah maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengaplikasikan hal ini dalam kehidupannya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seorang tabi'in, boleh enggak aku mengingkari kesalahan pemerintah di muka umum? Beliau menjawab, jangan. Sampaikan nasihat itu secara sembunyi-sembunyi. Ketika di zaman Utsman, banyak orang yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman. Termasuk di antara sahabat-sahabat besar seperti umpamai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, suatu saat pernah didatangi oleh sekelompok orang Usamah bin Zaid ini. Lalu orang-orang itu berkata, "Insah li Utsman." Nasihat itu Utsman, "Ala tara ma nahnu fihi?" Tidakkah engkau lihat bagaimana nasib kita, kondisi kita di bawah kepemimpinan dia? Nasihat itu Utsman. Orang-orang suudzon, para sahabat itu berdiam diri terhadap beberapa kebijakan yang dianggap tidak memuaskan banyak pihak. Apa kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma? Beliau menyatakan, kata beliau, "Amma ana," adapun saya, kata Usamah, "fawallahi," maka demi Allah, "aku telah menyampaikan nasihat tanpa kalian ketahui, karena aku tidak mau membuka pintu-pintu fitnah bagi semua orang." Sudah disampaikan nasihat itu tanpa ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itulah maka wajib untuk menyampaikan nasihat ini berdua secara sembunyi-sembunyi. Kalau itu memungkinkan. Kalau sekarang dibantah, bagaimana kita bisa menasihati presiden secara sembunyi-sembunyi? Gak bisa menemui. Begitu mendekati juga sudah dihadang oleh pas pampres yang terlatih. Ya enggak? Saya mau ke istananya. Jangankan masuk ke istananya. Di pagar aja sudah dihadang. Ditanya mau apa? Mau menasihati presiden berdua. Diizinkan enggak? Oh bagus, mangga gitu. Enggak, diusir gitu ya pastinya juga. Bagaimana bisa kita menasihati secara sembunyi-sembunyi, secara berdua? Jawabnya, lakukan mekanisme yang ada, aturan yang ada. Ada pengaduan, pos pengaduan, atau umpamanya mengirim surat. Ah enggak sampai, kalau enggak sampai berarti enggak mampu. Enggak ada jalan untuk kesana, sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattakullaha mastata'tum. Berarti tidak mampu, maka kita sudah lepas dari kewajiban, dari tanggung jawab untuk memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, sebab sistem yang dibuat menyebabkan mustahil kita untuk menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Tapi hal ini tidak berarti menjadi alasan bolehnya memberikan nasihat secara terang-terangan. Nasihatnya belum tentu sampai, tapi aibnya sudah tersebar di hadapan banyak orang. Orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Orang yang tadinya tidak benci kepada pemimpin menjadi benci. Orang yang tadinya simpati menjadi anti. Orang yang tadinya mendukung menjadi menentang. Orang yang tadinya taat menjadi memberontak dan seterusnya. Dan itu madaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Lalu kalau kita sudah tidak lagi mampu untuk menasihati karena sistem, doakan kebaikan. Karena kebaikan tersebut apabila dikabulkan di dalam doa kita, maslahatnya bagi orang banyak. Makanya para ulama di antara Sa'id al-Musayyib Ibnu Mubarak menyatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah." Seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya akan aku doakan untuk kebaikan pemimpin. Li walil amri, pakai li bukan ala. Banyak orang yang memahami hadis ini dengan otak yang terbatas dengan ilmu, Lalu dijadikan sebagai hujah untuk bolehnya mendoakan keburukan bagi penguasa. Ini perkataan Ibn Mubarak, seandainya aku punya doa yang dikabulkan, pasti akan aku berikan untuk penguasa. Dia bilang termasuk doa keburukan. Dia keliru sebab li, lahu, bukan ala. Kalau lahu maknanya kebaikan. Kalau ala artinya keburukan. Seperti contoh umpama, ad'ullaha laka. Saya akan berdoa kepada Allah untukmu. Kalau pakailah berarti doanya doa kebaikan. Tapi kalau ad'ullaha alaik berarti doa keburukan. Antara la dengan ala ini bertolak belakang. Makanya pernah ada seorang ustaz nih dengan berbekal doa mampu membuat askar takut. Ketika haji mau masuk tanggal 10 atau 11, tanggal 10 mau masuk Mina, harus ada ID card kan. Serombongan gak bisa masuk oleh askar dijaga. Mana gak ada. Si ustaznya bilang, ini banyak nenek-nenek, kakek-kakek, ada yang sudah sepuh, mau ke WC dan sholat, belum sholat zuhur. Padahal itu sudah asar menjelang mau maghrib gitu, belum sholat zuhur, belum sholat asar, mau ke WC. Izinkan dulu sholat, setelah itu keluar lagi. Enggak bisa. Apa akhirnya? Si ustaz, jamaah doa, kumpul, kita doa, kita sedang safar, kita sedang haji, doakan keburukan. Lalu bilang ke si askar, kalau tidak izinkan, sadanullaha alaik. Gitu, kami akan berdoa alaika. Kalau alaika berarti mendoakan keburukan. Siap-siap doa. Silakan. Takut dia. Karena dia tahu doa di Arafah, di Mina, jamaah haji, safar ke lahan seperti itu makbul. Gak mau dia terkena doa keburukan. Allahumma alaika bihadzal rajul. Pakai ala umpah itu doa keburukan. Tapi kalau pakai la itu doa kebaikan. Ucapan Abdullah bin Mubarak, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, niscaya aku akan doakan li waliil amri. Bukan Allah. Karena kemaslahatan kesolehan ulil amri, maslahatnya bagi masyarakat banyak. Karena soleh, dia akan adil, akan penyayang kepada rakyatnya, akan menetapkan kebijakan yang menguntungkan rakyatnya. Itu tuh. Kalau berdoa untuk diri sendiri, maslahatnya hanya untuk diri sendiri. Tapi berdoa untuk kebaikan penguasa, maslahatnya untuk seluruh rakyat yang dipimpinnya. Berdasarkan hal itulah, apabila kita sudah mentok, tidak bisa memberi nasihat secara sembunyi-sembunyi, tidak bisa memberikan nasihat secara lemah lembut, berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'a. Tinggal doa. Doakan kebaikan bagi mereka, di kabulkannya doa kita menjadi maslahat untuk banyak pihak. Maslahat bagi penguasa, maslahat juga bagi orang banyak, baik lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat, di seluruh aspek kehidupan. Maslahat di bidang politik memberi dampak kepada kemaslahatan di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang keagamaan. Kalau aman, damai, ibadah juga tenang. Ibadah juga nyaman. Ibadah juga bisa maksimal. Ya, karena tidak terganggu oleh masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik ataupun yang lain-lain. Dengan demikian, di antara hak dari penguasa adalah didoakan kebaikan. Jangan doakan keburukan. Mendoakan keburukan anggap saja dikabul. Umpamanya ya Allah, lengserkan dia. Ternyata lengser, apakah maslahat? Belum tentu, mungkin penggantinya lebih jahat dari dia. Itu kalau damai, belum kalau lengsernya itu menimbulkan kekacauan. Karena ada demo, karena ada perebutan kekuasaan, karena ada ini dan itu menjadi mudharat. Oleh karena itulah maka doakan kebaikan jauh lebih maslahat daripada mendoakan keburukan. Adapun kalau si orang tersebut adalah orang penguasa yang sudah murtad, melakukan kekufuran yang nyata, sudah iqamatul hujjah, sudah dijelaskan bahwa itu perbuatan kufur yang menyebabkan dia menjadi murtad, maka gugurlah seluruh hak-hak dia dari kita sebagai rakyatnya. Tidak lagi untuk apa namanya ditaati ataupun dicintai dan ditunaikan hak-haknya karena dia sudah muslim lagi, karena dia sudah bukan muslim lagi. Tapi selama dia muslim, maka dalam seluruh kebijakan baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai, maka wajib untuk ditaati, baik yang enteng ataupun yang berat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrihina wa usrina wa yusrina wa athratin alaina wa alla nunazi' al-amra ahlahu illa an tara kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan. Kata Ubadah bin As-Samit, kami berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah siapapun yang berkuasa, baik saat kami bersemangat atau saat kami tidak suka atau benci, saat kami dalam keadaan susah ataupun saat kami dalam keadaan senang. Bahkan disebutkan wa atharatan alaina, di saat mereka lebih mementingkan kepentingan diri dan keluarga mereka. Bahasa kitanya nepotisme. Tetap dalam hal baiknya kita mentaatinya dan kita tidak memberontak kepada mereka kecuali apabila melihat kekufuran yang nyata yang ada keterangannya dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya, kalau mereka sudah melakukan sesuatu yang kufur, menyebabkan mereka murtad, semua hak-hak mereka gugur. Tidak perlu lagi ditaati, tidak perlu lagi dinasihati secara sembunyi-sembunyi dan secara berlemah lembut. Tidak perlu lagi umpamanya untuk menahan diri dari pemberontakan. Karena apa? Karena hak-hak mereka sudah hilang dari diri kita. Karena telah hilangnya keimanan dalam diri mereka. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi mereka dan juga menghindarkan laknat, celaan, serta doa-doa yang buruk kepada mereka. Ucapan yang tadi dikatakan bahwa seandainya aku hanya memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya akan aku berikan doa kebaikan itu bagi pemerintah, itu ucapan banyak ulama. Imam Ahmad berkata demikian, Imam Ibn Mubarak juga berkata demikian, dan dikutip oleh banyak ulama lain yang seperti itu. Inilah nasihat kepada pemimpin yang tertuang dalam hadis ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. 3 kali, salah satunya adalah wali a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat bagi imam-imam kaum muslimin. Ya, cukup ya penjelasan kita di hari ini sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan, dikumpulkan, nanti kita akan bacakan. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kru kajian dan para jamaah selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Wa iyyakum. Ustaz, bolehkah kita untuk memviralkan sesuatu permasalahan yang dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang tidak maslahat untuk rakyat. Karena biasanya jika sudah viral, masalah tersebut menjadi didengar oleh ulil amri. Dan kadang-kadang bisa membuat ulil amri untuk menelaah kembali tentang kebijakan tersebut. Baik. Contoh umpamanya ada isu BBM mau naik. Dulu mah BBM mau naik itu diumumkan beberapa hari sebelumnya ya. Sekarang mah diam-diam. Tiba-tiba dut saja tidak ada pengumuman. Tapi tidak ada yang nangis. Tidak ada yang protes. Nah, kalau ada kebijakan yang merugikan rakyat lalu diviralkan, lalu protes. Lalu si pemerintah menarik kembali kebijakan itu. Tidak jadi. Alhamdulillah. Ya. Nah, bagaimana cara untuk memprotesnya selama prosedural? Tidak menimbulkan mudharat. Boleh dilakukan. Tidak apa-apa. Memviralkan berita itu beda dengan membuka aib si penguasa. Asal di dalam memviralkan kebijakan yang akan diterapkan yang merugikan itu tidak ada celaan. Tidak ada ghibah, tidak ada hinaan. Hanya berargumentasi tentang buruknya kebijakan tersebut atau dampaknya yang tidak baik kepada rakyat. Boleh kemudian diolah lagi enggak jadi. Boleh enggak masalah. Terus bagaimana kalau ada orang yang mengandung celaan? Ada orang yang prosedur yang mereka tempuh itu melanggar syariat. Ya kita mah tidak ikut-ikutan. Tapi ternyata berhasil. Alhamdulillah. Kadang-kadang ada tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyimpang dari syariat, tapi hasilnya baik. Ada yang begitu? Ada. Apa sikap kita? Kita tidak setuju dengan tindakannya, tapi kita bersyukur atas hasilnya. Seperti umpamanya di Mesir pernah ada tokoh Syiah mencela Aisyah habis-habisan. Kita gemes gimana. Ada yang membunuhnya. Senang apa gembira? Maka para ulama mengomentari, kita tidak setuju dengan tindakan main hakim sini dengan pembunuhan. Tapi kita bersyukur atas terbunuhnya orang tersebut. Ada orang umpam yang kelihatan anti-Islam. Dihajar babak belur sampai ke UGD. Kita bilang, kita menyayangkan tindakan tersebut. Alhamdulillah. Paling begitu sajalah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan rahmat kesehatan. Amin wa iyyakum. Apabila kita mendapati pemimpin zalim, bagaimana korelasinya dengan amar ma'ruf nahi munkar? Apakah tetap wajib mentaatinya? Batasannya sampai mana? Itu tadi, harus dibedakan antara menasihati dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kalau umpamanya ada kemungkaran di depan kita, siapapun pelakunya, termasuk pemerintah, wajib kita ingkari. Tapi tetap mentaatinya di dalam kebaikan. Di dalam kebijakan-kebijakannya yang tidak menyimpang dari syariat, wajib ditaati. Jangan sampai karena pemerintah zalim, lampu merah tabrak saja biar kacau gitu ya. Ada letter S, tidak ada kepentingan aja apapun, berhenti di sana untuk menunjukkan kebencian kepada pemerintah gitu. Setiap aturan sengaja dilanggar. Padahal itu aturan-aturan yang bagus, maka tidak boleh. Hanya tidak taat dalam perkara yang yang maksiatnya saja itu tidak taat. Dalam perkara yang baiknya taat. Batasannya sampai di mana? Sampai kita mati. Sampai disebutkan wa in darabu dhahraka wa akhadhu malaka. Sampai sekalipun mereka memukul tulang punggungmu dan mengambil hartamu. Sampai dikatakan begitu. Itu Nabi SAW. Fasbiru hatta talaqawni fil haud. Sabar kalian atas kejahatan mereka sampai kalian menemui aku di haud. Nabi tidak menyatakan, kalau mereka mengambil hartamu dan memukuli punggungmu, lawan. Tidak begitu. Sabar. Sampai sejahat itu umpai pemerintah, penguasa, harta kita diambil, dirampas tanpa alasan, kitanya disiksa babak belur dengan tanpa alasan, sabar. Itu sabda Nabi SAW. Jangan dilawan dengan semut pun diinjak-injak mah, semut pun kumaha peribahasa teh, sireum oge ditincak-tincak teuing mah pae. Ngegel teh lamun teu kena gitunya. Masa kita diem saja? Di mana apa harga kemanusiaan kita? Ah, itu kan entah pakai kaidah apa yang dia pakai menentang hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah saya, kalau saya ada rasa senang dan bahagia ketika ada orang lain kena musibah? Seperti kejadian kemarin. Saya ingin prihatin, tapi kenapa hati ini malah senang dan puas? Tadi ya, kitanya yang berbuat gak bisa, karena memang dilarang. Kalau kita ketemu orang itu di hutan, boleh gak kita hajar? Gak boleh tetap. Tapi ada orang lain yang melakukannya. Alhamdulillah, kita tidak melanggar, tapi keinginan kita tercapai. Iya, boleh merasa senang dengan penderitaan atau musibah yang dialami oleh orang yang merusak agama. Apa yang harus kita lakukan ketika seorang anti agama mati, tapi dia ngaku muslim, sampai kejahatannya terhenti? Para ulama, bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sebab ini bukan musibah. Mereka menyatakan, alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Segala puji bagi Allah yang telah menyebabkan kaum muslimin beristirahat dari kejahatan orang itu. Asal mati. Kalau tidak mati, maka kejahatannya berhenti apa tidak? Tidak, bahkan bertekad akan tambah umpamanya ya. Jadi hamdalah bukan istirja. Alhamdulillahilladzi arahal muslimina minhu. Bagaimana hukumnya wanita yang haid menghadiri kajian di masjid? Ulama ikhtilaf, boleh enggak wanita haid ke masjid? Sebagian atau jumhur ulama melarang. Karena adanya larangan di dalam hadis tentang hal itu. Sebagian lagi membolehkan. Karena tidak ada dalil sahih yang melarang wanita duduk di masjid. Hadis-hadis yang melarang wanita haid duduk di masjid, seluruhnya tidak ada yang aman atau selamat dari cacat, dari kelemahan, dhaif. Dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujjah untuk menetapkan adanya larangan. Oleh karena itu, karena tidak ada hadis yang sahih, maka dibolehkan para wanita untuk masuk ke dalam masjid di saat haid. Termasuk juga memegang mushaf, ya sama. Seperti itu. Sebagian membolehkan, jumhur ulama melarang. Wallahu a'lam. Ketika iman sedang futur, tapi kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, apakah pahala yang kita dapat akan sempurna ketika futur, tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah? Berarti enggak futur dong. Futur itu adalah lemah iman. Efek lemah iman, jangankan yang sunnah, yang fardu juga bisa ditinggalkan kalau dilaksanakan asal-asalan. Yang sunnah, sunnah mah enggak dosa, akhirnya ditinggalkan. Itu tanda futur. Kalau umpamanya masih yang sunnah dilakukan, berarti enggak futur tuh orang. Saya mah lagi futur, tapi walaupun saya futur, tahajud tetap, saum Senin Kamis tetap, Al-Quran satu hari satu juz tetap. Itu mah bukan futur. Berarti masih kuat imannya ya. Bolehkah di atas masjid keluarga dipakai menyimpan tendon, toren air untuk keperluan air masyarakat karena lahan sempit dan padat penduduk? Juga apakah boleh bikin keran air wudhu persis di belakang atau nempel di masjid tersebut? Iya, masjidnya apa tuh? Masjid keluarga. Kalau yang dimaksud masjid keluarga tersebut adalah masjid yang diwakafkan untuk kepentingan sholat kaum muslimin, tapi seluruh dana operasional ditanggung oleh keluarga ini. Seperti di Saudi begitu. Satu keluarga kaya bikin masjid. Gede. Dan gak tanggung-tanggung. Seluruh biaya perawatan, biaya operasional ditanggung. Dan hebat servisnya. AC ada, kipas angin ada. Di luar panas pas datang ke masjid adem. Karpetnya kayak kasur, nyenyot. Terus air minum itu selalu tersedia. Ada kulkas atau freezer, air free untuk semua orang yang datang. Mau ngambil berapapun. Makanya kalau di masjid-masjid di sana mau taraweh, sehingga di Masjid Umar tuh air itu dijejerkan di setiap saf dan bebas. Kalau kurang ngambil lagi. Itu keluarga ini yang menyiapkan, ya. Kalau saum iftar, disiapkan dengan makanan minumannya untuk semua yang datang. Walaupun orang itu tidak dikenal, silakan. Digusur bila perlu, ya. Ada yang malu-malu disambut, dibetol. Silakan duduk di sini. Seluruhnya. Tapi itu wakaf untuk kepentingan umum, ya. Maka wewenang izin apapun ke keluarga ini. Karena dia punya kebijakan, karena dia punya pertimbangan tertentu, maka kalau mau masang ini, mau pasang itu, ada yang berwenang. Termasuk itu ya kalau yang dimaksud masjid keluarga itu begitu ya. Nah sekarang ada lagi masjid keluarga, milik keluarga tapi tidak wakaf. Tapi masyarakat boleh sholat di sini. Dan kalau suatu saat keluarga itu mau memakai masjid ini untuk kepentingan pribadi, baik dijual atau dialih fungsikan menjadi kamar, menjadi rumah lalu dikontrakan, ya boleh berwenang karena tidak diwakafkan. Nah, terus kita mau masang keran, masang toren, ya wajib izin kepada si pemilik, keluarga yang menguasai masjid tersebut, ya. Adapun kalau diizinkan boleh. Kalau tidak, maka ya jangan karena dia yang berwenang, ya. Adapun kalau masjid umum, boleh enggak umpamanya ada masjid umum diwakafkan lalu kita infak toren air untuk kepentingan masyarakat dan seterusnya, boleh, hukum asal bagus boleh, tapi wewenang tetap ada di DKM. Mungkin DKM punya rencana sendiri, kebijakan sendiri, kerjasamalah. Saya ingin nyumbang gitu, toran untuk masyarakat agar mereka bisa mengambil air semau mereka di saat kemarau. Ada musyawarah dengan yang berwenang di masjid itu. Jangan sampai mentang-mentang itu masjid umum, der saja langsung. Si DKM tersinggung. Ya, jangan sampai seperti itu. Bagaimana menasihati suami? Mungkin suaminya ada di sini nih. Curhat. Ketika istri melihat ada suatu kekeliruan pada suami. Contoh, sholatnya senang di rumah. Dua, kalau masuk rumah atau keluar rumah gak suka ucap salam. Ya kasih tahu, Pak, laki-laki itu wajib di rumah. Laki-laki itu wajib sholat di masjid. Kalau tidak ada uzur gak boleh. Kan sah, iya sah tapi dosa. Kasih penjelasannya. Kalau kita gak bisa, cari tulisan di Google banyak. Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Ada YouTube umpamanya, setelkan kepada dia. Pokoknya ilmu itu sampai, nasihati ya. Nah terus kalau masuk ke rumah, keluar rumah, ucapkan salam. Nasihatkan juga ya. Bagaimana cara menasihati suami? Sampaikan saja secara baik-baik. Pak, kalau umpamanya gini saja. Saya ingin sholat di masjid, ke masjid yuk ajak. Gak apa-apa istri sholat di masjid, gak apa-apa. Apalagi dalam rangka membiasakan suami. Saya ingin sholat di masjid, yuk antar. Biar suami juga ikut sholat di masjid. Itu dulu. Lama-lama bapak aja, saya biar di rumah saja. Karena wanita lebih baik di rumah, laki-laki harus ke masjid. Lakukan dengan cara apapun, selama cara itu tidak bertolak belakang dengan syariat. Apabila kita mau menasihati seseorang yang dekat dengan kita, akan tapi kita takut madaratnya banyak karena keterbatasan ilmu kita. Apakah kita jadi berdosa karena tidak menasihatinya? Kalau yang dimaksud menasihati itu adalah menegur atau mengingatkan dia dari kesalahan, kekeliruan. Lalu kita biarkan, ya kita dosa. Tapi kalau menasihatinya itu bukan karena kesalahan. Hanya menasihati agar lebih rajin sholat, lebih rajin menuntut ilmu. Tapi kita megah, maka gak apa-apa. Tidak dosa. Ya. Tapi kalau dia ada kesalahan, wajib ditegur. Dengan sebaik-baik cara. Jangan ada megah takut ngambek. Urusan ngambek tidaknya urusan dia. Nerima atau tidaknya urusan dia dengan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan dengan sebaik-baik cara. Bagaimana jika dalam keluarga seorang kakak adik di mana di antaranya ada yang baru menikah. Misal adik paling kecil dekat dengan ibu dan juga yang baru nikah. Seorang kaya. Yang satunya selalu bertanya, menanyakan bagaimana sikap anak itu ke orang tua si A setelah menikah. Terus bagaimana, apakah itu termasuk ghibah dan jangan dijawab? Tidak termasuk ghibah, hanya bertanya. Gimana tuh si bungsu setelah menikah? Masih perhatian enggak? Sikapnya masih manja apa tidak? Maka bertanya begitu tidak apa-apa. Nah lalu diterangkan oleh si ibu. Iya tetap manja. Tetap umpamanya gak perhatian. Diterangkan ke si sulung. Dengan niat apa? Agar si sulung menasihatinya. Apa itu ghibah? Ibunya menggibahi si bungsu? Iya ibunya menggibahi si bungsu. Karena ghibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain. Boleh enggak? Kalau niatnya agar si bungsu dinasihati oleh si sulung, boleh. menggibahi seseorang dalam rangka agar orang tadi dinasihati oleh orang lain yang akan didengar, maka boleh. Maka Imam An-Nawawi dalam bab gibah itu ada subbab di bawahnya dengan judul ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Di antaranya itu istifta, minta fatwa. Untuk mendapatkan fatwa yang pas harus menceritakan keburukan seseorang, boleh. Atau tadi menceritakan keburukan kepada seorang yang orang itu bisa merubah orang yang buruk tadi, maka boleh. Apa salah jika menghukum istri dengan tidak memberi nafkah karena perkataannya yang tidak bersyukur dengan nafkah yang telah diberikan? Berbagai nasihat telah dilakukan secara lisan, didiamkan, dijauhi, tapi tetap saja mohon nasihat. Dinasihati sudah tidak nurut. Didiamkan sudah tidak nurut. Pukul. Al-Quran itu. Lihat surah An-Nisa 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kamu takutkan akan berbuat nusyuz, didik. Nasihati mereka. Kata Ibnu Abbas, kalau belum nusyuz tapi dikhawatirkan, iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Kalau sudah nusyuz, ancam dia dengan dosa dan azab dari kedurhakaan. Kasih ayat dan hadis yang menunjukkan istri yang nusyuz itu akan diazab, dosanya besar dan seterusnya. Itu tahap pertama. Kalau sudah beberapa hari, beberapa waktu dinasihati, dididik, enggak berubah juga, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Hajar, hajar bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda atau Indonesia. Menghajar maknanya memusuhi. Pisah tempat tidur, didiamkan, tidak disapa, tidak ditegur, tidak diajak bicara. Selama beberapa waktu yang dibutuhkan. Sampai berubah. Kalau enggak berubah juga, wadribuhunna, pukul mereka. Al-Quran memerintah ini bukan membolehkan, tapi bernada perintah. Wadribuhunna, pukul mereka itu. Dengan syarat tidak boleh memukul bagian wajah dan kepala. Tidak boleh menimbulkan luka, bahkan bekas. Tidak boleh. KDRT dong, bisa dilaporkan. Bisa, tapi kalau enggak ada bukti, enggak bisa diproses. Datang seorang ibu ke polisi, saya dipukul oleh suami saya. Mana buktinya bu, bekasnya? Lihat, enggak ada bekasnya. Bisa diproses? Tidak ada. Karena untuk membuktikan adanya pemukulan, harus ada bukti dari lembaga. Hasil apa namanya? Otopsi. Di otopsi dulu. Oh ini ada bekasnya, diperiksa oleh dokter. Iya. Kalau enggak ada bekas enggak. Maka memukul tanpa bekas adalah syariat. Wadribuhun. Ya. Begitu. Kalau setelah dipukul malah nakis. Pasang kuda-kuda. Lawan jangan. Maka istri itu sudah bejat. Apa yang harus dilakukan? Musyawarah. Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan. Orang tua dilibatkan. Mau terus, mau putus. Kalau terus, ini syaratnya. Taat. Jangan nusus. Kalau enggak, putus. Kalau tetap gak mau, saya juga ada manusia atau walaupun sebagai istri umpamanya punya privasi. Aduh, punya privasi segala. Punya hak dan seterusnya. Akhirnya tetap ya sudah, ceraikan. Menceraikannya lebih utama. Itu perempuan yang akhlaknya buruk. Rasulullah SAW menyatakan, "Thalathatun idza da'u Allah lam yastajib lahum." Tiga golongan manusia, kalau mereka berdoa, enggak akan dikabulkan. Salah satu di antara tiga golongan ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang punya istri yang akhlaknya buruk, bejat, nusuj, duraka, tapi enggak diceraikan juga. Ceraikan, menceraikannya lebih utama. Itulah yang menyebabkan Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Dan Nabi SAW mendukung keputusan Umar. Ibnu Umar curhat, lapor kepada Nabi SAW. Ayahnya menyuruh dia menceraikan istrinya, tapi dia masih cinta. Apa kata Nabi SAW? Ati abaka, taati bapamu, ceraikan. Kalau alasan menceraikannya syar'i, ya. Salah satu alasan syar'i itu tadi, istrinya nusuz durhaka. Setelah di tiga tahapan tadi, empat malah ya, dinasihati sudah, dihajar sudah, dipukul sudah, dimusyawarahkan sudah, enggak ada perubahan sudah. Putus saja, lebih baik cari lagi. Ya, yang solehah jangan mencari yang gelis naka wanti-wanti endah naka bina-bina, tapi nyebelin. Umpamanya ketika di nazar nilainya 10. Tapi ketika berbicara, kelihatan nyebelin. Sudah. Lebih baik yang nilainya 6, asal taat. Ya, nanti cari lagi yang 9. Bagaimana dengan hukum golput? Apakah dengan seorang melakukan golput dia termasuk orang yang tidak taat kepada penguasa? Penguasa membolehkan golput apa tidak? Boleh ya enggak? Berarti tidak durhaka. Berarti tidak mengingkari karena dibolehkan. Apakah kita lebih baik golput atau tidak? Lihat calonnya dulu ya, belum saatnya kita bicara. Nanti tahun 2024, 2 tahun lagi. Karena kita gak tahu siapa calonnya ya. Terakhir, bagaimana hukum mengikuti pemilu? Berkaitan. Pertama, pemilu itu kan pemungutan suara. Dan di dalamnya terkandung menyamakan suara seorang ulama besar yang soleh dengan seorang penjahat, perampok gitu ya. Sama kan? Sama-sama dihitung satu. Dan itu tidak adil. Suara seorang profesor, doktor, insinyur dengan seorang suara yang buta huruf sama nilainya. Padahal seorang profesor doktor pasti dengan pertimbangan dari segala segi. Kalau yang buta huruf mah kudu milih saha urang teh asiatu eta we. Sabab naon? Ieu mah gagah kan gitu. Milih calon hanya karena gagahnya. Ada yang begitu? Banyak. Enggak adil. Suara seseorang yang berilmu, yang soleh disamakan dengan seorang bodoh yang fasik, apalagi kafir. Dan itu ketidakadilan. Boleh enggak hukum asal lebih baik? Tidak. Tapi lihat sikon. Sikonnya itu apa? Lebih maslahat milih atau tidak? Kalau lebih maslahat milih, pilih. Umpamanya satu. Calon yang bisa mendukung Islam dan kaum muslimin, satu lagi yang anti Islam. Jangan golput. Pilih yang ini Demi bukan karena dianya, tapi karena Islam yang akan diperjuangkan. Kalau umpamanya ini yang terpilih, wah, Islam dan kaum muslimin bisa dibelenggu hak-haknya. Maka ikut, jangan golput, ya. Tapi kalau umpamanya semua calon itu sama, siapapun yang menang gak ngaruh, tetap aja kayak gini. Dan ketika kita golput itu tidak terlarang, tidak dihukum, tidak dipidana, tidak ada madarat, ya sudah. Jangan ikut-ikut, ya. Karena ikut-ikutan adalah sesuatu yang sia-sia. Sudah. Tapi nanti tahun 2024 kondisi bisa berubah. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna Tis atawatis ina min imroati. Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtariya himaran fis suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
3: Ada pertanyaan dari pendengar. Anda mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia. Apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dengan mengumpulkan kita di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengenal lebih dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraful mursalin, rasul yang termulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam demi tersebarnya rahmat di alam semesta ini untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk menuju penyembahan terhadap pencipta alam semesta ini. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada ibunya, dan daripada seluruh manusia. Tentunya untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya kita perlu mengenal tentang sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam, tentang akhlak beliau yang sangat luar biasa, yang dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas perangai, di atas akhlak yang agung. Yang memuji adalah pencipta alam semesta ini. Yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang dipenuhi dengan penekanan wa innaka, yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia wa innaka, dan sungguhnya engkau la ala, sungguh-sungguh benar-benar berada di atas khuluqin azim, di atas akhlak yang agung, di atas perangai yang agung. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun kecuali kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sungguhnya mereka kaum Nabi Lut, lafi sakratihim ya'mahun, mereka dalam keadaan ya terombang-ambing dalam kesesatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang melakukan praktek homoseksual. Yang kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, haulai banati hunna atuharu lakum, wahai kaumku, jika kalian ingin menikah maka menikahlah dengan putri-putriku, lebih suci bagi kalian. Akan tapi kaum Nabi Lut tidak terima dan mereka tenggelam di dalam kesesatan mereka. Maka Allah bersumpah, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, demi umurmu wahai Muhammad, Kata Ibn Abbas, wahayatika, demi kehidupanmu wahai Muhammad, sungguhnya kaum Nabi Lut benar-benar tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala tatkala dalam ayat tersebut berbicara tentang kaum Nabi Lut, dan Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Namun Allah tidak bersumpah dengan kehidupan Nabi Lut, akan tapi Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang nabi pun yang kehidupannya dijadikan sumpah oleh Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan, penuh dengan pelajaran. Seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keindahan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk beruswah, yang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagi kalian. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah mukjizat tersendiri. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mukjizat-mukjizat yang lain, hanya sekedar bagaimana sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah merupakan mukjizat tersendiri. Saya katakan bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sangatlah banyak. Dan kita tahu di antara mukjizat-mukjizat tersebut yang masyhur seperti mukjizat Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kurang dari satu malam. Kemudian belum lagi Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi SAW bertemu dengan para anbiya, ya, di langit-langit, ya, sampai akhirnya Nabi SAW dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi SAW bahwasanya air keluar dari jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terdengar suara dari benda-benda mati keluar, ya, terdengar tatkala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sebuah batang korma yang sering dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat, untuk berkhutbah. Tatkala dibuatkan mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkhutbah di atas mimbar meninggalkan batang korma tersebut, maka para sahabat mendengar rintihan batang korma tersebut. Kenapa? Karena rindu ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang sangat luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu kaum yang mereka hebat dalam berbahasa Arab. Yang mereka hebat dalam balaghah bahasa Arab, dan mereka pakar dalam membuat syair-syair dalam bahasa Arab, dan mereka membanggakan kehebatan mereka dalam berbahasa Arab, maka Allah turunkan Al-Quran yang isinya sangat indah, balaghahnya sangat tinggi, mengungguli seluruh, ya, syair-syair yang mereka bangga-banggakan. Sampai-sampai Allah mengatakan, Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul kemudian bersatu padu bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan para ulama menulis buku khusus tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Dalailun Nubuwah tentang tanda-tanda, bukti-bukti kenabian Nabi SAW. Disebutkan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah SAW, bukti bahwasannya beliau adalah seorang Nabi. Akan tetapi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu mukjizat, ya, yang luar biasa, yaitu tentang akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Nabi SAW. Nabi SAW, ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu Mereka sudah memiliki beberapa akhlak yang mulia. Contohnya mereka suka menjamu tamu, ya, memuliakan tamu di antaranya sifat kejujuran yang ada pada mereka. Maka akhlak yang mulia yang terada di bangsa Arab tatkala itu disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mereka tatkala itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan menyempurnakan? Karena akhlak-akhlak yang mulia ada di kalangan Arab. Seperti mereka tadi saya katakan memuliakan tamu, kemudian keberanian, ya. Kemudian ada juga di antara mereka silaturahmi, ya. Oleh karenanya Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Maka konsentrasi dakwah Nabi SAW kepada akhlak sangat luar biasa. Konsentrasi Nabi SAW terhadap akhlak sangat luar biasa. Seperti perkataan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam." Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi tatkala Nabi datang dari berhijrah dari Mekah menuju Madinah, berdakwah di kota Madinah. Pertama kali perkataan yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Wahai manusia, afshu salam, tebarkanlah salam." Ini akhlak. Wa at'imu at'am, dan berilah makan kepada fakir miskin, ini juga akhlak. Wa silul arham, dan sambunglah silaturahmi, ini juga akhlak. Kemudian wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari tatkala orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bi salam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Lihat bagaimana dakwah Nabi diawali dengan akhlak. Akhlak dan akidah ini merupakan ciri khas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kita ya melihat dalil-dalil tentang keutamaan akhlak yang mulia sangat banyak. Saya katakan tadi karena Rasulullah SAW di antara konsentrasi dakwahnya adalah untuk memperbaiki akhlak. Bahwasanya berakhlak mulia mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa." Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat adalah yang paling indah akhlaknya. Rasulullah SAW menjadikan barometer kedekatan dengan Nabi SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Al-muwatti'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun." Yaitu orang-orang yang membentangkan tangan mereka mudah untuk bergaul dan mudah untuk diajak bergaul. Kalau orang tidak memiliki akhlak mulia, susah orang untuk bergaul dengan dia. Tapi kalau seorang memiliki akhlak yang mulia, murah senyum, ramah, tidak sombong, tidak angkuh, menghargai orang lain, maka orang senang bergaul dengan dia. Orang ini berakhlak mulia. Nabi SAW juga bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Benar, solat adalah ibadah. Benar, puasa adalah ibadah. Sedekah adalah ibadah. Banyak ibadah-ibadah yang mulia. Akan tapi kata Nabi SAW, yang paling berat timbangannya pada hari kiamat kelak adalah apa? Akhlak yang mulia. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula layudriku bihusni khuluqihi darajata sa'imil qa'im." Sungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia bisa meraih derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa solat malam dengan akhlak yang mulia. Maka jangan pernah kita meremehkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah ibadah tersendiri. Seorang berusaha untuk membaguskan akhlaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin rumah di surga bagian atas bagi orang yang bagus akhlaknya. Rasulullah SAW menjamin. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia, ibadah yang mulia, pahalanya besar. Dalam riwayat sebagian ulama memberi harokat terhadap hadis ini, yaitu ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bagi orang yang berindah akhlaknya. Oleh karenanya akhlak bisa diperindah. Akhlak bisa diusahakan. Ada seorang yang terlahirkan memang memiliki akhlak yang mulia pembawaannya. Sejak lahir kemudian dia dewasa dalam keadaan tawadhu, rendah diri, tidak ada kesombongan. Ada orang seperti ini. Ada orang yang akhlaknya bisa diperbaiki. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia orang yang penyabar. Berarti butuh apa namanya? Butuh untuk berusaha mencari menjadi berakhlak mulia. Suatu amalan yang bisa diusahakan. Jangan seperti perkataan sebagian orang, kalau dia pemarah kemudian kita tegur, "Janganlah Anda jadi pemarah," kata dia, "Memang saya begini modelnya." Ya. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Sejak lahir sudah jadi pemarah. Ini tidak benar. Ini orang yang angkuh. Ya. Akhlak itu bisa diusahakan. Akhlak itu bisa dirubah. Ya. Yang mengatakan demikian Nabi SAW. "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha menjadi penyabar, maka Allah akan menjadikan dia seorang yang penyabar. "Innamal hilmu bitahallum." Sungguhnya al-hilm, sifat hilm itu, dia mampu untuk membalas namun dia tidak membalas. Itu bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita perhatikan sangat luar biasa. Yang dalam segala sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya terhadap istri-istrinya, bagaimana akhlak Nabi terhadap anak-anak, bagaimana akhlak Nabi terhadap musuhnya, bagaimana akhlak Nabi terhadap sahabat-sahabatnya, ya, seluruh akhlak Nabi luar biasa. Yang menunjukkan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Merupakan mukjizat tersendiri. Di antara mukjizat akhlak Nabi yang disebutkan oleh para ahli sejarah dalam buku-buku sirah adalah amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang amin, yang terpercaya. Dan Rasulullah SAW dijaga akhlaknya oleh Allah sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi mujizat akhlak Nabi sudah mulai sebelum dia diutus menjadi seorang Nabi. Allah menjaga akhlak Nabi SAW. Karenanya para ulama menyebutkan di antara hikmah, tatkala Nabi SAW berumur 4 tahun, datang malaikat kemudian membelah dada Nabi SAW, kemudian bersihkan jantung Nabi SAW, agar Nabi SAW terjaga akhlaknya. Kenapa Allah harus menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul? Kenapa? Karena seandainya sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, akhlaknya buruk. Mungkin pernah menipu orang, mungkin pernah melakukan perzinahan, mungkin waliyadzubillah misalnya melakukan hal yang buruk. Mungkin pernah menipu dan lain-lainnya. Seandainya beliau kemudian diutus menjadi Rasul, maka orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. Orang-orang musyrikin akan mencela Nabi dari masa lalunya. "Sekarang kau mau dakwahi kami, sedangkan kau dahulu begini dan begini dan begini." Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sudah dijaga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi yang sangat mulia adalah sifat amanah. Sampai-sampai dia diberi gelar oleh orang-orang musyrikin dengan Al-Amin, seorang yang terpercaya. Dan ini nampak tatkala orang-orang musyrikin khilaf, berselisih tatkala mereka membangun Ka'bah. Ka'bah mereka pugar, mereka runtuhkan, kemudian mereka bangun kembali. Kemudian mereka berselisih tentang siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Maka terjadi perselisihan yang sangat berat di antara kaum musyrikin. Masing-masing kabilah bersikeras bahwasanya kabilahnya lah yang harus meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu meletakkan Hajar Aswad di tempatnya merupakan kemuliaan. Sampai berhari-hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari mereka berselisih. Dan akhirnya mereka bersepakat sampai bahwasanya kabilah kamilah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, meskipun harus menumpahkan darah, meskipun harus berperang, kami harus meletakkan. Akhirnya tiba-tiba ada di antara mereka yang beri ide, "Ya sudah, kita tidak usah ribut, kita serahkan keputusan kita kepada orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram." Tatkala itu ternyata mereka nanti-nantikan, ternyata yang datang ke Masjidil Haram melalui Babu Safa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis, ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, maka mereka berkata, "Atanal Amin." Telah datang kepada kita seorang yang amanah. Mereka gelari Nabi dengan apa? Al-Amin. Seorang yang sangat amanah, dan ini sekitar 5 tahun sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Mereka sudah mengenal Nabi sebagai seorang yang amanah. Maka akhirnya mereka menyerahkan keputusan mereka, perselisihan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan cerdasnya memberi ide, "Ya sudah, kalau gitu bentangkan sebuah kain letakkan Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian seluruh kabilah yang berselisih ramai-ramai mengangkat kain tersebut. Ini ide Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka semua setuju. Kenapa? Mereka sudah ada thiqah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada percaya kepada Nabi ini orang yang amanah. Maka ramai-ramai mereka kemudian mengangkat kain tersebut, Hajar Aswad diletakkan di tengah, kemudian mereka mengangkat ramai-ramai, tatkala mendekati tempat Hajar Aswad, maka Nabi dengan dua tangannya lah yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bukan mereka, tapi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh tidak ada yang mengatakan, "Wah, kamu mengibuli kita ini." Ternyata kau yang taruh, bukan kami. Artinya kalau orang lain yang bikin mungkin sudah dibunuh malah. Kurang ajar kamu. Malah kamu yang meletakkan. Tapi karena mereka ada kepercayaan kepada Nabi, mereka tidak ada yang protes. Padahal mereka berselisih hampir bunuh-bunuhan di antara orang-orang kafir Quraisy tersebut. Antum bayangkan kan, intinya kan mereka dibodohi istilahnya kalau bahasa kita dalam tanda kutip. Ya, jadi sudah ngangkat bareng-bareng, nanti yang letakkan siapa? Nabi, bukan mereka. Dengan dua tangannya yang mulia, Nabi yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Namun mereka ridho. Kenapa? Karena akhlak Nabi, mereka kenal Nabi orang yang amanah, tidak mungkin menginginkan keburukan bagi mereka. Dan ini juga dalil bahwasanya cerdasnya Nabi SAW dan akhlak mulia Nabi dimulai sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang Nabi. Saking terkenalnya Nabi menjadi seorang yang amanah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka tidaklah menyimpan harta-harta berharga mereka kecuali pada Nabi SAW. Mereka tidak menemukan ada orang yang amanah seperti Muhammad SAW. Maka mereka meletakkan, menyimpan barang-barang berharga mereka kepada Nabi SAW. Ini dimulai sejak Nabi belum diutus menjadi seorang Nabi. Tatkala Rasulullah SAW, waktu berumur 40 tahun alaihi salatu wassalam, maka beliau kemudian diangkat menjadi seorang Nabi. Diangkat menjadi seorang Nabi. Mulailah tuduhan-tuduhan dusta dilontarkan kepada Nabi. Mereka mengatakan Nabi adalah penyihir. Kita kembali bahwasanya tatkala Rasulullah SAW berumur 40 tahun, mulailah tatkala itu Allah mengangkat Nabi sebagai seorang Nabi. Mulailah Nabi SAW berdakwah. Mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Tatkala Nabi SAW mulai berdakwah dengan terang-terangan, maka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa menerima dakwah Nabi. Mulailah Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan tersihir. Ya. Terkadang dikatakan sahirun majnun, penyihir gila. Terkadang dikatakan rajulan mashura, seorang yang tersihir. Terkadang dikatakan syairun majnun, penyair gila. Terkadang dikatakan kadzab, pendusta. Dikatakan juga sabi, seorang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan, dikatakan dukun. Luar biasa. Sampai sekarang saya belum dengar ada seorang da'i dituduh dukun, belum ada. Kalau dukun jadi da'i ya ada. Tapi kalau ustadz yang baik-baik terus dituduh dukun, belum ada. Nabi dulu dituduh sebagai dukun. Dituduh sebagai dukun, penyihir. Kenapa? Kata mereka, lihat Muhammad ini memisahkan antara seorang ayah dan anaknya, antara istri dan suaminya. Ya benar, yang satunya masuk Islam, satunya musyrik, ya pisah akhirnya. Bukankah pekerjaan dukun adalah memisahkan antara suami dan istrinya, antara ayah dan anaknya, antara kakak dan adiknya? Itulah kerjaan Muhammad. Maka dia dukun dan penyihir. Tuduhan, berbagai macam tuduhan disampaikan kepada Nabi. Namun yang menakjubkan, mereka tetap menitipkan barang berharga.

agar darah Nabi terpencar di kabilah-kabilah sehingga kabilah Nabi tidak bisa balas dendam karena harus berhadapan dengan banyak kabilah, banyak suku. Jadi mereka pun menyuruh mengumpulkan anak muda dari berbagai macam suku untuk menyerang, membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Sementara Ali bin Abi Thalib disuruh tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas Ali bin Abi Thalib adalah mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang musyrikin. Dan ini Ali bin Abi Thalib lakukan selama 3 hari. Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dibunuh ya kita ambil aja barang-barang berharga tersebut. Ya. Daripada mati konyol mending bawa lari. Nabi tidak, dikembalikan, bahkan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada kaum musyrikin. Maksud saya menakjubkan bagaimana orang-orang musyrikin tersebut siang harinya mengatakan Nabi pendusta, mengatakan Nabi adalah penyihir, namun mereka masih ya menitipkan barang-barang berharga di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum pernah menitipkan barang berharga kepada musuh antum? Tidak ada. Apakah antum pernah nitipkan barang antum sama dukun? Ya enggak berani antum. Datang lagi sudah hilang, dibawa lari jin katanya. Ini dititipkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan orang-orang musyrikin Arab mereka mengakui keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menuduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan, hati kecil mereka tidak bisa menolak bahwasanya Rasulullah adalah al-Amin, adalah seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur. Bahkan mereka mengatakan ma jarrabna alayka kadhiba, kami tidak pernah mengetahui engkau berdosa sedikit pun wahai Muhammad. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, ini maksud saya ingin menjelaskan bahwasanya Allah telah menjaga akhlak Nabi sebelum beliau menjadi Nabi, apalagi setelah Nabi menjadi seorang Nabi. Karena kalau seandainya Nabi sebelum menjadi Nabi memiliki akhlak yang buruk, maka ini akan dijadikan bahan diungkit-ungkit oleh orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kau mendakwahi Nabi? Bagaimana kau ngaku sebagai Nabi sementara kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini? Namun mereka tidak menemukan celah dari sisi ini. Tidak menemukan celah dari sisi buruknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terkadang kita dapatkan, kita sebagai para dai terkadang ada sebagian dai yang mengeluh. Dahulunya mungkin dia pernah nakal, kemudian dia mau dakwah di kampungnya dihina sama orang kampung. Kamu dulu juga nyolong, sekarang jadi dai. Jangan-jangan dai menyuruh nyolong juga, artinya jadikan bahan hinaan. Dan ini tidak dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya contoh-contoh tersebut sangatlah banyak, tetapi saya hanya mengumpulkan cuplikan-cuplikan yang sempat saya kumpulkan ya, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Sebagai contoh pembuka, selain tadi yang kita sebutkan tentang amanah Nabi, adalah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap makanan. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma 'aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau Rasulullah SAW suka, maka beliau makan. Kalau beliau tidak suka, maka beliau tinggalkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan, ma'aban nabiyu ta'aman qat, Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Maksudnya, Rasulullah SAW tidak pernah mengomentari. Tidak pernah mengatakan terlalu manis. Tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan terlalu pedis misalnya. Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi lanjutkan makannya. Kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan. Ini saja ya ikhwan, sudah menunjukkan beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengomentari makanan, itu mukjizat. Siapa di antara kita yang tidak pernah komentari makanan? Siapa? Saya katakan ikhwan, jangankan makanan yang kita beli, yang gratis pun kita komentari. Kita dikasih makanan gratis, enggak enak, padahal gratis, tinggal makan aja. Itu pun dikomentari. Apalagi yang kita bayar,

0: masuk ke restoran harganya mahal, ternyata enggak enak kok, komentarnya luar biasa. Dan subhanallah, kita coba renungkan diri kita. Kita ini hobi enggak komentar makanan? Ngaku aja. Hobi atau tidak? Hobi. Kita makan, aduh terlalu asin, aduh terlalu ini, aduh terlalu ini kurang ini kurang anu. Istri pun kita komentari makanannya gimana? Masakan istri kita pun kita komentari. Nabi SAW tidak pernah mengomentari makanan. Bukan seminggu tidak pernah mengomentar makanan. Bukan sebulan tidak pernah komentar makanan. Seumur hidup tidak pernah komentari makanan. Kalau suka beliau makan, kalau enggak suka beliau tinggalkan. Bahkan yang menakjubkan, tatkala beliau disuruh mengomentari makanan, beliau pun memilih komentar yang tidak menunjukkan celaan terhadap makanan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu hari Rasulullah SAW dihidangkan makanan bersama Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid ibn Walid saiful min suyufillah, pedang Allah, diberi gelar dengan pedang Allah. Khalid ibn Walid penduduk kota Mekah. Dihidangkan makanan tatkala itu adalah dhab. Dhab adalah kadal padang pasir. Mahnuz. Jadi dhab yang dipanggang. Dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak tahu kalau itu dhab. Maka mulailah Khalid bin Walid mulai makan. Tatkala sudah dihidangkan di hadapan Nabi, tiba-tiba ada sebagian wanita mengatakan, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya itu dhab. Disampaikan kepada Nabi, yang dihidangkan kepada Anda adalah kadal. Apa? Kadal padang pasir. Kadal padang pasir ini hukumnya halal ya. Hukumnya apa? Halal. Dhab ini kalau antum ke Arab Saudi ya sering terkadang kita bisa lihat langsung dia kadal, namun dia tidak memakan, dia bukan karnivora. Dia bukan karnivora, bukan makan binatang-binatang, tidak makan tikus dan yang lain, tidak. Dia banyak di padang pasir dan seperti bentuknya seperti iguana, mirip-mirip apa? Iguana. Namun hukumnya halal untuk dimakan. Ya. Sebagian orang tatkala membaca hadis-hadis seperti ini diterjemahkan dengan salah terjemah. Ada yang menerjemahkannya dengan biawak. Padahal biawak karnivora atau tidak? Karnivora, makan ayam, ya, makan macam-macam, tikus mungkin dimakan. Maka tidak sama antara biawak dengan apa? Dengan dhab. Dhab ini kadal padang pasir. Di Indonesia mungkin enggak ada. Tapi wajahnya mirip dengan iguana, seperti makhluk purba tapi hidup di zaman sekarang. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan dhab, maka Khalid bin Walid pun makan dhab. Disebutkan Khalid bin Walid makan dengan begitu lahapnya. Dan Nabi sama sekali tidak menggerakkan tangannya untuk menyentuh dhab. Khalid bin Walid heran. Ini begitu lezatnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ya menyentuh makanan ini? Maka dia bertanya, haramun hu ya Rasulullah, apakah dhab hukumnya haram wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, tidak haram. Walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu, akan tapi dhab ini enggak ada di kampungku, maka saya mendapati diri saya tidak bisa makan dhab. Sekarang antum perhatikan, Nabi disuruh komentar makanan, iya atau tidak? Kenapa Anda tidak makan dhab? Kalau kita ustaz, mungkin ustaz dihidangkan kadal, ya kita bilang yang benar aja. Apa enggak ada kambing? Kambing sudah enggak ada. Enggak ada yang bisa ditangkap kambingnya. Ayam sudah enggak ada. Kenapa kadal dihidangkan buat saya? Saya ini ustaz dihidangkan kadal. Ya, yang benar aja. Tapi Nabi SAW, dia menjawab dengan jawaban yang tidak mencela makanan. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Selesai. Ada celaan atau tidak? Tidak ada. Luar biasa. Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumin, enggak ada di kampungku. Makanya antum kalau ditawarkan kadal, antum bilang begitu juga, enggak ada di kampungku. Yang ada kadal yang besar, kadal begini enggak ada. Enggak ada di kampungku. Pokoknya antum enggak suka, bilang aja apa? Enggak ada di kampungku. Terus di kampungmu adanya apa? Adanya kambing, bilang. Artinya subhanallah. Ini saja kalau kita renungkan, ini mukjizat. Mukjizat. Perkara yang menurut kita sepele, namun ini mukjizat. Siapa yang bisa menahan dirinya tidak mengomentari makanan? Tidak ada, semua orang komentar. Mau murid, mau ustadz, mau kiai, mau siapa komentar makanan. Apa ada orang yang seumur hidup diam-diam saja kalau dikasih makanan? Wah, tidak ada, pasti komentar. Saya katakan tadi, jangankan yang kita bayar, yang gratis pun kita komentari. Apalagi yang bayar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Taib, kita sekarang menyebut akhlak Nabi SAW dari sisi yang lain. Kita mulai dari akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya. Akhlak Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Rasulullah SAW yang pernah berkata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi menjelaskan kondisi dia, bukan sombong. Dia mengatakan wa ana khairukum li ahlihi, di ahli, dan saya adalah suami yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah suami yang terbaik. Jadi ikhwan fillah sanillahu yakum, di antara para ulama mengatakan, di antara mukjizat sirah Nabi, sirah Nabi ini kita bisa mempelajari posisi Nabi sebagai apa saja, dia merupakan teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai ayah dia teladan, sebagai pemimpin negara dia ada teladan, sebagai sahabat dia adalah teladan, sebagai musuh terhadap musuhnya dia pun teladan. Dalam segala sisi Nabi SAW merupakan teladan. Ini tidak kita dapati pada kisah nabi-nabi yang lain. Tidak semua nabi pernah menjadi raja atau penguasa, tidak semua nabi. Tidak semua nabi diceritakan tentang bagaimana dia dengan istrinya. Tidak semua nabi diceritakan bagaimana dia dengan anaknya. Tapi Nabi SAW dalam segala sisi dia adalah teladan. Antum ingin menjadi seorang suami yang terbaik, maka lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi ayah yang terbaik, lihatlah Nabi. Antum ingin menjadi pendidik yang terbaik, lihatlah Nabi SAW. Antum ingin menjadi kepala negara yang terbaik, contohilah Rasulullah SAW. Ini memperkuat bahwasannya kehidupan Nabi sendiri merupakan apa? Mukjizat. Karena dia satu-satunya sejarah yang sempurna dari segala aspek kehidupan, dan seluruhnya adalah teladan. Seluruhnya adalah teladan. Tapi bagaimana dengan akhlak Nabi SAW terhadap istri-istrinya? Luar biasa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara kecil sampai perkara-perkara besar. Di antara akhlak beliau alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lembutnya kepada istrinya. Kalau dia memanggil istrinya maka dengan panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Di antara panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, itu Rasulullah SAW mengatakan ya Aish. Ya Aish. Dan ini salah satu metode yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan panggilan sayang. Jadi nama seorang disingkat. Nama seorang apa? Disingkat. Aisyah tu jadi ya Aishu. Jadi hilang. Aisyah jadi ya Aish. Sampai sekarang pun mereka demikian. Kalau orang-orang Arab sampai zaman sekarang, kalau mereka punya anak misalnya namanya Abdullah, maka mereka panggilnya Abudi. Karena mereka apa? Disingkat. Ya. Abdurrahman kadang mereka panggil Duhman, mereka singkat. Tapi kalau dalam yang formal maka mereka tidak pernah menyingkat. Kalau mereka misalnya di kelas, lagi di pertemuan, mereka selalu menyebut nama dengan lengkap. Abdurrahman tidak pernah dipanggil Dur, tidak ada. Abdurrahman ya Abdurrahman. Bahkan di antara anak-anak saya dengar mereka bermain, ya, mereka manggil dengan lengkap. Ya Abdurrahman, ya Abdullah lengkap, ya Abdul Muhaimin lengkap. Dan mereka, kebiasaan mereka, satu nama buat satu orang. Satu nama buat satu orang. Dan manggilnya lengkap. Ini kebiasaan orang Arab sampai detik ini. Berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang tanah air. Senangnya namanya banyak buat satu orang. Kadang tiga nama buat satu orang. Iya atau tidak? Saya namanya Firanda Andirja. Orang kira Andirja itu bapak saya. Padahal Firanda Andirja punya saya sendiri. Dan yang lucunya sudah namanya panjang-panjang, manggilnya pelit. Ada teman saya namanya Tri Raharjo Topan Nusantara. Masya Allah, lengkap. Empat nama, Tri Raharjo Topan Nusantara. Panggilannya Pan, selesai. Abdullah keren, Muhammad Abdullah, Abdullah Muhammad, panggilnya Dul. Sudah selesai. Orang-orang tidak mereka panggil lengkap. Kalau mereka memendekkan nama, itu ada maksudnya. Maksudnya sebagai panggilan apa? Panggilan sayang. Di antaranya Nabi SAW memanggil Aisyah dengan ya Aish. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada Aisyah. Artinya dalam hal panggilan saja Nabi tidak asal manggil. Maksud saya seorang suami terhadap istrinya pun manggilnya pun tidak sembarang manggil. Tetapi dengan kata-kata yang menunjukkan dia sayang kepada istrinya. Oleh karena merupakan sunnah kalau antum manggil istri antum dengan kata-kata yang indah. Wahai cintaku, wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai apa lagi? Apa itu? Saya kurang canggih masalah itu. Di antara juga dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memanggil Aisyah, selain beliau memanggil ya Aish dengan nama yang disingkat, beliau juga memanggil Aisyah dengan ya Humaira. Ya Humaira. Yang artinya wahai wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona merah di wajahnya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang berkulit putih, saking putihnya sampai nampak kemerah-merahan di wajahnya. Ya Humaira, yang artinya wahai wanita yang sangat putih. Dan ini Rasulullah SAW pilih nama tersebut ya untuk memuji istrinya. Ya, kalau kita mungkin, kalau istri kita rambutnya panjang, kita bilang wahai yang terurai panjang rambutnya. Bagus atau tidak? Wahai yang lancip hidungnya. Misalnya begitu. Wahai yang berbinar matanya. Boleh aja begitu. Jangan wahai apa namanya? Gembrot, janganlah. Wahai endut, jangan. Sedih, betapa sakitnya. Dibilang endut ya. Ini istri cantik-cantik dipanggil endut. Ya kita sama-sama endut, tapi jangan manggil endut. Apa enggak ada panggilan lain? Ya, terkadang manggil tidak ada rasa sayang sedikit pun. Di HP pun ditulis apa begitu? Minimal ditulis misalnya di HP cintaku, kekasihku, istriku, mboknya anak-anak misalnya. Apa enggak ada yang keren gitu? Maksudnya kita berusaha manggil istri kita dengan kata-kata yang indah. Sebagaimana ini sunnah, dapat pahala. Sunnah dapat pahala. Saya punya teman, pernah dia ikut pengajian, saya pernah menyampaikan masalah ini, terus dia rubah. Setelah itu dia panggil istrinya cintaku, subhanallah. Kita yang dengar aja kadang risih. Gimana cintaku? Waduh. Cinta lagi di mana? Saya pun belum berani. Tapi dia sudah berani menerapkan apa yang saya sampaikan. Ya, kalau saya mungkin ya sayang lagi di mana, sayang. Dia sampai cinta lagi di mana? Subhanallah. Hebat. Ini karena ikhwan, untuk perhatikan Nabi SAW, perkara yang sepele begini ternyata diperhatikan oleh Nabi SAW. Karena menumbuhkan rasa cinta di antara suami istri dituntut. Dan Nabi contohkan sampai masalah detail seperti ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh akhlak Nabi SAW terhadap istrinya, seperti disebutkan dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ya, beliau pernah minum air dari sebuah cangkir. Maka Nabi SAW mengambil cangkir tersebut, kemudian minum dari bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Menurut kita ini sepele, tetapi tidak sepele bagi seorang istri. Buktinya Aisyah memperhatikan hal tersebut dan meriwayatkan kepada kita. Jadi dia menceritakan, saya pernah minum, maka Nabi mengambil gelas saya, kemudian beliau minum dari bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini terkesan dalam hati Aisyah dan dia riwayatkan kepada kita. Kalau kita mungkin tidak perhatian masalah ini, ya. Bahkan disinggung dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha makan daging, jadi daging diambil, daging dari yang masih ada tulang, balung ada dagingnya dimakan oleh Aisyah. Setelah Aisyah meletakkan, Nabi mengambil dan Nabi menggigit dari tempat gigitan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini berkesan di hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh karena antum praktekkan, kalau istri lagi makan apel, antum cari bekas gigitannya. Jangan antum bilang, wah, bu, kok gak sikatan sih? Jangan, gitu, kasihan. Kasihan, hatinya apa-apa. Tersentak. Sedih. Ya. Ini kelihatannya sepele, namun dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya, seperti sering kita sampaikan, Rasulullah sallam mandi bareng bersama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kilana junubun, fayaqula da'li da'li. Fa'aqulu lahu da'li da'li." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat air, kilana junub. Kami berdua dalam keadaan junub. Fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li. Maka Nabi melombaiku tatkala mengambil air dari tempayan yang sama sampai aku berkata, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Dalam riwayat kata Nabi SAW, da'ili, da'ili, sisakan air buatku wahai Aisyah, sisakan air buatku wahai Aisyah. Ini dalil bahwasanya mandi bareng bersama suami istri itu sunnah Nabi SAW. Kemudian waktu mandi bareng tersebut, Nabi pun tidak diam-diam, tetapi bercanda. Oleh karenanya kata Aisyah, fayubadiruni, Nabi melombai Aisyah mengambil air lebih dahulu, sampai Aisyah mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Kemudian Aisyah balas, Aisyah mengambil gayungnya, mungkin mengambil air cepat-cepatan, sampai Nabi mengatakan, sisakan air buatku, sisakan air buatku. Jadi dalam mandi tersebut pun ada bercanda. Jangan antum mandi bareng kemudian diam-diaman ya ini. Ya harus ada kemesraan ya. Harus ada kemesraan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang indah namun ditinggalkan oleh banyak orang. Ditinggalkan oleh orang-orang yang mengaku ahlu sunnah. Padahal sunnah tersebut indah. Waktu itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 60-an, Aisyah masih muda. Antum umurnya berapa ya? Paling di bawah 60. Maka tidak apa-apa mempraktekkan hal ini. Antum bilang sama istri antum, ayo kita mandi bareng. Tidak apa-apa. Atau istri mengatakan, mas kita mandi bareng, menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya antum jangan tolak, antum jangan mengatakan, kamu kebanyakan nonton sinetron. Ini sunnah Nabi. Dan bayangkan seorang suami istri mandi bareng, maka kemudian yang mungkin tadi siang sempat berantem, akan hilang seluruhnya. Dengan berjatuhnya aliran air dari tubuh mereka berdua. Siap melaksanakan sunnah ini? Siapa yang siap angkat tangannya? Malu semuanya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara sunnah Nabi terhadap istrinya. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istri atau akhlak Nabi terhadap istrinya ya. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bagaimana Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtub. Sofiyah adalah wanita bapaknya adalah kepala suku Huyai bin Akhtub dan Yahudi membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi peperangan dan mereka pun dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, ayahnya, pamannya, suaminya dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Sofiyah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia fitrahnya seorang benci terhadap pembunuh ayahnya, iya atau tidak? Sofiyah, dia seorang wanita, dia manusia. Dia mungkin benci kepada ada orang yang bunuh ayahnya, bunuh kakaknya, bunuh omnya, bunuh saudaranya, kemudian nikah dengan dia. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengayomi Sofiyah dengan akhlak yang luar biasa sehingga Sofiyah melupakan itu semua. Bahkan dia pun sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seluruh kesedihan yang ada dalam dirinya bisa hilang. Bisa hilang dengan akhlak suaminya yang sangat luar biasa. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Sofiyah disebutkan tatkala Sofiyah radhiyallahu taala anha akan naik di atas ontanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menegakkan pahanya, lututnya ditegakkan, pahanya kemudian dijadikan pijakan oleh Sofiyah untuk naik di atas onta. Ini disaksikan oleh para sahabat di hadapan umum. Rasulullah sallallahu alaihi menegakkan apa? Lututnya, kemudian Sofiyah naik di atas pahanya, naik di atas onta. Bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan diri kita. Pernahkah antum demikian, istri antum mau naik mobil, antum tegakkan paha antum, silakan. Berat banget. Ya, mungkin enggak seperti gitu juga, artinya ya intinya menunjukkan antum sayang sama istri antum. Contohnya, seperti kalau antum naik mobil. Istri mau naik mobil, antum harusnya bukakan pintunya, silakan bu, silakan cintaku, sayangku. Wah, dia dengan berbinar-binar naik di atas mobil. Setelah itu antum tutup. Nah, itu namanya top, bagus, tawadhu kepada istri. Tidak seperti sebagian orang. Istrinya gimana? Lewat sana, lewat sana, lewat sana. Suruh lewat sini. Itu angkat bu itu, gas itu tolong masukin ke mobil. Mentang-mentang istrinya berotot, suruh ngangkat gas. Ya, yang benar aja. Mana pemulihan Anda terhadap wanita? Rasulullah SAW tawadhu sampai membiarkan pahanya diinjak oleh istrinya untuk naik di atas ontanya sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang kenangan-kenangan yang indah. Aisyah radhiyallahu taala anha bertutur, beliau berkata, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi." Suatu hari aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar. Wa ana jariyatun lam ahmil laham wa lam abdun, dan aku adalah waktu itu masih gadis kecil. Aku masih gadis kecil dan aku belum gemuk dan badanku belum berisi, artinya tidak gemuk, masih gadis kecil. Di awal-awal pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, faqala linnas uqdumu fataqaddamu. Kata Nabi, kalian jalan di luar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan dengan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah perjalanan, kata Nabi, kalian jalan di luar, fataqaddamu. Mereka jalan di luar membiarkan Nabi bersama Aisyah. Ada apa gerangan? Ternyata Rasulullah SAW mengajak Aisyah lomba lari. Kata Rasulullah SAW, ta'ali hatta usabiqaki. Wahai Aisyah, kemarilah. Kita lomba lari. Subhanallah. Istri. Sahabat suruh jalan di luar, ingin berduaan. Ini perjalanan. Pergi. Nabi ingin berlomba lari sama istrinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fasabaqtuhu, maka aku pun mengalahkan Nabi dalam lomba lari tersebut. Kenapa? Nabi sudah tua, Aisyah masih gadis kecil, ramping tubuhnya. Ya lari langsung Nabi kalah. Fasakata anni. Namun Nabi waktu kalah diam-diam saja. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta idza hamiltu al-laham wa baduntu kharajtu ma'ahu fi ba'dhi asfarihi. Sampai akhirnya berjalan waktu, mulailah aku gemuk. Mulailah badanku mulai apa? Berisi. Ini untuk menjadi kurus sampai gemuk kira-kira berapa lama? Ya, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Artinya kisah antara kisah pertama dengan kisah dua, yang kedua jaraknya jauh. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala aku pun menjadi gemuk, badanku mulai berisi, dan tatkala itu aku pun sedang bersafar bersama Nabi dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi melakukan hal yang sama seperti safar yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kalian jalan di luar, fataqaddamu, maka para sahabat pun berjalan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ali usabiquki, wahai Aisyah, mari kita lomba lari lagi. Aisyah sudah lupa kalau pernah lomba lari pertama, sudah lupa. Maka fasabaqani, maka tatkala lomba lari Aisyah kalah. Kenapa? Sudah gemuk. Sudah gemuk sehingga kalah. Waktu Aisyah kalah, kata Aisyah, faja'ala yadhhak, maka Nabi pun tertawa dengan berkata, wa huwa yaqul hadhihi bitilk, dia mengatakan ini untuk bayaran kekalahan saya yang dulu. Antum perhatikan, subhanallah, artinya ini kelihatannya sepele, tapi namun ini menjadi kenangan indah bagi seorang wanita. Pernahkah antum mengajak lari lomba lari sama istri antum? Lomba makan mungkin ya. Lomba lari pernah enggak? Sekali-sekali boleh, apa salahnya? Jadi tempat yang sepi, lomba lari sama istri. Ya, dalam ini salah satu bentuk aja. Intinya ingin bercanda dengan istri. Sisihkan waktu untuk bercanda dengan istri. Ini bukan lomba lari, bukan dalam rangka kesehatan. Bukan ya. Tetapi dalam rangka untuk menyenangkan istri. Kemudian yang menakjubkan juga, Nabi SAW mengenang masa yang indah. Lomba lari itu perkara yang indah. Lomba lari dengan istri, para sahabat jauh, enggak ada yang lihat, kemudian lomba lari. Ini kenangan yang indah. Dan Rasulullah SAW menanti-nanti kapan Aisyah gemuk untuk mengalahkan Aisyah. Ini kan penantiannya lama. Setelah Aisyah gemuk, baru dia ajak lari. Aisyah sudah lupa kalau dahulu pernah lomba lari. Maka waktu dia ajak lari, Aisyah tidak mengatakan, kamu dulu kan sudah pernah kalah suamiku. Enggak. Dia lupa. Waktu lari kalah, maka Rasulullah SAW hadihi bitilk, ini untuk membayar kekalahanku yang lebih dahulu. Artinya memori yang indah tersebut, kenangan yang indah tersebut masih diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kan demikian, cinta semakin bertumbuh tatkala antum sedang duduk sama istri antum, antum ingat, mengatakan, masih ingatkah dek atau sayangku waktu saya diusir sama bapakmu? Artinya itu kan kenangan yang indah. Enggak jadi masalah. Namun yang jadi penyakit, sering suami lupa akan hal ini, yang ingat selalu istri. Istri yang selalu ingat, suamiku ingat enggak waktu begini? Waduh, saya lupa ya, Dek. Ingat enggak? Udah lupa ya. Mungkin kita pernah belikan dia kalung yang ya, yang kalung mungkin 10 tahun lalu, kemudian dia pakai lagi setelah 10 tahun dia ingat, ingat enggak Mas kalung ini? Siapa yang belikan tuh, jelek banget kata. Padahal kita yang belikan sendiri. Oleh karenanya Rasulullah SAW, subhanallah, dia ingat kenangan-kenangan yang indah, dan dia di antara hal yang menumbuhkan rasa cinta, cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang indah bersama istri. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Bahkan bagaimana akhlak Nabi yang luar biasa, ya, tatkala istrinya melakukan kesalahan. Dalam hadis tatkala Rasulullah SAW sedang di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan ada tamu-tamu tatkala itu di rumah Nabi SAW, tiba-tiba Ummu Salamah mengirim makanan kepada Nabi di sebuah piring melalui seorang pembantu. Datanglah pembantu tersebut mengantarkan makanan hadiah dari Ummu Salamah buat Nabi SAW, padahal Nabi sedang di rumahnya siapa? Aisyah. Aisyah tahu ada kiriman dari istri tetangga atau istri yang lain, dia pun cemburu. Aisyah pun memukul tangan pembantu tersebut, maka jatuhlah piring tersebut, terbelah dua, dan makanan berhamburan. Ini terjadi di hadapan para sahabat, banyak tamu. Antum bayangkan, ini kondisi yang berat. Antum banyak tamu, kemudian ada makanan datang, istri antum sengaja jatuhkan piring, pecah di hadapan para tamu. Kalau kita mungkin, ya, terkadang datang emosi kita. Kita kalau diomelin istri, tidak ada orang gak jadi masalah, kita bisa bersabar. Tetapi kalau kita diomelin di hadapan tamu-tamu kita, kita ego kita naik. Apalagi diomelin di hadapan murid-murid kita. Oh, ternyata ustadz ini, wah parah ini. Diomelin istri gak bisa apa-apa. Artinya sekarang kondisi Nabi SAW di hadapan tamu, para sahabat. Kemudian istrinya nyatukan piring. Ini piring zaman dahulu bukan, ya, harta di antara apa? Harta, tidak seperti kita zaman sekarang piringnya banyak. Kita bayangkan kehidupan Nabi dahulu miskin. Ingat perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanaral hilal, tsummal hilal, tsummal hilal, salasata ahillatin fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'." Nar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat hilal, kami melihat dalam dua bulan dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum al-aswadan?" Apa yang kalian makan wahai Aisyah ummul mukminin? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan," yaitu air putih dan korma. Artinya kondisi zaman dahulu, artinya piring apa? Itu harta. Kemudian makanan juga tidak banyak. Makanan tersebut kemudian jatuh berhamburan di tanah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tunduk, mengambil piring tersebut, disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumpulkan lagi makanan tersebut. Para sahabat semua melihat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Gharat ummukum." Kata Nabi SAW dua kali, "Gharat ummukum." Sungguhnya ibu kalian, Aisyah, cemburu. Makanya dia begini. Artinya Rasulullah SAW membela Aisyah. "Jangan kalian cela istriku. Pertama, istriku adalah ibu kalian." Maka Nabi mengatakan apa? "Gharat ummukum," ibu kalian. Karena seluruh istri Nabi adalah ummul mukminin. Aisyah adalah ibunda kita atau bukan? Ibunda kita. Jadi Rasulullah SAW membela Aisyah dengan dua hal. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan, "Ummukum," yang buat kesalahan adalah ibu kalian. Bagaimana seorang anak kalau ibunya berbuat kesalahan, dia harus berlapang dada. Ingat, ini ibu kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa dia buat kesalahan. "Gharat," karena dia cemburu. Dan seorang suami yang cerdas, dia mengerti bahwasanya istrinya terkadang melakukan kesalahan, perbuatan yang aneh-aneh karena kecemburuan, karena kecintaan istri tersebut kepada dia. Maka jangan sampai dia kemudian menyalahkan istrinya, menghukum istrinya, padahal kesalahan yang dilakukan istrinya karena kecintaan kepada dirinya. Oke, saya katakan kepada para suami, istri pencemburu itu bagus atau tidak? Bagus, tapi jangan banyak-banyak. Kecemburuan itu mengantarkan banyak kebaikan. Kecemburuan itu banyak mengantarkan apa? Kebaikan. Di antaranya dia semakin sayang, di antaranya dia perhatikan kita. Banyaklah. Intinya dia bersaing dengan yang lainnya. Kalau dia tidak punya cemburu, dia cuekin aja. Ada cemburu itu perlu. Terkadang ada kecemburuan ini terkadang terjadi berlebihan, membuat dia melakukan tindakan yang aneh-aneh. Maka tatkala kita menemukan kesalahan istri kita karena cemburu, maka jangan kita maki dia, jangan kita marah dia. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Toh dia bersalah karena cinta kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka tatkala Aisyah menjatuhkan piring sehingga pecah, makanan bertaburan, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Gharat ummukum," ibunda kalian cemburu. Selesai perkara, sudah. Dan ini tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berakhlak mulia. Oleh karenanya saya katakan bahwasanya akhlak Nabi SAW terhadap istrinya sangat luar biasa. Kalau kita mau ceritakan sangat banyak, namun kita cukupkan contoh-contoh tadi yang saya sebutkan tentang akhlak Nabi terhadap istrinya. Ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mukjizat tersendiri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la." Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun, kemudian dia berkata, enggak, enggak pernah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau dia punya, dia kasih. Ada yang minta, kalau dia punya, dia kasih. Di antara akhlak Nabi SAW atau mukjizat Nabi SAW dalam kedermawanan, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Nabi SAW ghanaman baina jabalain." Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia meminta kambing di antara dua gunung. Kalimat kambing di antara dua gunung ini adalah ibarat orang-orang Arab yang menunjukkan jumlah yang banyak. Artinya ada kambing yang banyak diminta sama orang ini. Maka fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini. Fa'ata qaumahu, orang ini pun masuk Islam. Gara-gara diberikan hadiah yang luar biasa. Rasulullah SAW kalau sudah berkaitan dengan Islam, dia tidak pernah perhitungan. Artinya benar-benar dia dermawan. Apa yang dia miliki dia berikan, yang penting orang ini masuk Islam. Maka Nabi SAW memberikan kambing yang begitu banyak kepada orang ini, maka dia pun masuk Islam. Maka dia pun pulang menemui kaumnya. Kemudian apa yang dikatakan orang ini? Dia berkata, "Ya ai kaum, kaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Fawallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'a ma la yakhaful faqr." Demi Allah, sungguhnya Muhammad itu kalau memberikan pemberian, maka dia tidak pernah takut miskin. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "In kana rajulu la yuslimu ma yuridu ila dunya." Sungguhnya seorang masuk Islam, dia hanya masuk Islam karena ingin dunia. "Fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alayha." Setelah dia masuk Islam, maka Islam itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Karenanya ada dalam istilah kita, harta zakat boleh diberikan kepada mu'allaf, ya atau tidak? Dia baru masuk Islam, kita berikan harta supaya apa? Dia senang dengan Islam. Nanti lama-lama dia akan ikhlas. Jangan kita bilang enggak usah, kita biar dia ikhlas. Jangan. Nanti dia kembali murtad. Kita pancing dengan harta. Ini boleh dalam Islam. Kita kasih harta supaya dia semakin kokoh, lama-lama dia mengenal Islam. Maka akhirnya kata Anas, orang ini masuk Islam karena mengharapkan dunia, maka kemudian lama-kelamaan Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Maksud saya di sini, Nabi SAW tatkala dimintai kambing dengan jumlah yang banyak, Nabi berikan. Seakan tidak pernah takut miskin. Dan dia tidak pernah menolak. Kalau dia punya sesuatu dimintai, maka dia akan berikan. Yang menakjubkan juga kisah Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Dan dia sangat dendam kepada Nabi SAW. Bahkan berulang-ulang kaum musyrikin kalah dalam peperangan, dia tidak mau masuk Islam. Karena saking dendamnya, ayahnya terbunuh dalam perang Badar. Sampai Rasulullah SAW sudah Fathu Makkah, sudah menguasai Makkah, dia juga belum mau masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW sayang sama dia. Rasulullah SAW kasih waktu, silakan kau berpikir. Dikasih waktu, kau tidak masuk Islam namun silakan berpikir. Rasulullah SAW kasih waktu untuk dia berenung masuk Islam atau tidak. Di masa-masa berpikir tersebut, Rasulullah SAW memberikan kepada dia hadiah yang sangat banyak. Kata, tatkala itu setelah perang Hunain, Rasulullah SAW menang dan mendapatkan banyak ghanimah. Wa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am thumma mi'atan thumma mi'ah. Maka Rasulullah SAW berikan 100 ekor unta kepada Safwan. Safwan benci sekali kepada Nabi. Diberikan Nabi berikan dia 100 ekor unta. Ya akhi, kalau orang antum kasih uang, kira-kira kebenciannya dia terhadap antum berkurang atau tidak? Berkurang. Taruhlah ada orang sangat musuhi antum, sangat benci sama antum. Tapi antum datang sama dia, ya akhi ini motor kuncinya ambil buat antum. Kira-kira kebenciannya berkurang atau tidak? Berkurang. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Sofwan bin Umayyah yang benci kepada Nabi, sangat benci kepada Nabi. Mungkin tidak ada orang yang paling dia benci kecuali Rasulullah SAW. Kenapa? Ayahnya terbunuh, dia balas dendam. Tidak mau masuk Islam, padahal semua orang sudah masuk Islam, dia belum mau. maka Nabi berikan kepada dia 100 ekor unta. Dia berkurang kebenciannya. Tidak lama kemudian Rasulullah kasih lagi 100 ekor unta. Semakin berkurang lagi. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor unta. Maka kemudian dia berkata, laqad a'tani wallahi, kata Sufwan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani, demi Allah Rasulullah sallallahu sungguh telah memberikan kepadaku pemberian yang dia berikan kepadaku. Wa innahu la'abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci, kata Sufwan bin Umayyah. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabun nasi ilayya, dan dia senantiasa memberikan pemberian kepadaku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini. Berubah. Antum kalau lagi musuhan sama orang, antum gitu saja caranya, kasih motor. Masih belum sayang, antum carikan mobil, ini hadiah yang kedua. Belum kasih lagi, kasih rumah. Belum masih benci lagi, kasih istri. Oh, kamu yang paling dicintai. Coba praktekan kalau gak percaya. Inilah pernah dipraktekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu yang dia butuhkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang, kalau kita katakan dengan bahasa kasaran kita, Rasulullah adalah seorang yang seadanya. Seadanya maksudnya bagaimana? Rasulullah SAW kadang ada makanan enak, beliau makan yang enak. Terkadang tidak ada makanan, ya beliau berpuasa. Terkadang tidak ada kecuali air minum dan korma, itu aja yang beliau makan sampai berbulan-bulan. Terkadang ada baju yang bagus, beliau pakai baju bagus. Terkadang tidak ada punya baju, ya pakai baju yang usang. Tidak pernah beliau sengaja untuk, maksudnya, kalau ada pakaian bagus ditolak, tidak mau pakai, enggak. Kalau ada makan, terkadang beliau makan kambing, terkadang makan unta, terkadang tidak ada daging sama sekali, terkadang cuma air putih dan korma. Jadi beliau seadanya, maksudnya seadanya apa yang Allah berikan, beliau nikmati. Suatu hari beliau memakai, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang usang. Maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sengaja membuat baju semacam selendang burdah, baju untuk dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwaka, liaksuwakaha." Kata dia, "Wahai Rasulullah, ini baju saya jahit dengan tanganku, wahai Rasulullah. Dan saya datang kepada engkau agar saya memberikan ini agar kau pakai baju ini." Wanita ini baik, kasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Rawi berkata, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil baju tersebut muhtajan ilaiha, karena butuh. Jadi bukan karena sekedar ingin bergaya, tidak, memang Rasulullah sallallahu lagi enggak punya baju. Datang orang kasih hadiah baju, Rasulullah sallallahu ambil, muhtajan ilaiha, lagi kebetulan butuh terhadap baju tersebut, baju Nabi usang. Maka Rasulullah sallallahu pun memakai baju tersebut. Fahasanha fulan, tiba-tiba ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini ada yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhuma. Entah siapa orang ini, yang jelas salah seorang sahabat. Melihat Nabi baru pakai baju, maka dia datang. Belum sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sehari pakai baju tersebut. Tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat kemudian berkata, "Ma ahsanaha ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah. Uksuniha, berikan kepada saya wahai Rasulullah." Subhanallah, Rasulullah SAW langsung lepas, langsung kasih. Ya, kalau kita digitukan, kira-kira kita marah atau tidak? Kita enggak punya baju, ada orang, Ustaz enggak punya baju ya, kasihan Ustaz ini buat antum. Oh ya, pakai. Tiba-tiba ada orang datang, "Ustaz, minta dong bajunya." "Ente ini bukan ngasih baju, malah minta baju. Enggak punya adab, kurang ajar ente. Siapa Ustaz ente?" "Ya Ustaz saya." Artinya Nabi SAW luar biasa. Sahabat ini bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia punya tujuan. Maka dia bilang uksuni. Dia tahu Rasulullah SAW tidak pernah menolak permintaan. Maka Rasulullah SAW lepas baju yang baru dia pakai, dia berikan kepada sahabat ini. Lihat bagaimana akhlak Nabi SAW. Kemudian datanglah sahabat-sahabat yang lain protes terhadap sahabat ini, seakan-akan sahabat ini tidak tahu diri. Maka datanglah mereka berkata, "Ma ahsanta, pintar kali kamu." Labisah Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Kau ini pintar sekali. Ini baju sudah dipakai Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi itu butuh baju ini. Dicela sama sahabat yang lain. Dan kau tahu Nabi tidak pernah menolak permintaan. Ini para sahabat ngerti, Nabi tidak pernah menolak apa? Permintaan.
1: Kau ini pintar sekali, ini baju baru dipakai oleh Nabi, kau tahu Nabi sifatnya tidak pernah nolak permintaan, kemudian kamu minta, ya jelas dikasih. Pintar sekali kamu. Jadi mereka mencela sahabat ini. Maka apa kata sahabat ini? Inni wallahi ma sa'altuhu li albasahu. Kata dia, demi Allah, saya minta baju ini bukan untuk saya pakai. Inni sa'altuhu li takuna kafani. Saya minta kepada Nabi SAW baju ini supaya menjadi kafanku. Maka Sahal perawi hadis mengatakan fakanat kafanahu. Maka benar akhirnya baju tersebut menjadi kafan bagi sahabat ini. Jadi dia ingin mencari berkah dari tubuh Nabi SAW. Bukan karena dia senang dengan baju itu. Kebetulan baju ini baju baru, ya bisa buat disimpan untuk jadi kafan. Kebetulan sudah dipakai oleh Nabi SAW dan dia berniat baju ini untuk menjadi kafannya dan benar Allah kabulkan, maka menjadi kafan sahabat ini. Kalau enggak salah ada yang mengatakan Abdurrahman bin Auf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Intinya para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, Nabi SAW tatkala memberi tidak pernah takut miskin, tidak pernah menolak, kalau dia punya dia akan berikan, dan ini adalah mukjizat tersendiri bagi Nabi SAW. Taib, kita masuk dalam contoh yang lain tentang akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Ya, kita tahu di antara sifat Nabi SAW, bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap kaum mukminin. Ini sifat utama Nabi SAW. Dan kasih sayang beliau, ya, bahkan terhadap para anak-anak. Tawaduk beliau terhadap anak-anak. Dan Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Jangankan terhadap, kepada siapa saja beliau tawaduk. Sampai disebutkan dalam satu hadis, ada seorang datang menemui Nabi SAW, gemetar di hadapan Nabi. Karena haibahnya siapa? Nabi SAW. Dia tahu ini Muhammad, utusan Allah. Maka dia pun gemetar. Maka Nabi mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja, santai. Innama ana ibnu mra'atin min nisa'i Quraisy ta'kulul qadid. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, santai saja, saya ini adalah manusia seperti kalian, hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy yang juga wanita tersebut makan al-qadid. Al-qadid adalah sejenis makanan yang biasa. Artinya seakan-akan Nabi berkata, kalau dalam istilah kita, enggak usah khawatir, saya ini juga seperti kamu, kita sama-sama makan beras. Agar orang tadi tidak apa gemetar. Maka Nabi SAW menenangkan hatinya. Bukan malah ada orang gemetar di hadapan kita ambil manfaat. Ya, saya memang orang hebat. Jadi membuat orang semakin apa? Takut, semakin tunduk. Nabi SAW mengatakan, hawin ala nafsik. Santai aja. Saya ini hanyalah anak seorang wanita Mekah yang juga makan sebagaimana yang kalian makan. Sehingga orang tadi pun menjadi tenang. Bahkan yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari, waktu Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, banyak kaum Ansar yang belum melihat Nabi. Mereka didatangi oleh Mus'ab bin Umair, didakwahi, dan banyak kaum Ansar yang masuk Islam. Dan mereka mendengar Muhammad akan datang dari Mekah menuju Madinah berhijrah. Dan mereka keluar berhari-hari menanti kedatangan Nabi SAW. Sampai akhirnya datanglah Nabi SAW. Tatkala itu ada 4 orang. Ya. Nabi dan Abu Bakar, dan juga ada Abdullah ibn Uraikid, penyunjuk jalan. Dan satunya pembantu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka akhirnya masuklah Nabi bersama Abu Bakar di sebuah rumah salah seorang Ansar. Datanglah orang-orang Ansar yang tidak pernah melihat Nabi SAW, maka mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Mereka menyangka Abu Bakar adalah Nabi. Karena pakaiannya sama, modelnya sama, mereka, ya Abu Bakar, kira Nabi, disalami ya Abu Bakar, banyak pada datang menyalami Abu Bakar. Tatkala matahari sudah mulai terik, maka Abu Bakar pun mengambil kain untuk menutupi Nabi supaya tidak terkena terik matahari. Oh, baru mereka kecele, ternyata Nabinya yang satunya. Maka mereka pun memberi salam kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan. Sampai para sahabat minta agar Nabi dibuatkan tempat yang tinggi. Karena orang kalau datang tidak tahu siapa Nabi, tidak tahu siapa yang lainnya. Karena Nabi duduk sama rata dengan sahabat yang lain. Sehingga sengaja dibuat tempat yang tinggi supaya bisa membedakan mana Nabi dan yang lain. Supaya orang kalau datang orang asing tidak kecile. Artinya apa? Nabi SAW sama seperti yang lainnya. Penampilannya, gayanya, ya tidak suatu penampilan yang beda. Tidak, sama seperti yang lainnya. Dan ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Disebutkan bagaimana Nabi SAW didatangi seorang wanita jariah yang akalnya apa, seorang jariah, seorang budak wanita, kemudian memegang lengan Nabi SAW, dan Nabi biarkan dibawa oleh budak wanita tersebut karena ada kebutuhannya. Nabi tidak merasa angkuh, ini wanita yang tidak beres, ya. Bahkan ada seorang wanita yang fi akliha syai, ya, pikirannya terganggu, datang menemui Nabi kemudian ngobrol sama Nabi.
0: Dan Nabi biarkan orang ini terganggu, tapi Nabi layani. Nabi biarin dia ngomong apa, Nabi layani. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Ya akhi, jangan sampai salah seorang dari kita merasa lebih sibuk daripada Nabi. Siapa yang mengaku lebih sibuk daripada Nabi? Tidak ada. Nabi banyak sekali kesibukannya. Dia sebagai presiden, sebagai kepala negara, dia juga berpikir bagaimana bisa berdakwah. Belum lagi kota Madinah dipenuhi dengan berbagai macam kelompok. Ada kelompok musyrikin tatkala itu, ada juga kelompok orang-orang munafik, ada kelompok orang Yahudi. Terus berpikir bagaimana untuk ekspansi meluaskan Islam. Di sana ada Romawi, ada Persia. Banyak harus dipikirkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau ada setiap masalah sahabat datang kepada Nabi atau tidak. Setiap ada masalah mereka datang kepada Nabi SAW. Belum lagi istrinya 9. Sibuknya luar biasa. Kita istri satu aja sudah sibuk luar biasa. Belum lagi kalau istrinya berapa? 9. Satu aja sudah jungkir balik. Belum. Artinya tidak ada yang mengaku Nabi lebih sibuk daripada Nabi. Tidak ada yang mengaku lebih berpikir tentang Islam daripada Nabi. Akan tapi Nabi punya waktu untuk menyempatkan ngobrol dengan sebagian sahabatnya. Punya waktu untuk orang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak setiap saat, tapi ada waktu. Ada waktu disisikan untuk hal ini. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Di antara tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak maka beliau yang beri salam. Beliau memberi salam kepada anak-anak. Kita tahu bahwasanya yang muda memberi salam kepada orang tua, akan tapi Nabi ingin mengajari anak-anak. Maka beliau yang mulai memberi salam kepada anak-anak. Rahmatnya kepada anak-anak luar biasa. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah sallam salat sambil menggendong putrinya, cucunya, cucu dari putrinya Zainab. Zainab putri Nabi menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Nabi menggendong putrinya tersebut, cucunya tersebut dalam sholat. Nabi tidak mengatakan, wahai cucuku sudah sama ibu dan ayahmu dulu, kakek mau sholat. Tidak. Mungkin putrinya senang sama Nabi. Nabi bawa dalam sholat. Digendong. Waktu sholat diletakkan, kemudian digendong lagi. Yang menakjubkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Al-Had, seorang sahabat. Dia mengatakan dalam hadisnya, خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر. Dia mengatakan suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat, entah salat zuhur entah salat asar, pokoknya salah satu salat di antara dua salat tersebut. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan Rasulullah SAW tatkala itu jadi imam sambil membawa Hasan atau Husain, dibawa ke dalam salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawadahu inda qadamihil yumna. Maka Rasulullah SAW pun maju jadi imam. Hasan atau Husain diletakkan di samping kanan Nabi SAW, di kakinya. Kemudian Rasulullah SAW solat. Thumma kabbara fasalla fasajada baina dhahrani salatihi sajadatan atalaha. Tiba-tiba Nabi SAW solat, bertakbir, kemudian dia solat, kemudian dia sujud dengan sujud yang panjang. Qala, maka para sahabat gelisah, ini sujudnya kok lama sekali. Syaddad bin Al-Had, sahabat ini yang meriwayatkan hadis, dia mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Dia pun bingung ada apa, maka dia pun angkat kepalanya, tengok, kenapa lama sekali sujudnya. Ini dalil bahwasanya kalau seorang bergerak namun tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan apa? Salat. Dia mungkin kira sudah takbir, mungkin ada kelupaan, mungkin apa, maka dia angkat kepalanya. Kok Nabi belum angkat? Jangan-jangan dia kelamaan. Waktu dia mengangkat kepalanya, dia ngecek, dia mengatakan, fa'idha sabiyu ala zahri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Tiba-tiba dia melihat anak tersebut, Hasan atau Husain, sedang berada di atas leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dalam keadaan sujud. Faraja'tu ila sujudi. Maka saya pun sujud lagi. Oh, ternyata ada anak kecil. Makanya Nabi lama. Falamma qadha Rasulullah sallam salat, qala an-nas. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka datanglah para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhi sajdatan ataltaha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau telah sujud dalam salatmu ini dengan sebuah sujud yang kau panjangkan. Ada apa gerangan? Kenapa sujudmu sangat lama sekali? Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Kami khawatir sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun. Jangan-jangan Nabi Muhammad sedang sujud, turun wahyu, makanya lama. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun.
1: Semua itu tidak benar. Tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada wahyu yang turun. Walakin ibni hadza irtahalani. Fakarihtu an wajilahu hatta yaqdiya hajatahu.
0: Perhatikan perkataan Nabi. Namun saya panjangkan salat saya, kenapa? Karena cucuku ini menjadikan aku kuda-kudaan. Dan saya tidak ingin ya menyegerakan dia sampai dia puas, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi Hasan Hussein tadi yang apa kuda-kudaan sudah selesai, baru Nabi Allahu Akbar. Artinya antum bayangkan bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap cucunya ini, sampai mengorbankan para sahabat semuanya. Harus apa? Harus sujud. Dia tidak ingin menyakiti hati siapa? Cucunya tersebut. Sayangnya kepada cucunya. Kalau kita mungkin enggak begitu. Mungkin kita lagi sujud ada yang naik, oh udah, enggak jadi udah. Mungkin kita jewer, mungkin kita tarik, mungkin Rasulullah biarin aja, tidak diturunkan oleh Nabi, tidak diturunkan, dibiarin aja. Kata Nabi, wa karihtu an wajilahu, aku tidak suka menyegerakan dia, hatta yaqdiya hajat, sampai dia puas. Jadi Hasan main terus jadi kuda-kudaan, sementara pening mungkin kepala sahabat sujud lama sekali, cuek aja, sampai dia turun sendiri baru Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya. Allahu Akbar, luar biasa. Dan para sahabat sabar menanti. Ternyata gara-gara si kecil Hasan atau Hussein. Nabi SAW juga pernah berkhutbah. Tiba-tiba Hasan dan Hussein datang masuk ke masjid. Kemudian mereka baru mungkin baru pakai baju baru dan mereka terjatuh. Terjatuh, jalan lagi, terjatuh lagi. Maka Nabi SAW tidak tega melihat dua anak ini. Maka Nabi SAW pun turun dari khutbahnya, ngambil kedua anak tersebut. Kemudian melanjutkan apa? Khutbahnya. Ada ustaz seperti itu zaman sekarang. Itu keluarin, itu keluarin. Lempar jauh-jauh. Ini lagi khutbah Jumat, tidak ganggu. Subhanallah. Jadi ikhwan, boleh enggak kita bawa anak-anak ke masjid? Boleh atau tidak? Saya tanya sama antum, boleh atau tidak? Nabi bawa anaknya, cucunya ke masjid atau tidak? Ingat ya. Kalau sekarang lain kondisinya. Anak-anak dibawa, waduh bikin ribut. Bikin fitnah dalam masjid. Oleh karena memang benar ada dalil-dalil yang membolehkan anak-anak ke masjid, tapi hati-hati, anak-anak tersebut harus dijaga. Ustaz, zaman sekarang tidak bisa ustaz, itu zaman Nabi. Sekarang anak-anak kita kalau kita bawa pasti bikin heboh. Ya jangan salahkan anak-anak itu karena bapak-bapaknya juga lain. Bapak-bapaknya sudah tidak seperti sahabat, makanya anak-anaknya juga seperti itu. Namun ini dalil bahwasanya boleh bawa anak-anak selama bisa kita atur. Maka saya katakan kalau antum punya anak bawa ke masjid. Tapi jangan berdirikan dia dengan temannya, jangan. Di samping antum, orang besar, dipisahkan dari anak-anak. Karena kalau anak-anak digabungkan, mereka bikin makmum sendiri nanti. Kapan hari saya sholat, subhanallah. Ada anak yang sholat di belakang kita, berbaris sama anak-anak. Kemudian imamnya baca, dia juga baca sendiri. Dia mungkin, namanya anak-anak, dia sudah hafal, dia ingin pamer, dia juga hafal apa? Surat. Dia baca dengan suara yang keras. Imamnya baca, dia juga baca. Kita terganggu sekali. Tapi kita setelah saya sholat, kita mau marah, gak tega. Intinya, anak-anak boleh dibawa selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Di antaranya, kalau kita sholat, anak kita di samping kita, jangan kita biarkan dia bergabung dengan anak-anak yang lain. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, itu di antara akhlak Nabi SAW terhadap anak-anak. Yang punya pertanyaan, tolong dituliskan di kertas ya. Jadi saya utamakan yang pertanyaan di kertas yang akan saya jawab lebih didahulukan daripada yang bertanya langsung. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara kemudian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu akhlak Nabi terhadap para pembantu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pembantu yang mulia, dialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka ibunya datang menyerahkan Anas sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala uffin qat." Aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku uff. Tidak pernah mengatakan ah. Gimana sih kok begitu? Tidak pernah. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kau berbuat begini wahai pembantuku, kenapa kau berbuat begini, kenapa kau tidak begini. Artinya Nabi SAW tidak pernah protes. Dan ini bukan cuma sehari dua hari, 10 tahun. Dan ini mukjizat ya ikhwan. Antum bayangkan antum punya usaha dan ada pekerjaan tuh membantu antum, selama 10 tahun antum tidak pernah protes. Ini selama Anas

Uf, tidak pernah mencela. Artinya dalam segala kondisi, baik dalam keadaan safar maupun tidak safar, tetap Nabi tidak mencela Anas bin Malik sebagai pembantunya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, suatu hari Anas melakukan kesalahan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Fa arsalani yawman li hajatin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk melakukan suatu keperluan. Fakultu, maka Nabi mengatakan, "Wahai Anas, pergilah engkau, ada keperluan." Kata Anas, "Fakultu wallahi la adhabu." Kata dia, "Demi Allah, saya tidak akan pergi." Jadi antum punya pembantu, antum bilang tolong pergi, "Oh, demi Allah saya enggak mau pergi." Kira-kira antum jengkel atau tidak? Ya, antum pasti jengkel. Antum punya anak, antum panggil, "Nak, tolong belikan ayah roti di kios." "Demi Allah ya, saya tidak mau beli." Kira-kira kita marah, jadi kita pasti marah. Sekarang Anas, dia bercanda dengan, tapi dia ngomong, "Demi Allah," dia masih kecil, dia mengatakan, "Demi Allah saya tidak akan pergi. Wa fi nafsi an adhab lima amarani bihi." Tapi dalam hati saya akan pergi. Istilah kita, Anas bin Malik ngerjain Nabi. Istilah ini masih kecil tapi, namanya anak kecil. Dia bilang apa? "Saya ngomong saya tidak akan pergi, namun dalam hati saya akan pergi." Ini namanya ngerjain kan dalam bahasa kita. Jadi dia ngerjain Nabi, namun namanya anak kecil. Dia cerita, "Maka fakharajtu hatta amurru ala sibyan wa hum yal'abun." Maka saya pun pergi. Tiba-tiba saya melewati anak-anak kecil, "Yal'abuna fissuq," mendapati sebagian anak-anak sedang bermain di pasar. "Faidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabidun biqafaya min wara'i." Maka dia pun nonton, Anas bin Malik nonton anak-anak lagi bermain-main. Mungkin ikut main, mungkin ikut nonton. Sehingga tugas yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertunda. Nabi nunggu-nunggu, enggak datang-datang nih orang. Akhirnya Nabi keluar mencari Anas bin Malik. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat Anas bin Malik tidak melaksanakan tugas, malah bermain sama anak-anak, maka Nabi pun memegang leher Anas dari belakang. Kemudian fanazartu ilaihi wa huwa yadhhak, maka saya pun balik, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi tidak marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Unais, idhhab haitsu amartuka." "Qultu na'am, ana adhhabu ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Unais, wahai Anas, pergilah sebagaimana saya perintahkan." Kata Anas, "Saya pergi ya Rasulullah." "Saya akan pergi wahai Rasulullah." Artinya subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Kita bayangkan kalau itu dalam kondisi kita, kita suruh anak kita atau pembantu kita, kemudian kita suruh, dia bilang, "Saya tidak mau pergi." Akhirnya kita paksa-paksa, akhirnya dia pergi. Setelah dia pergi, dia enggak datang-datang. Akhirnya kita mangkel, kita cari dia. Begitu ketemu, kita cekek lehernya. Nabi tidak. Itu kalau kita, kalau Nabi enggak. Nabi datang nyari-nyari Anas, cari ke pasar. Bayangkan kan keluar jauh dari rumah, cari kemana Anas enggak pulang-pulang. Begitu ketemu, "Sudah pergi belum?" "Saya pergi ya Rasulullah." Malah jawabnya apa? Saya pergi sekarang, pergi. Namun Rasulullah SAW tidak, sama sekali tidak marah kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang terakhir yang mungkin kita sampaikan sebelum tanya jawab, yaitu sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menakjubkan ikhwan, bagaimana sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kondisi namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berlapang dada, tidak marah sama sekali. Di antaranya hadis-hadis tentang masalah ini adalah kisah seorang Arab Badui ya, yang memberhentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tadi sudah saya isyaratkan dari pengajian tadi pagi ya. Yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang Arab Badui menghentikan langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghentikan langkah Nabi kasar. Bukan dia menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih mending dia hadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak, dia mendatangi Nabi, kemudian dia tarik selendang Nabi. Nabi sedang berjalan, ditarik selendangnya dengan keras, maka berhentilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya tarikan selendang tersebut, seakan-akan mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nampak bekas merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah dia menghentikan gerak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini mimma lillahi ladzi indak." Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Orang ini sekarang datang

0: minta harta. Namun cara mintanya kasar. Langkah Nabi dihentikan sampai merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian manggilnya nama Nabi, wahai Muhammad, ya. Enggak ada sahabat yang berani panggil Muhammad, enggak ada. Dia berani manggil apa? Wahai Muhammad. A'tini min malillahi ladzi indak, dan ngomongnya pun kasar, dia mengatakan, berikanlah kepadaku harta Allah yang ada padamu. Jadi dia ingin menjelaskan, wahai Muhammad, harta yang ada padamu itu hanyalah titipan Allah. Kalau gitu bagi-bagi sama saya. Seakan-akan begitu. Wahai Muhammad, berikanlah harta Allah yang kebetulan ada pada dirimu. Ini kan kalimat yang kasar. Antum kalau minta harta sama orang, apa dengan cara demikian? Tentunya tidak. Kita datang kepada orang kaya, kita bilang, wahai bos, bos, bagi-bagi dong bos. Itu kan harta ya, nanti ditanya sama Allah hari kiamat. Itu kan cuma titipan nantinya. Kita kalau minta, caranya pasti halus. Tapi kalau kita bilang, bos, itu harta semuanya bukan milikmu, itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagi sama saya. Itu kebetulan aja sama kamu, maka bagi kepada saya. Ya tentu dia akan marah. Dia bilang, ya memang titipan, tapi kamu cari sendiri ya. Enak aja minta ya. Bayangkan Arab Badui ini kondisinya seperti itu. Akan tapi Nabi SAW cuma tertawa. Kemudian kata Rasulullah SAW, ah, tuh, berikanlah harta kepada orang tersebut. Tidak ada tersinggung sama sekali. Ini yang menakjubkan di sini. Jadi begitu ditarik, kemudian seperti mencekik Nabi SAW sampai ada bekas merah di leher Nabi, dan Nabi tidak marah, langsung bisa tertawa. Ini menakjubkan. Antum bagaimanapun tinggi akhlak antum, tapi kalau antum keserempet motor misalnya, pasti antum marah dulu. Ibaratnya kalau kita lagi tawaf, kemudian desak-desakan, tahu-tahu ada orang yang nginjak kaki kita, kita pasti emosi dulu, kurang ajar dalam hati kita. Paling tidak wajah pasti menunjukkan kejengkelan. Begitu lihat ternyata orang Afrika badannya besar, kita bilang silakan injak lagi. Gak berani kita lawan. Artinya bagaimana Nabi SAW ditarik dengan begitu caranya sampai merah di lehernya, langsung bisa tersenyum. Ini ajaib. Ini ajaib. Disinilah mukjizat akhlak Nabi SAW. Padahal dengan begitu kasarnya, kemudian mengatakan minta dengan begitu kasarnya, namun Rasulullah SAW menyuruh untuk memberikan. Artinya Rasulullah SAW mudah memaafkan. Demikian juga disebutkan dalam buku Sirah. Tatkala Nabi SAW dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, kemudian Rasulullah SAW terluka. Sujan Nabi SAW mukusirat ruba'iyatuhu. Wajah beliau terluka. Bahkan gigi beliau patah. Bahkan ada gelang besi yang masuk di pipi beliau, sehingga berlumuran darah wajah beliau. Sampai Nabi SAW sempat mengatakan, susah orang seperti ini beriman. Nabi mengatakan, ya, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum wahuwa yadu'uhum ilal islam. Bagaimana beruntung suatu kaum. Artinya Nabi, kaum ini bagaimana nasibnya ini, kaum seperti ini. Ada Nabi datang supaya mereka masuk Islam, maka Nabi tersebut malah dicelakakan sampai berlumuran darah. Maka Nabi mengatakan, bagaimana suatu kaum yang beruntung sementara mereka mencelakakan Nabi mereka, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah tegur, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa'innahum zalimun. Ini bukan urusanmu wahai Muhammad, apa kau mengatakan mereka beriman atau tidak, itu bukan urusanmu. Dan ternyata benar, banyak dari orang-orang yang mencelakakan Nabi dalam perang Uhud akhirnya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang yang hebat seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, Abu Sufyan, ya, semuanya masuk Islam. Bahkan siapa namanya, Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, semuanya masuk Islam dan menjadi pejuang-pejuang yang hebat. Maka Allah tegur Nabi. Setelah itu Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahuwa yamsahu dam, dan dia mengusap darah di wajahnya, dia mengatakan, Rabbi gufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya jiwa maaf Nabi yang sangat begitu besar. Sampai-sampai beliau dalam keadaan terluka, dia mendoakan kaumnya agar diampuni karena mereka tidak mengerti. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menakjubkan dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya. Ibnu Umar berkata, Anna Abdullah bin Ubay lama tufiya ja'a ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, gembongnya orang munafik, meninggal, datanglah putranya. Putranya seorang muslim, sahabat. Datanglah putranya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dalam keadaan miskin. Bahkan kain kafan enggak punya. Sudah hidup dalam kemunafikan, kemudian hidup dalam apa? kemiskinan, meninggal tidak punya kain kafan di neraka jahanam fidarkil asfali minan nar, di kerak neraka jahanam yang paling bawah. Tatkala meninggal, dan Abdullah bin Ubay bin Salul selalu mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah bahkan menuduh Aisyah dengan berzina, yang memimpin siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi yang diganggu bukan cuma Nabi, bahkan keluarga Nabi diganggu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Selalu menanti-nanti kapan Islam jatuh. Namun Nabi pemaaf. Datanglah putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi." Wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Saya ingin mengkafankan ayahku dengan bajumu. Wa shalli alaihi, dan salatlah, salat jenazahlah bagi ayahku, karena ayahnya meninggal dalam keadaan KTP-nya muslim atau tidak? Muslim, dia munafik. Munafik itu KTP-nya apa? Islam. Jadi sahabat ini putranya ingin agar Nabi menyolatkan bapaknya, padahal Nabi tahu dia orang munafik. Maka Rasulullah SAW, dan dia berkata, "Wastaghfir lahu, mohonkanlah ampunan bagi ayahku wahai Rasulullah." Fa'atahu Nabi SAW qamisahu, dan Rasulullah SAW memberikan bajunya, subhanallah, bajunya dia berikan untuk mengkafankan tokoh munafik. Rasulullah SAW maafkan. Rasulullah SAW tidak ada kebencian, Rasulullah kasih. Orang ini kasihan, meninggal dalam keadaan munafik, dalam keadaan miskin. Rasulullah SAW juga perhatian terhadap perasaan anaknya, minta tolong kepada Nabi. Nabi tidak emosi, dia mengatakan, "Ini bapakmu kurang ajar." Tidak, Rasulullah SAW berikan komisnya kepada putranya tersebut untuk mengkafankan tokoh orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Adzinni usalli alaihi." Kasih tahu saya supaya saya sholat kepada, menyolatkan ayahmu. Artinya kalau kau sudah kafankan bapakmu, panggil saya akan sholatin bapakmu. Maka fa'adhanahu, setelah dikafankanlah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, maka diberitahu kepada Nabi, siap untuk disolatkan. Falamma arada an yusalli alaihi jadzabahu Umar, maka Rasulullah SAW berangkat dengan sebagian sahabat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah sudah datang, kemudian pas mau bertakbir Allahu Akbar, solat jenazah, maka datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ditariklah baju Nabi SAW. Kemudian Umar mengingatkan kepada Nabi. Umar berkata, "Alaisallahu nahaka antusalliya alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk menyolatkan orang-orang munafik? Faqala, dan di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirullahu lahum." Allah berfirman, "Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau kau tidak mohonkan ampunan, sama saja. Bahkan kau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka." Umar mengingatkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Kau dilarang wahai Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ana baina khairataini." Aku di antara dua kebaikan. Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Kau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kau mohonkan ampunan bagi mereka. Maka Nabi mengatakan, "Saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Allah mengatakan, "Sama saja. Ya saya sudah, kalau gitu saya pilih memohonkan ampunan bagi mereka." Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau saya tahu, Allah mengatakan, "In tastaghfir lahum 70 marrah." Kalau kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Kalau saya tahu lebih dari 70 kali Allah akan ampuni, saya akan mohonkan ampunan lebih dari 70 kali. Artinya Rasulullah SAW benar-benar maafkan orang munafik ini. Dan dia ingin agar orang munafik ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian turun teguran Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri." Jangan sekali-kali engkau menyolatkan seorang pun dari mereka yang meninggal. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga orang-orang munafik yang lainnya. Ibnu Hajar menyebutkan kenapa Nabi ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya tentunya karena Rasulullah SAW memaafkan dan Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi orang ini. Dan kata para ulama seperti Ibnu Hajar, karena Rasulullah SAW ingin menjalankan hukum zahir. Zahirnya orang munafik muslim atau bukan? Muslim. Dan zahirnya orang muslim berhak untuk disolatkan. Maka Nabi ingin menjalankan hukum zahir ini. Sebagaimana mereka munafik, mereka solat. Ya, mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka demikian juga Nabi ingin menyolatkan, mengambil hukum zahir sampai datang larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya masih banyak ya, namun ini yang sempat bisa saya kumpulkan yang menjelaskan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya akhlak Nabi itu merupakan mukjizat tersendiri yang membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau, bagaimana sikap beliau terhadap orang-orang yang bersalah kepada beliau, bagaimana sikap beliau terhadap anak-anak beliau. Ini semua menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa yang bisa sampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Wallahu alam bisawab. Ustaz, bagaimana sikap pluralisme yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak mulia kepada perbedaan agama, ras ataupun berpendapat? Rasulullah sallallahu tatkala masuk pertama kali di kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati kondisi umat yang pluralis, majmu', heterogen. Ada orang-orang musyrikin, kaum penduduk kota Madinah yang belum masuk Islam, suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, dan ada komunitas kaum muslimin yaitu kaum Ansar, dan ada komunitas orang-orang Yahudi, ya, yang terdiri atas tiga suku besar, ya, yang tinggal di kota Madinah. Maka Nabi SAW kemudian membuat perjanjian di antara mereka. Dan dalam perjanjian tersebut Nabi SAW membenarkan orang Yahudi untuk beribadah, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ini bisa kita terapkan juga di kondisi seperti negara kita yang juga majemuk, anggotanya adalah heterogen, ya. Maka masing-masing silakan menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita toleransi dari sisi, kita biarkan mereka beribadah, jangan ganggu. Kalau mereka sedang merayakan acara perayaan mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu. Karena kita bukan sedang berada di suatu negara yang menegakkan hukum Islam secara total. Tapi kita berada dalam suatu negara yang menegakkan sebagian hukum Islam dan sebagian ditinggalkan. Oleh karenanya kita membiarkan mereka menjalankan ibadah mereka. Kita toleransi terhadap mereka. Namun toleransi tidak mengharuskan kita mencampur baurkan antara akidah kita dengan akidah mereka, ibadah kita dengan ibadah mereka. Karena sebagian orang toleransinya kebablasan. Ini yang kita khawatirkan. Contohnya mereka ada acara misalnya Natalan, maka kita ikut-ikut mengucapkan selamat Natal, selamat lahir Tuhan, ya. Masa kan selamat lahir Tuhan kan lucu. Tuhan kok dilahirkan? Seakan-akan kita mendukung perayaan mereka yang mengatakan Tuhan baru lahir. Dan orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal, mereka semakin pede dengan agama mereka. Ini diisyaratkan oleh para ulama. Di antara kemudaratan kita mengucapkan selamat Natalan, membuat mereka semakin pede dengan agama mereka. Dan mereka mengatakan, lihat orang dengan agama kita. Terus bagaimana, kapan kita mau dakwahi? Sementara kita katakan selamat hari Natal. Kita mengatakan, di antara bentuk toleransi, silakan mereka mengadakan acara Natalan, itu hak mereka. Lakum dinukum waliyadin. Dan kita toleransi, jangan kita ganggu, silakan mereka melakukan acara tersebut. Selama mereka tidak ganggu kita, kita tidak boleh mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka toleransi kita jalankan di tanah air kita, namun jangan sampai kebablasan. Sekarang kita lihat sebagian orang kemudian masuk di gereja, kemudian ikut nyanyi-nyanyi dengan nyanyian gereja. Enggak perlu toleransi, enggak perlu seperti itu. Toleransi tidak harus seperti itu. Terus kapan mereka akan tahu bahwasanya mereka bersalah? Padahal mereka orang-orang Nasara atau orang-orang Kristen, mereka juga harus kita perhatikan bagaimana kita mendakwahi mereka. Nabi SAW dahulu mengutus para da'i untuk mendakwahi mereka. Sekarang misalnya ada istilahnya ada kristenisasi, kita juga harus membuat islamisasi. Bagaimana caranya kita datang kepada mereka, kita kasih syubhat bagaimana mereka biar bingung dengan agama mereka, karena agama mereka dibangun di atas kebatilan. Yang Allah sebutkan di antara sifat-sifat orang Nasara, ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena agama mereka tidak dibangun di atas hal yang kuat, tetapi hayalan yang tidak masuk akal. Cerita tentang Yesus disalib, kemudian Allah jadi anak Tuhan atau bagaimana, kemudian ini semua tidak masuk akal. Mereka sebenarnya punya hak untuk kita dakwahi. Namun kalau kita mengucapkan selamat Natal, bagaimana cara kita mendakwahi mereka? Silakan bertoleransi, tetapi ada batasannya. Maksud saya, toleransi itu harus kita jalankan, namun jangan kebablasan. Sampai ikut-ikut acara mereka, tidak perlu, mereka pun mengerti. Kita punya prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetap ramah kepada mereka, ya. Tetap ramah kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, dan jangan berbuat jahat kepada mereka, ya. Namun tidak berlebihan dalam toleransi. Bagaimana menasihati istri yang suka marah-marah kepada anak-anak kita? dan kadang-kadang memukul mereka karena kenakalan anak-anak. Inilah tugas suami istri mendidik anak-anak. Anak-anak itu harapan kita. Kalau anak-anak kita bisa didik, yang beruntung kita. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Jika telah mati, setelah meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya. Illa min thalas. Kecuali tiga perkara yang tidak terputus. Di antaranya, waladun solihun yadu'ulahu. Anak soleh yang mendoakannya. Di antara peninggalan yang sangat berarti bagi kita, setelah kita dikubur adalah anak soleh. Kenapa Rasulullah SAW menyebut anak soleh? Karena hanya anak soleh yang terus setia mendoakan kita. Hanya anak soleh yang terus setia mendoakan orang tuanya. Antum punya istri, iya. Antum punya kakak, antum punya adik. Yang mendoakan kita cuma dua orang. Orang tua kita sama anak kita. Namun kebanyakannya orang tua kita lebih meninggal terlebih dahulu daripada kita. Iya atau tidak? Kebanyakan orang tua kita lebih dahulu meninggal. Tinggal istri kita, anak kita, teman-teman kita, kakak kita. Antum saja jujur coba. Ada teman-teman antum yang meninggal, sama-sama teman ngaji. Berapa banyak antum doakan dia? Paling waktu dia meninggal aja antum doakan. Selanjutnya antum tidak doakan, kecuali terkadang kita sebut nama dia, yuk kasihan rahimahullah, semoga Allah rahmati dia. Tetapi mendoakan dalam sujud, dalam sholat, tidak pernah. Kita jujur aja, kita tidak melakukan seperti itu. Ustadz antum doakan atau tidak? Mungkin lupa antum tidak doakan. Artinya yang kita bisa harapkan doanya anak kita. Istri kita mungkin doakan kita, mungkin. Tapi kalau dia kawin lagi sudah, dia mungkin dia lupa. Dia bilang, suami saya ternyata dulu kurang ajar, lebih bagus suami yang sekarang. Malah dimaki-makilah kita. Yang benar-benar mendoakan kita adalah anak kita. Oleh karenanya untuk mendidik anak-anak butuh perjuangan. Anak-anak butuh, dia punya hak untuk bermain. Anak-anak, ya namanya anak-anak, dia suka dunia dia bermain, bagaimana bisa bermain. Kita tugasnya mengarahkan. Kita boleh pukul namun sesekali. Bukan menjadi hukum asal mukul anak-anak. Bukan menjadi hukum asal mencak-mencak sama anak-anak. Anak-anak yang dididik dengan cara seperti ini akan buruk suatu saat. Dia akan ingat, bapak saya, ibu saya selalu mukul-mukul saya. Dia malas doain kita kalau begitu caranya. Dia malas doain, enggak mau doain kita. Kalau sudah besar dia tidak berbakti sama kita. Kenapa? Karena cara didik kita dibangun di atas marah-marah dan emosi. Kita boleh marah, tidak dilarang, boleh mukul anak-anak boleh, namun itu hukum bukan hukum asal. Asalnya kita lembut. Dan kalau kita pun marah kita panggil dia. Tahu kenapa ayah mukul kamu? Kenapa ayah hukum kamu? Sampai dia mengaku dia yang salah. Kamu ada salah enggak? Oh enggak, bapak yang salah. Oh ini kurang ajar kan. Tapi anak-anak insya Allah kalau kita ajak baik-baik dia akan ngerti, kamu salah enggak? Dengan lembut-lembut. Sehingga dia tahu dia dihukum karena dia bersalah dan ayah sayang sama dia maka dihukum. Bagaimana kita menanamkan bahwasanya hukuman yang kita berikan karena sayang kepada dia. Itu harus ditanamkan kepada anak-anak. Tapi kalau anak-anak sering dimarahin, kasihan, nanti dia tidak berakhlak. Anak-anak kalau sering dimarahin, dia tidak berakhlak di rumah dan di luar juga tidak berakhlak. Bagaimana antum mengharapkan anak antum menjadi anak yang soleh sementara setiap hari antum marahin, antum pukulin? Pikirannya bertakwalah para ibu-ibu, ya. Ya, kalau emosi sama suami jangan anak jadi bulan-bulanan. Lagi marah sama suami anak yang dipukul, wah ini kasihan anak-anaknya. Sabar dalam mendidik. Ya Ustadz, adakah dalil tentang larangan makan dalam satu piring lauknya lebih dari satu macam? Contoh ada ikan ayam, ada ikan laut, ada telur, ada sayur. Waduh, saya baru tahu ada larangan seperti ini ya. Asalnya masalah dunia bebas, kecuali ada larangan. Asalnya dalam makanan silakan berkreasi, selama tidak mendatangkan kemudaratan. Tetapi kalau tinjuannya secara kedokteran misalnya, oh menurut kedokteran, kalau dicampur-campur ini enggak bagus, ya itu lain lagi pembahasannya. Tapi kalau dalilnya Rasulullah SAW melarang, maka butuh dalil. Saya belum pernah menemukan dalil seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ilmu saya yang sedikit ini, saya belum pernah menemukan dalil larangan menggabungkan antara telur dengan ayamnya. Lauk enggak boleh dari satu macam. Saya belum pernah tahu seperti ini. Ketahuilah bahwa nasihat untuk Ustadz. Ketahuilah bahwa Muhammad bukanlah seorang presiden, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang mulia. Lebih dari yang Ustaz tuduhkan bahwa beliau presiden sama sekali bukan, demi Allah. Kalau ucapan saya presiden, mohon maaf ya, mungkin itu kelepasan ya. Maksud saya beliau adalah penguasa negara. Ya, presiden artinya apa sih? Pemahaman saya presiden itu penguasa apa negara? Mungkin istilahnya presiden kepada negara demokrasi maka itu salah ya. Maksud saya bukan presiden, bukan saya tuduh beliau adalah seorang presiden, tidak, beliau adalah nabi, benar seperti perkataan yang bertanya, tetapi beliau juga kepala negara. Oleh karenanya kita tidak menafikan beliau adalah kepala negara. dalam Islam diatur ada kepemimpinan. Nah, bagaimana kita menjadi seorang kepala negara yang baik? Maka kita contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sekedar nabi tok, tetapi beliau adalah seorang nabi sekaligus sebagai ayah, sekaligus sebagai pemberi fatwa mufti, sekaligus sebagai seorang suami dan sekaligus sebagai kepala negara. Mungkin kalau istilah presiden tidak cocok, maka saya mohon maaf ya. Apakah biawak bisa disamakan dengan dhab? Karena ada teman saya dari jamaah tertentu mengatakan hukumnya halal karena ada hadis yang mengatakan Nabi tidak pernah memakan, namun tadi Nabi tidak melarang untuk memakan. Benar yang dimaksud dengan dhab ada hukumnya halal. Tadi Khalid bin Walid makan dhab dan Nabi membiarkan, Nabi tidak melarang dhab tersebut ya. Ini menunjukkan dhab hukumnya halal. Tapi apakah disamakan dengan biawak? Saya rasa jauh ya, karena biawak karnivora. Memakan apa? Makan memangsa, memangsa tikus, memangsa apa? Ayam, buas, ada nilai buasnya. Dia tidak boleh makan binatang apa? Binatang yang buas. Wallah alam bisawab. Apakah seorang pezina solatnya diterima, sedangkan dia selalu menjaga solatnya, tapi dia tetap berbuat zina? Kita mengatakan secara dalil, solatnya diterima. Akan tapi solat ini pasti tidak beres. Karena Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan di antara perbuatan yang sangat keji adalah berzina. Dia tetap berusaha solat dan berusaha memperbaiki solatnya dengan solat yang baik agar dia terhindar dari perbuatan zina. Kalau dia benar-benar solat yang baik, maka dia tidak akan terjerumus dalam zina. Tetapi secara kaidah bahwasanya solatnya insya Allah diterima, tidak ada penghalang dan zina bukanlah kesyirikan. Ya. Namun saya katakan solatnya sangat-sangat dipertanyakan, karena solat yang benar itu menghalangi seorang dari perbuatan zina. Jangan-jangan solatnya hanya solat asal-asalan, hanya sekedar beban yang ingin dia buang, tidak. Tetapi dia berusaha untuk solat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit zina. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah dari Pandeglang. Saya mohon maaf sama Ustaz karena saya pernah marah sama Ustaz. Ketika saya tidak sengaja menonton TV Roja, waktu itu ada Ustaz Firanda yang bilang bahwa tidak diragukan lagi tentang haramnya rokok. Saya adalah perokok berat waktu itu. Tetapi semakin saya marah, saya semakin sering nonton Roja TV. Akhirnya saya tidak merokok. Tetapi saya sekarang dibenci sama keluarga dan teman-teman saya. Mereka bilang saya lagi stres, tidak merokok. Mau nasihatnya, sabar. Begitulah kehidupannya. Bahwasanya menjalankan syariat memang perkara yang berat ya, butuh kesabaran ya. Dituduh orang suudzon sama kita itu biasa. Orang itu biasa. Mungkin kita salah ucap, dituduh yang macam-macam itu biasa. Toh manusia tidak luput dari kesalahan ya. Ustaz saja tidak luput dari kesalahan, apalagi antum yang baru ngaji. Ustaz, tadi saya saja salah ngomong presiden ya, bukan maksud saya Nabi sebagai kepala negara maksud saya. Saya tidak tahu membahasakannya. Saya ada kemarin yang bilang raja diprotes. Akhirnya saya bilang, ada teman yang ceramah bilang raja diprotes. Ya, mungkin enggak pas, tapi demikianlah maksudnya. Maksud dia bukan nabi raja, tapi maksudnya kepala negara. Tapi ya demikianlah, orang mungkin kurang paham atau namanya juga manusia juga bisa salah. Makanya saya katakan tadi saya salah mungkin mengucapkan presiden. Maksud saya nabi kepala negara sebagaimana kepala negara yang lain. Kalau ingin menjadi kepala negara, contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia bukan sekedar nabi, tetapi nabi yang memiliki fungsi-fungsi, di antaranya sebagai ayah, sebagai suami, sebagai mufti dan juga sebagai kepala negara. Setiap aspek kehidupan nabi merupakan teladan. Makanya saya katakan tadi harap bersabar ya, demikianlah kehidupan beragama harus penuh dengan kesabaran. Ustaz, mohon dijelaskan tentang klaim Islam state ISIS dipandang dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada umat manusia. Bahkan kita diajari rahmat bahkan kepada hewan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasyat in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing yang kau sembelih, kalau kau sayang tatkala menyembelihnya, maka Allah akan merahmatimu. Artinya kita membunuh kambing, padahal kambing ini mau kita makan, tapi kita tidak membunuhnya dengan sadis. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Seorang yang hendak menyembelih seekor kambing, maka hendaknya dia tajamkan pedangnya, tajamkan pisaunya, belatinya, kemudian dia sembelih dengan mudah ya, bukan kemudian membanggakan membunuh orang lain, manusia bunuh manusia dengan cara yang kejam, kemudian dibangga-banggakan, kemudian dipamer-pamerkan kepalanya, digantung-gantungkan kepalanya. Ini jauh dari rahmat Islam. Bahkan teman saya cerita di Jami' Islamiyah, ada sebagian orang mau masuk Islam enggak jadi. Benar enggak jadi. Saya bilang di antara keburukan ISIS, dia memburukkan citra Islam. Selain kesadisannya membunuh sesama muslim, karena mereka ada pemahaman takfiri, mudah mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya juga merusak citra Islam. Sehingga orang melihat Islam seakan-akan agama yang sangar. Ya bagaimana orang masuk Islam melihat kemudian Islam bunuh Islam? Yang satunya mengatakan Allahu Akbar, yang mau disembelih juga mengucapkan Allahu Akbar. Apakah seperti ini Islam? Ya, jauh dari rahmat, dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pembahasan tentang ISIS panjang lebar dan sudah saya bahas dalam pengajian-pengajian saya. Intinya bahwasanya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesalahan mereka yang fatal adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Yang tidak sesuai dengan mereka, mereka kafirkan. Saya sering katakan, ya akhi, mereka, Arab Saudi, mereka kafirkan. Pemerintah Arab Saudi yang menjalankan syariat Islam, ya namanya tidak sempurna. Antum ingin sempurna, ya tidak sempurna. Ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu jelas. Tapi kita memandang dengan kacamata yang adil. Kebaikan mereka banyak, lebih banyak daripada kekurangannya. Lihat bagaimana Islam bisa berjalan di sana, bagaimana mereka berkhidmah untuk kepentingan jemaah haji dan jemaah umrah. Ya, bagaimana apa namanya mereka bantuan-bantuan yang mereka berikan kepada kaum muslimin luar biasa, bantuan yang mereka berikan kepada Palestina luar biasa. Mereka anggarkan, ini anggaran negara untuk membantu kaum muslimin, anggaran negara untuk membantu orang-orang yang terlindung. Bagaimana orang-orang Burma yang mereka dibunuh di tempat mereka, kalau masuk di Arab Saudi tidak perlu pakai iqamah, tidak perlu pakai surat tinggal. Itu sempat diberikan oleh Malik Fahad, mereka bebas. Kenapa? Mereka ingin dibunuh di negerinya, maka dibiarkan tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dulu tokoh-tokoh Mesir yang ingin dibunuh oleh pemerintah diizinkan tinggal di Arab Saudi, meskipun setelah itu muncul orang-orang yang mencaci maki negara Arab Saudi. Artinya mereka negara yang punya kekurangan, tapi mereka secara umum menerapkan agama Islam, syariat Islam, hukum had ditegakkan, mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk atau dirajam, kemudian orang-orang yang dukun-dukun dibunuh, ya dukun-dukun dibunuh sebagaimana syariat Islam. Kemudian bagaimana orang bebas beribadah. Para polisi pun sholat berjamaah. Kita lihat bagaimana wanita berhijab. Ini semua indah. Kalau negara Arab Saudi saja dikafirkan, bagaimana Indonesia? Artinya Arab Saudi yang sudah seperti itu dikafirkan oleh mereka. Dikafirkan. Bagaimana lagi dengan Indonesia? Sampai jam berapa kita? Sampai duhur jam berapa? 12, pas. Pak Ustaz, bagaimana cara menjadi wanita yang dicintai oleh suami apabila suami sangat cuek? Waduh, ini repot. Mudah-mudahan suaminya hadir di sini. Jangan cuek-cuek sama istri. Ya tentunya dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan senyum, ya, menghargai suami. Ya dengan berdoa kepada Allah, yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam, ya Allah jadikanlah suamiku cinta kepadaku, cinta kepada anak-anakku, jadikanlah kami hidup bahagia. Bagi Allah sangat mudah, kalau Allah mengabulkan hati suami bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain berusaha dengan meningkatkan pelayanan, kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya benar ya. Ustaz, kalau suami tidak mencintai istrinya, bagaimana seharusnya sikap saya? Saya sudah mencoba mencintainya, tapi tetap saya tidak bisa. Jangan-jangan ini suami yang cuek tadi. Jadi, ikhwan, saya katakan ya, kehidupan kita jalani tidak mesti sesuai dengan impian yang kita inginkan. Antum kalau bicara dengan istri, ya, kata orang apa? Rumput tetangga lebih indah. Iya, tuh, iya benar. Istri antum sudah cantik ya, tahun pertama, tahun kedua sangat cantik, tahun ketiga, tahun kelima sudah mulai pudar kecantikannya. Mulai antum melirik dengan ya rumput tetangga atau rumput yang baru tumbuh dan macam-macamnya. Maka kalau kita ikuti keinginan hawa nafsu kita, maka tidak akan ada habisnya. Ya, oleh karenanya antum melihat kemaslahatan yang terbaik bagi antum menjalani kehidupan keluarga adalah butuh kemaslahatan demi kebaikan antum dan anak-anak antum. Antum berusaha mencintai istri antum, maka ini pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata antum tidak bisa mencintai istri antum, mulailah dari sikap tidak mencintai tadi, antum mulai menzaliminya, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya. Artinya saya kembalikan kepada antum untuk memberikan maslahat kehidupan keluarga antum. Kalau antum pun belum bisa mencintainya, maka berdoa kepada Allah agar menemukan rasa cinta kepada istri. Dan selama itu janganlah menzalimi istri. Karena sebagian suami, tatkala tidak cinta kepada istrinya, maka dia menzalimi istrinya. Sebagaimana sebagian istri tatkala tidak cinta kepada suaminya, maka dia tidak taat kepada suaminya, mendzalimi suaminya. Maka kita berlindung dari berbuat zalim kepada pasangan hidup kita. Ini masih banyak pertanyaan, akan tapi mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kesilapan saya sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya dan juga mengampuni para hadirin sekalian. Dan saya berharap semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu a'lam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi man arafa budas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mudik ke surga. mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri, karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in, walhamdulillah, nasyukurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal saleh, yang itu semua adalah pemberian Allah tabaraka wa ta'ala yang harus selalu senantiasa kita syukuri bersama. Karena sejatinya kehidupan kita sekarang di dunia tiada lain adalah pilihan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita pakai untuk apa. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad khalaqna li'insana fi kabad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh aku ciptakan manusia dalam keadaan kelelahan. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan fitrah bagi kita semua di dalam kehidupan dunia ini adalah untuk selalu merasa lelah, untuk selalu kecapean. Tayyib. Sehingga adalah pilihan bagi kita semua seperti apakah ya rasa lelah kita ini akan kita habiskan atau akan kita pergunakan. Apakah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah yang itu sudah seharusnya, yang sudah pasti itulah yang akan membawa kepada kebaikan, ya? Ataukah kita akan berlelah-lelah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti itu adalah perkara yang diharamkan dan akan membawa kepada keburukan, dan itu semua pilihannya ada pada diri kita, ya? Sehingga mari kesempatan ini kita pakai untuk berlelah-lelah dalam rangka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berlelah dalam rangka ibadah, berlelah dalam rangka melaksanakan ketaatan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan kita berusaha agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima kita sebagai hamba-Nya yang pantas untuk masuk ke dalam surga-Nya nanti. Taib. Dan apa yang akan kita kerjakan di kehidupan dunia ini, maka seluruhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, ya. Sehingga apa yang akan kita alami di negeri akhirat sekalipun seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tetap rahmat Allah tabaraka wa ta'ala atau murka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di antara sebabnya adalah amalan kita ketika di dunia. Sehingga kita harus persiapkan, kita harus cari tahu, kita harus berilmu tentang apa yang akan terjadi di akhirat nanti, sehingga kita bisa menentukan bagaimana langkah kita di dalam kehidupan dunia, kemana kita akan melangkah, kesibukan apa yang akan kita ambil, ya, dan amalan-amalan seperti apakah yang akan kita andalkan supaya kita bisa menghadapi kehidupan akhirat nanti dengan cara yang terbaik, ya, atau cara yang paling diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga para ulama menulis beberapa kitab tentang perkara seperti ini, ya. Di antara yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita adalah sebuah kitab yang berjudul Al-Iman Bil Yaumil Akhir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd hafizahullahu ta'ala, ya, di mana di dalam kitab ini dibahas tentang perjalanan kehidupan manusia dari mulai kematiannya, kemudian alam barzakhnya, ya, kemudian ketika mereka dibangkitkan, dan apa yang terjadi di padang mahsyar. Dan salah satunya yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah bagaimana prosesi penghitungan amal manusia, atau prosesi lebih tepatnya penimbangan amal. Kalau penghitungan itu kaitannya dengan yaumul hisab, ya, maka kita akan menyoroti salah satu materi yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu tentang al-mizan, tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan timbangan keadilan di yaumul qiyamah nanti, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia, yang selanjutnya timbangan ini akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan siapa? Amalan kita semua, semua dari kita, ya. Maka kita akan hadir di hari tersebut, kita akan diperlihatkan kepada catatan amal, ya, yang panjangnya sejauh mata memandang, yang ternyata di sana tidak terlepas sedikit pun dari catatan amal, sangat-sangat detail sekali. Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah sedikit pun yang menzalimi kita dari apa yang kita amalkan. Sekecil apapun amal soleh, Allah sebutkan di sana. Taib, kita diperlihatkan terhadap apa yang telah kita amalkan dari sekecil apapun amal soleh. Demikian pula, sekecil apapun maksiat, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terapkan atau akan perlihatkan kepada kita di dalam catatan amal tersebut, dan selanjutnya itu semua akan dibalas sesuai dengan kadarnya. Perbuatan baik maka akan berbalas baik, perbuatan yang buruk maka itu pun akan membawa kepada balasan yang setimpal, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah menzalimi siapapun nanti. Taib, maka dari itu para jamaah ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, sebenarnya ini adalah salah satu bagian dari fase apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya, setelah manusia melewati alam barzakh, dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka menunggu, ya, kemudian terjadilah kisah yang disebut dengan syafaatul uzma. Taib, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk meminta syafaat yang pertama kalinya agar Allah subhanahu wa ta'ala hadir di yaumul qiyamah di padang mahsyar dalam rangka untuk mengadili manusia. Taib, kemudian setelah diadili, dia angkat, dihitung ya amalan-amalannya. Taib, maka selanjutnya terjadilah yang disebut dengan prosesi penimbangan amal atau diletakkannya al-mizan, ya, maka inilah yang akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini. Taib, kita masuk ke dalam kitab al-mizan. Ya, disebutkan di dalam kitab oleh penulis hafizahullah taala, wa huwa mimma yajibul imanu bihi min umuril akhirah. Perlu diketahui bahwasanya perkara al-mizan adalah sebuah perkara yang wajib bagi kita untuk beriman tentangnya, yang itu termasuk di antara perkara-perkara apa yang akan terjadi di negeri akhirat nanti. Taib. Wal hadith anhu sayakunu min khilali ma yali. Maka pembahasan tentang perkara al-mizan ini berdasarkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Itu ada beberapa perkara yang akan kita bahas. Bagaimana yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, disebutkan tentang ta'rif dari al-mizan. Apa pengertian, apa definisi dari al-mizan? Al-mizanu fil lughah asluhu miuzan. Ya, kalimat mizan itu diambil dari kata wazana. Taib. Yang ketika dirubah menjadi isim alat, ya, bagi ikhwas kalian yang sudah belajar ilmu sharaf, insyaallah tidak terlalu asing ya dengan kalimat ini. Taib. Oleh karena itu semangat ikhwah, seorang yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah muslim secara keumuman semuanya, ya, maka harus familiar, identik dengan bahasa Arab. Ya, ingat Al-Qur'an kita berbahasa Arab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Ya. Terlepas dari khilaf para ulama apakah di surga nanti kita akan berbicara bahasa Arab atau tidak, yang pasti bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul memiliki, ya, kedudukan yang begitu besar di dalam agama kita. Ya, sangat penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka kalimat wazana ketika diubah menjadi isim alat, ya, yang bertimbangan, taib, mif'alun, maka berubah menjadi miuzanun, ya, miuzanun. Taib. Wan qalabatil wawu ya'an likasri ma qablaha. Kemudian kalimat miuzan ini menurut orang-orang Arab, ya, itu kurang nyaman dibaca. Ya, kurang nyaman dibaca miuzan. Karena huruf mimnya di kasrah. Ya. Dan huruf yang sesuai dengan harokat kasrah itu adalah huruf ya, sehingga dirubah wawu menjadi ya, ya, menjadi mizan. Ini asal kalimat dari kata al-mizan. Jadi asalnya wazana. Wazana itu adalah menimbang. Mizan atau mizan artinya adalah timbangan, alat yang dipakai untuk menimbang. Wa jam'uhu mawazin. Kemudian jama' dari mizan ini adalah mawazin dengan menggunakan sighah muntahal jumu', ya. Ini pun merupakan istilah dalam ilmu sharaf, ya, ilmu nahwu sharaf. Insyaallah mudah-mudahan ikhwah sekalian banyak yang faham, ya. Dan yang belum faham, maka bersemangatlah. Bersemangat, tidak ada kata terlambat untuk kita mulai mempelajari, ya, kaidah-kaidah di dalam berbahasa Arab. Baik. Wal mizanu ismun lil alah allati yuzanu biha al asya. Sehingga kalimat mizan adalah nama bagi sebuah alat yang dipakai untuk menimbang di atasnya berbagai macam benda. Ya, timbangan yang kita ketahui, maka itu namanya mizan. Ya, timbangan untuk apapun itu, timbangan sayurkah, timbangan untuk alat-alat beratkah sekalipun, ya, untuk menimbang hewan yang nanti kita akan kurban nih sebentar lagi, ya, kita dapati timbangan-timbangan dan seterusnya. Taib, itu adalah menggunakan mizan, ya, itu menggunakan alat yang disebut di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-mizan. Taib. Adapun mizan secara syariat, secara istilah syariat yang datang dari dalil baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya huwa ma yad'uhu Allahu yawmal qiyamati liwazni a'malil ibad. Ya. Mizan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nanti di yaumal qiyamah nanti. Yang mana tujuan dari diletakkannya al-mizan ini adalah untuk menimbang amalan-amalan manusia. Taib, ya. Sehingga sebagaimana sudah dibahas sebelumnya secara bahasa, makna dari mizan adalah alat, maka demikian pula mizan di yaumul qiyamah nanti ini memang adalah satu makhluk, satu alat yang Allah tabaraka wa taala ciptakan yang nanti akan diletakkan di sana, ya, berbagai macam hal yang semuanya dalam rangka untuk menimbang amalan-amalan manusia. Insyaallah akan kita bahas secara detail nanti. Taib. Maka ya perlu diketahui bersama secara ta'rif inilah makna dari apa? Al-mizan. Kemudian berbicara tentang perkara yang gaib, karena mizan ini adalah gaib, kita tidak mampu untuk mengetahuinya secara sempurna sekarang ketika kita masih berada di dunia, ya. Maka bagaimana cara kita untuk mengimaninya adalah dengan dalil, ya. Sehingga perkara gaib di dalam agama Islam tidak bisa hanya sekedar pengakuan bahwasanya di akhirat ada begini, begini, begini, nanti akan ada orang bisa begini, bisa begitu. Karena apa? Pengakuan tidak bisa. Di dalam agama Islam, perkara yang gaib wajib kepada apa? Dalil. Ya. Termasuk perkara mizan ini. Ya. Maka para ulama menetapkan ta'rif, definisi, pembahasan, mendetail tentang perkara mizan, itu bukan dari ucapan omong kosong belaka, bukan dari pendapat pribadi, bukan dari dongeng-dongeng cerita-cerita leluhur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tetapi berdasarkan kepada dalil, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famin adillatil kitabil aziz qauluhu ta'ala. Di antara yang menjadi dalil yang bersumber dari Al-Kitab, dari Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Sekali lagi, surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Di mana kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan kelak aku akan meletakkan al-mawazin, timbangan-timbangan, ya, yang itu semua timbangan yang betul-betul adil. Taib, liyaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang mereka lakukan, ya, hanya seberat biji sawi, hanya setitik saja, hanya sedikit saja, taib, ya, sebagaimana gambaran di antara para ulama, istilah-istilah seperti ini, seperti misalnya debu, ya, diambil satu titik, taib, kebayangkan sekecil apa? Ada yang mengatakan waznu asgharin naml, semut semuanya dikumpulkan, mana yang paling kecil timbangannya semut ini, ya, yang mungkin Allah alam apa satuannya, ya, Taib al-muhin yang paling kecilnya. Nah, sekecil apapun itu dari kebaikan ataupun dari keburukan, ataina biha, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku akan datangkan semuanya. Amalan saleh maka akan berbuah pahala, balasan, ya. Dan ada pengkali lipatan tergantung

kan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu sejauh apa kita sudah mengingat, mempersiapkan untuk hari di mana Allah akan memperlihatkan itu semua kepada kita. Tayyib. Ya, kita begitu ketakutan di zaman sekarang ketika misalnya absen dari pekerjaan kita akan diumumkan. Kita begitu ketakutan ya ketika kita akan diaudit oleh beberapa pihak yang akan mengaudit diri-diri kita. Sekarang di dunia, pernah tidak kita merasa takut bahwasanya kita akan hadir nanti di yaumul qiyamah yang mengaudit siapa? Bukan manusia. Ya, bukan orang yang bisa dibayar. Bukan orang yang mungkin ceroboh, salah dan lain sebagainya. Allah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memperlihatkan kepada kita catatan-catatan amal. Pernahkah kita khawatir terhadap perkara ini? Sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara ini? Ya. Maka hendaknya kita benar-benar mengambil pelajaran dari setiap apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, ya khususnya tentang penimbangan amal ini. Tayyib. Kemudian di antara dalil yang selanjutnya tentang kepastian keberadaan al-mizan wa qauluhu Subhanahu wa taala. Masih dari firman Allah tabaraka wa taala. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman wal waznu yauma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kata Allah tabaraka wa taala, dan yang namanya penimbangan nanti di yaumul qiyamah, di mana manusia akan ditimbang amalan-amalannya, ya, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak akan pernah terbantahkan. Faman tsaqulat mawazinuh, sehingga siapapun yang timbangan amal solehnya lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang berhasil, mereka inilah orang-orang yang sukses. Tayyib. Ya, perlu diketahui kesuksesan kita sekarang di dunia, keberhasilan kita sekarang di dunia, pencapaian-pencapaian sekarang di dunia, tayyib, jangan berhenti sampai di sana para jamaah sekalian. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang di dunia. Tayyib, yang selanjutnya bukan kita mengejar dunia yang lain, bukan, berhenti sudah. Ketika apa yang telah Allah berikan kepada kita mencukupi kita di dalam kehidupan kita, segera kembali kepada Allah. Cari keberhasilan, kesuksesan, pencapaian untuk di negeri akhirat nanti. Yang mana diantaranya Allah sebutkan di sini, ya, bahwasanya mereka yang berhasil, yang sukses, yang mendapatkan pencapaian yang tinggi adalah mereka yang ketika ditimbang amalannya di yaumul qiyamah, ternyata amalan solehnya yang lebih berat daripada amalan kemaksiatannya. Taib. Adapun mereka, kata Allah tabaraka wa taala, yang lebih ringan amalan solehnya daripada maksiatnya yang lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Ya, kerugian kita sekarang di dunia dari harta benda, taib, kesehatankah itu atau apapun dari perkara-perkara dunia, ya, jangan terlalu menangisinya. Jangan terlalu kita merasakan kehancuran yang begitu seakan-akan ini adalah akhir dari segalanya hanya karena kita rugi dari sebuah, ya, sebuah usaha, sebuah bisnis misalnya. Khawatirkanlah kerugian yang nyata ketika nanti di akhirat ketika ditimbang amal kita, ternyata ya lebih berat maksiatnya, lebih sedikit amal solehnya. Inilah kerugian yang nyata, inilah rugi yang serugi-ruginya. Dan apa yang kita rugikan? Rugi di dunia, rugi harta mungkin, ya, sebagian dari harta benda yang kita miliki maka hilang, ya. Bagaimana apa yang dirugikan oleh kita ketika di akhirat nanti? Allah sebutkan ulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka merugikan dirinya sendiri. Kerugian diri sendiri artinya apa? Akan ada bagian dari tubuh yang akan tersentuh oleh azab. Akan ada bagian dari tubuh yang mereka ya harus merelakan untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk disiksa, untuk mendapatkan rasa sakit, rasa pedih yang tidak ada bandingannya. Ya. Yeah. Maka inilah kerugian seseorang ketika mereka berada di akhirat nanti. Bima kanu bi ayatina yadzlimun. Ya, karena apa yang telah mereka lakukan dari kezaliman-kezaliman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktaatan, ketidakmauan untuk patuh terhadap perintah, ya. Ketidakmauan untuk mengikuti taib arahan agar tidak melakukan larangan-larangan. Ini semua
adalah hal yang bisa membuat

0: mereka merugi di yaumal qiyamah nanti. Taib, ya. Maka gambaran ini merupakan gambaran di mana manusia akan dihitung nanti amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang amalannya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Maka itu adalah beberapa di antara banyak ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan al-mizan di yaumal qiyamah nanti. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan berpindah kepada ahadis. Wa min adilati sunnah. Di antara dalil-dalil sunnah, di antara dalil-dalil yang berupa hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan atau tentang keberadaan al-mizan ini. Ya. Di antaranya sebuah hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatan khafifatan habibatan ila ar-rahman khafifatan 'ala lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Tayyib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada dua kalimat habibatan ila ar-rahman. Yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Khafifatan 'alal lisan. Tayyib. Sekalipun kalimat ini adalah kalimat yang begitu dicintai oleh Allah Tabaraka wa taala, menunjukkan ini bukan kalimat yang ringan. Menunjukkan ini adalah kalimat yang kalau kita ucapkan akan mendatangkan pahala yang begitu besar. Ya. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasalam khafifatan 'alal lisan. Tetap kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu ringan bagi lisan kita. Tetapi kedua kalimat ini kata Nabi alaihi wasallam tsaqilatan fil mizan. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang begitu berat di timbangan nanti. Ini yang menjadi syahid. Ya. Ini yang menjadi alasan kenapa hadis ini dibawakan sebagai dalil tentang keberadaan al-mizan. Akan ada dua kalimat yang nanti akan ditimbangan, yang akan ditimbang di dalam timbangan al-mizan, dan ternyata dua kalimat ini sangat-sangat berat sekali. Tayyib, ya. Apa kedua kalimat ini? Subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Tayyib, oleh karena itu para jamaah sekalian, biasakan lisan kita daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat imbuhan, kalimat tambahan yang tidak perlu untuk kita ucapkan, ya, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini daripada kita memperbanyak ngobrol kesana kemari, daripada kita terlalu sering, ya, terus melihat medsos, HP dan lain sebagainya. Mari kita isi catatan amal kita dengan kalimat-kalimat yang ringan seperti ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Dua kalimat yang begitu berat di timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Ya, taib. Maka ini menjadi diantara dalil tentang adanya al-mizan di yaumul kiamah nanti. Diantara hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersucinya seseorang adalah sebagian dari keimanan dirinya. Taib. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah tamla al-mizan adalah kalimat yang akan memenuhi timbangan amal soleh seseorang. Kalimat alhamdulillah, ya. Zikir yang begitu ringan, zikir yang mungkin kita pun sering mengucapkannya. Taib. Tetapi alangkah baiknya untuk kita mulai sekarang benar-benar memaknai apa sih yang terkandung di dalam kalimat alhamdulillah ini. Ya, taib. Silakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang mendetail tentang apa rahasia di balik kalimat alhamdulillah. Ini terkandung tauhid kepada Allah. Ya, terkandung banyak hal faidah, karena ini termasuk di antara ayat dari surat apa? Surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan ternyata kalimat ini adalah kalimat yang sangat berat, bahkan bisa memenuhi timbangan. Taib. Ya, bagaimana besarnya timbangan disebutkan dalam sebuah hadis, timbangan kita nanti, ya, timbangan al-mizan ini salah satu daun dari timbangan, karena datang dalilnya bahwasanya timbangan ini memiliki dua daun timbangan. Taib. Salah satu daun timbangan, kalau seandainya seluruh muka bumi, seluruh bumi dan langit dimasukkan ke sana, niscaya timbangan tersebut akan cukup dan masih lulas, masih ada sisanya yang lain. Ya, terbayang bagaimana besarnya timbangan ini? Sangat besar sekali. Bayangkan kalau amalan kita sedikit, nanti yang ditimbang di sana bagaimana? Ya, tapi ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan amalan-amalan yang ringan, yang sedikit, ternyata bisa malahan bisa apa? Memenuhi timbangan. Contohnya tadi kalimat apa? Alhamdulillah. Ya. Dua kalimat yang sebelumnya apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Taib, ini dua kalimat yang akan berat juga di timbangan kita. Oleh karena itu, ya. Orang-orang zaman sekarang mereka sibuk berbisnis dengan bisnis-bisnis duniawinya, ya kan? Diulik bagaimana caranya supaya bisa untung di dalam berbisnis. Ya, belajar ke sana kemari. Belajar seminar-seminar entrepreneurship, ya, atau apapun lah istilahnya. Mengikuti kajian-kajian motivasi bisnis, ya. Taib, memberatkan dirinya untuk perkara seperti ini. Akan tetapi dia lupa ada bisnis yang benar-benar menguntungkan. Taib, simpelnya mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, mari kita jadikan tubuh kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berikan kepada Allah. Keluar modal yang begitu ringan hanya mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan Allah jadikan itu sebagai apa? Amalan yang berat yang memenuhi timbangan yang jelas balasannya pun akan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Taib, mari kita menjadi orang yang cerdas, ya. Mari kita menjadi orang yang pintar. Taib, cari bisnis yang benar-benar menguntungkan. Bagaimana? Ibadah sama Allah. Karena Allah akan mengganti dengan balasan yang sangat-sangat berlipat ganda dan sangat melimpah. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka itulah ya dalil tentang adanya mizan di yaumil qiyamah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian selanjutnya ya, penulis hafizahullah menyebutkan wa ammal ijma', adapun ijma', kesepakatan para ulama, faqad ajma' as-salaf ala thubuti dzalik. Ya. Maka telah datang ya penukilan akan adanya ijma' dari para ulama terdahulu tentang kepastian dari keberadaan dari mizan ini. Taib. Nah, kenapa sampai ada pembahasan seperti ini? Ya, karena pembahasan selanjutnya akan menjelaskan. Disebutkan dalam sebuah taib poin di sini, halil mizan hissi au ma'nawi. Pembahasan selanjutnya tentang perkara mizan ini. Apakah mizan adalah sebuah perkara yang hissi atau ma'nawi? Hissi itu apa? Nyata, real, konkret, ya. Atau hanya sekedar ma'nawi? Taib. Atau hanya sekedar mizan ini, banyaknya dalil yang menyebutkan tentang mizan, tentang ditimbangnya manusia, ditimbangnya amalan, ditimbangnya catatan dan lain sebagainya, ya. Berarti itu hanya sekedar ma'nawi saja, ma'nawi tidak nyata, hanya permisalan. Taib, hanya perumpamaan saja. Nah, maka jawabannya al-mizan alladhi tuzanu bihil a'mal hissi haqiqi lahu kiffatan wa lisan. Ya. Disebutkan bahwasanya mizan yang nanti akan dipakai untuk menimbang amalan-amalan manusia adalah hissi, sesuatu yang konkret, yang nyata. Ya, bukan hanya sekedar perumpamaan. Haqiqi, itu adalah sesuatu yang hakiki, benar adanya. Lahu kifatan, memiliki dua daun timbangan, walisan, dan ada satu tiang dari timbangan tersebut. Inilah mizan yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas, yang akan kita temui nanti di yaumul qiyamah. Ya, bukan ma'nawi. Taib. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian dari kalangan manusia, mereka yang tidak mempercayai akan keberadaan dari al-mizan ini. Ya. Orang-orang sekelompok orang yang digelari oleh para ulama sebagai Mu'tazilah, mereka tidak percaya bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang hakiki. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menuhankan akal di dalam pembahasan-pembahasan terkait dalil. Jadi menurut mereka enggak mungkin ada mizan yang begitu besar yang bisa masuk ke sana langit dan bumi dan seterusnya. Akal yang dipakai. Ya, akalnya yang dipakai. Sehingga dalil-dalil penjelasan tentang mizan itu ma'nawi. itu hanya sekedar perumpamaan saja, bahwasanya intinya manusia nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban ya, atau dimintai pertanggungjawaban dari semua yang diamalkan oleh dirinya. Taib, ini kalau orang sudah terlalu parah di dalam menggunakan akalnya. Dan sering kita sampaikan ya, akal manusia, akal yang begitu dibanggakan oleh manusia ya, sampai-sampai orang zaman sekarang ada yang mengaku beragama sains katanya ya, ya menjadikan ilmu pengetahuan taib sebagai agama, naudzubillah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian itu tidaklah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ya. Allah tegaskan itu. Kalau kita mau pakai akal, kalau kita menuhankan akal, mengedepankan akal dalam mencari tentang dalil dan lain sebagainya, bukan keimanan yang kita kedepankan, ya. Maka ketahuilah akal kita tidaklah banyak. Akal kita begitu pendek. Akal kita hanya sesuatu yang sangat lemah, apalagi jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu tidak perlu bagi kita untuk ya percaya terhadap orang-orang yang mereka terlalu menuhankan akalnya di dalam permasalahan-permasalahan din, yang termasuk mereka taib yang menolak akan kepastian atau akan kekonkritan dari al-mizan ini. Taib, ya. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang permasalahan mizan ya. Banyak orang yang tidak percaya bahwasanya mizan, bukan banyak, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka mempercayai bahwasanya mizan ini adalah sesuatu yang tidak nyata ya, hanya sekedar majas, hanya sekedar perumpamaan. Akan tetapi di dalam agama Islam ya, di antara dalilnya mereka mengatakan tadi bagaimana amalan yang tidak konkret tetapi bisa ditimbang. Taib, kayak tadi kalimat alhamdulillah ya, kalimat alhamdulillah ada kelihatan, ada bentuk wujud nyatanya? Enggak ada, tapi kok bisa ditimbang? Ya. Tapi maka di dalam agama Islam banyak hal-hal yang demikian adanya. Tapi contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh menjadi apa? Laki-laki yang terlihat begitu indah, ya. Berwajah tampan, berpakaian yang bagus, menemani siapa? Menemani orang yang beramalnya tersebut di mana? Di alam kuburnya. Dijadikan konkret sesuatu yang abstrak. Taib, ya. Demikian pula kematian, kematian adalah satu hal yang abstrak. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijelmakan menjadi seekor kambing, ya, kemudian di yaumul qiyamah. Taib, ketika manusia ahli surganya sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, oleh Allah disembelih kematian tersebut. Taib, ya, menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah mati lagi. Itu pun sesuatu yang abstrak, oleh Allah dijadikan sesuatu yang nyata. Banyak dalil dalam agama yang demikian ya, sehingga tidak ada permasalahan bagi kita taib untuk mempermasalahkan tentang perkara tersebut. Taib, dan banyak, terlalu banyak dalil-dalil tentang bagaimana pastinya atau konkretnya tentang permasalahan al-mizan ini. Taib, tadi disebutkan di antara sifat mizan ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, bahwasanya mizan memiliki dua daun timbangan. Ya, di antara dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim taib di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Silsilah Shahihah, kata Rasulullah alaihi wasallam, "Yudhu'ul mizanu yaumal qiyamah. Falau wuzina fihi samawati wal ard la wasi'at." Kata Rasulullah alaihi wasallam, kelak akan diletakkan al-mizan ini di hari kiamat. Maka seandainya kalau ditimbang di sana seluruh langit dan bumi, maka niscaya timbangan tersebut akan cukup. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Ya Rabb, liman yazinu hadza?" Wahai Rabb, ya, untuk siapakah timbangan ini diadakan? Fayaqulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liman syi'tu min khalqi," bagi siapapun yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, maka para malaikat mengatakan, "Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik." Fayud'u sirat mithla haddil Musa. Fataqulul malaikah, "Man tujizuha ala hadha." Taib, al-muhim ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya mizan ini memiliki dua daun timbangan. Karena kalimat tadi, akan ditimbang langit dan bumi ya, menunjukkan salah satu untuk langit, salah satu untuk bumi. Taib, menurut sebagian para ulama tentang perkara ini ya. Yang satu maksudnya kalau demikian, akan tetapi secara peruntukan jelas bahwasanya mizan ini nantinya akan dipakai untuk menimbang, salah satu menimbang amal keburukan, yang satu dipakai untuk menimbang amal kebaikan. Ya, sehingga al-mizan memiliki dua daun timbangan. Tayyib. Kemudian mizan ini diantara sifat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, adalah bahwasanya mizan adalah timbangan yang sangat-sangat adil. Timbangan yang sangat-sangat adil. Tayyib. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-47, ya tadi sudah kita singgung sedikit ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'u al-mawazinal qista li yaumil qiyamah." Dan aku akan meletakkan, ya, mawazin, timbangan yang qist. Qist itu artinya apa? Adil, ya. Sesuatu yang benar-benar adil, artinya tidak seperti timbangan-timbangan sekarang di dunia, ya. Tapi banyak manusia yang mengakali, melakukan kezaliman dalam perkara ini, ya, berbuat kecurangan, yang itu semua menunjukkan ada timbangan-timbangan yang rusak atau yang sudah diakali. Ya, tetapi timbangan al-mizan itu adalah satu timbangan yang tidak mungkin dalam kondisi tidak adil, pasti akan seadil-adilnya. Taim, ya. Maka itulah, ya, kondisi tentang al-mizan ini. Apa tujuannya dijelaskan tentang perkara ini? Jelas agar kita tidak ragu untuk beramal soleh. Ya. Kadang-kadang kita ragu untuk beramal soleh. Taib. Kadang-kadang kita bingung, apa sih manfaatnya buat saya ketika kita beramal soleh, yang pada sejatinya itu merupakan apa? Bisikan syaitan, ya, membuat kita ragu untuk melakukan kebaikan. Atau kadang-kadang kita malu mau bersedekah cuma 1.000 rupiah misalnya, 2.000 rupiah misalnya, serasa misalnya itu kecil sekali. Taib. Mungkin kecil bagi kita, tetapi bisa jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang besar, dan pasti itu pun akan menjadi pemberat bagi amalan soleh kita. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir sekecil apapun, tidak usah malu, ya. Taib, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, dan tidak akan pernah kita semua mendapatkan kezaliman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, apakah yang nanti akan ditimbang? Ya, apakah yang nanti akan ditimbang di dalam al-mizan? Ma alladhi yuzanu fil mizan? Alladhi yuzanu fihi a'malul ibad. Ya, maka ada 3 perkara yang nanti akan ditimbang di timbangan al-mizan. Taib. Berdasarkan dalil yang pertama, ya, yang akan ditimbang adalah amalan-amalan itu sendiri. Taib. A'malul ibad. Apa yang dilaksanakan oleh para hamba, maka itulah yang nanti akan ditimbang. Di antara dalilnya apa? Tadi sudah kita sebutkan, ya, walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Berarti kalimat ini yang akan ditimbang. Taib. Sebelumnya hadis apa? Kalimatan taib, habibatan ilar rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ya, begitu ringan di lisan tetapi begitu berat di mizan. Berarti 2 kalimat ini yang akan ditimbang. Ya. Maka yang pertama yang akan ditimbang adalah amalan-amalan. Fahiya wa in kanat a'radan illa annallaha azza wa jalla yuqallibuha ajsaman. Penulis dari kitab ini menyebutkan, maka amalan-amalan ini sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak nyata, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menjadikan amalan-amalan ini nanti memiliki jism. Memiliki apa? Memiliki tubuh, ya. Memiliki bentuk yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kata Nabi, bagaimana kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Taib. Fatudu alhasanat fi kaffihi wa sayyi'at fi kaffihi. Maka kebaikan akan ditempatkan di tempatnya, keburukan akan ditempatkan di tempatnya atau di daun timbangannya. Wa hadza zahirun nusus almadhiyah, dan inilah yang kita dapatkan dari nas-nas yang telah lalu, yang telah kita bahas sebelumnya. Wa qil, kemudian yang kedua, alladzi yuzanu suhaiful a'mal. Ya. Di antara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang kelak akan ditimbang itu adalah catatan-catatan amal. Ya, catatan-catatan amal. Tayyib, ya. Jujur wallahu alam, ya, ana belum bisa memastikan secara pasti apakah catatan amal ini catatan amal yang sama dengan apa yang akan kita dapatkan, ya, berupa Taib, hasil dari audit kita semua, subhanallah ya, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Semoga kita hanya menemukan dalam catatan amal kita hanya kebaikan-kebaikan saja, dan Allah menghapuskan keburukan-keburukannya. Taib, ya. Nah, wallahu alam, apakah catatan yang serupa ataukah ada catatan yang lain yang memang yang khusus itu penjelmaan dari apa? Dari amalan-amalan yang dirubah menjadi catatan. Taib. Karena di dalam hadisnya disebutkan, ya, akan ada seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, dari kalangan umatku di hari kiamat nanti, yang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperlihatkan kepadanya 99 sijillan. Ya, ada 99 catatan dari dosa. Taib. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan tersebut dari 99 panjangnya catatan ini sejauh mata memandang. Taib. Bayangkan betapa banyak dosanya. Tsumma yaqulu Allahu 'azza wa jalla, hal tunkiru min hadza syai'a? Allah mengatakan kepada orang ini, engkau mau mengingkari dari catatan ini? Ya, dari hasil auditmu ini, lihat, ini amalan-amalan burukmu. Ada yang mau engkau ingkari? Fayaqulu la, kata orang ini, tidak wahai Rabb. Ya, ya la ya Rabb. Fayaqul, ya, maka Allah mengatakan, adzalamatka katabatil hafizin? Apakah engkau merasa dizalimi oleh para malaikatku yang telah mencatat itu semua? Artinya apakah engkau merasa dituduh? Ya. Dari catatan dosa-dosamu ini, fayaqul la, tidak wahai Rabb. Thumma yaqul alaka udhrun, Allah bertanya, engkau punya uzur tidak, alasan kenapa engkau mengamalkan itu semua? Alaka hasanah, apakah engkau masih punya kebaikan? Fayuhawur rajul, di sini orang ini sudah merasa aku akan binasa, kata dia. Dia merasa bahwasanya ini adalah ya keburukan yang senyata-nyatanya bagi dia. Fayaqulula, sehingga dia pun mengatakan, tidak wahai Rabb, aku tidak punya alasan dan aku tidak punya kebaikan, kata dia. Taib. Fayaqul bala, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, tentu engkau punya kebaikan. Ya. Innalaka indana hasanat. Justru engkau bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki kebaikan yang sangat banyak, kata Allah Tabaraka wa taala. Wa innahu la zulma alaikal yaum. Ya. Dan sungguh pasti tidak akan pernah ada kezaliman bagi dirimu di hari ini. Ya, subhanallah, sekalipun memang ini cukup mencekam ya kondisi ini, tapi kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ucapan ini dari Allah Tabaraka wa taala, ya. Karena kita tidak tahu seberapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Fatukhraju lahu bitaqah. Maka selanjutnya ternyata dari orang ini dikeluarkan sebuah kartu kecil. Bitokoh ini kadang-kadang dipakai istilah untuk KTP, ya. Jadi sebesar kecil itu aja, sebesar KTP itu. Keluar kecil, kartu kecil bitokoh ini, ya. Fiha ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata di dalam bitokoh kecil tersebut hanya tertulis kalimat ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua kalimat syahadat. Taib. Fayaqulu ya rabb ma hadhihi albitaqah. Kata orang ini, tulisan apa ini wahai Rabb? Kartu apa ini wahai Rabb? Ma'aidhi sijillat. Apalagi jika dibandingkan dengan catatan dosaku yang begitu banyak. Tadi 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang. Sedangkan ini hanya satu secari kertas kecil saja. Fayaqul innaka la tudlam. Allah kembali mengatakan, sungguh engkau tidak akan pernah dizalimi. Fatudu'u sijillat fi kiffah. Maka catatan-catatan tadi diletakkan di satu daun timbangan, catatan dosa, ya berarti ditimbang di daun timbangan amal keburukan. Taib. Kemudian wal bitaqah fi kiffah, dan bitaqah tadi, kartu kecil tadi, diletakkan di catatan amal baik. Fatashat asjillat wa thaqulatil bitaqah. Maka ya, taib, ternyata lebih berat timbangan bagi apa? Bitaqah yang kecil tadi. Ya. Ternyata dua kalimat syahadat ini jauh lebih besar, jauh lebih berat ya daripada berbagai macam dosa-dosa. Taib, di sini menunjukkan apa? Sebagaimana kita bahas tadi. Kalau memang mau benar-benar berbisnis, mari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga dua kalimat syahadat, dua kalimat tauhid yang selama ini kita pelajari, yang kita akui kebenarannya, jangan sampai terlepas dari diri kita. Taib, bisa jadi itu akan menjadi sebab kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semisal pula dengan kalimat apa, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada pamannya Abu Talib, "Ya am kull la ilaha illallah." Wahai paman, ucapkan saja la ilaha illallah. kalimatun uhajjulaka biha indallah, sebuah kalimat aku akan berhujah untukmu nanti di sisi Allah. Satu kalimat ini bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa keburukanmu, dari kekufuranmu, kesyirikanmu. Taib, ya. Dosanya tidak kecil seorang Abu Talib. Ya, dia tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menghilangkan semua keburukan tersebut. Maka dari itu jaga kalimat la ilaha illallah ini. Pelajari dengan baik ilmu tauhid. Jangan pernah merasa bosan, ya, hadiri kajian-kajian yang membahas seperti Usulul Tsalatsah, ya, Qawa'idul Arba', Kitabut Tauhid. Taib, kitab-kitab yang membahas tentang tauhid yang mendetail. Ya. Para masyayikh, para guru-guru kami dahulu, mereka mengulang-ulang. Ya, silsilah tauhid ini sudah selesai, maka diulang lagi, diulang lagi. Ya, dan yang hadir adalah para masyayikh yang lain biasanya, ya. Taib, menunjukkan apa? Karena begitu pentingnya belajar tauhid. Para ulama menyebutkan, mengajarkan kepada kita, minimal satu hari kita ambil setengah jam, ya, kalau bisa satu jam, taib, untuk kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tauhid. Ya, di antaranya apa? Supaya nanti ketika kita meninggal, mudah-mudahan kalimat bitaqah ini, ya, itu benar-benar masih ada di dalam diri-diri kita, sehingga kita tidak merugi. Taib. Kembali kepada pembahasan, maka di sini menjadi dalil bahwasanya yang ditimbang nanti di antaranya itu apa? Shohaiful a'mal, ya. Catatan-catatan amalan. Taib. Kemudian, ya, selanjutnya disebutkan pula bahwasanya di antara yang akan ditimbang nanti yaitu adalah al-amil nafsu. Orang yang beramal itu sendiri, ya, orang yang beramal itu sendiri, pelakunya, manusianya. Ya, manusianya yang nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamah." Sesungguhnya nanti akan datang seorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat, ya. "La yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Tapi ternyata besarnya tubuhnya ini ketika diletakkan di timbangan, ini menunjukkan apa? Tubuh yang ditimbang. Ya. Ketika diletakkan di timbangan, ya, ternyata tidak lebih berat bahkan dari hanya satu sayap nyamuk. Sayap nyamuk itu ada dua, ada empat, ya Allah alam. Al-muhimlah, salah satunya dicabut kemudian diletakkan timbangan, ternyata lebih berat itu daripada orang yang begitu gemuk ini. Kenapa? Karena saking sedikitnya amalan yang dia lakukan. Itu maknanya. Taib, ini menjadi syahid bahwasanya yang ditimbang apa? Amalan. Di dalam sebuah hadis pula, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, ya, sebagian kaum muslimin yang menertawakan siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu karena memiliki betis yang begitu kecil. Ya. Ditertawakan beliau. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua betis Abdullah ibn Mas'ud itu bahkan lebih berat daripada gunung Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gunung Uhud setinggi 1000 meter, panjangnya 7 kilo kali 3 kilo. Ya, wallahualam berapa juta, ya, kilogram beratnya itu gunung. Ternyata betis Abdullah ibn Mas'ud ketika ditimbang nanti, ya, tentu saja dengan tubuhnya, ya, yang kecil, yang kurus itu lebih berat daripada gunung Uhud. Maksudnya apa? Saking banyaknya amalan soleh yang dilakukan oleh seorang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya yang akan ditimbang pula diantaranya adalah apa? Tubuh seseorang. Taib. Lalu bagaimana menggabungkan tentang dalil-dalil ini? Ya, maka diantara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya ada yang ditimbang itu seluruhnya, ya, amalannya, ya, catatannya, demikian pula apa? Tubuhnya dia sendiri. Taib. Demikian pula diantara para ulama ada yang menjelaskan nanti akan dilihat tergantung dari kondisi masing-masing manusia. Ya. Maka akan ada yang dicatat, yang ditimbang adalah catatannya, yang ditimbang adalah amalannya, maka itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti semuanya mungkin. Ya, yang pasti semuanya mungkin akan ditimbang, ya, ketika di hari kiamat nanti. Taib. Kemudian selanjutnya, ya, tentang permasalahan mizan ini, maka secara hasil, ya, atau konklusinya bisa kita katakan demikian, hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan. Ya. Secara akhirnya hasil dari timbangan ini ada tiga keadaan. Taib. Sedikit sebelum kita masuk ke sana, ada sedikit tambahan. Ya. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Taib. Apakah ada orang yang tidak ditimbang? Maka ada dua orang atau dua golongan yang tidak akan ditimbang nanti di hari kiamat. Itu siapa? Orang-orang yang beriman, kaum mukminin, yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka skip tuh. Ya. Mereka skip proses penghitungan amal, audit, enggak ada buat mereka. Taib. Ditimbang pun ya jelas lewat karena sudah selesai urusannya, ya. Siapa mereka yang disebutkan dalam hadis ada 70 ribu dari kalangan umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang sifatnya kata Rasulullah, mereka yang benar-benar bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bertatayur, ya. Mereka tidak minta untuk diruqyah. Diruqyah boleh, boleh. Tetapi kalau dan meminta diruqyah pun tidak haram, ya. Tetapi kalau meminta diruqyah maka kehilangan kesempatan ini. Taib. Mereka yang tidak dikai, ya. Taib. Sama itu pun bentuk ketawakalan yang tinggi. Kalau tatayur haram hukumnya, enggak boleh. Taib. Wa ala rabbihim yatawakkalun kata Allah, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Taib. Itu pun dengan catatan, di antaranya mereka yang tidak memiliki hutang. Ya, kalau punya hutang mereka mahbus, mereka tertahan. Ya, harus menyelesaikan terlebih dahulu hutangnya. Yang menunjukkan akan ada proses hisab bagi mereka. Taib. Adapun syuhada yang tidak punya hutang, kemudian tadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka langsung masuk surga, taib, tanpa ada penimbangan amal bagi mereka. Taib, ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, yaitu siapa? Orang kafir. Orang kafir yang mereka langsung masuk neraka tanpa perhitungan, tanpa hisab, ya. Langsung dapat azabnya, tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Taib. Menunjukkan apa? Ada di antara mereka yang harus dihisab juga. Mereka punya urusan dengan manusia lain misalnya, dengan kaum muslimin, dengan sesama mereka, itu dihisab juga. Apa tujuannya? Ya, mereka ditimbang juga. Apa tujuannya? Untuk menentukan seberapa dalam mereka akan menempati neraka. Ya, itu bagian bagi orang-orang kafir. Taib. Ya, maka ada dua golongan ini. Adapun orang kafir yang pasti langsung masuk neraka tanpa ada hisab, maka mereka pun tidak akan dimizan terlebih dahulu. Sudah pasti mendapatkan azab yang paling parah. Taib. Kembali kepada yang tadi kita sebutkan, maka hasil dari mizan ini ada tiga kemungkinan. Ya. Kemungkinan yang pertama, bagi mereka yang lebih berat timbangan amal solehnya. Ya, semoga kita semua termasuk para jemaah sekalian. Ya, semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang ketika melihat timbangan, ternyata timbangan amal soleh kita yang lebih berat. Ya. Taib. Maka bagaimana kondisi seperti ini? Ya, inilah faulaika humul muflihun yang Allah sebutkan tadi. Mereka inilah orang-orang yang berhasil. Inilah kesuksesan yang nyata. Inilah keberhasilan yang hakiki. Inilah cita-cita yang seharusnya kita usahakan dengan sekuat tenaga. Berhasil ketika di mizan, amalan soleh kita lebih berat. Taib. Kemudian hasil yang kedua, ya, maka mereka adalah orang-orang yang lebih sedikit timbangan amal solehnya dan lebih berat amalan buruknya. Taib. Yang mana kondisi ini akan mengharuskan mereka, taib, mendapatkan beberapa kemungkinan juga. Jadi gak langsung masuk neraka. Ya. Kalau mereka yang lebih berat amalan buruknya, maka dilihat apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya? Ya, masih ada kemungkinan masih. Taib. Karena maksudnya siapa? Ini orang beriman, ya. Kalau orang kafir sudah enggak ada urusan lagi dia masuk surga atau enggak, ya udah pasti masuk neraka. Sekalipun ditimbang dalam rangka untuk menentukan seberapa dalam. Ini orang beriman. Orang beriman ternyata amalan solehnya dikit. Ya, amalan buruknya, maksiatnya lebih berat. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua, ya. Nah, kondisi seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, maka dia akan apa? Mendapatkan ampunan. Ya. Taib, dia mendapatkan ampunan, tetapi kehendak Allah bukan urusan kita. Kita tidak tahu, ya, apakah Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Kemudian kemungkinan yang selanjutnya, kalau dia mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat, taib, sangat mungkin dia masih bisa selamat dari api neraka. ya. Sekalipun karena mizan ini sebelum terjadinya proses lewatnya manusia di jembatan Al-Sirat, masih ada kemungkinan dia tercobak cabik ya. Ketika melewati jembatan Al-Sirat tubuhnya penuh luka, ketika melewati jembatan Al-Sirat baru dia selamat masuk ke dalam surga. Ya, ini kondisi mereka. Ya, adapun orang-orang yang selamat tadi, yang golongan yang pertama, itu tidak akan mendapat kesulitan apapun ya. Maka ini kondisi orang-orang yang kedua, yang ketika amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Kemudian kondisi yang ketiga ya, adalah kondisi di mana ada sebagian manusia, sebagaimana Allah kabarkan tentang perkara ini ya, adalah orang-orang yang sama timbangan amal baiknya dan amal buruknya, tidak lebih berat salah satu, betul-betul sama. Nah, mereka inilah yang disebut dengan ashabul a'raf, sebagaimana Allah kisahkan tentang mereka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-46 sampai ke-49. Tayyib ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun. Ya, dan di atas Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, yang diletakkan di antara surga dan neraka, ada apa? Ada rijal. Ada orang-orang yang mereka itu ya, diketahui kondisi mereka. Taib. Ya, maksudnya orang-orang ini orang-orang ma'ruf ya. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka punya amalan, sehingga tapi amalannya itu sama antara amalan baiknya dan amalan buruknya. Sehingga mereka pun mengenal sebagian para ahli surga dan mengenal sebagian para ahli neraka, dan mereka melihat keduanya. Ini kondisi Al-A'raf. Taib. Ya. Wa nadau ashabal jannah an salamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka melihat para penduduk surga. Mereka mengucapkan salamun alaikum. Mereka tidak bisa masuk ke dalamnya, ya. Karena tadi timbangan amalnya tidak lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Taib. Wa hum yatma'un, ya. Dan mereka betul-betul ingin sekali masuk ke dalam surga tersebut. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika diperlihatkan kepada mereka terhadap para ahli neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami bersama kaum-kaum yang zalim tersebut. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Kemudian para ashabul a'raf ini ya, berkata kepada orang-orang yang mereka kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Menunjukkan apa? Orang kalau sudah masuk neraka itu wajahnya enggak akan sama lagi. Hancur sudah. Ya, rusak. Dia menjadi cacat. Taib, kalau orang masuk ke dalam neraka. Sehingga ashabul a'raf ini kenal sama sebagian penduduk neraka, tapi kenal karena tanda-tanda yang mereka miliki. Ya, tanda-tanda yang mereka miliki yang masih Allah pertahankan, sehingga para ashabul a'raf ini mengenal mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kata ashabul a'raf, ternyata harta kalian tidak membuat kalian selamat. Ya, apapun yang kalian dahulu kalian besar-besarkan, kalian sombongkan, tidak menyelamatkan kalian. Taib. Itu diucapkan oleh para ashabul a'raf kepada para penduduk neraka. Selanjutnya Allah mengatakan apa? Aha ulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Taib. Allah berkata kepada para penduduk neraka, lihat oleh kalian para ashabul a'raf ini. Menunjukkan mereka ada kenal tuh. Ya, mereka kenal ketika di dunia. Kata Allah, lihat oleh kalian. Apakah orang-orang ini yang dahulu kalian cela, ya? Kalian mengatakan bahwasanya mereka tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tayyib, diperlihatkan kepada penduduk neraka. Selanjutnya apa? Udkhulul jannah la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Sekarang kalian wahai ashabul a'raf, para penduduk al-a'raf, masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk kalian ke dalam surga. Taib, tidak ada kesedihan bagi kalian dan kalian tidak perlu merasakan rasa takut lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir kisah dari orang yang sama timbangannya, sekalipun dia diakhirkan, tetap dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana besarnya rahmat Allah bagi kita. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih sayang, cinta dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Taib. Dan ini menjadi apa? Menjadi bagian dari azab bagi penduduk neraka. Ya. Banyak dalil-dalil Allah memperlihatkan kepada penduduk neraka, orang yang mereka cela, orang yang mereka rendahkan, orang yang mereka hina, ternyata Allah berikan rahmat. Taib. Dan ini termasuk di antara faedah pula bagi kita, di antara ciri khasnya para penduduk neraka itu apa? Suka mencela para ahli kebaikan. Ya. Suka merendahkan ahli kebaikan. Taib. Maka dari itu jangan sampai kita punya sifat yang serupa dengan mereka, wal iyadzu billah. Taib. Maka inilah hasil akhir ya dari timbangan manusia, al-mizan, ketika mereka ditimbang di yaumal qiyamah nanti, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua ya, dan memberikan kepada kita timbangan yang lebih berat amalan solehnya ya daripada keburukannya, dan Allah ampuni setiap keburukan kita. Taib. Sehingga di sini apa yang akan ditimbang perlu diketahui pula ya, di antaranya adalah dosa-dosa yang belum kita bertobat darinya. Taib. Sehingga kalau kita bertobat sebagaimana kata Nabi, at-taib kaman la dzambalah, orang yang bertobat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi banyak-banyak bertobat kepada Allah, berharaplah agar Allah Subhanahu wa taala ya tidak memperlihatkan kembali dosa yang pernah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ada pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat dibanding dosa-dosanya termasuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab? Tadi sudah kita bahas ya. Adapun yang masuk surga tanpa hisab itu tidak ditimbang. Ya, mereka taib akan melewati proses penimbangan amal langsung masuk ke dalam surga. Taib. Jadi kalau ini dua orang berbeda ya. Orang yang lebih berat timbangan amalnya berarti itulah orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang mereka mendapatkan hisab. Ya, mendapatkan hisab dan akan ditimbang. Taib. Dan secara dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwasanya yang lebih berat timbangan amalnya mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Yang kita diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdoa dengan doa apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, secara zahir mereka inilah yang nanti akan diperlihatkan timbangan dari amalan solehnya yang lebih berat. Wallahu a'lam. Taib. Ya, ada pertanyaan di sini, apakah boleh berdoa saat sujud atau tahiyat akhir menggunakan bahasa Indonesia? Contoh doa, ya Allah mudahkan urusanku, karena ada yang mengatakan tidak boleh karena dapat membatalkan sholat jika berdoa dalam sholat menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam, ya. Beberapa fatwa ulama menjelaskan bahwasanya dua tempat ini ketika sedang sujud dan sedang tahiyatul akhir itu termasuk di antara dua tempat yang diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan lafaz apapun. Ya. Karena kalau kita tidak boleh berdoa dengan berbahasa Indonesia, taib, dengan dalil kalau kita berucap dengan ucapan selain zikir yang ada di dalam salat itu akan membatalkan, maka kita berdoa dengan bahasa Arab pun akan batal. Taib. Kalau memang demikian, ya. Sehingga wallahu alam, setahu ana sampai saat ini yang ana ketahui bahwasanya berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud dan ketika tahiyatul akhir itu termasuk diperbolehkan. Sekalipun ya memang di sana ada khilaf ya, ada pendapat ulama, ada pendapat yang lain tentang perkara ini. Wallahu alam. Taib. Maka itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Sekali lagi kita berdoa, kita berharap kepada Allah agar Allah taib mengampuni dosa-dosa kita ya, menjadikan timbangan amal buruk kita tidak ada sama sekali di sana ya. Dan catatan amal kita yang tersisa adalah amalan-amalan solehnya. Taib. Dan ana pun bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasibannas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa'inkana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibuli, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok seneng-seneng terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations. Selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya di-offer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja, itu. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan, sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya, yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan akhwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, ustaz saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, iya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dolalingkab, kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan, ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan, innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amata an-nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gemor tegetih tinu iyo. Aduh, disebut teroris, jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebarin-barin acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala. Jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri mah atuh tertawa. Jarang anak sekarang apa tersenyum? Imut, nyerengeh bukan. Imut. Imut teh pondok na aya papanjang na, ada yang tahu imut apa? Imut mungkin kalian jarang mendengar atau enggak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Dalam kegelapan malam, di tengah kesunyian, suasana yang remang-remang, dua sejoli duduk berpasang-pasangan. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Mereka menyangka tidak ada manusia yang menjadi saksi. Syaitan menggoda dan membujuk keduanya. Nafsu dan syahwat mulai menggiring keduanya untuk melakukan maksiat. Mari, tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada yang mengetahui. Hanya bintang-bintang yang menjadi saksi. Tetapi keduanya lupa bahwa yang menciptakan bintang-bintang tersebut bersemayam di atas arsy sana, mendengar, melihat, menyaksikan dan mengetahui apa yang diperbuat keduanya. Sekalipun mereka lupa, tetapi dua malaikat yang senantiasa mengiringi mereka tidak lupa mencatat apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Dalam kegelapan, dalam keheningan, dalam kesunyian malam tersebut, saudaraku, saudariku, idza khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyani, apabila engkau berkhalwat dengan maksiat dalam kegelapan dan nafsu membawamu untuk bertindak berbuat aniaya. Fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Malulah kepada penglihatan ilah. Katakan kepada nafsumu bahwa sesungguhnya yang menciptakan kegelapan ini melihat perbuatanmu. Sungguh makna yang dalam dari seorang pujangga. Mengajak kita untuk senantiasa menghadirkan raqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika dia seorang diri atau ketika dia jauh dari manusia, dalam kegelapan, dalam kesunyian, mengira tidak ada yang mengetahuinya berbuat dosa dan maksiat. Tetapi malaikat mengiringinya. Tetapi Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan akan dihisab kelak di hari kiamat. Disinilah wahai saudara saudariku, pentingnya untuk menghadirkan muraqabatullah. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan saatnya, kita harus betul-betul yakin dan merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kegelapan dan malam ini, menciptakan keheningan dan kesunyian, tidak ada tersembunyi darinya perkataan, perbuatan, apa yang terlintas di benak dan di pikiran kita. Saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, raqabatullah ini, keyakinan kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui setiap tindak tanduk kita, ini pembeda antara seorang mukmin sejati dan orang yang lemah imannya. Jika Anda ingin menguji kekuatan iman Anda ketika itu, apa yang membuat Nabi Yusuf akhirnya dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran, ayyuhas siddiq? Karena ketika maksiat berusaha untuk, syaitan berusaha untuk menjeratnya, hanya dia dengan seorang wanita yang cantik. Saat itu raqabatullah mengingatkan dia dan membuat dia bisa terbentengi, lari dan selamat dari godaan nafsu dan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kelak di hari kiamat, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan kelak di hari kiamat, bi aqwamin ma'ahum a'mal, yang membawa amal saleh, kajibali tahamah, seperti gunung Tahama, gunung besar di Najd. Kemudian Allah jadikan, thumma ja'alahallahu haba'an mansur. Allah jadikan debu yang berterbangan sia-sia. Para sahabat semuanya yang merasa khawatir dan takut bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka hai Rasulullah. Rasulullah menjelaskan, mereka sama seperti kita, berbicara dengan lidah kita, kulitnya sama seperti kita, salat seperti kita juga, beribadah seperti kita. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tetapi ketika mereka sendiri berkhulwat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, intahakuha, mereka melanggarnya, mereka merusaknya. Jika hati betul-betul ikhlas, tulus dalam mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya, dia senantiasa merasakan pengawasan yang di atas arsyana, bahwa dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan dia menugaskan dua malaikatnya untuk mengawasi dan mencatat, serta dia kelak di hari kiamat akan menghisab dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita perbuat. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudaraku. Hati-hati, Anda tidak pernah sendiri wahai saudariku. Mari bertakwa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, apapun kondisi dan keadaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keistiqomahan kita, baik di hadapan orang banyak maupun ketika kita sendiri.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga, ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka shio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
2: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah, ya. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang diusup. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat lagu, sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata, apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong.
5: Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam. Dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid, ketika perang Uhud nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata
6: ikhwatul iman azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: حفظكم doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang, paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya, Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa, Ustaz, ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa, Ustaz? Iya. Karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah, Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa, wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arsy. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Tahu Anda arsy? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsy. Di atas arsy ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsy. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsy, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan

0: Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan, pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dinih fa'inkana fi dinihi iqsolabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibully, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil, gitu ya. Ahwat, disebut ninja, disebut bebegik sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing, disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah enggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus? Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung, congratulations. Selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Enggak ada yang kayak begitu. Ya. Harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, enggak ada yang benci, enggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kedzaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau enggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa si, ya, dosanya nambah, pahalanya dioffer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat ahwat lewat, hey,

0: Ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya, hey, tinja, tinja. Itu sama dengan, hey, ahwat yang solihah. Nih, saya ngasih pahala saya, nih, pahala saya. Sini dosa kamu, saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibully. Dia tidak sadar, ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat-ahwat. Ahwat punya hutang enggak? Kalau punya, biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang, bahkan lunas. Pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya, orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan, sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya, yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi? Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, enggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa, ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan ahwat yang baru hijrah, cengengnya luar biasa. Nelepon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu, sambil nangis. Saya bilang, jauh keneh kana pejit etama. Tebarak tebaren-baren acan, tebohak-bohak acan, jauh keneh kana pejit. Cemen, cenging. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu, orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia, coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat, segala macam itu. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita enggak sampai ke sana. Jangan cemen, ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya, Al-Qur'an sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir. Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir. Apa dulu waktu di dunia? Enggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, enggak ada ustaz, enggak ada dai, enggak ada mubalig yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah. Sudah ada datang ustaz, dai. Tapi kami dustakan. Kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dolalingkab, kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada enggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan, ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan, innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amata an-nas min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, oh para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Ah, harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kalqabidina ala jamri walil amili fihinna. Nah, disebutkan oleh Nabi begitu. Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris, gwor teh getih tinu ieu. Aduh, disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Aduh, langsung asa katonjok angin. Apakah begitu? Enggak. Tebohak-bohak acan, tebaren-baren acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru-buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala ulu itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa sunanya tersenyum? Hah? Seri. Seri mah atau tertawa. Jarang anak sekarang. Apa tersenyum? Imut, nyerenge. Nyerenge bukan. Imut. Imut teh pondok na aya papanjang. Nah, ada yang tahu imut apa? Imut mungkin kalian jarang mendengar atau enggak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela, salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apalagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: مرحبا
4: مرحبا بأنسان الصباح الشريفة
3: وأنفاسه الزكية النقية.
4: اللهم بك أصبحنا
5: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Huwan Ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: Ahasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya hayyu ya qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Warida nafsi. Wazina arshi. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubha.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, jannatin arduha samawatu wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling

0: terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asharata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad SAW yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dininya ataupun nikmat dunyawiyah, yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama." Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian. untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak. Kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full, ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara, supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah, setiap satu rupiah yang kita keluarkan, itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
6: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
8: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. merenah.

0: Slim, tong kamar mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: di bulan-bulan malam ada sekitar penyelidikannya melampaui batas. Itulah alasan perang ini disebut sebagai penyelidikan atau perang yang melampaui batas. Kemudian wahana pertanyaan dari Pak ketika peperangan ini selesai, kemudian Rasulullah semakin tumbuh menjadi pemuda yang tampan, pemuda yang amanah dan berintegritas. Masa-masa muda Rasulullah SAW diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka setelah selesai peperangan kemudian terjadi perjanjian Hilful Juhud, ada namanya perjanjian sumpah setia, di mana sumpah setia ini ada untuk mengelak tampak dari orang-orang yang terselidiki di Quraisy pada ini di utara. Jadi kota-kota ini kota yang berkisih di banyak orang-orang dari luar kota, dari orang-orang ini haji ke kota, kemudian jual beli dan lainnya untuk menjaga tampak orang-orang yang datang ke kota, tamu-tamu dan orang-orang yang bersiap masjid Al-Haram. Maka kemudian diadakan perjanjian sekian yang pertama itu Uhud. Maka dikumpulkan orang-orang yang mulia dari kafir, dari orang-orang Quraisy, orang-orang besar-besar Quraisy dikumpulkan untuk menyetujui persetujuan mereka Uhud. Dan ternyata dari sekian pemuka-pemuka Quraisy ya, yang mereka ini ikuti kemuliaan, ada seorang pemuda yang ikut diundang untuk hadir pada perjanjian Hilful Juhud. Siapa orang yang sudah tidak ada dalam Rasulullah SAW? Padahal ketika itu disebutkan umurnya Ishbu Nasa baru 20 tahun. Rasulullah SAW masih begini muda, umurnya 20 tahun, tapi kemudian ikut diajak untuk hadir dalam peristiwa yang begitu fenomenal yang disebut sebagai perjanjian sumpah setia Hilful Juhud. Lalu apa latar belakang sumpah setia Hilful Juhud ini kemudian terbentuk? Yang disebutkan oleh muallim oleh Syekh Sofi Rahman Al-Barakawi dalam menyebutkan bahwa salaf wa yuqalu fi salafi hadha al-fath. Adapun latar belakang sumpah setia ini kemudian terbentuk. Inna rajulan min Zubayr qadima ma'a Nabi Allah. Ada seorang dari Bani Zubayr, dari Bani Zubayr, dari Bani Zubayr datang ke Mekah untuk berdagang. Ya, bahwa perdagangan, bahwa barang dagangan yang dijual di Mekah. Wasyara ibn Asr bin Waqf as-Sahmi wa Abbas bin Hafsah. Kemudian ada seorang bernama Anas bin Walid. Anas bin Walid ini seorang pemuka Quraisy yang memiliki Israel. Kemudian terjadi transaksi jual beli antara Anas bin Walid, orang Quraisy yang Israel, dengan pedagang kecil dari Israel, dari bagian Israel. Dan ternyata Anas bin Walid yang orang Quraisy itu kemudian menipu Israel. Ada kesoliman di situ, sehingga kemudian hak dan kecil dari kabilah dan sebagainya tadi yang ditarik oleh Al-As ibn Walid as-Sahmi. Maka tatkala orang bagi sebagainya tadi dizolim oleh Al-As ibn Walid, sedangkan Al-As ibn Walid ini seorang yang dihormati dan ditakuti di segala kepada orang-orang Quraisy. Adapun bagi Zubair ini, orang dari Zubair ini adalah pedagang kecil. maka sebagaimana kita tahu sebenarnya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan begitu juga jadi di Mekah. Jadi kalau orang dia jabatan, maka hukum tumpul. Tapi kalau orang bawah, dia tajam ke bawah. Nah, bagi sebagian ini, orang dari bagian sebagian ini kemudian melakukan syarikat yang berisi curhat, yang berisi kekesalan atas kewajiban yang didapatnya kita asyik di luar yang syarikat ini kemudian viral, kalau merasakan viral akhirnya kemudian ditekan oleh Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair bin Abdul Muttalib ini salah seorang paham Rasulullah SAW Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Jadi ada paham lagi namanya Az-Zubair. Maka mendengar bahwa ada seorang pedagang kecil di zona oleh seorang pemuka Quraisy, ya, maka kemudian Az-Zubair bin Abdul Muttalib mengumpulkan orang-orang dan mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy dan lain-lain yang ada juga Rasulullah SAW sampai dalam. Kemudian terjadi kesepakatan namanya Ibn Fudur. Jadi antara kesepakatan ini akhirnya kemudian Az-Zubair bin Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW kemudian mendatangi Al-Amir Al-As dari Umar bin As-Sahabi, kemudian mengambil hak milik pedagang kecil tadi. Di sini kemudian pedagang kecil tadi mendapatkan yang diambil oleh Al-As ini karena kesepakatan itu dan Rasulullah SAW terlibat di dalam ini. Bagaimana bukti bahwa Rasulullah SAW sejak muda sudah kesibukan dengan hal-hal yang positif, bahkan ikut dilibatkan dalam peristiwa-peristiwa besar dan mempunyai ini Quraisy, bagian Quraisy yang ada di dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW masih muda di awal-awal Rasulullah SAW berkata bahwa Rasulullah SAW disebutkan tawalat anak diwayat tawalat anak muda ya. Rasulullah SAW ini adalah pembentangan kami dengan awal-awal muda. Ro'ah tiba di saat jadi dimulai ketika Rasulullah SAW masih diasuh oleh perempuan dari bagi hari asal kita sudah bahas. Jadi Rasulullah itu umurnya masih 4 tahun sudah mulai mengembara domba. Jadi banyak ya masih sangat belia Rasulullah itu 4 tahun di umur sendiri. Rasulullah sudah mulai mengembara domba. Kemudian kita mulai dimakan, kita masih mau pulang ke tempat Rasulullah sendiri masuk juga ikut mengembara kambing-kambing dan domba-domba dari orang-orang Quraisy yang akan terawali dengan imbalan hanya beberapa ikan saja. Kita ketahui bahwa Rasulullah itu seorang yani dan seorang miskin. Rasulullah sangat yani, Rasulullah sangat miskin. Maka Rasulullah SAW bekerja untuk diri, bekerja untuk pamannya, yaitu membantu pamannya. Maka waktu itu lagi bagaimana Rasulullah SAW habiskan pasang-pasang kerjanya. Wa fil khamisati wa isyrina min ukhri kita umur Rasulullah SAW 25 tahun. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika umurnya 25 tahun seorang saudagar wanita paling kaya di Mekah tidak lain adalah Khadijah radhiyallahu anha, di seorang janda yang kaya raya, di seorang wanita paling kaya di Mekah ketika itu Khadijah ini sedang mencari seorang laki-laki, seorang pemuda untuk membawa barang dagangannya. Jadi wanita kita itu menyiapkan barang dagangan yang banyak. Maka diperlukan seorang pemuda yang amanah, yang jujur, yang integritas. Pendidikan berlaku pada dalam sosok perkara anak muda ada di sini bersama. Bagaimana pengalaman ini terkenal dengan kejujuran karena amanahnya dan integritasnya. Maka tatkala hendak amanah dari manusia, pendidikan meminta orangnya untuk meminta Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang-barangnya dengan sisi mudharabah. Jadi ada namanya sisi mudharabah yang bagi hasil. Maka Rasulullah SAW diminta oleh pemuda yang mengutus orangnya untuk agar Rasulullah SAW berkenan menjadi mitra pemimpin Rasulullah dalam niatnya. Tentu karena amanahnya Rasulullah SAW berjanji menawarkan mudharabah yang lebih besar daripada pedagang-pedagang yang lain. Jadi kalau pedagang yang lain diberikan presentase sedemikian rupa, Rasulullah SAW diberikan presentasi yang lebih tinggi. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan integritas, sehingga Khadijah berani untuk memberikan tawaran yang tinggi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka singkat cerita, pergilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Maisal budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini pertanyaan Maisal ini laki-laki atau perempuan? Maisal ini laki-laki atau perempuan? Maisal itu bukan perempuan. Maisal itu laki-laki juga yang masih tersebar di kalangan kita. Maisal itu nama untuk perempuan. Jadi Maisal itu dalam bahasa digunakan untuk nama laki-laki yang sama seperti Musailamah bahasa. Kemudian nama-nama yang lain bentuknya apa kemudian atau nama perempuan, tapi para tahu berikan nama Maisal hanya untuk laki. Kalau di Indonesia baru Maisal ini perempuan, jadi karena salah ya, karena salah ada yang tidak boleh. Maka Rasulullah SAW kemudian pergi bersama Maisal membawa barang dagangan ya, pada Khadijah mana menuju mana? Menuju Syam. Di Syam itu dalam kota yang paling maju di Arab. Di perjalanan Maisal ya, melihat begitu banyak akhlak Rasulullah SAW yang begitu mulia, tutur katanya, sikapnya, Rasulullah SAW, tawaduknya Rasulullah SAW. Begitu juga, tatkala Rasulullah SAW berjalan di tengah teriknya matahari. Kita kalau mencelupkan aja panas bukan main. Apalagi di Arab, bagaimana panasnya matahari. Namun menyadari bahwa karena terik matahari begitu panas, ternyata kemudian ada Allah yang selalu menanggungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan. Jadi hal yang mengaktifkan bagi orang Islam. Begitu juga bagaimana orang Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Islam melihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah tidak pernah kemudian menyembunyikan aib dari barang Rasulullah. Besok ini cerita apa ya? Berulang dari perlawanan kelebihan dan perlawanan kejujuran Rasulullah yang sudah jalan-jalan pasang-pasangnya kalau kita lihat banyak terjadi kecurangan timbangan pikiran kemudian pertanyaan yang bagus kita akan pas dari tidak itu loh ya itu ayat dari apa perbedaan kemudian saya disampaikan maka dalam kita mengalami perbedaan bersungguh-sungguh alisan dan terjadi sebulannya dari Syam dan ketika itu diriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan hubungan yang berlipat ganda. Kenapa? Karena Rasulullah begitu pintar dalam hal-hal itu. Rasulullah tidak sebagai dengan Syam. Rasulullah mencari berangkat dengan malam itu dia bisa dibawa pulang maka dia dibawa ibadah yang berbarengan dengan Rasulullah dengan kecerdasannya dan juga dengan akhirnya kemudian mendapatkan hubungan yang berlipat ganda yang itu kemudian membuat perbedaan perbedaan begitu besar dan hasilnya terjadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Rasulullah sallallahu apa-apanya bisa kita katakan itu apa-apa kita mulai waktu mengumpulkan masyarakat bekerja dengan masyarakat itu kan bagaimana kita semua orang dan masyarakat harus tersebut dan lebih sebagaimana telah ada dari masyarakat dan ketika mula apa berjaya kepada kondisi kepada tuan kepada kondisi juga karyanya dan saat ini meskipun memang banyak pilihannya sebagai pilihan yang mengatakan kita itu kemudian karena juga mungkin
3: Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kita sampai mana? Khadijah, sampai Khadijah, mohon maaf. Maka ketika Khadijah radhiyallahu anha ini didatangi oleh laki-laki dari Quraisy. Jadi laki-laki Quraisy ini silih berganti datang kepada Khadijah. Ya, karena Khadijah ini janda, kaya dan juga cantik. Ya, bahkan kalau kita lihat riwayat kedua mengatakan umurnya masih 28 tahun. Maka orang-orang kaya dari Quraisy itu bawa unta merah, bawa harta yang banyak ya, menghadap untuk melamar Khadijah radhiyallahu anha. Tapi tidak satu pun dari laki-laki Quraisy tadi diterima lamarannya oleh Khadijah. Jadi ini orang kaya raya, ya, laki-laki dari Quraisy datang ke Khadijah, ditolak. Datang lagi ke Khadijah, ditolak. Bahkan kemudian tersebar perkataan bahwa Khadijah ini sepertinya gak mau nikah lagi. Jadi memang ada beberapa wanita yang setelah beberapa hari menjanda, ada rasa trauma. Gitu ya. Maka orang-orang mengira Khadijah ini udah gak mau nikah lagi. Kenapa? Karena orang-orang paling kaya di Mekah ini ditolak semuanya. Ya, kenapa? Karena memang Khadijah ini gak butuh harta. Kalau dikatakan harta, Khadijah orangnya yang kaya raya. Sampai ketika Khadijah radhiyallahu anha mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disinilah Khadijah radhiyallahu anha mulai tertarik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang menakjubkan. Ya. Akhirnya kemudian Khadijah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat ya, dikatakan bahkan mengirim maktumlah. Jadi karena para ulama sepakat antara Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali tertarik adalah Khadijah. Ya, Khadijah terlebih dahulu yang pertama kali tertarik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sikapnya ya, belum juga ya, belum lagi karena ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu secara fisik Rasulullah seorang yang rupawan, yang tampan. Gitu. Nah, tapi kalau ditanya kira-kira lebih tampan Rasulullah atau Nabi Yusuf?

biasa. Itulah pendapat yang paling kuat. Nah, namun lagi-lagi kalau kata ibu-ibu, ya, ganteng itu relatif. Kalau kata ibu-ibu, yang paling ganteng suami di rumah. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa tadi Rasulullah anak kemudian pakai jasa mak comblang. Jadi Khadijah radhiyallahu anha itu punya seorang sahabat namanya Nafisah. Ya, Nafisah ini yang kemudian menjadi tempat curhatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Khadijah radhiyallahu anha curhat kepada Khadijah radhiyallahu anha curhat kepada Nafisah. Ya, bagaimana Khadijah ini mulai tertarik kepada sosok bernama Muhammad, ya, pemuda yang terkenal di Mekah ketika itu. Maka Nafisah yang kemudian pergi kepada Rasulullah SAW, ya, melakukan pekerjaannya sebagai macomblang. Dan di sini ada kisah menarik, ya, bagaimana Nafisah ini seorang macomblang berkelas, tidak menurunkan harga diri dari seorang Khadijah radhiyallahu anha. Maka tatkala Nafisah kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sepulangnya Rasulullah dari Syam, Nafisah berkata, "Ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj?" Wahai Muhammad, kata Nafisah. Jadi Nafisah datang ini seakan-akan memberikan solusi bagi Muhammad. Nafisah bertanya, "Wahai Muhammad, kenapa kamu usianya sudah matang 25 tahun, ya. Kamu sudah cukup. Kenapa kamu belum nikah dengan umurmu yang sudah seperti ini, wahai Muhammad?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma biyadaya ma atazawwaju bih." Ya, aku enggak punya uang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum kepikiran. Kenapa? Jadi Rasulullah meskipun mendapatkan bayaran yang besar dari Khadijah, uangnya dipakai untuk diberikan kepada pamannya Abu Thalib. Jadi pamannya itu kan anaknya banyak. Abu Thalib punya anak banyak dan Abu Thalib ini seorang yang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau punya uang, maka kemudian uangnya dipakai untuk berbakti kepada sang paman. Ini luar biasa baktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nafisah kemudian menawarkan, "Fa in kufita dzalik." Ya, kalau urusan itu diurusin, ya, kalau urusan biaya itu ana urusin, kata Nafisah, kurang lebih gitu. "Wa du'aita ilal mali wal jamali wasyarah wal kafa'ah alla tujib." Ya, gimana kalau urusan uang biar anak yang nanggung, kata Nafisah. Dan ada wanita kaya, ya, wanita yang cantik, mulia, yang setara dengan wahai Muhammad. Kira-kira kamu mau nikah gak dengan umurmu yang seperti ini? Ya, "Faman hiya," kata Rasulullah. "Siapa maksudmu wahai Nafisah?" Ya, emang ada orang kaya, orang cantik gitu ya, mulia, sekafaah gitu ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa wahai Nafisah?" Maka kata Nafisah, "Qalat Khadijah." Ada ya, wanita yang udah cantik, kaya raya, berwibawa, kemudian sekufu dengan wahai Muhammad, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Apa jawaban Nabi Muhammad? "Wa kaifa li bidzalik?" Nabi Muhammad kemudian mengatakan, "Bagaimana bisa aku menikahi Khadijah?" Khadijah ini siapanya Rasulullah? Bosnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih gitu. Jadi Rasulullah enggak kepikiran mau menikahi Khadijah. Apa jawaban dari Nafisah? Kata Nafisah, "Alayya, kalau itu biar saya yang ngurus. Ya, biar saya yang ngomong ke Khadijah bahwa kamu tertarik," kurang lebih gitu. Ya, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Fa'ana afal," kalau gitu bolehlah. Ya, silakan diurus. Ya, kalau wanitanya ini adalah Khadijah. Ya, kalau antum lihat, ya, seakan-akan Nafisah ini memberikan solusi, betul?
Jadi memberi menawar

menawarkan, ya menawarkan bagaimana kalau saya bantu untuk menikah dengan Khadijah, ya kurang lebih gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk mengatain Khadijah ini tertarik sama kamu, ini cinta sama kamu dan lainnya, mbak. Gitu ya. Jadi tidak menurunkan harga diri dari seorang Khadijah radhiyallahu anha. Jadi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kemudian mau untuk menikah dengan seorang Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bahkan Rasulullah nggak kepikiran, ya bagaimana mungkin seorang Muhammad menikah dengan seorang Khadijah radhiyallahu anha. Maka tatkala sudah jelas ya ada ketertarikan dari dua belah pihak, ya, maka diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kemudian maju. Jadi setelah Nafisah kemudian mengkonfirmasi kepada Rasulullah, ya Khadijah juga mau. Padahal memang Khadijah dari awal juga sudah tertarik. Ya maka ketika dari kedua belah pihak ini ada ketertarikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tertarik. Siapa yang enggak mau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ya, untuk melamar Khadijah radhiyallahu anha. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya, ya, bersama Hamzah, bersama Abu Thalib. Ya, maka kemudian dinikahkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah ya, dengan mahar 20 naqah, ya, 20 unta. Jadi maharnya 20 unta. Ini cukup mahal. Jadi satu onta itu harganya puluhan juta. Maharnya 20 onta, ini menurut riwayat Ibnu Hisyam. Riwayat kedua mengatakan maharnya khamsumi'ati dirham. 500 dirham. Ini juga cukup besar. Jadi maharnya Rasulullah SAW kepada Khadijah radhiyallahu anha itu 20 onta. Ya ini menurut riwayat Ibnu Hisyam. Dalam riwayat lain dikatakan 500 dirham. Ya maka menikahlah dua pasang insan manusia terbaik yang ada di atas muka bumi. Wanita terbaik Khadijah menikah dengan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha, diriwayatkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah sekalipun mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Kalau dihitung usia pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah itu 25 tahun. Nah, antum berapa tahun Pak nikah? Nah, mungkin ada ya 20-an tahun lah, ya, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira istri di rumah pernah angkat suara nggak Pak di rumah? Pak? Tiap hari Ustaz. Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah sekalipun mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa akhlaknya Khadijah radhiyallahu anha. Inilah alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan dalam riwayat dikatakan Rasulullah pernah berkata, "Inni qad ruziqtu hubbaha," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Saya dianugerahi sebuah cinta, yaitu cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha." Ini luar biasa. Yang ngomong Rasulullah. Jadi kalau yang ngomong yang Khadijah mungkin biasa. Saya dianugerahi cinta kepada Rasulullah. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan oleh Rasulullah itu setelah Khadijah meninggal. Jadi ketika Khadijah sudah meninggal, kemudian Rasulullah menikah dengan Aisyah, yang menikah dengan Hafsah dan istri-istri yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat istri-istrinya ini cemburu kepada Khadijah. Kok bisa? Jadi Khadijah sudah meninggal, istri-istrinya cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya begitu mengenang bagaimana jasa-jasanya Khadijah. Jadi Rasulullah kalau korban, jadi kalau habis korban Rasulullah kemudian memotong kambing, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kirim ini ke fulana.
Siapa fulanah ya Rasulullah? Ini adalah bestinya Khadijah, temannya Khadijah. Kirim ke fulanah, siapa fulanah ya Rasulullah? Ini adalah saudarinya Khadijah. Rasulullah begitu ingat bagaimana jasa-jasa Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Khadijah ini seakan-akan wanita yang tidak tergantikan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemudian Rasulullah mengatakan, meskipun istrinya banyak, istri Rasulullah banyak, tapi Rasulullah mengatakan ini qad ruzitu hubba. Bahwa aku ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa cintaku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan pernah suatu kali Aisyah radhiyallahu anha sampai kemudian cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi diriwayatkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh beliau langsung, apa kata Aisyah? Aisyah berkata, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabihi alaihi salatu wassalam ma ghirtu ala Khadijah." Kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ini wanita mulia dan juga begitu dicintai oleh Nabi. Jadi Nabi bahkan juga pernah ditanya, siapa orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah SAW, Aisyah. Rasulullah ditanya, man ahabun nas ilaika ya Rasulullah? Siapa orang yang paling kamu cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Tapi itu kondisinya Khadijah sudah meninggal. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku gak pernah cemburu kepada seorang wanita sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Padahal Khadijahnya sudah meninggal. Wa ma ra'aituha, kata Aisyah, padahal aku juga belum pernah melihat Khadijah. Jadi ketika Khadijah meninggal, Aisyah itu masih sangat kecil. Ya, umurnya masih sangat kecil, ya, belum pernah bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Walakin kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa mengulang-ulang menyebut nama Khadijah. Wa rubbama dzabaha syah tsumma yaqtawa a'dha tsumma yab'athuha fi sada'iki Khadijah. Ya bahkan tadi kita sudah sebutkan kalau Rasulullah menyembelih kambing atau kita kurban dan lainnya, maka selalu mengirimkan untuk temannya Khadijah. Ini siapa bestinya Khadijah? Ini siapa saudarinya Khadijah? Ini siapa kerabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mengenang Khadijah radhiyallahu anha, hal tersebut ternyata menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha cemburu buta. Bahkan kemudian Aisyah radhiyallahu anha sampai berkata, kenapa engkau masih mengingat seorang wanita tua, seorang nenek-nenek Quraisy tersebut? Perkataan Aisyah. Jadi saking cemburu butanya Aisyah, bahasanya bahasa cemburu. Apa kata Aisyah? Kenapa kamu masih mengingat nenek-nenek tua Quraisy? Siapa yang maksud Aisyah? Khadijah. Yang dimaksud Khadijah. Kemudian kata Aisyah, waqad abdalan Allah khairan min. Padahal Allah sudah menggantikan seorang wanita yang lebih baik daripada nenek-nenek itu. Siapa maksudnya Aisyah? Maksudnya dirinya. Kenapa masih ingat Khadijah padahal sudah diganti seorang wanita yang lebih muda gitu ya, daripada Khadijah, yaitu saya, maksud Aisyah. Apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan ya keutamaan-keutamaan Khadijah. Ya, Rasulullah menyebutkan innaha awwalu man amanat bi, bahwa Khadijah ini orang pertama yang beriman kepada orang pertama yang percaya kepadaku. Ini alasan-alasan ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada Khadijah. Kenapa? Karena baktinya Khadijah. Khadijah orang pertama yang beriman. Khadijah juga orang yang paling pertama membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah.
Bahkan bagaimana kaya rayanya Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah, diriwayatkan hartanya Khadijah habis ketika Khadijah wafat. Habis untuk apa? Untuk membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ini bagaimana loyalnya Khadijah dan bagaimana loyalnya Khadijah kepada sang suami. Bahkan hartanya habis untuk mendukung dakwahnya sang suami yang menyebarkan dakwah dengan harta jiwa raganya. Dan memang Khadijah mengorbankan seluruh hartanya untuk fi sabilillah. Maka ketika Khadijah wafat, hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alasan-alasan ya kenapa Khadijah radhiyallahu anha begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi baru dulu. Kemudian yang ketiga, karena Khadijah selalu menyiapkan seluruh kebutuhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kalau butuh makanan, siapa yang menyiapkan? Khadijah. Khadijah punya banyak pembantu. Khadijah punya pelayan dan lainnya. Namun kalau sudah urusan makan sang suami, siapa yang menyiapkan? Sang istri, Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Khadijah dalam riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, Khadijah sendiri yang kemudian membawa makanannya, yang menaiki bebatuan-bebatuan. Jadi Gua Hira itu agak jauh dari rumahnya Khadijah. Siapa yang bawa makanan? Khadijah sendiri bawa makanan, yang jalan dengan jarak yang begitu jauh untuk membawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dikatakan didatangi oleh seorang malaikat. Yaitu oleh malaikat, mohon maaf. Oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril. Ya, kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa sesungguhnya Khadijah akan datang ya Rasulullah. Fabashshirha bi baitin fil jannah. Ya, maka berikanlah kabar gembira bagi Khadijah bahwa Allah sudah menyiapkan istananya di surga. Min qasab, ya dari permata. La sakhaba fihi wa la nasab. Yang tidak ada kelelahan di dalamnya dan tidak ada kebisingan. Ya, tidak ada kelelahan di dalamnya dan tidak ada kebisingan. Para ulama tatkala mensyarah hadis ini mengatakan kenapa Khadijah diberikan istana di surga dari permata yang tidak ada kelelahan dan tidak ada kebisingan. Disebutkan karena Khadijah selama di dunia sudah lelah mengurus sang suami, mengurus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengurus anak-anaknya. Dan kenapa tidak ada kebisingan? Karena selama di dunia Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah. Tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan sang suami. Jadi itu alasan-alasan kenapa Rasulullah begitu mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Ustaz, isi yang di rumah enggak kayak gitu. Ya, kita juga perlu introspeksi diri. Kita juga tidak seperti Rasulullah. Betul enggak? Betul. Jangan minta kayak Khadijah dong, kayak Khadijah. Dijawab nanti di rumah, memang kamu Rasulullah. Memang kita juga perlu mencontoh Rasulullah agar kemudian istri kita seperti Khadijah. Ya, amin ya Rabbah. Ya Rabbal Alamin. Ya, saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, Rasulullah tidak memadu Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah selama Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak poligami. Baru ketika Khadijah radhiyallahu anha wafat, baru kemudian Rasulullah SAW menikahkan. Itu bagaimana seorang Khadijah radhiyallahu anha bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi Rasulullah Khadijah saja sudah cukup. Gitu ya. Ini kira-kira antum seperti itu atau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Baik. So,

0: Itu sedikit bagaimana kisah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu radhiyallahu anha. Ya, bagaimana Khadijah radhiyallahu anha yang menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun. Jadi mungkin anak perlu menekankan lagi. Jadi ada dua riwayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Rasulullah, para ulama sepakat umurnya 25 tahun. Ada pun Khadijah, riwayat pertama mengatakan umurnya 40 tahun. Umurnya Khadijah 40 tahun. Ada pun riwayat yang kedua umurnya 28 tahun. Ya. Sebagian ulama mengatakan yang paling kuat pendapat yang kedua, ya, 28 tahun. Kenapa? Karena kalau 28 tahun itu masih masih cantik, ya, masih fresh dan lainnya. Maka orang-orang mau menikah dengan Khadijah. Orang-orang kan ngantri tadi, pengen nikah dengan Khadijah, semuanya ditolak. Yeah. Ala kulli hal, ya, tidak ada kemudian apa namanya riwayat yang menguatkan, ya, pendapat apakah menikah di umur 40 atau menikah di umur 28 tahun. Tapi para ulama sepakat umur pernikahan Khadijah dengan Rasulullah SAW adalah 20-25 tahun. Ya, jadi tatkala Khadijah radhiyallahu anha meninggal, umur Rasulullah SAW adalah 50 tahun. Adapun umurnya Khadijah berapa? Berarti tinggal ditambahkan saja. Kalau 40 berarti 65 tahun, kalau 28 berarti 53 tahun. Ya, berarti 53 tahun. Itu diantara apa namanya riwayat-riwayat tentang pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha, yang kemudian Allah berikan 6 anak dari Khadijah. Jadi seluruh anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari Khadijah, kecuali satu, yaitu Ibrahim, karena Ibrahim ini lahir dari Maria Al-Qibtiyah, dari seorang budak Mesir yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka namanya Maria Al-Qibtiyah, dari suku Qibti. Ya, kemudian melahirkan anak bernama Ibrahim. Adapun anak-anak yang lainnya, jadi anaknya Rasul ada 7, ya, 6-nya dari Khadijah radhiyallahu anha. Siapa saja? Ya, anak laki-lakinya Qasim. Maka kunyahnya Nabi Muhammad itu Abu Qasim. Kemudian ada Abdullah, ya, anak keduanya. Kemudian putrinya, yang pertama namanya Zainab. Ya, kemudian yang kedua namanya Ruqayyah. Kemudian putri ketiganya namanya Ummu Kulsum, dan yang terakhir Fatimah. Jadi 4 putri dan 3 putra. 2 putranya berasal dari Khadijah radhiyallahu radhiyallahu anha, dan 4 putrinya seluruhnya berasal dari Khadijah radhiyallahu radhiyallahu anha. Baik. Dicukupkan mungkin? Sudah masuk waktu syuruh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk meneladani kisah-kisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita juga bisa mengikuti, ya, teladan-teladan tersebut. Ya, bagaimana Rasulullah kepada sang istri, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pegawai, sebagai seorang mitra. Bagaimana integritas beliau, amanahnya beliau, kejujuran beliau, dan lainnya. Inilah yang mudah-mudahan bisa kita teladani dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.